0: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya.

0: 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
2: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
3: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
2: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
3: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama

0: Kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
3: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
5: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
4: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
3: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bali. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
4: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
7: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
6: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
8: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
6: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sahari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Pak, belum Pak. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi karena nasional ini.
10: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sahari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
11: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
10: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
12: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
10: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulatisa melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal berhasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan berhasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang...

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di 96,4 FM. Di kebersamaan kita untuk pagi ini, pendengar, kita masih menantikan ya. Seharusnya pukul 7 ya Meksiko melawan Inggris, namun diundur informasinya, akan dilaksanakan di pukul 8 nanti untuk Piala Dunia 2026. Dan pendengar, kita menemani Anda lebih kurang 30 menit ke depan. Tentunya di opini publik untuk pagi ini, Anda nantinya bisa gabung bersama kami ya. Kita masih membahas ya tentang Piala Dunia. Mungkin kalau menurut Anda, Meksiko dan Inggris ini berapa sih skornya? Siapa yang akan melaju ke perempat final, begitu ya, ke 8 besar. Namun sebelumnya, pilihan musik terlebih dahulu hadir menemani Anda bersama kami.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Opini Publik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar para peserta, hadir menyapa Anda kembali di program kita Opini Publik pagi ini edisi 6 Juli 2026. Saya Reta menemani Anda seperti biasanya di kebersamaan kita. Namun ini sembari ya kita menantikan nantinya pesta bola Piala Dunia 2026, ada Meksiko melawan Inggris, pendengar, yang sejatinya dihadirkan di pukul 7. Namun mungkin karena informasinya ini diundur ya hingga pukul 8. Jadi sembari menantikan, kami hadirkan untuk Anda Opini Publik. Di Opini Publik untuk pagi ini, boleh buat Anda ingin gabung bersama kami pendengar, karena memang waktu juga cukup singkat ya. Silakan untuk Anda ingin menyampaikan berbagai informasinya, atau mungkin ingin tebak skor juga nih Meksiko Inggris, ada yang Anda jagokan di Meksiko Inggris, kira-kira siapa nih yang menang? Boleh ya, 9430108117179111 nya bersama saya menemani Anda hingga jelang pukul 8 nanti. Dan tentunya pendengar, di pagi ini juga berbagai informasi kami akan hadirkan untuk Anda pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, bersama Bangka Belitung pagi dan Bangka Belitung siang, masih bersama Reta. Dan tentunya beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda ya. Dan saya baru dapat informasi ini, kenapa diundur untuk Meksiko melawan Inggris, itu ternyata dikarenakan hujan dan petir ya di Stadion Azteca Mexico City saat ini. Nah, itu alasannya. Dan nantinya kita tunggu pertandingan antara Meksiko melawan Inggris di Piala Dunia 2026. Dan mendengar beberapa informasi kita coba hadirkan untuk Anda pagi hari ini ya, dari portal berita kami di rri.co.id. Kalau untuk informasi ini memang kebanyakannya masih dari ajang pesta Piala Dunia ya 2026 begitu ya pendengar. Ini masih menjadi sorotan begitu, karena memang juga ini kita siarkan juga ya di seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita ke penelpon. Halo, selamat pagi Opini Publik.
3: Halo, selamat pagi Mbak Ica, apa Mbak Reta ini?
2: Dengan Reta Pak Sopian.
3: Selamat pagi.
2: Pagi juga Reta. Ya.
3: Apa kabar? Sehat Mbak Reta ya?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Pak Sopian
2: nih. Iya, baik Pak Sopian, boleh. Mas Sopan ingin menyampaikan informasi apa ini, silakan.
3: Kami ini henti-hentinya Mbak Rita ya, bukan untuk apa, untuk masyarakat, untuk rakyat di desa ini. Pertama kali objek ini tidak sama sekali bergerak. Bagaimana ini Mbak Rita? Ya, saya ini pingin sekali keberadaan objek di desa ini, Koperasi Merah Putih ini kan. Jadi itu bukan apa-apa mereka ya, kita ngomong tua ini, bukan anak-anak lagi ya.
2: Berarti kobesnya udah dibangunnya di sana ya, udah berjalan.
3: Tapi bagaimana kan hanya bentuk-bentuk, nggak ada istilahnya, bagaimana lah, banyak diomong kita nih kan.
2: Itu saya sudah kasih, udah berjalan Bapak, kobesnya ya? Udah berjalan.
3: Bentuk sudah bentuk, tapi belum berjalan.
2: Oh iya, untuk lokasinya sendiri udah ada, untuk bangunannya udah ada.
3: Juga baru angan-angan ini.
2: Oh, bangunannya belum ada maksudnya?
3: Iya belum.
2: Oh iya.
3: Saya pada berapa kali ngikut rapat-rapat di kantor desa serta BPD dan perangkat desa ini, ngayak-ngayaknya nggak ada sama sekali istilah orang kampung tuh greget, nggak ada sekali. Jadi kami sangat mengharap sekali sebenarnya Mbak Reta, keberadaan Koperasi Merah Putih ini di desa Balun Hidup, Kecamatan Bawang, Kabupaten Bangka ini. Jadi kami tapi kami berusaha teruslah ini bagaimana. Jadi pertama kali di daerah kami ini banyak minjam-minjam dengan koperasi yang tenir kata orang itu. Jadi wah, apalagi ngadap Maulud Nabi misalnya kan.
2: Iya.
3: Kadang-kadang memang inilah yang jadi permasalahan, masalah terkait Koperasi Merah Putih ini masalah ekonomi.
2: Iya.
3: Jadi kami sangat mengharap sekali ini. Bagaimana? Nah, dia bengkak malu lah.
2: Pak Sofian, tapi untuk lokasinya ini udah ada.
3: Banyak mereka.
2: Oh, udah ada ditentukan ya.
3: Lokasinya mau atau tidak inilah penggerak ini kadang-kadang enggak ada istilah bagaimana dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan sebagainya. Enggak saling bagaimanalah mengatasi masalah ini. Kalau kita ini Mbak Reta, kalau nggak kompak, nggak kuat Mbak Reta ya.
2: Iya, tapi kan biasanya inisiasinya juga dari desa gitu ya Pak ya.
3: Halo Mbak Reta, apa Mbak Reta?
2: Untuk ini kan ada inisiasi dari provinsi, dinas koperasi, biasanya kan dari desanya juga.
3: Nggak ada sama sekali dinas-dinas, baik dari apa nama itu Kabupaten Bangka, baik dari provinsi, nggak ada sama sekali. Maka saya bicara di daerah ini, mereka tuh dengarlah, karena kalau saya bicara ini, rakyat bersuara ini. Jadi kami sangat mengharap sekali ini. Baik pembinaan, baik masukan, bagaimana kan gitu Mbak Reta. Yang desa melinjuknya sangat strategis sekali Mbak Reta. Dari kota dekat, dari kabupaten dekat, dari provinsi dekat, dari bandara dekat, dari kota Pangkal Pinang dekat. Jadi strategis luar biasa melinjuk ini. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Inilah kadang-kadang rakyat sudah memilih pertama kali kepala desa baik BPD kerjanya bagaimanalah nggak ada sama sekali kelihatannya. Dan sama sekali ini jalan di tempat ini saya jalan di tempat ini jadi memang dibanding dengan desa lain bukan saya ngano desa kita banding dengan desa lain banyak sekali perubahan desa-desa yang ketangga ini nggak ada greget sama sekali bagaimana ini. Itu Mbak Reta, kami mengharap pertama dari provinsi, dinas yang terkait, kabupaten, tolonglah datang silaturahmi bagaimana. Ini kita banyak ketinggalnya saya, luar biasa ini ketinggalnya desa Melinjung ini. Jadi kami sadar sekali kelahiran di sini, tumpah darah di sini. Besar-besar dari sampai ke umur saya ini di sini nggak ada pindah-pindah. Jadi alangkah sayang benar ini. Jadi harapan kami dengan pemerintah provinsi baik kabupaten selanjutnya sampai ke pusat tolong bagaimanalah. Kadang-kadang kita rapat itu Mbak Reta sering saya rapat diundang Mbak Reta ya resmi ini diundang.
2: Iya.
3: Kadang-kadang baru-baru ini berapa kali dalam sebulannya 3 kali saya
2: diundang. Iya.
3: Tidak diberi sebagai upaya ini. Gimana lah kadang-kadang kita bagaimanapun kita ngomong anunya nggak ada tanggapan silat saya lihat. Jadi itu Mbak Reta ya sementara.
2: Iya baik. Iya sabar ya Pak ya. Mungkin sedang dalam proses juga begitu ya Pak ya.
3: Harapan saya tidak lain tidak bukan pertama kali dinas yang terkait baik provinsi baik kabupaten dengarlah omong saya ini. Mungkinlah tidak ada transistor atau radio dan sebagainya HP mendengar suara saya ini. Saya ini suara rakyat dari bawah ini. Tolonglah ini, ya sangat penting sekali ini ke depan bagaimana masalah ekonomi kita ini. Itu Mbak Reta ya.
2: Iya baik.
3: Ya, terima kasih Mbak Reta ya.
2: Yap baik, makasih kembali Bapak.
3: Ya. Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Sofian ya terkait Kopdes Merah Putih ya. Kalau saya lihat ini beberapa daerah itu memang udah mulai ada pembangunan fisiknya ya. Tapi kalau secara aktivitasnya kayaknya belum ada atau mungkin udah ada di desa-desa yang lainnya. Boleh buat Anda yang tahu mungkin informasinya di hari ini kalau di beberapa daerah itu desa saya lihat memang baru bangunan belum selesai ya 100% mungkin masih dalam tahap pembangunan ya untuk Kopdesnya. Nah ini mungkin bertahap gitu ya Pak Sofian ya. karena mungkin efisiensi juga gitu. Tapi ini kan program yang memang menjadi program dari presiden kita ya, kayaknya memang ditunggu, sabar-sabar aja, mungkin masih dalam pembahasan begitu Pak Sofyan. Untuk balon ujungnya kita tunggu nantinya seperti apa ya kelanjutannya. Baik pendengar, kita masih mengajak Anda yang ingin gabung bersama kami, masih berkaitan dengan informasi yang Anda sampaikan, silakan boleh ya. Dan juga terkait Piala Dunia juga boleh. Hari ini ada Bang Dian di Riding Panjang, dari Dian di Ria Ripan. Katanya pemerintah tuh masih fokus ke MBG toh, masih nyari duit dari pajak. Oke, baik. Atau kan mendukung MBG. Lokasi bukan dalam hutan kan, atau samping kuburan. Wah. Kalau dalam hutan ini susah cari ininya ya, nanti ya pembelinya ya, apalagi di samping kuburan gitu kan. Oke, kita coba ke penelpon kembali. Halo, pilih publik, selamat pagi.
0: Assalamualaikum Mbak Rita.
2: Iya, Waalaikumsalam.
0: Rita Bareta.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak Ahmad Irwan? Boleh, silakan.
0: Ada informasi dari sini, boleh nggak?
2: Oh, boleh, boleh, boleh, silakan.
0: Bikin apa? Bikin heboh kan di lingkungan saya, di TRWN saya di sini, Mbak. Ada yang membuang bayi dalam keadaan sudah meninggal bayinya.
2: Wow, tega ya?
0: Hari kemarin kan, pas di depan ini kan, di depan warung kan, bapak-bapak keluar warung kan pinggir jalannya, jalan umum lah gitu kan, bukan, tapi jalan umum, jalan alternatif. Disangka ada sebuah kantor kresek besar, disangkanya itu di dalamnya itu kan disangka teh kok yang nyimpan ayam sudah mati. Pas dibuka bayi dalam keadaan mulutnya sudah dilakban kan, seperti itu. Waduh, saya berpikir begini, kok itu manusia lebih sadis daripada hewan kan. Ada pepatah mengatakan bahwa segenap gasnya macan tidak akan anak atau jamu. Oh, kenapa manusia banyak yang membunuh akhirnya sejak dalam kandungan ataupun sudah lahir.
2: Baik.
0: Ini kayaknya mungkin ini karena langsung datang pihak kepolisian, para datang semua terus kepala desa. Betul, bayinya bayi perempuan itu kan sudah meninggal. Tapi bawa tidak meninggal kan? Kan mulutnya sudah dilakban kan, itu seperti itu. Seharusnya ya bagi seorang ibu seperti itu, udahlah misalkan begini, mendingan kalau begini Bapak Esti, ada pernah terjadi juga di depan rumah bidan,
2: iya,
0: pernah
2: baik.
0: Juga dimasukin ke dalam dus, tapi dia dalam keadaan hidup, ada popoknya, ada biasa di dus, tapi itu mah kemudian popoknya ada, buku sabun mandinya ada, itu dimasukkan ke semeningan seperti itu, langsung kan diambil. Jangan dimatiin lah, seperti kasihan kan, itu bayi tidak punya dosa apa-apa kok. Tadi juga katakan macan juga tidak pernah membunuh anak, kenapa kalau manusia lebih sadis daripada binatang? Itu aja, itu informasi dari saya di sini ya. Ya mudah-mudahan ini informasi menjadi perhatian lah bagi para manusia, terutama para ibu-ibu, janganlah tertega seperti itu. Kita juga ngambil anak ayam kan langsung induk ayam itu langsung ngejar kan. Nah, kenapa manusia berani seperti itu? Itu diantaranya informasi dari saya Bapak Resti, Mbak Reta ya.
2: Iya, baik.
0: Sini kan seperti itu. Kemudian satu lagi nih tentang masalah informasi di sini. Informasi jelas kalau bola kan tadi di luar dugaan. Brazil kalah dari Norwegia.
2: Iya, benar.
0: Kejutan-kejutan kan kalau dia sekarang ini. Nah, itu seperti diantaranya. Nanti jagoan Barreta bagaimana dengan Spanyol? Itu kan itu 50-50 sih itu, para pengamat mengumumkan 50-50 kan, itu faktor keberuntungan nanti diberi pertandingan. karena peluangnya sama, itu jadi faktor keberuntungan. Itu mungkin informasi dari saya sementara ya.
2: Baik, terima kasih.
0: Tetap harapan saya ini mudah-mudahan lah juara dunia ini jatuh ke tangan aku, ke daerah Afrika.
2: Baik, terima kasih ya Bapak ya.
0: Yo.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar informasinya ini sebentar lagi kick off gitu ya untuk Meksiko melawan Inggrisnya, dan kita akan segera gabung bersama Pro 3. Tetap bersama kami dan tentunya kita masih menemani Anda di kebersamaan untuk pagi ini. Pro 3.

0: 1-1. Mulai dari 6-6 ya. Mereka kalah 2-0 tapi akhirnya Inggris juara. Tapi itu 6-6 ya, jauh sekali. Terus itu di Wembley, itu taruh 97 di friendly match di Wembley juga. Mereka kalah 2-0. Lalu ada di 2001 di bulan 5 di tanggal 25 mereka itu bermain Meksiko itu dijamu Inggris di Derby County.
1: Jadi di Inggris semua pertandingannya. Inggris semua,
0: dan itu kalah 4-0. Yang terakhir 2010 friendly match juga di Wembley. Ini satu-satunya Meksiko mencetak gol walaupun kalah 3-1 ya di Wembley. Ini terakhir ketemu 2010 ya. Di bulan 5 tanggal 25 juga. Jadi artinya Inggris secara tim memang unggul head to head ya. Tetapi semua dibanding Inggris dan hanya satu Piala Dunia, dan itu 6-6 menurut saya tidak bisa menjadi patokan.
1: Nggak bisa dikomparasi saat ini ya.
0: Pada saat ini. Tapi sejarah ya, kadang-kadang memang bisa terulang.
1: Ya.
0: Kadang-kadang juga akan tercipta sejarah baru, kan itu kan probabilitas sebuah ya, ya, sejarah gitu.
1: Oke, okay. Dan ini mereka bermain di tanah leluhur mereka ya, suku Aztec ya.
0: Iya.
1: Kota Meksiko situ itu memang dibangun di atas reruntuhan suku Aztec.
0: Betul.
1: Dan artinya ini sangat sakral sekali. Betul. Bisa dibilang ini adalah kuilnya timnas Meksiko atau L3 Colores. Iya. Dan dari nama-nama besar pemain Inggris ini akan berbuat banyak seperti apa untuk menghadapi pertahanan Meksiko yang begitu ketat. Ini baru masuk ke teknis ini, Bung.
0: Iya, iya. Yang pasti Inggris punya Jude Bellingham, punya ya, Antonio Gordon, walaupun mungkin kembalinya Richie James mungkin ini akan jadi salah satu tonggak penting, karena sempat di sisi kanan beberapa kali dua ganti Kwanzaa dan juga memaksakan Jed Spencer di posisi bukan posisinya. Sekarang kembalinya Richie James mungkin tapi yang menarik lagi adalah apakah Declan Rice bisa
1: menjadi,
0: karena Declan Rice sebenarnya kalau bisa dikatakan dia itu kan datang ke turnamen tidak terlalu fit ya. Dia udah main 215 menit.
1: Jaraknya sangat pendek sekali.
0: Ya, sepanjang turnamen ini, dan sempat dua kali dia terutama di pertandingan terakhir dia tidak dimainkan di pertandingan terakhir fase grup. Dia tidak jadi starter gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurut saya catatannya adalah apakah si Declan Rice ini bisa menjadi kekuatan neta, karena dia itu pemainnya sangat fleksibel ya. Tiba-tiba kemarin lawan Kongo jadi bek kanan gitu.
1: Tapi bisa di tengah sebagai pengatur serangan juga.
0: Nah
1: gitu.
0: ini menariknya. Banyak pengamat di Inggris mengatakan ada ketimpangan, bahkan seorang Wayne Rooney sama Alan Shearer aja mengatakan bahwa Declan Rice ini adalah nyawa tim ini gitu. Tapi dia kalau dia bisa dimatikan atau dia bisa dikunci itu akan berbahaya buat Inggris gitu.
1: Jude Bellingham tidak bisa menggantikan peran itu.
0: Tidak bisa, karena bukan tidak bisa, tapi karakternya kan berbeda ya. Karena Declan Rice ini kan walaupun midfield murni, tapi kan
1: dia bisa bertahan juga total sampai ke bawah ya.
0: Tapi Jude Bellingham bisa menjadi, mungkin menjadi, bisa membantu menjadi satu pemain di belakang dua striker, satu striker ini. Jadi dia bisa menjadi pembeda ketika dia bisa mungkin menjadi penengah ketika mungkin Harry Kane mati. Dia bisa menusuk seperti itu. Yeah, tapi yang pasti di sini ada di kanan kita ada Anthony Gordon dan juga Bukayo Saka. Ini juga hal yang menarik juga, kan Bukayo Saka juga sempat diragukan ke turnamen ini karena juga cedera pemulihan dan sepertinya sudah pulih. Dan ini dua pemain cepat yang akan dimainkan. Yang pasti dua jangkarnya tetap Elliot Anderson dan Declan Rice. Di belakang belum memainkan Richie James tapi masih Kwanzaa. Orelli di kiri, ada Guehi dan juga Kwanzaa. Ini menarik, tapi yang menarik lagi adalah Jimenez ini sudah sering bertemu dengan Pickford di Liga Inggris dari 2018. Nah, dia tuh sudah lebih dari 10 membobol gawang Pickford sejak 2018. Jadi bahaya juga nih Jimenez.
1: Tahu kelemahannya ya.
0: Betul. Pasti dia tahu cara bermain orang Inggris ini gitu.
1: Oke. Okay. Kita tunggu nanti apakah Harry Kane akan berbuat banyak atau dari Meksiko Jimenez yang nanti akan juga bisa menaklukkan Pickford sebagai penjaga gawang Three Lions. Baik, Bung Estu, kita akan ikuti jalannya pertandingan dengan menyerahkan mikrofon ini untuk menyajikan pertandingan yang menarik di babak 16 besar. Meksiko berhadapan dengan Inggris dari Stadion Azteca atau Mexico City bersama dengan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, dari Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini, pelatih Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan pada pagi hari ini, yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel, nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3, Cesar Montes. Kemudian ada nomor punggung 5, Johan Vazquez. Dan kemudian ada nomor punggung 2 kanan yaitu Jorge Sanchez. Dan nomor 23 bek kiri, Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk timnas Meksiko pada pagi hari ini, nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, Vera Guerre juga mempercayakan trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah, Raul Jimenez. Kemudian nomor punggung 16, pemain sayap kanan, Julian Quinones. Dan nomor punggung 25, sayap kiri, Roberto Alvarado. Sementara di kubu timnas Inggris, pelatih The Three Lions, Thomas Tuchel, pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok nomor punggung 1, Jordan Pickford. Kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa, nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26, Jarel Kwanza. Kemudian bek kiri ada Nico Aureli. Dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice, nomor punggung 4 dan juga Elliot Anderson, nomor punggung 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka, nomor punggung 7 di sayap kanan. Kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18, Anthony Gordon yang pada musim ini akan membela Barcelona. Dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang dipercayakan kepada sosok nomor punggung 10, Jude Bellingham. Dan penyerang tunggal timnas Inggris pada pagi hari ini adalah Harry Kane. Dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih, sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Kick-off babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dinantikan kini serangan coba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Dinantikan untuk Meksiko dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan sendiri, dinantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko, karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko yaitu Luis Romo. Dan saat ini kami lihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, kedudukan saat ini tentu saja masih 0-0, saudara-saudara. Ya, kami lihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini, saudara-saudara pendengar. Ya, kita tikan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung, berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tak ketik sebentar dia lebar ke sektor kanan, masih permainkan bola, kerja sama lagi dekatkan dia, mencoba mengirim bola mendekati darah lawan dan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kini merobak progresan pertahanan Inggris, lepas tembakan. Oh, ternyata hanya diberikan ke kanan, ada di situ kami lihat terkani mencoba mengirim bola pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo. Tetapi kali ini masuk kotak nanti sebentar dia kerja sama lagi rekannya mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang ada Eric Lira. Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia tenang-tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan, menggiring bola, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayangin dekat berkasi masih menusuk di jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Kita nantikan sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia, lambung tinggi jauh, yang itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana, muncul ke belakang dia, coba diburu lagi dari belakang ada Anthony Gordon, mencoba mengirim bola, dibayang-bayangi dari belakang, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka, tapi kali ini patah di tengah jalan serangan Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel teruskan ke depan, cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Meksiko menggiring bola merasuk ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang, kerja sama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola merasuk ke jantung pertahanan Inggris. Masuk ke taktik sebentar dia, kerja sama lagi dekatnya ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes, melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris, merasuk ke jantung darah kotak penalti. Umpan terobosan, oh, dihentikan dari belakang, saudara-saudara, oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris kapten kesebelasan Kane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah tahu? Oh, ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Tidak demikian, terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan, saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, oleh terutama kapten kesebelasan Inggris, masih berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan dianggap kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Meksiko melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Weahy sudah lakukan langsung untuk ajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan. Ada Ezri Konsa di sana. Melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nico Reilly. Reilly menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko, namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan masih permainkan bola dengan Fustim kuning oranye ini. Sudah lakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya, saudara. Ada Mark Weahy. Langsung saja Rick sedekan pendek lagi, kerjasama dengan Declan Rick Race atau kesiapan di sana masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kain. Pada Kain, saudara-saudara, masih permainkan bola kini. Dua pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kain lakukan tekanan. Nomor punggung 3 Nico Aurelio menggiring bola cepatnya, minta segera setengah sudah teruskan ke

akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang Declan. Pendek saja berikan bola. Dia kepada pemain masih menggiring bola. Merasa ke dalam pertahanan Meksiko. Namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko. Segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja. Namun salah umpannya, tarik ke belakang. Cepat menggiring bola. Umpan ke daerah kotak, ke daerah lawan. Ada di sana kami lihat pemain berpunggung 19 ataupun Julian. Terjadi perebutan, saudara-saudara, namun kalah. Dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guihi langsung ke depan, cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan, dia cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemain Bukayo Saka. Saka permainkan bola sedak, dia tarik lagi jauh ke belakang lagi kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Guihi. Guihi mencoba melakukan putar kering sebentar, tarik ke belakang, masih mencari kawan yang berdiri bebas di dekat lingkaran tengah daerahnya sendiri. Sudah melewati garis tengah, sudah kembalikan lagi cepat. Kini mencoba mendapatkan tekanan dari Seto sebelah kiri, tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini, bermain taktik tiktak dia kepada Guihi. Guihi umpan ke depan, kini melakukan tekanan, ada Nico Aureli. Aureli merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan, dia masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guihi, umpan ke depan cepat. Kini terobosan dilakukan oleh Anderson, Elliot Anderson mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa. Dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekan umpan terobosan ke dalam kotak penalti lawan. Tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke dalam kotak penalti, namun dikawal ketat, saudara, oleh pemain belakang Meksiko. Dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aureli, bek kiri yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Marisol akan dikirimkan oleh lemparannya langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian, saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di stadion Meksiko City ini, Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia, yaitu Pele dan Maradona pernah mencatatkan sebagai pemain terbaik di stadion ini, saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Petak kali sebentar dia di sana, masih kami lihat pemain Lira ataupun rekannya melebar ke sektor kanan. Akhirnya bola kandas di kaki Aureli, langsung kirim ke depan, namun salah umpannya oleh kandas di kaki Sanchez. Sanchez kirimkan ke tengah kepada Eric Lira. Eric Lira tarik ke belakang lagi, dia kerjasama dengan Montes, masih permainkan bola kembali Eric Lira lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, ada Raul Jimenez. Jimenez mencoba berputar-putar, dia tarik ke belakang pemain nomor punggung 25 dari Meksiko ini, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali serangan Meksiko, datang bantuan dari belakang nomor punggung 3 Cesar Montes, melakukan tekanan gerak terus saja, umpan terobosan ke dalam kotak penalti, berbahaya. Yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, penjaga gawang yang bermain di klub Everton ini. Ya, kini kuasa sebelumnya sudah langsung berikan pendek saja kepada Ezri Konsa ataupun Nico Aureli, dengan cepat menggiring bola dia, berikan berpendek kepada Kapten Kane atau tarik ke belakang lagi kepada pemain depan lainnya, Anthony Gordon. Gordon mencoba kelunuk ke belakang kepada Aureli. Aureli teruskan ke depan, dia mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Jordan. Jordan langsung ke depan, cepat menggiring bola. Kini pemain-pemain Inggris menguasai bola sepenuhnya. Ada di sana Guihi. Guihi tarik lagi ke belakang, masih sektor gelandang tengah permainkan bola, ada Nico Aureli. Aureli mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Gilberto Mora ataupun Luis Romo, masih permainkan Aureli, tarik lagi ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Guihi, mencoba angkat ke dalam kotak ini, terjadi umpan terobosan, berbahaya serangan Inggris. Tetapi kali ini Saka yang berada di sana, namun nampaknya ragu-ragu, agak takut diterperangkap offside dia, namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun

0: gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Dengan demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris, namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, tampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang. Menjaga gawang Jordan Vickford dari Inggris ini, menjaga gawang nomor 1 Inggris, sudah meletakkan bola. Tendangan gawang pun terjadi, ya, dilakukan pemain belakang Elsri Konsa. Langsung pemain menjaga gawang Pickford langsung kirimkan ke depan, yang ditujukan adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson. Namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sepenuhnya, tarik ke belakang dia. Ada Cesar Montes, Montes permainkan bola di raca sendiri. Yang tenang saja dia di lingkaran tengah di raca sendiri, teruskan bola pendek cepat menggiring bola. Kena tepuk sejenak dia, kirimkan bola kepada siapa gerangan di sana, masih permainkan bola di raca sendiri. Oh, ternyata kepada Eric Lira. Eric Lira tarik lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke depan, cepat dia. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Romo turun ke belakang. Ya, kali ini serangan dibangun. Ada Johan Pasquez. Johan Pasquez melebar ke sektor kanan. Ada Sanchez menggiring bola dia, mendekati daerah kotak penalti. Kutakkan lagi sebentarnya, berikan bola pendek lagi, angkat ke mulut gawang, berbahaya kop. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Sundulan kepala sambil menjatuhkan badan kami lihat tadi. Dilakukan pemain Meksiko, hampir-hampir saja melahirkan gol. Andai kata penjaga gawang Jordan Vickford tidak dalam posisi yang tepat, bisa jadi bola tadi memasuki gawang Inggris dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Meksiko atau tim nasional Meksiko ini. Kita nantikan dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Vickford. Ambil ancang-ancang Vickford, maksud kami pemain Meksiko, langsung ke daerah kotak penalti atau ke mulut gawang. Terjadi kop duel di sana dan akhirnya bola tadi mental ataupun setelah diheading oleh pemain-pemain Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan. Dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua, saudara. Tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25. Ambil ancang-ancang, lakukan kemelambung tinggi, terjadi kop duel di sana. Tidak ada pemain-pemain Meksiko, akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Namun datang lagi Eric Lira, mencoba membangun serangan, sodorkan bola, oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel langsung kirimkan ke depan, mencoba membangun serangan, kerja sama lagi digerakannya nomor punggung 16 yang ada di sana. Kami lihat Julian Quinones, tarik ke belakang lagi kepada pemain belakang, ada Cesar Montes ataupun Jesus Gallardo. Ternyata berikan pendek saja dia kepada Montes lagi, mencoba menggiring bola, dibayang-bayang dari belakang, ada di Johan Pasquez. Ini Meksiko kuasa bolanya, umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara. Dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris masih bermainkan bola. Oh, ternyata memang begitu cepat laju bola, gagal dikejar oleh Jesus Gallardo dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Inggris, ya. Tim yang berjulukan Three Lion ini akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan. Ambil ancang-ancang dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Ya, sudah dilakukan langsung saja keras. Yang dituju adalah Saka ataupun yang lainnya di sana. Namun kali ini lagi-lagi bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Masih, oh, kali ini pelanggaran kami kira pemain Meksiko, yaitu Julian Quinones, mendapat dorongan yang agak keras tadi terhadap pemain Inggris Jerry Kwanza, sehingga sempat terjatuh. Dan tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan untuk tim nasional Inggris. Kita nantikan. Ya, memang luar biasa, pertandingan ini sangat ketat, sangat alot, karena memang ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, saudara-saudara, untuk kedua tim ini lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan. Ya, kini serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada Harry Kane, kapten kesebelasan, tetapi kali ini bolanya dipotong di tengah jalan ataupun pemain nomor 8 tadi, yaitu Anderson. Dan kini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Inggris. Ada di sana Declan Rice. Declan Rice menuju ke belakang jauh kepada Guehi. Wehi tenang-tenang saja dia ataupun kepada Ezri Konsa. Konsa masih di lingkaran tengah, permainkan bola sejenak, beberkan bola pendek ke depan dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Anderson. Enak dia, namun salah umpannya, kini berganti tekanan. Meksiko mencoba menggiring bola dari setor lingkaran tengah, dia masih permainkan bola, kutak ketik sebentar, tarik ke belakang lagi oleh Johan Vasquez. Vasquez umpan ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Julian Quinones mundur ke belakang kepada Montes. Montes mencoba mendekat dari kotak penalti, berikan Quinones lagi, berbahaya, kutak ketik sebentar, dia lepas tembakan, oh ternyata tidak mampu, karena memang banyak pemain belakang Inggris yang mencoba menghadang, merapat saudara-saudara, sehingga serangan yang dibangun pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini patah di tengah jalan. Dan sampai saat ini saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata pertandingan Meksiko melawan Inggris yang sudah berlangsung 19 menit 07 detik.
1: Ya, pendengar, saat ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran tengah memperingatkan salah satu pemain ataupun kapten kesebelasan dari Meksiko, Cesar Montes, yang melakukan protes keras. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini berikan back pass dia kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford keluar dari sarangnya, dari kotak 16, dan saat ini meminta rekan-rekannya untuk melebar, menerima umpan dari dia. Dan saat ini ada Declan Rice. Declan Rice tarik lagi ke belakang, berikan kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford umpan pendek saja kepada Mark Wehi. Mark Wehi saat ini sodorkan bola ke depan, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Anthony Gordon cepat dia memasuki kotak penalti, umpan tarik, ah sayang sekali pendengar, umpan tarik Anthony Gordon berhasil diblok tadi oleh Eric Lira, nomor punggung 6 dari Meksiko, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sebelah kanan sektor pertahanan timnas Meksiko. Dan kali ini sudah bersiap-siap Inggris melakukan sepakan pojok. Ada sekitar 5, 6, 7 pemain berkostum putih The Trailen Inggris sudah memasuki kotak 16 dari Meksiko. Dan hampir sekitar 9 pemain Meksiko berada di kotak 16 mereka, bersiap-siap timnas Inggris untuk melakukan sepakan pojok. Ada Declan Rice dari sektor sebelah kanan, mengangkat tangan dia, sudah dilakukan deras dalangnya bola, sundulan bola tadi, ah namun sayang sekali tidak ada yang menyambut dari pemain Inggris, dibuang saja oleh barisan pertahanan Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nico Orelli tampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Nico Orelli sudah menimang-nimang bola di atas kepala kepada siapa bola diberikan, umpan saja ke depan, maksudnya tadi kepada Jude Bellingham, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Meksiko. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-21 detik ke-30, Meksiko dan Inggris masih bermain kacamata 0-0. Sudah dilakukan, kali ini ada Juan Vasquez, berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes tendang langsung ke depan, maksudnya kepada Luis Romo, namun jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris. Saat ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berhasil bola direbut oleh Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Gilberto Mora. Saat ini ada Cesar Montes, berikan kepada nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Roberto Alvarado umpan 1-2 dia dengan Gilberto Mora, dan mundur lagi ke belakang. Ada Cesar Montes membantu penyerangan, umpan saja melebar ke sebelah kiri, ada Roberto Vasquez. Kali ini Vasquez kerjasama dia dengan Julian Quinones, umpan 1-2 tadi, namun sayang sekali terjadi insiden tadi di mana wasit Ali Reza Fahani tampaknya turut dalam permainan karena sempat tadi bola menyentuh kaki dari wasit Ali Reza Fahani. Dan dengan demikian wasit Ali Reza Fahani juga meniup peluit tandanya hydration break babak pertama. Bung Estu, jika kita melihat permainan yang sangat seru ini hingga 20 menit pertandingan di babak pertama ini, kedua tim sama-sama bermain terbuka ataupun open play dan tidak memainkan istilahnya pertahanan yang dalam, karena semuanya ingin berinisiatif untuk mencetak gol terlebih dahulu. Anda melihat bagaimana catatan dari 20 menit pertama babak pertama ini, Bung?
2: Iya, saya bisa bagi menjadi 4 fase ya. Fase 5 menit pertama itu miliknya Meksiko, fase ya. Selanjutnya 5 menit kemudian milik Inggris. Begitu juga lalu Meksiko memiliki lagi di setelah 15 menit mereka melakukan serangan, bahkan tadi beberapa kali sundulan atau tusukan ya, termasuk sundulan Jimenez tadi di menit ke 14 detik ke 47 tadi berhasil diamankan pivot. Jadi di era antara menit ke 15 sampai ke 20 itu dikuasai Meksiko. Tetapi di menit ke 20 sampai Henderson break tadi 2 menit atau 3 menit mereka mampu menguasai Inggris. Tapi memang perang taktik di tengah ini terlihat sekali ya, dengan ball position yang masih sangat yang hampir 50-50 ya, 53 47 ataupun ataupun sebaliknya kedua tim. Bedanya yang membedakan adalah ada beberapa kali pemain Meksiko bisa masuk ke kotak 16, bahkan ada 2 kali shoot mereka di kotak 16 walaupun memang belum berhasil, tapi mereka mampu melakukan itu dengan baik. Mungkin yang dari kedua tim ini yang belum dimaksimalkan adalah terupas-terupas dari ke tengah, tusukan dari tengah. Kalau Inggris, kalau lihat dari sisi kiri, Anthony Gordon cukup berperan ya, cukup bagus beberapa kali masuk, bahkan sampai ke kotak 16 baru saja menciptakan di menit ke-18 menciptakan tendangan pojok buat Inggris. Tetapi di sini kelihatan di sisi kanannya Bukayo Saka tidak berdiri di situ, seperti Gordon yang disiplin di sisi kiri. Bukayo Saka justru malah seolah-olah jadi kayak free roll ya, dia bermain ke tengah, bermain di depan, kadang-kadang malah di depannya Harry Kane gitu. Bahkan tadi ketika dia dapat bola, walaupun bola gagal di kontrol dengan baik, dia sudah berada di depan. Artinya sisi kanan mungkin Inggris belum terlalu bisa mengeksploitasi pertahanan dari sisi kirinya Meksiko, dan kelihatan Bukayo Saka bermain lebih bebas dibandingkan posisi dia aslinya winger ya di sini.
1: Dan yang menarik, Bung, ada fenomena bahwa Harry Kane masih belum memaksimalkan sentuhannya, Bun, ya.
2: Betul.
1: Dan sangat sedikit untuk melakukan sentuhan bola kelihatannya di 20 menit awal ini, Bung.
2: Iya, benar. Kalau dilihat dari hal yang terjadi, kalau kelihatan sekali kan Bukayo Saka yang lebih banyak bergerak kan gitu.
1: Dan kali ini pertandingan akan segera dimulai. Declan Rice sudah melakukan tendangan. Berikan saja back pass ke belakang kepada sang kiper Jordan Pickford tendang langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, dikejar oleh Anthony Gordon. Mampukah Anthony Gordon melakukan berhasil tadi, akurat Anthony Gordon saat menyerang dari sisi kanan. Anthony Gordon tendangan, namun sayang pendengar, bagus sekali Anthony Gordon tadi melewati satu pemain dari Meksiko setelah melakukan kontrol bola dari sepakan yang dilakukan sang kiper Jordan Pickford dan melepas tendangan tadi ke gawang Raul Rangel. Namun sayang sekali kiper dari Meksiko terbilang sigap untuk mengamankan area pertahanannya. Kali ini terjadi insiden di daerah pertahanan dari timnas Inggris. Ezri Konsa nampaknya dijatuhkan oleh Raul Jimenez. Kita tunggu keputusan dari wasit. Tampaknya sepakan bebas untuk timnas Inggris. Ya, wasit Ali Reza Fakhani meminta sepakan dimulai lebih mundur lagi. Kali ini sudah dilakukan. Ada Mark Wehi kali ini mendribel bola, dia dibayang-bayang oleh satu pemain dari Meksiko. Berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Nico Aureli, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Anthony Gordon. Namun sayang sekali pendengar, Anthony Gordon gagal mengontrol bola dari Nico Aureli, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Akan dilakukan oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez sudah melakukan lemparan ke dalam. Kali ini terjadi perebutan bola di area lini tengah permainan. Ada beberapa pemain melakukan perebutan bola. Terjadi cop duel kali ini. Ada Quinones berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Rice, mundur ke belakang, berikan kepada Mark Wehi umpan terobosan. Kali ini ada sosok sang kapten Harry Kane mendribel bola, dia berikan saja kepada Jarel Kwanzaa masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Declan Rice umpan 1-2 dengan Jude Bellingham, berhasil direbut Jude Bellingham tadi. Kali ini ada Luis Romo, berikan kepada nomor 25 Roberto Alvarado. Alvarado melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Jorge Sanchez saat ini berikan kepada Luis Moura. Mora. Kali ini umpan 1-2. Kali ini berikan kepada nomor punggung 25 Alvarado. Alvarado umpan lagi terobosan ke depan. Maksudnya tadi kepada Luis Jimenez, berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham saat ini menyisir dari sebelah kiri, berhasil direbut lagi tadi oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez umpan 1-2 dengan Gilberto Mora. Namun sayang sekali mendengar memasuki kotak penalti Inggris. Terjadi miskomunikasi antara pemain Meksiko tadi yang sempat merebut bola dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko yang pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ya, sudah siap-siap dilakukan tadi tendangan. Kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi umpan saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lagi terobosan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham, namun berhasil disapu bola tadi oleh para pemain Meksiko. Sempat terjadi insiden di atas, maksud kami di garis tengah permainan. Dan kali ini wasit Alireza Fagani asal Iran memperingatkan salah satu pemain dari Meksiko, yaitu Eric Lira, atas insiden yang terjadi tadi. Tampaknya Jude Bellingham dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Meksiko dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan mundur ke belakang kali ini. Ada nomor punggung 5, Johan Vazquez. Berikan kepada Cesar Montes. Ya, saat ini Cesar Montes kapten kesebelasan dari Meksiko. Masih mendribel bola dia di area pertahanan Meksiko. Umpan melebar saja ke kiri. Umpan 1-2 Cesar Montes dan Vazquez. Saat ini masih mencari rekan-rekannya siapakah yang akan diberikan umpan. Ada Eric Lara. Eric Lira tadi umpan ke depan, maksudnya kepada Roberto Alvarado, tapi berhasil disapu tadi oleh Bukayo Saka. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Julian Quinones umpan langsung ke depan. Ada Luis Romo. Luis Romo masih back pass lagi ke belakang. Kali ini di garis tengah permainan. Berikan kepada Vazquez. Vazquez saat ini ada Gilberto Mora membantu serangan. Mundur saja ke belakang. Berikan lagi kepada Cesar Montes. Saat ini melebar lagi kepada Eric Lira. Masih bersabar Meksiko untuk membongkar pertahanan Inggris, tidak terburu-buru. L3 kali ini ada serangan balik. Ya, yes. Umpan terobosan tadi berhasil disapu tadi oleh para pemain Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat ini Gilberto Mora. Gilberto Mora kepada Julian Quinones. Julian Quinones masih mendribel bola dia, dibayang-bayangi satu pemain dari Inggris. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 3, Cesar Montes. Cesar Montes umpan terobosan kepada Luis Romo. Kali ini mundur lagi ke belakang. Ada nomor punggung 25, yaitu Roberto Alvarado. Roberto Alvarado berikan saja kepada Cesar Montes. Kali ini sang kapten dari kesebelasan Meksiko sudah mensodorkan bola saja ke Luis Romo. Luis Romo mendribel bola kali ini. Umpan melebar dia kepada Jorge Sanchez di sebelah kanan sektor penyerangan dari Meksiko. Masih umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Mengurung Meksiko pertahanan dari timnas Inggris. Kali ini ada Mora. Mora mendribel bola melewati 1-2 pemain, namun sayang tidak bisa melewati Declan Rice. Berhasil dibuang tadi bola oleh Declan Rice. Terjadi cop duel kali ini. Bola kaki jatuh di kaki Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Luis Romo. Luis Romo tendangan langsung. Namun sayang pendengar, tendangan langsung Luis Romo dari jarak 25 meter di luar kotak 16 dari timnas Inggris. Hanya berada di atas mistar gawang. Sebuah shock terapi diberikan oleh timnas Meksiko yang terus menekan pertahanan Inggris. Sayang belum memberikan efek ataupun merubah kedudukan hingga menit ke-31, menit ke-52. Maksud kami detik ke-52. Masih Meksiko kosong dan Inggris kosong. Saat ini Luis Romo kali ini, maksud kami Eric Lira. Eric Lira dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon. Berhasil bola direbut kali ini oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari timnas Inggris. Mundur saja, belikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli saat ini masih mendribel bola melewati satu pemain dari timnas Meksiko. Terjadi pelanggaran tadi. Gilberto Mora menarik kostum dari Nico Aureli sehingga wasit memberikan sepakan bebas bagi Inggris. Kali ini ada Mark Guehi. melebar dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa mendribel bola, dia masih di area pertahanan, umpan saja ke depan, sodorkan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson saat ini melebar lagi kepada Charel Kwanzaa. Charel Kwanzaa tarik ke belakang, saat ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini berlari, dia mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada rekannya yaitu Makwehi. Makwehi umpan lagi kepada Ezri Konsa, masih mencari celah tampaknya para pemain Inggris. Bukayo Saka tadi berhasil dipotong alur serangan, kali ini serangan dari Quinones, nomor punggung 16 Meksiko. Quinones saat ini berikan kepada Luis Romo, mulai lagi menekan timnas Meksiko, pertahanan dari Inggris kali ini melebar ke sebelah kanan sektor penyerangan. Ada nomor punggung 2 Jorge Sanchez. Jorge Sanchez masih bersama dengan Alvarado. Alvarado kali ini berikan kepada Jorge Sanchez, melewati satu pemain, namun sayang sekali belum mampu dia melewati Nico Aureli. Umpan saja ke tengah permainan, kali ini ada Eric Lira membantu rekan-rekannya. Eric Lira saat ini umpan saja pendek berikan kepada Joan Vasquez. Joan Vasquez masih umpan 1-2 dengan Cesar Montes. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Quinones. Quinones masih tarik ke belakang. Ada sang kapten kesebelasan dari timnas Meksiko yaitu Cesar Montes. Cesar Montes umpan saja kepada Jorge Sanchez, melebar dia, kali ini menyerang dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Inggris. Masih umpan tarik ke belakang, kembali lagi Cesar Montes berikan kepada Juan Vasquez. Juan Vasquez lakukan tendangan, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi tidak ada yang berhasil menyambut. Dikejar bola oleh Jorge Sanchez, namun bola akhirnya meninggalkan lapangan permainan di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Nico Aureli. Nico Aureli sudah bersiap-siap meminta rekan-rekannya, menimang-nimang bola di atas kepala, umpan langsung berikan ke depan. Terjadi cop duel tadi, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Meksiko. Saat ini ada Luis Romo. Luis Romo umpan 1-2 bekerja sama dia dengan Eric Lira. Eric Lira saat ini berlari mendekati kotak penalti dari timnas Inggris. Umpan saja berikan kepada Alvarado. Alvarado kepada Julian Quinones. Julian Quinones umpan 1-2 dia dengan salah satu pemain nomor punggung 7. Ada Luis Romo. Mundur back pass lagi dia. Berikan kepada Eric Lira. Eric Lira masih tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes kali ini dari sisi kanan berikan kepada nomor punggung 32 Jorge Sanchez, bekerja sama dia dengan nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Jorge Sanchez dan Roberto Alvarado saat ini dari sisi kanan penyerangan berikan lagi back pass ke belakang. Masih tidak terburu-buru timnas Meksiko untuk melakukan serangan, melihat celah yang ada dari kesebelasan timnas Inggris. Kali ini Vasquez, Vasquez umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Martinez. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi sangat bagus kepada Raul Jimenez, namun lebih dekat kepada kiper Jordan Pickford. Saat ini Declan Rice berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Bukayo Saka, menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Bukayo Saka umpan tarik, dilakukan gol, gol, gol, gol, gol. Jude Bellingham, Jude Bellingham, pendengar, Jude Bellingham menyambut umpan yang sangat cantik dari Bukayo Saka, merangsek dari sisi kiri pertahanan Meksiko ataupun sektor kanan penyerangan Inggris, memasuki kotak 16 dari timnas Meksiko, melepas umpan cantik dan berhasil disundul dengan sangat indah oleh Jude Bellingham, merubah keadaan. Inggris sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol yang sangat cantik dan serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Inggris ini, Bung?
2: Iya, setelah hydration break sangat dikuasai Meksiko, tetapi kelihatan banget bahwa Meksiko lupa dia bahwa mereka ini pertahanan mereka harus perhatikan, dan melalui 4 pemain saja dari mulai Jordan Pickford tadi, dan diakhiri dengan umpan yang bagus dari seorang Bukayo Saka yang berhasil merangsek dari sisi kanan, diselesaikan dengan baik oleh Jude Bellingham ketika 2 pemain mengawal Harry Kane. Artinya kelengahan-kelengahan ini sukses dimaksimalkan oleh Inggris, karena memang hampir 10 menit atau 5 menjelang menit sampai menit ke 35 tadi setelah hydration break, Meksiko itu sangat menguasai bola, bahkan mereka hampir mengurung setengah lapangan. Tetapi kebalik lagi, Inggris cukup cermat, Pickford cukup cermat ketika memberikan umpan jauh dan dia langsung dimaksimalkan oleh Saka dengan kecepatannya dengan menyisir dari sisi kanan. Dan ini sebuah permainan yang bagus dari Inggris.
1: Ya, kali ini serangan dari Inggris kembali. Jude Bellingham kembali mencetak gol. Gol kedua pendengar. Jude Bellingham. Umpan terobosan tadi dari Harry Kane. Kali ini Jude Bellingham. Gol lagi pendengar. Gol. Inggris saat ini memperbesar keunggulan. Hanya 1 menit dari kick off yang telah dilakukan oleh Meksiko. Sebuah skema serangan yang sangat luar biasa. Kelihatannya Bung Estu bahwa Inggris mampu mencuri bola tadi dari para pemain Meksiko dan akhirnya berhasil memperbesar keunggulan hanya sekitar 1 menit, Bung, dari gol pertama yang dicetak oleh Jude Bellingham.
2: Iya, Inggris melakukan serangan yang sporadis, cepat, dan memanfaatkan momen-momen penting sehingga mereka bisa memaksimalkan. Baru saja, selain ada kesalahan dari pemain Meksiko ketika bola berhasil direbut tadi dari Gilberto Mora, tetapi ada pemain-pemain cepat mereka, bahkan Elliot Anderson sudah sampai maju ke depan. Artinya mereka ketika ada sisi kosong, seluruh pemain Inggris langsung merangsek. Dan yang menarik adalah Harry Kane, meskipun dia seorang striker, pemain nomor 9, dia memberikan ruang yang terbuka, dia memberikan umpan kepada Jude Bellingham, dan Jude Bellingham kembali lagi menjadi inspirasi dari permainan ini. Ini yeah, bukan hanya sekedar gol dari Jude Bellingham, tapi dia mampu menjadi pemain yang membedakan serangan dari Inggris. Dan yang pasti, ini adalah keterkejutan para pemain belakang dari Meksiko.
1: Ya, luar biasa timnas Inggris saat ini mampu unggul cepat dalam tempo yang terbilang singkat, 2-0 saat ini, hingga memasuki menit ke-39 detik ke-20. Saat ini Meksiko melakukan serangan setelah tertinggal 2-0. Ada Cesar Montes kali ini. Cesar Montes umpan saja berikan kepada Vasquez. Johan Vasquez masih mendribel bola. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan terobosan kepada Julian Quinones. Maksudnya terjadi handball tadi dilakukan oleh Bukayo Saka. Harus berhati-hati timnas Meksiko agar bola tidak kembali direbut dan terjadi serangan balik mematikan yang dilakukan oleh timnas Inggris. Dan saat ini bola dihadapi oleh Eric Lira. Bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan bebas. Tampaknya ada Eric Lira dan Roberto Alvarado. Roberto Alvarado segera akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Bersiap-siap para pemain timnas Meksiko. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun berhasil tadi disapu tadi oleh Jude Bellingham. Kali ini Jude Bellingham umpan 1-2 dia dengan Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Masih dibayang-bayangi oleh para pemain Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendekati garis tengah permainan. Eric Lira meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja back pass ke sebelah kanan, melebar dia. Berikan kepada Cesar Montes. Kali ini ada Luis Romo yang turun meminta bola kepada rekannya. Berikan saja kepada Eric Lira. Eric Lira kali ini umpan saja kepada Gilberto Mora. Gilberto Mora sodorkan ke sebelah kiri penyerangan. Ada Alvarado. Alvarado umpan langsung tadi, namun berhasil diblok oleh Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka berduel dengan Alvarado, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi. Wasit meniup peluit dari jarak sekitar 25 meter di sektor kanan, menyamping di gawang timnas Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford.
2: Ya,
1: bersiap-siap ada dua pemain, Jorge Roberto Alvarado akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah mundur 2 langkah, 3 langkah dia ke belakang. Ada sekitar 6-7 pemain dari timnas Inggris. Sudah dilakukan umpan datangnya bola berbahaya. Gol pendengar. Julian Quinones menyambut umpan patang dari Roberto Alvarado tadi. Sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari timnas Inggris. Sapuan yang tidak sempurna tadi dari pemain bertahan Inggris
0: jatuh di kaki Julian Quinones, nomor punggung 16. Tanpa ampun, Quinones menghujamkan bola ke gawang ataupun ke jala gawang Jordan Pickford. Untuk sementara waktu, timnas Inggris masih unggul 2-1 atas Meksiko. Namun pertandingan ataupun harapan semakin terbuka setelah Julian Quinones mampu memperkecil ketertinggalan atas timnas Inggris. Bagaimana Bung Estu melihat proses terjadinya gol pertama dari Meksiko pada pagi hari ini?
2: Iya, positioning seorang Julian Quinones sangat bagus sekali ya. Dia berada di posisi yang kosong, berada di tempat yang tidak terkawal, dan sapuan dari Enzi Konsa tadi memang gagal maksimal, gagal klinis ya, sehingga yeah, bola jatuh ke kaki Quinones. Dan Quinones sebagai seorang yang sejauh ini kan jadi top skornya Meksiko, dia yep, dia sangat sangat liar ketika dapat bola dan menunjukkan bahwa dia layak menjadi top skor. Dan di positioning yang tanpa kawalan, bola liar, dia langsung melakukan sekali sentuhan dengan shooting yang sangat keras, dan ini sangat gol yang sangat memang sulit diantisipasi oleh beberapa pemain Inggris. Tapi ini juga buah dari serangan Pak Meksiko yang bertubi-tubi sejak after Hiddleston break tadi. Walaupun sempat kecolongan 2 gol, tapi mereka setelah kecolongan 2 gol, mereka memperbaiki permainan dengan kembali mengurung Inggris. Dan ini masih akan ada gol-gol lagi sepertinya kalau kedua tim masih bermain seperti yang sama.
1: Kali ini serangan berbahaya kembali dari timnas Meksiko. Jorge Sanchez, namun bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan permainan. Ya pendengar, untuk sementara waktu timnas Meksiko berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Julian Quinones, dan merupakan gol keempat Julian Quinones ini dari 5 pertandingan pada Piala Dunia 2026 kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang, kali ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola, dia mundur 4-5-6 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, melewati garis tengah permainan terjadi cop duel. Maksudnya tadi Harry Kane yang dituju, kali ini jatuh di kaki Jude Bellingham, kerjasama dia kali ini kepada Jarel Kwanzaa. Mundur back pass lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa melebar, berikan kepada McQuarrie. Masih umpan 1-2 dengan McQuarrie kali ini. Ezri Konsa saat ini kembali berhasil direbut tadi oleh timnas Meksiko. Ada Julian Quinones berikan kepada Eric Lira, umpan saja sodorkan ke depan, langsung kali Julian Quinones maksudnya, namun sayang berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh Jarel Kwanzaa. Sebuah umpan tadi yang memasuki jantung pertahanan timnas Inggris, maksudnya tadi kepada Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones. Namun kali ini ada serangan lagi dari timnas Meksiko. Jesus Gallardo umpan tadi ke depan, namun sayang berhasil dibuang tadi, jatuh lagi di Roberto Alvarado. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Cukup berbahaya dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Jorge Sanchez sudah dilakukan, kali ini berada di dalam kotak penalti lawan, berhasil dibuang tadi oleh Elliot Anderson. Jatuh bola kaki di sang kapten dari timnas Inggris, Cesar Montes umpan langsung ke depan. Kali ini ada timnas Inggris, Meksiko maksud kami, Raul Jimenez sedang melakukan tendangan, namun sayang sekali pendengar, hanya melebar sekitar setengah meter dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Sebuah tendangan yang cukup mematikan tadi dari timnas Meksiko. Raul Jimenez kembali mendapatkan peluang namun belum berhasil berbuah gol. Sementara itu, tambahan waktu 5 menit diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan babak pertama ini. Saat ini sudah berjalan 1 menit 20 detik. Dan hanya kali ini momentum tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh timnas Meksiko. Setelah tadi Bukayo Saka tidak mampu mengejar bola yang diumpan oleh rekannya, lemparan dalam sudah dilakukan, ternyata tendangan gawang pendengar. Kali ini bola jatuh di kaki Jarel Kwanzaa, nomor 26. Jarel Kwanzaa membiarkan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Jarel Kwanzaa sudah melakukannya, berikan kepada Bukayo Saka. Tadi diganggu tadi oleh salah satu pemain Meksiko. Kali ini wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit Karena tadi sempat terjadi ada gangguan terhadap Bukayo Saka oleh salah satu pemain Meksiko. Ya, pendengar, sekali lagi timnas Inggris untuk sementara waktu unggul 2-1. Gol dicetak oleh Jude Bellingham, nomor punggung 10, 2 gol. Sementara Meksiko berhasil membalas lewat gol yang dicetak oleh Quinones. Kali ini Roberto Alvarado, sundulan tadi dilakukan oleh Roberto Jimenez. Sebuah penyelamatan dengan terbang tadi dilakukan oleh Jordan Pickford, menyelamatkan sebuah ancaman dari sundulan Raul Jimenez yang menerima umpan matang dari Roberto Alvarado. Terbang ke udara Jordan Pickford untuk memblok tadi sundulan yang sangat matang, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru. Momentum timnas Meksiko untuk menyamakan kedudukan kali ini akan dihadapi oleh Alvarado. Alvarado sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Kali ini datang ada Cesar Montes. Cesar Montes, mendengar, gagal tadi memanfaatkan bola rebound yang jatuh. Sebuah durian runtuh tadi gagal dimanfaatkan oleh Cesar Montes. Dibuang tadi bola oleh Jude Bellingham. Sangat disayangkan, pendengar, sangat-sangat disayangkan. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Gilberto Mora dari sisi sebelah kiri ataupun penjuru sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Bersiap-siap Gilberto Mora, sudah meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Mark Guehi. Dan kali ini bola meninggalkan lapangan permainan. Masih timnas Meksiko melakukan tekanan kali ini. Akan bersiap-siap lakukan lemparan ke dalam. Ada Eric Lira meminta rekan-rekannya dia untuk bersiap. Dilakukan saja lemparan ke dalam, back pass ke belakang, berikan kepada Cesar Montes, kapten kesebelasan. Umpan terobosan saja kepada Roberto Alvarado. Alvarado saat ini bekerja sama dengan Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini umpan lagi kepada Gilberto Mora, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Juan Vasquez. Juan Vasquez melebar lagi kepada Jesus Gallardo. Saat ini ada Quinones. Quinones utak-atik dia, dibayang-bayang oleh dua pemain Inggris. Umpan 1-2 dengan Luis Romo. Back pass lagi ke belakang. Ada Eric Lira. Eric Lira saat ini membantu penyerangan. Umpan saja kepada Cesar Montes, melebar ke sebelah kanan. Cesar Montes kali ini melebar lagi ke tengah permainan. Umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Julian Quinones. Umpan tarik dia Julian Quinones, namun berbahaya. Mampu dikontrol, masih dikontrol oleh para pemain Meksiko saat ini. Dibayang-bayang oleh Anthony Gordon. Terjadi insiden pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Sebentar lagi waktu normal akan segera berakhir. Ya, tampaknya pendengar, dengan tadi dibunyikannya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini pertandingan babak pertama antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris, skor sementara masih 1-2 dengan gol dicetak oleh Quinones dan juga Jude Bellingham dari timnas Inggris. Untuk selanjutnya kita akan bersama dengan Bung Rudi.
3: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto. Baik, Bung Estu, pertandingan yang bikin deg-degan, menarik, ternyata tercipta 3 gol di situ. Dan Inggris untuk sementara unggul 2 gol atas Meksiko dengan skor 2-1. 2 gol diciptakan oleh Jude Bellingham. Padahal babak pertama tadi sebelum gol tercipta tadi, penguasaan bola jauh dikuasain oleh Meksiko di situ. Tetapi susah banget untuk menembus pertahanannya. Bagaimana sih Anda menganalisis jalannya pertandingan babak pertama ini?
2: Sebenarnya overall Meksiko menguasai keadaan. Bahkan setelah Henderson break tadi, sampai mereka sebelum kebobolan, sampai sebelum kebobolan mereka itu nyaris setengah lapangan dikuasai bola. Tetapi penguasaan bola kadang-kadang mereka melupakan pertahanan serangan cepat, dan ini Inggris memaksimalkan kecepatan sekarang Bukayo Saka di gol pertama tadi. Bukayo Saka dengan melakukan crossing dikuasai bola dari sisi kanan, lalu dia bisa memberikan umpan buat Jude Bellingham, yang Jude Bellingham berdiri bebas ketika dua back dari Meksiko mengawal Harry Kane. Nah, tapi poinnya adalah bahwa Meksiko ketika mereka melakukan serangan, mereka tidak antisipatif terhadap celangan balik Inggris yang cukup cepat. Sebenarnya ada pelajaran yang mereka harus sadari bahwa Anthony Gordon sebelum after Idrisson cukup beberapa kali dari sisi kiri melakukan serangan dengan cepatan dia. Tapi mereka lupa bahwa Inggris masih punya Bukayo Saka yang sebenarnya di 15 menit pertama, 20 menit pertama sebelum Idrisson break, dia bermain sangat seperti pemain free roll, ya, bermain di kanan, bermain di kiri. Dan ketika menit ke memasuki menit ke 35 atau 34 ketika mendapatkan peluang build up serangan balik dari para pemain Inggris dan dilakukan POV yang cukup bagus dari seorang Jordan Pickford, dia memberikan umpan langsung ke depan dan salah satunya bola ketiganya di kaki Bukayo Saka. Ini tidak diantisipasi. Lalu gol kedua dari Jude Bellingham, ini jelas masih kondisi dalam kaget dan masih shock ya ketika dapat gol. Lalu ada pemain melakukan kesalahan ketika bola dapat direbut sebelum masuk ke pertahanan dari Inggris dan itu dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat visi seorang Harry Kane dengan brilian memberi bola, mengumpat ke Bellingham, lalu dengan tendangan Bellingham dengan cukup tenang dia melakukan tendangan hasil umpan dari seorang Harry Kane yang cukup matang, dan ini menurut saya visi yang baik. Tetapi setelah itu Meksiko belajar dari dua gol ketika bola, mereka kembali lagi bermain menekan lagi. Dan buktinya di menit 41 walaupun ada kesalahan juga ya, ada sapuan yang tidak klinis, iya, seorang Enzi Konsa berhasil dimanfaatkan oleh seorang Julian Quinones. Tapi Julian Quinones adalah pemain yang paling produktif Meksiko, 4 gol sebelumnya jadi top skor dengan 3 gol, top skor Meksiko. Artinya dengan dia tanpa kawalan, dia berdiri bebas, dia akan dengan mudah, dan bola memang bola-bola dia ya. Oke. Sapuan dari seorang Enzi Konsa tadi tidak klinis.
3: Baik, kita terima dulu pendengar ini ya, Bung Estu. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
4: Iya, jaya Bung Rudi.
3: Iya, silakan Pak Andi, Anda jagoin siapa nih, Meksiko atau Inggris nih Pak?
4: Ya, terus terang saya menjagokan Meksiko ya.
3: Meksiko. Okay. Iya. Harus seperti apa nanti babak kedua untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini?
4: Ya, pasti ada rotasi gitu, Bung Rudi ya. Dari hasil di interval pertama ini. Jadi hasil ini tentu saja ketertinggalan Meksiko saat ini.
3: Oke.
4: Okay. Tidak membuat di Meksiko istilahnya jira-jira.
3: Caya.
4: Jadi saya pastikan Meksiko nanti di babak kedua bisa menyamakan, bahkan bisa memenangkan pertandingan di laga ini nanti.
3: Okay. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Ya, menjagokan Meksiko, berharap ada rotasi pemain. Pak Iwan di Padang, selamat pagi. Salam olahraga Pak Iwan.
5: Salam olahraga, Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Kalau Anda jagoin siapa ini Pak?
5: Tetap Meksiko tuh Bang.
3: Meksiko, udah tertinggal 1-2. Babak kedua, harapan Anda seperti apa nanti?
5: Anak muda kalah dulu tuh Bang.
3: Anak muda kalah dulu. Oke. Jadi tetap Meksiko, Anda berkeyakinan nanti bisa membalikkan keadaan ya?
5: 4-2 buat Meksiko Bang.
3: 4-2. 4-2 buat Meksiko.
5: Oke Bang.
3: Oke, terima kasih. Kemudian Pak Marzuki di Depok, selamat pagi Pak Marzuki.
6: Pagi Bung Rudi, olahraga.
3: Salam olahraga Pak Marzuki, waalaikumsalam. Gimana kalau Anda? Ini sudah dua pendengar Meksiko jagoannya. Pak Marzuki akan sendiri?
6: Akan terjadi lagi kejutan, tadi Brazil pulang. Calon favorit juara pulang. Ya. Sekarang Inggris akan pulang kampung kembali.
3: Waduh.
6: Pulang.
3: Dan Meksiko ya.
6: Dua nanti perpanjangan waktu atau adu penalti, Meksiko akan mengungguli Inggris.
3: Oke. Baik. Iya.
6: Ya, Bung. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi, Pak Irfan.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar Anda sendiri jagoan siapa ini?
7: Jago Kang Inggris.
3: Inggris, oke.
7: Okay. Iya, 3-2.
3: 3-2, oke.
7: 3-2, Mas.
3: Iya.
7: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Pak Salman di Polman, Polawali Mandar di Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
8: Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
8: Salam olahraga.
3: Salam olahraga, Pak. Jago siapa, Pak? Meksiko atau Inggris nih?
8: Tidak menarik tadi ini karena mereka menerapkan permainan ofensif. Dua-duanya menerapkan ofensif, akhirnya ya tadi kecolongan yang aduh karena pihak Meksiko kurang waspada, akhirnya kecolongan dua gol di beberapa menit saja itu.
3: Oke.
8: Okay. Karena itu disebabkan karena pergerakan Harry Kane tanpa bola.
3: Iya,
8: itu di
3: iya.
8: Itu
3: dimanfaatkan
8: menjadi
3: Jude Bellingham ya.
8: Dimanfaatkan ya. Kemudian Meksiko sebetulnya telah melakukan penyerangan yang bombastis tanpa memperhatikan pertahanan, akhirnya kelemahannya di situ.
3: Yeah.
8: Tapi apapun itu Meksiko akan tetap bisa leading paling tidak 3-2 atau 4-3.
3: 3-2 atau 4-3. Oke, Pak Salman.
8: Oke, makasih. Ya. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Kita ke Denpasar ada Pak Arok. Selamat pagi, Pak Arok. Salam olahraga.
9: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
3: Iya, Anda sendiri yang jagoin siapa ini, Pak?
9: Saya Meksiko ya.
3: Meksiko juga.
9: Iya, okay. 3-2 ini skornya. Tapi kalau sistemnya seperti tadi itu di babak pertama, pasti menang Meksiko. Penyerangannya ini terus itu diserang Inggris.
3: Oke, okay, baik. Ya.
9: Oke, okay, terima kasih, Bu Rudi.
3: Terima kasih, Pak Aro. Bung Estu, ini banyak banget yang dukung Meksiko, walaupun masih tertinggal. Tetapi ada harapan tadi rotasi pemain. Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh pelatih Javier Aguirre di babak kedua nanti untuk bisa mengoptimalkan pemain-pemain mereka mengejar ketertinggalan ini, Bu?
2: Mungkin di sisinya Gilberto Moura ya, di situ yang mungkin harus diperhatikan. Karena beberapa kali Gilberto Moura, entah ini ya masih memang pemain paling muda di turnamen ini dan ini perlu perhatikan beban atau seperti apa. Tapi di sisi Gilberto Moura beberapa kali bola ada hal yang masih padat di situ. Roberto Alvarado cukup bagus kayak sejauh ini, tadi sempat memberikan crossing pada Raul Jimenez gitu. Tapi di sisi Gilberto Moura yang persis di belakang Alvarado ini kadang-kadang memang belum bisa maksimal. Mungkin dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman yang dimiliki oleh Meksiko. Dan saya pikir Kak Aguirre juga akan menekankan ke anak buahnya bahwa mereka harus tidak boleh lengah lagi di walaupun mereka terus menyerang, tapi mereka tidak harus lengah lagi karena banyak beberapa kali yang dilakukan oleh pemain Meksiko ini mungkin loss ya, apalagi tadi Cesar Montes sampai ke depan, padahal dia seorang bek tengah. Nah ini mungkin akan lebih didisiplinkan lagi, lebih fokus ketika bertahan. Dan resikonya adalah ketika Inggris punya seorang bernama Bukayo Saka, ini cukup berbahaya dengan isinya. Apalagi kita tahu Harry Kane sepertinya memang tidak dijadikan pemain bahan depan ya. Jadi dia lebih agak ke tengah, Jude Bellingham yang beberapa kali ke depan, bahkan Bukayo Saka yang ada di depannya. Jadi ini strategi ini kayaknya meng-counter serangan-serangan Meksiko yang sangat bertubi dengan counter kecepatan dari Inggris untuk ketika mereka melakukan counter attack.
3: Kombinasi serangan sayap Meksiko tadi terlihat sekali di babak pertama. Apakah itu juga tetap akan dilakukan untuk babak kedua untuk membongkar lapisan pertahanan Inggris ini?
2: Menurut saya Meksiko sudah bermain cukup bagus ya, apalagi mereka memaksimalkan dua sayap kanan kiri, Luis Romo juga bagus. Tapi memang sisinya Gilberto Moura yang menurut saya memang agak ada sedikit kelemahan. Roberto Alvarado cukup bagus. Raul Jimenez yang berapa kali bahkan dia punya dua
3: peluang
2: tahun, ya. Si Raul Jimenez tadi juga punya sundulan, artinya penempatan posisinya juga cukup bagus. Memang yang menjadi catatan adalah mereka menyerang total, tapi mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka juga harus bertahan karena itu akan berbahaya dengan kecepatan-kecepatan dimiliki oleh Bukayo Saka maupun Anthony Gordon.
3: Kalau dari Inggris sendiri, apa yang nanti akan dilakukan di babak kedua ini?
2: Sepertinya Inggris harus keluar dari tekanan ini kalau mereka ingin safety ya, karena ini dengan unggul 2-1 belum terlalu aman ya dengan keunggulan tetap. Dan mereka juga tidak akan mungkin bertahan total. Buktinya tadi ketika mereka mendapat serangan bertahan, ada support yang tidak klis dari Edson Konsa menjadikan sebuah gol. Meksiko punya pemain-pemain berbahaya di luar Jimenez, di luar Julian Quinones, masih ada Luis Romo yang pemainnya cukup agresif, ada Eric Lira di situ yang bisa menjadi pembeda. Jadi menurut saya tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti ini, mereka juga harus keluar untuk keluar dari tekanan itu, paling tidak mereka bisa memancing pemain Meksiko untuk lebih ditekan oleh mereka.
3: Saya tertarik dengan gol pertama tadi yang sempat Anda ungkapkan tadi, bahwa Harry Kane justru memberi ruang, melepas, padahal itu masih dalam kapasitas dia untuk bisa menjangkau bola, tetapi diambil oleh Jude Bellingham menjadi gol akhirnya. Nah, apa yang Anda lihat dari nilai lebih seorang Harry Kane dalam pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Menurut saya chemistry dari Jude Bellingham dengan Harry Kane cukup bagus ya. Jadi ketika ada dua pemain tadi mengawal Harry Kane, tapi Harry Kane hanya lompat dan membiarkan bola ke belakang. Yang menarik adalah, yang pintar adalah, yang brilian adalah seorang Jude Bellingham. Dia dengan coming from behind, dia berlari cepat hampir dari luar kotak penalti, dia menyambut bola, dan ada pemain di belakang situ yang tidak antisipatif, dan itu dimanfaatkan. Jadi menurut saya ini sebuah chemistry yang bagus dari kedua pemain, terutama pemain-pemain depan ya, tiga pemain di belakang Harry Kane. Ada Saka, ada Gordon, gitu. Dan sejauh ini Jude Bellingham juga cukup tenang ketika mendapatkan bola-bola. Tadi gol pertama cukup bagus shootingnya, gol kedua dia berada di posisi yang cukup bagus dengan tenang, dia mendapatkan umpan dari Harry Kane dan langsung melesakkan. Artinya ketenangan yang dimiliki Bellingham ini menjadi nilai plus bagi permainan kayak ini. Tetapi sekali lagi, ini baru 2-1, belum aman. Belum aman, dan kita tahu Meksiko bermain sangat sporadis,
3: agresif sekali.
2: Ya, ini juga harus diwaspadai. Dan terbukti beberapa kali Inggris memang sukses melakukan blok ataupun sapuan ataupun melakukan intercept, tetapi tidak diperbolehkan terus-menerus seperti ini. Mereka juga harus keluar menyerang.
3: Ketika mereka keluar, peran Declan Rice lebih apa yang diharapkan di pertandingan babak kedua ini?
2: Ya, sama seperti gol pertama tadi kan, umpan dari Pickford ke Declan Rice. Declan Rice melihat Bukayo Saka dengan akselerasinya dia bisa mengumpan. Declan Rice ini kan pemain yang sebenarnya bisa menjadi playmaker, bisa dia sangat fleksibel lah. Tetapi kita tahu bahwa di Declan Rice juga persoalannya ada dengan kebugaran. Ini takutnya nanti di menit ke-80 ketika Meksiko tidak berhenti menyerang, Declan Rice ada hal yang tidak dilakukan oleh Declan Rice, apalagi Declan Rice sudah bertanggung kartu kuning di pertandingan ini.
3: Oke, baik. Dan untuk mengikuti atau mengetahui jalannya pertandingan babak kedua di babak 16 besar antara Meksiko menghadapi Inggris yang berlangsung di Meksiko City Stadium, di mana Inggris untuk sementara unggul 2-1 atas Meksiko. Kami berikan kembali kepada rekan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini sebentar lagi dari Meksiko City Stadium akan digelar pertandingan babak kedua antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris. Untuk sementara waktu, tuan rumah Meksiko tertinggal 1-2 dari timnas Inggris, dan sampai saat ini masih belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik dari kubu Javier Aguirre maupun dari Thomas Tuchel di timnas Inggris. Dan tadi gol dicetak oleh Jude Bellingham yang mencetak 2 gol bagi timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
10: Baik, terima kasih Bung Rosihan. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang kedua antara Inggris berhadapan dengan Meksiko segera dimainkan, dan tentu saja ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Apakah Inggris akan membuktikan kembali sebagai tim yang lebih hebat dibandingkan Meksiko? Karena dari head to head mereka dari 9 kali pertemuan, Inggris masih unggul dengan 6 kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dengan demikian masih banyak yang mengunggulkan Inggris untuk bisa menangkan pertandingan sebagai negara yang paling tua dalam arena dunia sepak bola. Karena Inggris memulai permainan sepak bola sejak tahun 1872 bersama Skotlandia, adalah negara yang paling tua dalam permainan sepak bola. Dan Inggris juga pernah berjaya beberapa putaran final, 17 kali menjadi tim finalis putaran final Piala Dunia 2000. Jadi dilakukannya putaran final pada tahun 1930 hingga saat ini sudah 17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko. Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru, bisa sukses, karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Pelajar sektor sebelah kanan kini masih permainkan bola, dia umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola, Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang menggunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan, yang dia adalah Jude Bellion Billingham. Namun salah umpannya kini jatuh di pemain-pemain Meksiko, mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris, tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain pembelakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan, ya, apakah tendangan gawang, ya, kita nantikan, sudah dilakukan pendek.

pemain nomor punggung 9, kapten kesebelasan Harry Kane, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan. Ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola umpan ke depan, cepat menggiring bola yang dituju adalah Alvarado. Berkutak tadi sebenarnya dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Nicola Aureli, masih berhasil menguasai bola sebelumnya, tetapi kali ini bolanya disontek sejak keluar 8 pertandingan oleh Aureli. Keluar, lempar ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Vazquez. Vazquez berikan umpan ke depan yang dituju adalah Julian Quenninos. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, ada Kane di situ. Akhirnya bola diklasikan pemain Inggris ini langsung ke belakang dia, berikan ke depan lagi yang dituju adalah Jeremy Kwanza. Terjadi perebutan, sapu saja oleh pemain Inggris ke kotak penalti. Namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang, mundur ke belakang di lingkaran tengah, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini membangun serangan nomor punggung 18, cepat menggiring bola. Kami lihat ada di sana kami Jude Bellingham, berputar-putar dia teruskan ke belakang Kane. Kane mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan. Back kanan yang maju ke depan ini masih permainkan bola, ajara di Kwanza. Kwanza melarak lagi ke kanan dan ke kiri, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan McQueen, mencoba tekan, sedarkan bola pendek ke sektor kanan, berbahaya ada Anthony Gordon, mencoba menggiring bola, mendekati ke kotak penalti, angkat ke kawan, berbahaya lepas makalah. Sayang saudara-saudara, dua pemain Inggris berada di kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh saat teman-teman tiga tadi. Dengan demikian saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Aureli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan tendangan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jeremy Kwanza, ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, lepas ke gawang, mengejut dia gawang. Ya, kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, angkat, kop, dua kejari. Akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko. Dan kini lempar ke dalam segera dilakukan Nico Aureli dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dari rekannya ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan dia, kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak atas ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Kwanza. Kwanza mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati gerak kotak penalti dari sektor usuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ, hadang saja bola dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira. Namun tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang. Penjaga gawang Jordan Vickwood dari Inggris ini langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak kadang sebentar dia, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang jauh kepada Eric Konsa. Eric Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor usuk kanan jantung sekiri dan pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan akhirnya bola tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Johan Oxford. Langsung Johan Vickwood maksud kami, langsung kirimkan ke depan kepada Anthony Gordon. Namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko, masih berhasil maju ke jantung pertahanan. Datang lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekati kembali, namun terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Meskipun tadi terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 10 Bellingham tadi jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan saudara-saudara, kita nantikan, masih cukup terjadi serangan demi serangan baik dari Meksiko maupun Inggris berbalas serangan. Kini Meksiko mencoba bang serangan, Alvarado melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepatnya kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat. Kini Kane mencoba umpan terobosan yang dituju kepada Anthony Gordon di sana, menggiring bola dia, mendekati daerah kotak penalti, berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada di kotak penalti, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris. Namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza

0: Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan saudara-saudara Bergar, karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris. Namun pada saat itu Pagani tidak membunyikan veto, bukan merupakan pelanggaran. Dan kali ini adalah merupakan pelanggaran, kita nantikan. Ya, apakah keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat video assistant referee, apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja. Dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih
1: number 26 coming to serie foul play, here is red card.
0: Ya, saudara Bergar, kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanzaa, karena dianggap mendekling terlalu keras tadi saudara-saudara. Ya, membuat pemain Meksiko terjatuh, terpental. Dengan demikian mau tidak mau Inggris bermain dengan 10 pemain. Bung Estu, komentar Anda kartu merah yang diberikan kepada pemain Inggris.
2: Ya, sebenarnya awal dari dia mengambil bola cukup bersih ya, tapi istilahnya bolanya kakinya ada yang tersisa yang menyisakan dan kenaik kaki lawan, dan ini sepertinya yang dinilai wasit adalah yang terakhir kakinya ketimpa itu lawan. Padahal sebenarnya Kwanzaa tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyenggol dan dianggap itu dianggap membahayakan lawan, dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwanzaa. Ini sebenarnya masih ada debat tebel ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
0: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa, dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan. Tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan saudara-saudara Bergar, tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko saudara-saudara, karena memang pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi, karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor punggung 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan, yang juga adalah siapa gerangan di sana, ada Chris Romo Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja, masih permainkan bola, melebar ke sektor kiri, dan dituju adalah pemain Johan Vasquez. Vasquez mencoba kirimkan ke sektor kiri, ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Josel Gallardo, namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Inggris leading unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain. Ya, kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan. Ya, nantikan ambil ancang-ancang kini. Permainan kembali dimulai. Ada kedudukan yang masih tetap 2-1. Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan. Kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti. Berbahaya. Ada Anthony Gordon di situ. Terjatuh Anthony Gordon. Namun, ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran. Dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran, sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali. Kami lihat pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang, dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Fagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas. Kita nantikan. Ya, saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Pagani. Namun Ali Reza Pagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58-53 detik ini. 58-53 detik, kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang Raul Rangel tadi yang mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja, ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris. Namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko, tentu saja ini keputusan yang sangat mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola. Dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya, tidak diganggu gugat. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan oleh Harry Kane. Ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris. Sementara Raul Rangel sudah bersiap-siap di bawah mistarnya. Peluit sudah dibunyikan, mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak, lepas tembakan, peluit gawang, masuk. Saudara-saudara, pemain Raul, penjaga gawang Raul Rangel mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan. Dan tidak berdaya, penjaga gawang Raul Rangel melihat gawangnya sudah bergetar, sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko. Bung Estu, komentar Anda.
3: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris ya. Ketinggalan di menit ke-53 detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Dusan Pickford dari belakang langsung kepada Harry Kane. Dan Harry Kane dengan visinya dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya. Lalu Anthony Gordon dijatuhkan oleh Raul Rangel dan menghasilkan sebuah penalti. Dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya. Dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi. Dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris
2: biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya, 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dari permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
0: Ya, memang suasana di stadion Meksiko City sedikit agak sunyi karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Meksiko agak kecewa dengan hasil sementara ya 1-3 ketinggalan skor. Namun kami lihat pertandingan ini masih berjalan dengan tempo yang tinggi, dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang, ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirimkan. Kali ini Meksiko mau serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, gerak bus nak dia, ada di sana kami lihat giring tulang lepas tembak. Kali ini terlambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan, dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba mengering bola. Cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez. Kutak kedik sebentar dia melebar ke kiri. Tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo. Yus Gulardo dikeluarkan ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Quiñones. Berkasih dia melewati garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak penalti berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dan lain yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola. Selamatlah gawang Inggris, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quiñones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo angkat ke gawang. Dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke 8 pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka, dan kini terjadilah lemparan ke dalam atau ketendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Penantikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvaro, langsung kebukalan, terjadi cop duel di sana. Datang lagi serangan dari Meksiko, berikan umpan kepada Alvaro, gerak sebenar sebuja dibayang-bayangin dari belakang, mundur ke belakang kepada Quiñones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Kane, angkat indra kedap nanti, ada pemain Meksiko lepas tembakan, cop duel kebukalan, terjadi heading di sana, tidak ada kawan, ada Kane, namun kali ini lagi-lagi Kane berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris, dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko. Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alot, cukup tinggi temponya, sehingga wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi, maksud kami pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk paku Indonesia, sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari. Kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan, karena akibat protes yang keras tadi nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee, apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan. Untuk memastikan, ternyata kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar, yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan. Pagani masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan? Memang, ya, dengan langkah. Ya, saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan, Ali Reza Pagani, memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim Panathinaikos Meksiko. Ya, keputusan wasit Ali Reza Pagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko, dan baru saja juga Pagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya atau dari sakunya terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Vicot sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Vicot terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez. Dan demikian saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
3: Ya, Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Moreno dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang, semua pemain Inggris itu membantu lini belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang perang ke depan dan harus dilanggar, walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin menguatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko berleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
0: Ya, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhir dua pemain tadi terjadi insiden dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung Panathinaikos Meksiko. Ya, saat ini kami lihat wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko dalam pertandingan yang sangat meregangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break, Bung Estu. Sampai menit ke-71 Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan silangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
3: Sebenarnya Inggris pemain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi, prosesnya memang cukup bagus. Kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane memberikan ke Anthony Gordon dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap pengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Guterres, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang di mencetak gol. Dan Brian Guterres tadi di luar dia dilanggar oleh Harry Kane. Dia pemain yang cukup cepat, beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan memasukkan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada satu striker dan satu IMF atau gelandang serang dimasukkan, artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Jangan, Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan bola, menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi Inggris harus ya mampu melakukan penguasaan bola balik, dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior dan bold akan dimainkan sepertinya ya, menggantikan Nico Orelli. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jens Pensi dan Burn akan dimainkan. Jens Pensi tentunya akan bermain, bisa menjadi back kanan maupun back kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di back tengah cukup bagus. Ya, artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up, dengan menciptakan counter attack agar cetak gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah hydration break ini.
0: Baik, Bung Estu, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Mexico City, dan kini Meksiko mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Kedudukan bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak B, terlepas tembakan ke dalam. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kurang sempurna jatuhnya di kaki pemain-pemain Meksiko. Berganti ke Meksiko, mencoba tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Kotakan di sebentar dia agrap tepuk sejenak, bayang-bayangi dari belakang, mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez umpan ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan. Tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Esri Konsa. Namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebelumnya, angkat ke darah lawan. Ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo, langsung ke darah. Berbahaya lepas tembakan. Oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kotak penalti, bahkan sampailah kepada penjaga gawang, penjaga gawang Meksiko. Namun kini gempuran lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah. Dia cuma menggiring bola, kutak kendik sebentar, masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Inggris. Ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris. Nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke daerah pertahanan, masih menggiring bola. Rangsek dia cepat melintasi garis setengah, kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke daerah kotak penalti, terjadi kop, ada Minones di situ. Gratis nanti sabut, tidak jadi, melebar ke sektor kiri kepada Gallardo lagi, berikan kepada pemain Quinones. Quinones mendekati penalti, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Pasquez. Pasquez kirimkan ke tengah, tarik ke belakang jauh saudara-saudara. Kuasa sepenuhnya kini terus Meksiko menggempur pertahanan Inggris. Gratulus dah dia adli senap pemain yang baru masukkan pelik. Loh, kali ini berhasil lagi dijinakan serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, namun terus bergelombang. Kop dua terjadi, lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan. Ya, memang luar biasa, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan. Ada Alvarez di situ ataupun juga pemain berpunggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan, melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gallardo. Maksud kami menggigit kotak penalti, angkat ke belakang, berbahaya. Kop, oh, disapu saja bola tadi oleh Spensi keluar lapangan ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan, dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Kami kira demikian akan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah ataukah hanya out gawang? Karena terjadi, ya, saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko. Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8. Ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ya, ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Messi berkontrol, langsung kegangkop. Untung saja Jordan Pickford langsung meninju bola dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, memang andai kata tidak, kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendang penjuru langsung ke belakang Alvarado. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford, dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari sektor sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Ya, melancang-ancang saudara-saudara, kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada kotak penalti. Peluit sudah dibunyikan, terjadi dorong-mendorong. Kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko langsung ke mulut gawang. Kop, oh, headingnya kurang sempurna Quinones, dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan ini terjadi lemparan ke dalam, nampaknya segera dilakukan pemain belakang dari Inggris yaitu Spensi yang memasuki lapangan pertandingan babak kedua. Ya, melancang-ancang sudah dilakukan, langsung saya ke depan, namun salah umpannya, lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko dengan kostum hijau celana putih kaos kaki berwarna merah, mencoba mengepung pertahanan Inggris. Kini menjauh 3.5 sudah memasuki daerah pertahanan Inggris. Kotak kendik sebentar dia tadi ke belakang lagi, dibayang-bayangi terbaca ada Eric Lira di situ, teruskan bola pendek dia kerja sebagai Alvarado, dibayang-bayangi juga oleh PSM Pensil, langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain. Ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones. Ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan dari Meksiko, yaitu adalah pemain Martinez. Martinez menggantikan Quinones, saudara-saudara. Dilantikan, kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah, sudah merobek sektor kiri, kiri berikan umpan terobosan langsung ke belakang kepada Martinez, kendera kontrabas, tembakan. Sayang-sayang, seribu sayang, saudara, pertendangannya masih melambung di atas mister gawang, penjaga gawang Jordan Fickworth, penjaga gawang Inggris yang selama ini bermain di klub Everton, dan akhirnya hanya dilirik saja bola tadi karena memang tidak membahayakan gawangnya, dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 saudara-saudara, unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
4: Iya, saat ini timnas Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo. Fidalgo umpankan saja berikan Eric Lira. Eric Lira melebar dia ke sebelah kanan sisi penyerangan dari timnas Meksiko. Umpan tarik dia, berbahaya datangnya bola, namun berhasil selamat dipelukan dari kiper Inggris Jordan Pickford. Hanya menghasilkan lemparan tadi, sudah dilakukan kali ini. Ada Chespin mundur ke belakang dia, berikan kepada Dunburn, dan umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Raul Rangel. Dan kali ini Meksiko ada nomor punggung 23, Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja berikan kepada Santi Jimenez, berhasil lolos Santi Jimenez, namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Jimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4, Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo. Saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja, namun diblok lagi oleh Mark Wehi, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes, dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahrani, apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Yang pendengar, ternyata hanya tendangan gawang, sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Chespin. Kali ini boleh jatuh di kaki Harry Kane. Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham, namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki Mark Wehi. Terjadi insiden tarik-menarik tadi, Mark Wehi dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Ya, kali ini tadi Ezri Konsa, maksud kami, yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez. Masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan, maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jespen, umpan langsung ke depan, maksudnya berbahaya tadi, ada Harry Kane, namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23, Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado, umpan tarik berbahaya, Roberto Alvarado tidak berhasil tadi, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice berikan kepada Eric Wehi, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan, dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi, dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri. Penyerangan berikan saja kepada Fidalgo. Fidalgo umpan tarik ke depan. Berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris, Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko. Ada Fidalgo, melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado. Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung pada Raul Jimenez. Namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris. Masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko. Hingga memasuki menit ke-86 detik ke-35 kali ini. Tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, Kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice. Declan Rice umpan langsung ke depan. Namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez. Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo. Sudah melewati 3,5 permainan. Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo. Umpan tarik tadi berbahaya, namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. Ada nomor punggung 4, Alvarez, kapten kali ini, berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayang oleh dua pemain. Alvarado masih mampukah dia melewati pemain Jetspen? Alvarado umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi, kali ini jatuh di kaki Eric Lira. Eric Lira, maksudnya bola masih dikutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado kali ini. Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada tawan lawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo. Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Jimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon. Dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung. Ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez berikan kepada Fidalgo. Fidalgo dari tengah langsung tendang. Namun sayang pendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford. Mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang dilepaskan oleh Hugo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi cop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fagani meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran. Dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk, maksud kami nomor punggung 5 John Stone, sudah dilakukan kali ini. Deras datangnya bola, jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Alvarado, Roberto Alvarado. Dan kali ini serangan dari timnas Inggris. Ada Fidalgo. Fidalgo dia melewati 3,5 permainan, berlari kencang dia. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 6, melebar kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayangi oleh Chespen. Umpan tarik ke belakang. Kali ini ada Eric Lira. Umpan tarik dia ke depan. Maksudnya tadi berhasil dijemput bola di udara oleh Jordan Pickford. keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Ali Reza Fagani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jess Spence dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan. Kali ini kepada Fidalgo. Fidalgo saat ini pindahkan serangan, lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik. Sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh Ezri Konsa. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap ada 6-7 pemain Inggris, maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya ancamannya, ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez umpan tarik ke depan langsung tadi, namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez. Lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris hingga memasuki menit kedua tambahan waktu. Masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu kali ini. Mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu, ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak 8 besar? Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez, umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez, melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado, menyisir dia, melewati dua pemain, namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang, namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Rangel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez. Juan Vasquez melebar. Kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia, namun sayang sekali pendengar, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan. Hanya menghasilkan, sekali lagi hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan, umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham, namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan, saat ini Edson Alvarez berlari kencang, dia melewati garis permainan. Kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia. Saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, bayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris. Alvarado umpan tarik dia ke tengah, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut umpan tarik dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Dan bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, akhirnya hanya menghasilkan sekali lagi sepakan gawang bagi timnas Inggris. Memasuki menit kelima babak tambahan waktu, tinggal tersisa sekitar 6 menit bagi Meksiko untuk merubah keadaan atau membiarkan timnas Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan, ada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tadi ke depan, maksudnya kepada Roberto Jimenez. Langsung tadi tendang, salto tadi pendengar. Namun kembali diblok tadi oleh John Stones. Berhasil bola dibuang jauh. Kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo melebar dia berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri. Umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi. Ada nomor punggung 4. Nas. Sayang sekali pendengar. Sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez. Tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati 3,5 permainan. Umpan saja melebar kepada Hidalgo. Hugo Hidalgo. Fidalgo saat ini melebar lagi kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez berikan kepada nomor punggung 6, Eric Lira. Kali ini ada Roberto Alvarado. Umpan 1-2 dengan Eric Lira. Dibayang-bayangi oleh Jeff Spence dan juga Anthony Gordon. Masih Jeff Spence dan Anthony Gordon. Kali ini membayang-bayangi dari Alvarado. Tidak mampu melepas umpan kali ini. Balik berbalik dia. Umpan lagi kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini melebar ke sektor kiri. Umpan lambung saja jatuh di kaki Jesus Gallardo. Jesus Gallardo langsung dilasuk. Masuk tadi Raul Jimenez, sayang pendengar. Raul Jimenez menerima umpan dari Jesus Gallardo. Berbahaya tadi. Namun sebuah sontekan tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan. Jatuh di kaki. Ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi, tampaknya Ezri Konsa sudah dilakukan. Jauh boleh datangnya ke depan. Kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko. Tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko. Namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berbahaya pendengar dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fahani tadi mengeluarkan kartu kuning tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan. Berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko. Kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada sang kiper. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan. Jordan Pickford jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko. Dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado. Menyerang dari sektor kanan. Roberto Alvarado maksudnya berikan kepada Santi Jimenez. Namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spen. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spen, meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris. Berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan. Berikan dia kepada nomor punggung 26, Brian Guterres. Namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4 yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan, ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah, berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan, ada Roberto Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan tarik berbahaya datangnya bola, namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah, sekali lagi pendengar, timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan. Umpan saja dia berikan kepada Brian Gutierrez, melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya, ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan, mundur lagi kepada Fidalgo. Namun berhasil dibuang tadi oleh Anthony Gordon maksud kami. Kali ini jatuh di kaki Brian Gutierrez. Brian Gutierrez melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh James Penn. Umpan tarik dia, jatuh di kaki para pemain Inggris. Ah, namun sayang sekali pendengar, Raul Jimenez, sayang sekali. Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat, jatuh bola di kaki Raul Jimenez. Namun John Stone dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado, sudah dilakukan dari sektor kiri, berhasil dilakukan bahaya datangnya bola. Namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Ah, sayang sekali. Kembali Raul Jimenez melakukan tendangan, tampaknya dari Brian Gutierrez tadi. Kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi mampu diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris, terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris. Kali ini lemparan tendangan ke dalam berhasil ditinju saja oleh Jordan Pickford. Ya pendengar, akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Esto, sekali lagi ini lagu kebanggaan dari timnas Inggris yaitu dari grup band Oasis Wonderwall akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini, dan kali ini di Meksiko Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Zaini dan komentator kita Bung Estu Santos.
5: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada South Carolina gitu ya. Itu lagu dari sponsor atau supporter Inggris. Ini pertandingan yang luar biasa ini Bung Estu ini ya. Betul-betul 10 pemain lawan 11 pemain, tetapi bagaimana kokohnya pertahanan Inggris. Ulasan Anda, babak pertama, babak kedua, sampai di detik-detik akhir pertandingan, kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan Bu.
3: Ini kemenangan mahal. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo, mereka dapat kritikan tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan mereka bermain sangat bagus, pertahanan mereka sangat bagus. Ketika mereka kehilangan satu pemain, terutama di babak tambahan 11 menit, babak tambahan tadi memasukkan banyak poin bertahan di situ, mereka bermain semua pemain, bahkan Anthony Gordon, bahkan seorang Harry Kane juga turun ke belakang gacar disiplin. Thomas Tuchel menginstruksikan menempatkan Jude Bellingham saja di depan ketika Harry Kane lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan mengganti Bukayo Saka, mengganti beberapa pemain yang tipenya menyerang tadi, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Terus poinnya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir, juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford, memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold, atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acungkan jempol untuk Eji Kunca dan Mark Wehin, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
6: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
3: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memainkan tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu. Tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain

0: hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Peluang banyak. Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Ya, ini pemain Barcelona baru nih sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Ya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang walaupun mereka pasti kehilangan Jarel Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan akan, prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya waktu normal, tidak akan ada tambahan
1: karena seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainannya yang sama. Mungkin akan berposisi akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik, lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik. Jadi dua-duanya Kak Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada bersama Pro 1, saya hadir menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi-informasinya di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dan pendengar Pro 1, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi ya yang kami kutip dari portal berita kita di rri.co.id. Ya pendengar, sensus ekonomi sedang berjalan ya, dan tentunya hal ini dimulai sejak pertengahan bulan Juni 2026, di mana petugas akan mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Namun para petugas sensus nampaknya akan menghadapi tantangan yang tidak ringan karena banyak di antara warga bersikap antipati terhadap pelaksanaan sensus. Dan tentunya pendengar, sikap antipati masyarakat juga terlihat ya dari banyaknya postingan di media sosial terkait pelaksanaan sensus. Dan tentunya banyak juga ya pendengar warganet menceritakan pengalamannya didatangi petugas sensus atau sekedar mengungkapkan pendapatnya mengenai pelaksanaan sensus. Nah, untuk mengetahui perbandingan antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026, memang harus dilakukan survei menyeluruh, tetapi adanya indikasi penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus menjadi lampu kuning bagi BPS selaku pelaksana SE 2026. Dan partisipasi publik akan menentukan sukses tidaknya sensus dilakukan. Keterbukaan masyarakat akan memberikan data yang dibutuhkan, akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Ya, jadi pendengar ya, memang sensus ekonomi saat ini sedang berlangsung. Jadi mungkin sebagai warga negara yang baik ya, ketika memang ada petugas sensus, kita harus mungkin menerima dengan baik, memberikan jawaban dengan baik ya. Dan yang pastinya untuk petugas sensus ini, mereka dilengkapi dengan jaket, kemudian juga akan ada name tag-nya, pendengar ya. Nah, jadi mari kita bekerja sama untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Anda masih bersama kami pendengar. Saya masih lanjut dengan menghadirkan berbagai informasinya untuk Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Dan kali ini kami coba hadirkan untuk Anda berbagai informasi yang masih kutip di portal berita kami, ya, di rri.co.id. Sebagai informasi cuaca pendengar, saat ini di Kota Sungaliat bisa dikatakan agak cerah, namun sedikit ada awan-awan mendung, ya pendengar, ya. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda, masih dengan informasinya. Kita coba update juga nantinya untuk informasi. Ya, ini ada peringatan dini cuaca ekstrem 3 harian di Bangka Belitung. Untuk edisi hari ini 6 Juli, waspada untuk hujan sedang hingga lebat, terutama di Bangka Barat. Untuk 7 Julinya tidak ada. Untuk tanggal 8 Julinya waspada untuk Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan sekitarnya. Untuk peringatan dini angin kencang, terutama ini ya hari ini di Belitung, ya, harus diwaspadai. Kemudian untuk esok hari di Belitung Timur, dan untuk tanggal 8-nya tidak ada, ya, nihil. Itu informasi dari BMKG yang kami terima pendengar.

Nah, kali ini pendengar ada informasi untuk Anda ya. Persamaan gender dan inklusi sosial ini jadi salah satu isu penting yang perlu dipahami oleh generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan ya. Dan yang pastinya dikatakan juga bahwa persamaan gender tidak hanya berbicara mengenai perempuan, tapi memastikan bahwa setiap individu itu memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Dan generasi muda juga memiliki peran strategis sebagai agent of change dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Namun tantangan dihadapi saat ini masih cukup besar, mulai dari stereotip gender hingga minimnya pengamaman masyarakat terhadap hak kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Dan tentunya perkembangan teknologi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru. Ruang digital kerap menjadi tempat munculnya perundungan atau cyberbully, diskriminasi berbasis gender hingga pengucilan terhadap kelompok tertentu. Dan tentunya ya diharapkan nantinya generasi muda agar lebih aktif membangun budaya menghormati perbedaan, menghapus stigma, juga membuka ruang kolaborasi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender, kondisi fisik maupun latar belakang sosial.

Yeah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Rekan, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 43 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey, dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nyland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nyland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

0: mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa.
1: Saya
0: setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti, yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun.

0: dengan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullman's Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

Kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Ferisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0.

0: Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSU FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pemimpinan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasom dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1, masih menemani kebersamaan Anda di hari ini. Saya masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Dan pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda ada berita kehilangan, di mana telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Maradona berlokasi di Jalan Kanti Erluing RT 001 Ling 4 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu, luas tanah 19.200 meter persegi dengan nomor surat camat nomor 593/SPP/FBT/19.01.02.1003/2017. Surat tersebut hilang dan tercecer, hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi saudara Maradona di nomor 0821-7629-4179-8705. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Pendengar, nanti kita akan hadirkan untuk Anda masih dalam sajian musik dan juga informasi, menemani Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Dan yang pastinya cuaca di Kota Sungai saat ini masih cukup cerah ya. Masih mendukung aktivitas Anda yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan segala kegiatan dan rutinitasnya. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Anda masih bersama kami pendengar. Kami sampaikan kembali untuk Anda berita kehilangan. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah saat tanah atas nama Handoko berlokasi di Jalan Kanti Airluing RT 001 Ling 4 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Melinyu. Luas tanah 20.000 meter persegi dengan nomor recamat nomor 593/640/SPPFBT/19.01.02.1003/2017. Surat tersebut hilang dan tercecer. Hingga saat ini tidak diketahui alamatnya, keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi saudara Maradona di nomor 0821-7629-4179-87705. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 di 96,4 FM. Kita lanjut ya, masih dengan berbagai informasi-informasinya menemani Anda. Untuk siang hari ini cuaca yang bisa dikatakan cukup bersahabat ya untuk Kota Sungaliat dan sekitarnya. Kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda sedikit informasi ya. Nah, pernahkah Anda menunda suatu pekerjaan dengan prinsip nanti saja, atau deadline-nya juga masih sangat lama? Nah, hasil saat ini atau saat hari tiba, Anda panik ya, selamati dan mengerjakan semuanya dengan sistem kebut semalam. Mendengar, kebiasaan menunda pekerjaan atau yang secara ilmiah disebut dengan procrastination seringkali dicap sebagai bentuk kemalasan. Namun, benarkah demikian? Nah, para ahli psikologi sepakat bahwa menunda-nunda sebenarnya bukan masalah malas atau manajemen waktu yang buruk. Fenomena ini lebih eratkannya dengan ketidakmampuan mengelola emosi atau suasana hati atau mood kita ya. Nah, di dalam otak manusia itu terdapat perang konstan antara dua wilayah utama saat dihadapkan pada tugas yang sulit. Wilayah pertama adalah sistem limbik, bagian otak kuno yang menginginkan kesenangan instan dan cenderung menghindari ketidaknyamanan. Kemudian wilayah keduanya adalah korteks prefrontal, bagian otak yang lebih modern dan bertanggung jawab atas perencanaan jangka panjang serta keputusan logis. Nah, mendengar, saat Anda melihat tumpukan laporan yang membosankan, maka sistem limbik langsung bereaksi negatif. Otak mendeteksi tugas tersebut sebagai ancaman terhadap rasa nyaman Anda. Dan akibatnya otak memilih kabur mencari hiburan instan, misalnya dengan menonton video pendek di medsos atau membersihkan meja kerja yang sebenarnya tidak kotor-kotor amat. Nah, secara psikologis, menunda memberikan kelegaan instan. Saat Anda memutuskan untuk tidak mengerjakan tugas sekarang, stres yang Anda rasakan langsung hilang seketika. Otak akan menerima hadiah berupa rasa rileks sementara. Sayangnya, kelegaan itu palsu, karena rasa bersalah dan kecemasan justru akan menumpuk dan meledak saat tenggat waktu semakin dekat. Dan mendengar, selain masalah emosi, sifat perfeksionisme juga sering menjadi pemicu. Banyak orang menunda karena takut hasil kerjanya tidak sempurna. Rasa takut gagal ini membuat mereka memilih untuk tidak memulainya sama sekali. Nah, gimana sih memutus rantai procrastination ini sendiri? Menunggu mood atau motivasi datang untuk mulai bekerja adalah sebuah jebakan. Motivasi seringkali justru baru muncul setelah kita mulai bergerak. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Langkah paling sederhana adalah dengan menggunakan teknik 5 menit. Jadi, paksa diri Anda untuk mengerjakan tugas tersebut hanya dalam waktu 5 menit. Setelah melewati 5 menit pertama, biasanya otak akan menyesuaikan diri dan rasa malas itu perlahan berkurang. Selain itu, pecah tugas yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan agar otak tidak merasa terintimidasi. Jadi, ketika dorongan untuk berkata nanti saja itu mulai muncul kembali, sadarilah mendengar bahwa itu hanyalah trik otak Anda yang sedang mencari jalan pintas untuk bersenang-senang.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di bersamaan kita untuk hari ini. Kita masih menemani Anda. Saya sampaikan kembali untuk Anda ada berita kehilangan. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Asan berlokasi di Jalan Kanti Eliung RT 001 Ling 4 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu. Luas tanah 20.000 meter persegi dengan nomor surat tanah surat cam 593/6016 garing SPP FBT 19.01.02.1003/2017. Surat tersebut hilang tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi Maradona di nomor 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Mendengar pukul 12.04 nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu sholat zuhur kota Sungailia dan sekitarnya, dan beberapa pilihan musik masih akan hadir menemani Anda. Sekaligus saya rata pamit menemani Anda, akan ada rekan saya Novi Farida menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Song, baru saja kita dengarkan kumandang azan zuhur ya untuk pendengar, dan nah ya kami harapkan juga untuk pendengar yang mungkin belum melaksanakan ibadah sholat zuhurnya bisa disegerakan ya, dan juga sajian instrumental ya. Selanjutnya pendengar menemani siang Anda, kami hadir dalam rangkaian acara Kita Melekat Mengenal Lebih Dekat ya, di kesempatan siang hari ini. Di samping juga kami akan hadirkan update informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Dan di kesempatan pertama mengawali kebersamaan kita siang hari ini, saya akan awali dulu ya untuk mendengarkan laporan dari reporter kami yang saat sekarang berada di lapangan bersama dengan rekan kami Debbie Nirwandi, akan melaporkan terkait Polda Bangka Belitung ungkap kasus narkoba dari dalam lapas narkotika. Baik rekan Debbie, silakan laporan Anda.
1: Baik rekan Nopi dan juga pendengar, di mana Polda Bangka Belitung hari ini melakukan konferensi pers terkait ungkap kasus peredaran narkotika, di mana kali ini Polda Bangka Belitung melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Babel berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis sabu yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Konferensi pers yang dipimpin oleh Direktur Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan bahwa penetapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam komitmen pihaknya memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini menurut dia bermula sejak pada 7 Mei 2026 saat Ditres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang berinisial EP yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak P3K pada lapas narkotika Pangkal Pinang tersebut. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, bahan yang diduga berat seberat 1,6 kg. Kemudian diketahui 616 kg adalah sabu murni, sedangkan 1 kg sisanya merupakan gula batu yang digunakan. Kemudian 9 butir pil ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka RB, FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan polisi atau RTP Polda Bangka Belitung, dan berkas perkaranya segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa penyidik melakukan ekstraksi secara laboratoris terhadap 2 unit handphone milik FB. Hasilnya ditemukan jejak komunikasi yang sangat intens sejak Februari dengan akun bernama Sinchan. Berdasarkan pengakuan B, akun Sinchan tersebut merupakan dipastikan oleh seorang narapidana di dalam lapas narkotika Pangkal Pinang. Menindaklanjuti informasi itu, kepolisian berkoordinasi dengan lapas hingga akhirnya dilakukan penggeledahan di kamar hunian pada akhir Mei. Petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, pendengar, di mana KE sendiri merupakan narapidana kasus narkoba di Polair Polda Babel yang ditangkap pada 2023 silam, yang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024. Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Pangkal Pinang, Nopriandi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dalam membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa razia rutin juga dilakukan di dalam blok hunian lapas untuk dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang yang terlarang, termasuk penyelundupan handphone, pendengar. Demikian rekan Nopi informasi yang dapat saya sampaikan siang hari ini. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kami Debbie Nirwandi, pendengar yang sudah berbagi informasi bersama kita di kesempatan kali ini, pendengar, terkait Polda Bangka Belitung yang mengungkap kasus narkoba dari dalam lapas narkotika. Baik, menemani Anda siang hari ini, pendengar, saya akan ajak Anda untuk menyimak pilihan lagu hiburan, dan kali ini dalam melekat saya akan ajak Anda mengenal sosok dari Afgan

0: 101.
1: Ya, baik pendengar, kali ini saya akan hadirkan untuk Anda sosok dari Afgan pendengar. Dan kali ini pendengar, saya akan perkenalkan dulu ya seperti apa karya-karya dari sosok yang suaranya punya ciri khas tersendiri pendengar. Dan kebanyakan sih lagu-lagu dari Afgan sendiri, lagu-lagu yang sedikit agak lebih melo ya. Biasanya kalau cewek-cewek itu suka dengan lagu-lagu yang maknanya dalam banget pendengar. Nah pendengar, kalau bicara soal Afgan, Afgan Syah Reza nama aslinya ya, dikenal luas dengan nonominya Afgan. Ini adalah salah satu penyanyi, penulis lagu dan aktor papan atas Indonesia yang lahirnya itu 27 Mei 1989. Jadi dia itu melejit sejak merilis debut albumnya Convention nomor 1 2008 dengan single ikonisnya Terima Kasih Cinta. Jadi karakter vokal pop and R&B-nya khas membuat namanya terus bersinar pendengar. Nah kalau bicara soal Afgan ini pendengar, jadi kalau nama lengkapnya itu Afgan Syah Reza pendengar, jadi kelahiran tahun 1989, keturunan Minangkabau ya, jadi agamanya Islam. Dan perjalanan karir Afgan sendiri pendengar, jadi dia memulai karirnya setelah ditemukan oleh produser Wannabe Music Production saat sedang bernyanyi dengan teman-temannya. Album perdananya itu Convention nomor 1 ya, Convention number 1, membawa kesuksesan besar dan mengantarkannya meraih penghargaan penyanyi pria solo terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia atau Emmy tahun 2009. Beberapa karya hitsnya yang paling terkenal itu yang paling suka Sadis ya, kemudian lagunya Jodoh Pasti Bertemu, Panas Asmara, dan Knock Me Out ya. Nah selain dunia tarik suara, Afgan juga pernah sih melebarkan sayapnya juga ke dunia seni peran dengan membintangi sejumlah film layar lebar populer, di antaranya Bukan Cinta Biasa itu tahun 2009 kalau nggak salah ya, kemudian dari Cinta Dua Hati itu tahun 2010 sekaligus jadi lagu tema soundtrack untuk film tersebut. Kemudian transformasi dan gaya bermusiknya seperti apa sih kalau untuk Afgan ini? Jadi di awal kemunculannya Afgan ini sering atau sangat identik dengan gaya kacamata yang menjadi ciri khasnya. Namun setelah menjalani operasi laser mata, kemudian tampil percaya diri tanpa kacamata sebelum kembali memadukannya dengan gaya fashion masa kini lah ya, untuk kebutuhan penampilannya. Dan Afgan juga dikenal mahir membawakan lagu nuansa balet dan balet yang melo tapi ya, dengan lagu-lagu pop rancak yang genrenya R&B. Dan Afgan juga bernostalgia membagikan kisah-kisahnya waktu masa kecil ya. Nah seperti itu pendengar. Kemudian kalau masih bicara soal Afgan ini, banyak sih sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan oleh Afgan sendiri. Jadi studinya itu pernah di SD Islam Sudirman, kemudian di SLTP Islam Sudirman, kemudian di SMA Negeri 34, kemudian masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Universitas Monas pendengar. Nah itu kemudian karir lainnya juga pernah berkunjung ke Wannabe Instant Recording Studio, yang mana studio ini juga mereka menyanyi kemudian merekam dalam cakram padat untuk koleksi pribadi. Dan di luar dugaan ternyata Afgan ini dipantau juga ya oleh produser Wannabe Production dan langsung menawari rekaman. Dan ya awalnya sih memang sempat ragu ya, namun karena diterima dan langsung masuk dapur rekaman pendengar. Nah kemudian juga tahun 2016 Afgan pernah merilis juga album keempat judulnya Cyrus. Jadi berisi 13 lagu yang merepresentasikan berbagai sisi dari Afgan. Dalam salah satu singlenya judulnya X, Afgan turun mengajak Sonawan, rapper dari Malaysia, untuk berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini juga sukses mengantarkan Afgan dalam mendapatkan kolaborasi terbaik di Anugerah Planet Music 2017 di Singapura pendengar. Nah itu ya sekilas tentang Afgan, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kita juga dibatasi oleh waktu, tapi terima kasih untuk kebersamaan pendengar. Kali ini kita langsung saja dengarkan satu pilihan lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Dan nanti tepat pukul 13 kita juga akan simak penyampaian Warta Berita Daerah.

0: kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan.
1: Akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
2: Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah siang hari ini diantaranya Polda Kepulauan Bangka Belitung ungkap kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan perpustakaan mini rumah untuk membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Warta Berita Daerah sengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali Warta Berita Daerah siang hari ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung ungkap kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
0: Melibatkan narapidana dalam pembinaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
0: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
3: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
4: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
3: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan perpustakaan mini rumah untuk membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
5: Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan ruang baca hingga perpustakaan mini di rumah untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar. Perpustakaan yang telah dikembangkan untuk membangun budaya literasi, selain di sekolah, perpustakaan mini ini telah diberikan nama Pondok Baca Ceria. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat Rita Orbaningrum menuturkan pihaknya menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk memberikan kebebasan anak meningkatkan budaya literasi mengingat keterbatasan waktu maupun koleksi buku di perpustakaan sekolah.
6: Percuma bagi saya, percuma hanya
1: mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana prasarana. Okay. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya.
5: Menurut Rita, untuk menambah koleksi bacaan dirinya juga melibatkan para alumni agar menyumbangkan buku yang masih layak dibaca. Meski perkembangan teknologi membuat akses bacaan semakin mudah melalui media digital, Rita tetap mempertahankan budaya membaca sebagai kewajiban bagi para siswanya. Bahkan program literasi yang dijalankan kini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca, tetapi juga mendorong siswa menghasilkan karya tulis. Konsistensinya dalam membangun budaya literasi membuahkan hasil. Pada 2017, program Taman Baca yang dikembangkan berhasil meraih penghargaan juara 7 tingkat nasional. Salah satu keunggulan yang dinilai adalah adanya koleksi karya tulis hasil kreativitas siswa yang menjadi bagian dari perpustakaan dan taman baca. Melalui berbagai upaya ini, Rita berharap budaya membaca dan menulis dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda, sehingga literasi tidak sekedar menjadi kewajiban di sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Bangka Belitung memfasilitasi ekspor 2.935 kg daun manggis kering asal Pangkal Pinang ke Inggris. Komoditas senilai sekitar 146 juta tersebut diberangkatkan setelah memenuhi seluruh persyaratan karantina dan fitosanitari negara tujuan. Kepala Karantina Bangka Belitung Herwin Tarti mengatakan bahwa ekspor ini menunjukkan semakin besarnya peluang komoditas asal Bangka Belitung untuk bersaing di pasar global, termasuk komoditas non-konvensional yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebelum diberangkatkan, petugas karantina melakukan pemeriksaan administratif dan fisik untuk memastikan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK serta memenuhi standar fitosanitari negara tujuan. Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan, karantina menerbitkan fitosanitari sertifikat sebagai dokumen resmi ekspor. Masih dalam Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, kita beralih ke berita selanjutnya. Momen liburan sekolah tidak mendongkrak okupansi kamar hotel di Kabupaten Bangka. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Flat-flat aja, Pak. Tidak terlalu kelihatan signifikan. Pengunjungnya tidak terlalu kelihatan.
7: Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kabupaten Bangka mengungkapkan musim liburan sekolah selama 3 pekan tidak mendongkrak okupansi kamar hotel yang ada di Kabupaten Bangka. Ketua PHRI Kabupaten Bangka Alfonsus Abi mengatakan informasi yang ia dapatkan dari pengelola hotel pada musim libur sekolah tahun ini justru lebih sedikit okupansi kamar hotel dibanding dengan libur sekolah tahun lalu.
6: Kalau saya melihat saat ini flat-flat aja, Pak. Tidak terlalu kelihatan signifikan. Pengunjungnya tidak terlalu kelihatan. Karena dibanding tahun kemarin sama tahun ini malah lebih rendah tahun ini. Iya, untuk demand-nya. Jadi tidak terlalu kelihatan signifikan. Malah biasa-biasa aja.
7: Alfonso Sabi yang juga General Manager Novilla Resort menambahkan sektor

0: butuh peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemkot Pangkal Pinang kembali tekankan disiplin dan integritas kepada ASN. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
2: Jadi integritas itu wajib hukumnya sebenarnya. Kenapa? Dengan itu menunjukkan dedikasi kita.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menekankan kedisiplinan dan integritas kepada aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Oetisna saat bertindak sebagai pembina apel. Menurut Desi, ketepatan waktu merupakan salah satu karakter dasar yang harus dimiliki setiap aparatur sipil negara. Ia mengingatkan bahwa disiplin merupakan bagian dari nilai dasar ASN berhalak dan harus diwujudkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selain disiplin, Desi juga menyoroti pentingnya integritas dan semangat bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan.
2: Jadi integritas itu wajib hukumnya sebenarnya. Kenapa? Dengan itu menunjukkan dedikasi kita dalam menentukan arah kita mau kemana dan apa yang sudah lakukan. Jadi sangat perlu dalam pekerjaan apapun, dalam hal apapun kita.
3: Ia mengajak seluruh ASN P3K terus menjaga kekompakan serta bekerjasama agar seluruh target dan program pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah atau PD perlu memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota mengajak seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan pemerintah yang semakin baik. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten melakukan revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya menggerakkan serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Revitalisasi pasar.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan revitalisasi atau perbaikan infrastruktur beberapa pasar tradisional yang ada di wilayahnya sebagai upaya menggerakkan serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Beberapa pasar tradisional yang akan dilakukan revitalisasi yakni Pasar Kite Sungai Liat, Pasar Blinyu, serta menghidupkan kembali Pasar Impres Sungai Liat yang saat ini vakum tanpa aktivitas menjadi Pasar Impres Ribon. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Bangka Ismir Rahmadinianto mengatakan, revitalisasi pasar dilakukan beberapa penambahan lapak jualan serta beberapa fasilitas sehingga ketersediaan bahan pokok lebih maksimal untuk masyarakat.
6: Ini lagi proses penyusunan kami untuk revitalisasi pasar Sungai Liat maupun juga pasar Binyu. Yang harapan di depan itu bisa untuk menambah lapak-lapak jualan dan juga kita akan memberikan mereka fasilitas sehingga nanti ketersediaan dari bahan pokok itu lebih maksimal dan juga masyarakat pun bisa belanja dengan baik.
5: Ia menjelaskan pihaknya saat ini sedang mematangkan rencana dengan penyusunan DED terlebih dahulu dengan penganggaran proses revitalisasi pasar yang akan dilaksanakan di tahun 2027 secara bertahap dengan plot sementara anggaran dari APBD sebesar 7 miliar. Menurutnya konsep ke depan pasar Kite Sungai Liat akan bersuasana lebih terbuka, segmentasi dengan adanya zona pasar kering dan basah, serta pembagian wilayah untuk pemanfaatan kios atau lapak pedagang dan pembangunan gudang-gudang penyimpanan. Ia berharap pasar ini tak hanya menjadi pusat transaksi ekonomi tradisional, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi pasar modern, yang higienis dan menjadi urat nadi perekonomian yang membanggakan bagi masyarakat. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Septriadingsi, RRI SP Belitung melaporkan.
7: Pertama, hari ini kita sudah menginventarisir personil-personil yang nanti akan kita masukkan ke dalam kepanitiaan hari yang ke-8.
8: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Farozi mengatakan rapat perdana ini difokuskan pada inventarisasi personil yang akan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah seksi upacara termasuk persiapan dari paskibraka yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Belitung Timur. Selain upacara bendera, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga akan menyiapkan berbagai kegiatan untuk pemeriahan HUT RI yang akan dilakukan oleh Dispora Belitung Timur.
7: Ya, mudah-mudahan dalam proses perekrutan, persiapan untuk latihan paskibra nanti dalam beberapa minggu ini telah dapat berjalan dengan baik ya, sampai nanti pada hari H-nya pada tanggal 17 Agustus, karena Disinilah kita kebanggaan kita ya, sebagai orang tua, juga sebagai guru.

0: dengan anak-anak kita, anak-anak kita direkrut sebagai petugas paskibra tingkat kabupaten, itu rasanya luar biasa.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga mewacanakan bahwa Kecamatan Gantung sebagai lokasi pelaksanaan resepsi kenegaraan pada peringatan HUT RI tahun ini. Menindaklanjuti wacana tersebut, Camat Gantung Dela Wahyudi menyatakan pihak telah membentuk panitia HUT RI ke-81 di tingkat kecamatan.
2: Jadi kami di Kecamatan Gantung juga untuk sekarang ini kami masih menunggu informasi lanjutan dari panitia kabupaten itu seperti apa. Tetapi kami di kecamatan juga sudah membentuk panitia HUT RI yang diketuai oleh Pak Subandri terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi salah satunya bahwa kita di kecamatan tetap akan melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera. Ada kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh KKGO Kecamatan Gantung, dan juga ada lomba kasti baris indah rencananya juga di tingkat Kecamatan Gantung.
1: Terakhir, Pemkab Belitung Timur juga akan kembali menggelar rapat pemantapan untuk membahas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta pembagian tugas setiap seksi kepanitiaan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seluruh calon kepala desa se-Kabupaten Bangka Selatan menandatangani fakta integritas bertempat di ruang rapat Gunung Nama Setda Bangka Selatan. Fakta integritas tersebut sebagai bentuk komitmen seluruh calon kepala desa untuk mewujudkan pilkades yang aman, damai, jujur, adil, dan demokratis. Bupati Riza Herdavid menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menginginkan pelaksanaan pilkades serentak 2026 berlangsung lancar, damai, aman, serta menghasilkan kepala desa yang benar-benar dipilih secara adil oleh masyarakat. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya pilkades, termasuk dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Sementara itu, melalui penandatanganan fakta integritas, seluruh calon kepala desa menyatakan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkades, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportivitas, serta siap menerima hasil pemilihan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan berakhirnya informasi mengenai pilkades di Bangka Selatan, mengakhiri warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungariat Bangka Belitung. Selamat siang.

Belitung, pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah dan saat ini pukul 13.20 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami ajak untuk mendengarkan rangkaian acara berikutnya 100% Indonesia Pro Persada dan bisa Anda dengarkan nanti pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan dulu pilihan lagu hiburan untuk menemani Anda yang siang hari ini mungkin ada di antaranya baru saja nyampe ke tempat tugas ya, atau juga untuk yang lagi mobile juga hati-hati berkendara ya, jalan ya, karena cuaca juga cukup panas ya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan Anda masih tetap semangat walaupun cuacanya agak sedikit-sedikit lebih panas ya. Baik, kali ini kita dengarkan dulu satu pilihan lagu hiburan dan nanti jangan lewatkan 100% Indonesia Pro Persada kita yang akan hadir sesaat lagi.

Ya baik, pendengar Rekla dengan Bentuk Cinta ya, satu lagu yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan saatnya kita langsung hadir dalam acara kita berikutnya, Pro Persada.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali saya hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita untuk kesempatan kali ini ya, Pro Persada, yang tentunya akan saya temani nih sampai tuntas kebersamaan kita pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk pendengar juga yang di kesempatan kali ini pengen gabung, ya langsung saja. Jadi hari ini saya akan hadirkan topik ya. Kebetulan saya tadi ketemu sama orang baik deh, pokoknya kayak gitu. Jadi beliau ngasih kue jadul, kue tradisional seperti itu. Kayaknya enak banget ya. Ada roti isinya apa tuh, gula kelapa, gula merah kayak gitu ya. Kalau di sini namanya roti goreng kali ya. Terus ada lemet ubi juga. Nah, untuk yang siang hari ini pengen gabung bersama kita, jadi topik siang hari ini kita gak usah jauh-jauh, gak usah kemana-mana deh, kita coba hadirkan topik kue jadul atau kue tradisional yang masih suka diicip-icip atau yang masih rajin dibuat sendiri. Oke, kita langsung saja terima penelpon pertama kita ya di siang hari ini. Halo, mat siang Pro Persada. Wah, penelpon pertama Embera rupa ya. Embera kalah sihat au. Lo mah ben? Ndo, lama mua ade kena 6 bulan ana sekua. Apa masih sakit leher lah ho. We tau ngapa lah pon tu Embera au lapona tapi rajin berubat au. Embera ngapa suara kani kecil bener nih? Kani kemana? Kadu dekat-dekat kadi telpon to, jadi suara ya, dak lari-lari ade, kadang hilang. Ya. Kadu dok lah mantap-mantap di situ, au. Embera. Kak Agi dak nyicip kue-kue zaman dulu, kue-kue jadul, kue lepet, misalnya ungol-ungol, kue apa macam tu nah, Embera. Ade?
1: Ade
0: lah. Siapa yang buat? Emak kah apa kah beli? Ada yang buat sendiri? Oh, kalau mama kah sendiri buat kue apa? Misalnya kue jadul lah.
1: Kue ungol.
0: Kue ungol. Ah, udah kue apa lagi? Kue ubi. Ah, udah apa kalau mai ubi ya? Udah kue apa lagi?
1: Telepon.
0: Telepon. Mantap deh gula merah ada. Celepon apa? Celepon ketan, no? Apa celepon apa? Ubi?
1: Ubi
0: bijo, no? Mantap, Allah, pade-pade pun Embera buat kue, no? Kue celepon, no? Allah, pon, no? Embera kan denger lagu apa?
1: Ada yang sekarang.
0: Apa?
1: Aku dulu. Hah? Aku dulu aku sekarang.
0: Siapa nyanyi? Hah?
1: Aku dulu aku sekarang.
0: Yang penting tahu penyanyinya dulu siapa?
1: Paling ya.
0: Nak mana lagu ah?
1: Dulu sekarang.
0: Aku yang dulu bukan yang sekarang kok. Oh, kelapana. Yo lagu ke siapa?
1: Lagu Ria.
0: Ria. Udah ya?
1: Calling kemarin. Taiwan.
0: Yo.
1: Taiwan. Wamit.
0: Ao.
1: Simpan Wilin. Simpan buat Niko.
0: Yo.
1: Buat pergi. Buat kalian.
0: Yo.
1: Buat buat ya. Buat dia. Buat tadi. Buat
0: lah tu bayi.
1: Buat Wang Wiro. Buat Madon, Bang Dul.
0: Buat
1: minat aku. Ini. Malapai.
0: Buat
1: kuat. Buat minta bentet.
0: Yuk.
1: Buat ngomong kuat ya lah.
0: Sudah, itu baik.
1: Ngopi, itu pulang.
0: Yuk. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kayak pendengar kita tadi yo, ada yang merah buku. Halo, mas siang, Pro Persada. Halo. Ah, kita coba lagi lah penelpon kita ya. Halo, mas siang, Pro Persada.

0: nih. Yo, dicoba lagi lah untuk yang tadi pengen gabung ke kita. Mudah-mudahan tersambung nih ya. Kita sapa dulu. Halo, masih yang Pro Persada. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak siapa nih?
1: Om Alek nih.
0: Oh, Om Alek. Nggak hujan lagi ya, Om?
1: Nggak, panas
0: hari ini. Suli. Semalam hujan ya, selesai. Sampai jam berapa?
1: Jam berapa yang awal pagi lah.
0: Oh, sampai pagi?
1: Sampai pagi, lima krimis.
0: Oh, lah sude. Oh, tapi berarti sekarang ini lah nuwe panas puli.
1: Panas puli, bentang panasan.
0: Aula, Om Alek, kalau Om Alek sendiri nih soal topik hari ini, kue jadul atau kue tradisional yang masih dicicip-cicip atau yang pernah dibuat sendiri, Bang Alek?
1: Celepon.
0: Celepon?
1: Celepon dari Bijo, dari Ubi, dari Keladi.
0: Oh, nak ya, gi oh, gi ngicip-icip oh.
1: Favorit itu korinta, favorit walaupun cuma kan korinta, dua biji dua kampel.
0: Tapi kalau kue rinta ada acak buat sendiri, pasti beli itulah.
1: Bentuk.
0: Apa cak? Oh? Nah, wadaw, emang kalau buat sendiri pecak mekar, pecak naik kayak gitu?
1: Melihat barang, banyak sagu bagus.
0: Oh, kalau banyak sagu dia bagus. Lazude. Oh, kalah ku udah acak buat kue rinta nih.
1: Kue apa pecak?
0: Oh, kue apa ge pecak? Oh? Mantap. Oh, nak tu.
1: Oh, panasnya makan dawet segar.
0: Oh, dawet es, tapi pakai es dak?
1: Tua makan es sudah.
0: Oh, dak pakai gulai kabung kau?
1: Ah, gulai kabung.
0: Nau banyak jual dawet di sana?
1: Ada jual, ada pun kau beli jual, kau beli sendiri, buat sendiri.
0: Buat sendiri?
1: 5 kilo namun.
0: Oh, pecah. Oh.
1: Ada dak kapok, ada pakai kapok mana?
0: Pakai apa?
1: Kapok.
0: Kapur sireh. Oh, kapur sireh. Oh, untuk ngejet kena. Berarti pakai apa? Pakai alami, pakai daun suji, daun pandan, no?
1: Pakai kopi kelapa.
0: Wah, rajin lah rupanya Om Alek nih, berbuat-buat, oh. Bener lah, istilah sakawa PG pacak dah, oh. yang jadi masalah ini banyak lah ada kawal. Bener lah, bener. Allah Om Alek, dengar lagu apa, Om?
1: Dari Bali lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya mati dulu, pasti nak dapat Bali, yang enggak pernah pulang-pulang.
0: Oh, ini Bang Toyo enggak pulang-pulang?
1: Dulu sekali dulu kan ada lagu lagu tu so padam sudah tu ada petir kan.
0: Oh, Bang Toyib dah pulang-pulang kok.
1: Lagu jalan saya.
0: Ya Allah, kata anak kecil. Allah punya yang salam kayak sape Om.
1: Ibu Kori Embera Jatuh Amin Perdatinet Ake Niko Bung Romlan Pak Yudi Lampung tuh, Sleman, Bang Ramadan, Kang Irwan, bersama semua lah.
0: Oh, Lampung.
1: Ya, Pak Irwan spesial lah.
0: Yang Irwan mana nih ada dua?
1: Hah?
0: Irwan. Oh, Lampung.
1: Ya, Mbak Nopi, sama tugas.
0: Iya, Lampung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Om Alek kita. Lanjut ke pendengar berikutnya. Halo, masih yang Pro Persada.
2: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oh, ya ada orang parit lalang rupanya nih.
2: Oh, tadi gak apa-apa dong.
0: Oh, rupanya ada orang parit lalang nih, Bude Sumi. Mana pantunnya?
2: Dan semalam ku gabung gak masuk-masuk, kesel
0: ku. Bude, mana pantunnya?
2: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Mbak Desumi dari Parit Lalang gabung dong sama Mbak Mutia yang cantik dan santun.
0: Wah, calah urang. Aau, bener lah. Aau lah, be. Aau, Bude, hari ini ku bahas topik kita hari ini berkaitan dengan kue jadul atau kue tradisional yang masih suka dibuat sendiri. Apa yang suka icip-icip, Bude?
2: Aku yang paling suka aku celepon.
0: Celepon lah, Hok.
2: Celepon, tapi bahannya dari itu labu kuning.
0: Oh, pakai labu kuning. Mantap. Yeah. Isi gulai kabung.
2: Enak. Gulai kampung isi.
0: Benar-benar.
2: Mantul pokoknya.
0: Budi, kalau apa namanya pakai labu kuning mio, apa namanya teksturnya agak lembut, besar-besar apa kecil-kecil Budi biasa buat?
2: Besar-besar lah.
0: Besar-besar oh, langsung anu.
2: Makan itu. Kalau kecil-kecil dulu kan.
0: Nah, benar lah. Wadidaw. Berarti Bu Degi rajin lah buat kue-kue tradisional.
2: Rajin lah, lemet juga.
0: Lemet ubi.
2: Kelamai ubi
0: itu pakai apa? Pakai kelapa, pakai gulai kabung, oh.
2: Gulai kabung,
0: mantap.
2: Pisang.
0: Iya, benar. Benar. Apalagi kalau apa ubi kempuk ka Bude Al. Mantap. Benerlah Bude. Bude nak lagu apa Bude?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu pop Indonesia dong.
2: Bisa nak lagu ini? Yang lalu biarlah berlalu, kita cari orang baru. Aduwe, cinta lama tiba ngabu.
0: Oh bisa, lagu apa judulnya toh?
2: Tur danatur apa apa ya?
0: Lapor ketua.
2: Lapor ketua, oke itulah dia. Lapor pak ketua, minta duit, habis bulan.
0: Laponnya lagu ditunggu lah, lagu kayak siapa Bude?
2: Lagu nih buat sayangku yang lagi di kebun sawit yang nyempret ya nyari ini.
0: Oh gitu.
2: Lagu ya di baru nijuk ya.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Mas Centrik, semoga sehat selalu di sana, semoga bahagia selalu lah di kebun ya.
0: Yo.
2: Buat Ibu Kori yang cantik, salam sehat selalu. Buat Bunda Rindu di Ampuh ya. Buat Bang Merlin, Bang Reza.
0: Iya.
2: Juga Bang Panji ya. Bang Irwan di Bandung, Julia. Abang yang ada di Sorong ya, ada Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Bang Jais ya. Buat siapa tadi? Buat Bang Leman di Tanggamus, Bang Jense di Belitung ya. Atau Bertim. Ya suami di Puput, buat Bang Zulfaiza di Sengir. Buat siapa lagi? Atau Dahlannya di Bangka Barat, ada Bang Yokta juga di Bangka Barat ya. Buat Mbak Ambera tadi ya, semoga cepat sehat Ambera. Kalau penyerta bening, Bu Ding obatnya cuma 4 kali anu nih Ambera. Ayolah ke rumah aku, cuma disentuh aja kok. Udah sakit enggak Ambera?
0: Apa di mana?
2: Coba uang.
0: Bude, coba Bude alamat di mana biar Ambera pacak berobat ke lah Bude.
2: Baret lalang cari lapang bola. Lapang bola ada Gang Mangga 5 tuh tulisannya. Masuk dalam cari mentok lapang bola itulah rumah aku. Warna cat merah.
0: Okay.
2: Ambera, ayo sini tak obati.
0: Kasihan
2: kamu udah berbulan-bulan sakit terus, Ambera.
0: Yo.
2: Buat Niko juga ya, buat Nur Hadi. Buat siapa lagi nih? Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Pak Ajadin ya di Bangka Tengah apa Bangka Selatan lupa aku. Buat siapa lagi? Buat Ibu Rindu sudah. Buat Yulin ya di Pangkal Pinang juga. Buat semua lah. Maaf kalau anak lupa, malam udah tua. Sorry banget ya buat semuanya. Pokoknya semuanya semoga sehat lahir batin ya. Buat penyiarnya yang cantik, semoga sehat selalu.
0: Semangat
2: hati-hati ya sayangku.
0: Yoi.
2: Jaga selalu kesehatan. Sehat itu mahal bro.
0: Yo.
2: Kita nampak ditunggu lah.
0: Cakep.
2: Aku cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Bode Sumi dari Parit Lalang mengucapkan terima kasih banyak.
0: Yo.
2: Yang cantik dan santun.
0: Oke deh.
2: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bude Sumi yang ada di seputaran Parit Lalang lah gabung kayak kita. Lanjut dulu kita ke pendengar berikutnya. Aku ke telepon WA dulu. Ada orang Cikarni, ada Julia yang ada di BTN. Halo, siang.
3: Bukan BTN.
0: Di mana?
3: Tapi di RY.
0: Oh, di RY.
3: Kalau BTN tuh Desa Karya Makmur.
0: Jadi ini
3: tuh tempat nih nih, Mang Yan.
0: Oh, tempat Mang Yan. Oh, ini di RY ya.
3: Kalau ini Desa RY.
0: Oh, lah.
3: Kalau Julia yang moleknya Mbak Bunga Dahliani di RY.
0: Oh iya lapon. Oh ini kayaknya ini kejar-kejaran Yulin, Bunda Rindu di Ampuy, Julia ini semuanya pada mau on.
3: Berarti Julia yang terdepan. Ya iyalah Portugal gitu loh, Cristiano Ronaldo.
0: Nah, malam ini harus nonton jam 2 loh ya. Harus, harus, harus.
3: Ah, gampang. Bisa ada alarm. Pasang alarm. Tak cus nonton.
0: Iya.
3: Tak nin. Wajib nonton tuh, harus.
0: Iya, jadi tebak-tebakan nanti sama ini Pak Odo. Pak Odo kan apa menghadapi tantangan Julia ini untuk nonton Portugal katanya. Nanti diputusin sama Ronaldo katanya.
3: Pak Aliando itu. Bukan Pak Aliodo, Pak Aliando.
0: Pak Aliando. Iya. Oke deh. Julia, hari ini kita ngomongnya topik soal kue jadul atau kue tradisional yang masih suka icip-icip atau sering buat sendiri nih.
3: Kalau buat sendiri enggak bisa, Mbak.
0: Enggak bisa. Jadi kalau sering icip-icipnya kue apa tuh?
3: Biasa Julia tuh beli dengan Mang Yan.
0: Kue apa?
3: Kroket.
0: Oh, kroket.
3: Kue kroket, kue gandus.
0: Iya.
3: Kue yang masin tuh. Sudah tuh otak-otak.
0: Gandus ya. Terus, gandus itu kalau yang putih-putih yang gandus. Di atasnya ada taburan apa? Ebi ya, sama daun bawang itu ya?
3: Ah, pinter Mbak nih ya. Ya, itu kesukaan Julia tuh.
0: Iya, karena enak loh, agak-agak gurih-gurih kayak gitu ya.
3: Iya, gurih-gurih nyoy nyicipnya tuh. Nanti itu ya, Pak Aliando, Aliando ya, datang ke Bangka nanti. Banjir duran loh.
0: Percuma. Terus, Julia, percuma ditawarin ke Bangka, dia betahnya cuma di Jambi dia.
3: Iya, biarlah jadi orang Jambi. Wong Jambi.
0: Dengan wong Jambi.
3: Kanti-kanti. Kanti-kanti kalau itu, kalau kita kan spadi. Mereka tuh bekanti-kanti. Ya enggak, bener enggak Pak Aliando?
0: Bener dong.
3: Bukan Pak Aliodo, Pak Aliando.
0: Pak Aliando ya. Oke deh, jadi Julia lebih ke apa namanya, beli aja ya, jarang ya buat-buat kayak gitu ya.
3: Kalau buat itu enggak menjadi takut. Malah dari pisang goreng jadi kroket.
0: Iya.
3: Nah, dari mata kebo jadi ini yet.
0: Iya, daripada melanya bahan ada, alung belilah jadi ada.
3: Kalau makanan khas Palembang lain pulo. Nah, kita kan ada pempek kegeting.
0: Yo, kan? Pempek kegeting ada ya.
3: Ya, yo, pempek kegeting, pempek adaan kita kan. Pempek lenjel.
0: Pempek lenjel gitu lah.
3: Pempek kapal selam. Nah, yang lemak tuh cukonyo. Kalau makan cukonyo ai.
0: Cuko dak
3: lemak lah itu.
0: Bukan cuko dak cuko tengah duo pokoknya.
3: Iya bagi duo, sikap bagi duo. Iya, iya nian. Kalau mertua lewat dak ditoleh, dak di dak dijingok, dak di ini, dak dirasani. Iya. Ai lanjut makan. Urusan kaget lah mertua tuh. Yoda.
0: Apa dari Yulin ini dia ngolok Julia katanya pacar. Pacar dah Mbak cantik tuh, kalau bisa pensiunan baik kita jadi petino nih.
3: Iyalah payo Yulin. Payolah kalau nak apa tadi katanya?
0: Pensiunan baik kita jadi petino nih.
3: Tidak lah yuk, kalau pensiun jadi betino apa kata dunia.
0: Iya, bukan mana meser pada bisa nih pensiun baik kita katanya jadi betino nih.
3: Iya, tidak apa-apa kita jadi juri juga baik. Sudah nyeceknya baik lah, sudah.
0: Iya, sudah yuk.
3: Itu kan itu tinggal pajo baik kita nih
0: sekarang tuh yang
3: tidak kata ini Bang Niko kan ai mau itu tukang makan be Julia.
0: Iya, sekarang nih yang penting ada hepengnya ada ya.
3: Iyalah iya. Yang penting ada plusnya.
0: Ada plusnya, men plusnya
3: ada. Ada plusnya terus. Oh, nah, kalau ida ada pon gigi jari. Iya, mak itulah kalau kita hidup nih kan. Nah, kalau enggak ada ya beli, kalau enggak ada yang gigi jari.
0: Iyalah. Payo, nak lagu apa kita?
3: Ya, Portugal pokoknya dukung terus. Versus Spanyol ini dah beratnya lawannya nih.
0: Iya. Apa ini lagunya nih?
3: Ah, lagunya ini Julia tuh pengen denger lagu ini nah yang Pak Lotak Yota kemarin. Nah, laju bahasa Palembang.
0: Laju.
3: Ini ya Mbak yang lagunya Pak Yota itu apa? Balasan. Ngapa? Alasan apa versi reggae? Aduh Pak Yota tolong. Apa tuh namanya? Balasan Veronica. Balasan versi reggae. Ada dah Mbak, kemarin diputar sama ini. Sama Mbak Reta.
0: Lu kenal Veri, lu kenal Veronica kok, balasannya dari Veronica ya, Ari Dego ya.
3: Betul. Nah, itulah kan ada balasannya kalau yang versi cowok kan ada balasannya kan, betinonyo kan. Nah, kalau tidak dibalas nanti bertepuk sebelah tangan pula. Nah, cintaku bertepuk sebelah tangan prok-prok katanya.
0: Oke, oke, siap-siap. Nah, kita tunggu ya lagunya ya.
3: Yo, diputarkan yo. Itu spesial untuk Yulin dan Pak Yota. Pokoknya untuk galo-galo lah.
0: Oh, ini Bang Yota langsung respon ini jawaban Veronica katanya.
3: Jawaban Veronica betul sekali. Sip untuk Pak Yota. Terima kasih banyak Pak Yota. Okay. Terus salam untuk ini ya. Untuk Pak Irwan Air Kantung, untuk Kang Ahmad Irwan Bandung, Bude Sumi tadi yang selalu ceria, Embera. Kecilnya suara kau Embera. Coba kalau ini nyanyi, besar niat suaranya. Wong ndak galak dengernya, merah. Yeah. Ngapa nasma ini?
0: Oke.
3: Okay. Yo, terus ini ya. Untuk Pak Liando ya. Pak Liando yang ganteng, yang tampan dan rupawan itu.
0: Iya. Yeah.
3: Alias Pak Odo. Pendukung apa Spanyol? Spanyol, bukan Spanyol. Spanyol, Spanyol.
0: Bukan ya, dia sponsornya di Brazil.
3: Brazil, oh sudah Brazil pulang kandang,
0: langgaret
3: pulang kampung ya. Pak Odo, nah, sudah lah,
0: langgaret kompor,
3: Norwegia ya. Ngalainyo, sudah lah Pak Aliando, nah kalau demam Pak Aliando nih, sponsornya tak hilang lah balik,
0: dah iya tereliminasi.
3: Iya tereliminasi pulang kampung angkat koper nah gulung tikar.
0: Iya klarifikasi nah. Pak Odo klarifikasi benar tidak ini ngefans dengan Brazil.
3: Nah Portugal tinggal Portugal yang masih ini masih bertahan. Iya nian gagalak okay. Hingga ke Bangka Taipau nian belaganya tuh. Terus ini ya. Untuk galo-galo lah, untuk Bu Rindu Ibe Ampuy, untuk Bang Juan Arep, pokoknya semuanya lah.
0: Iyalah, okay.
3: Semuanya aja digulung abis.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya I love you full.
0: Oke, okay, siap.
3: Thank you berat.
0: Yo.
3: And untuk Mbak Novi, untuk
0: Hah?
3: Untuk Bang Putra Sambas.
0: Oke. Okay.
2: Salam spesial juga untuk
0: Riau. Nah, suaranya lah hilang. Lah kemana suara orang nih. Yalah makasih untuk yang sudah gabung di acara kita. Nanti kita lanjut lagi ya untuk menyapa yang lainnya. Langsung saja kita dengarkan ini dia lagu-lagu yang kita hadirkan. Ada Tegar dengan Aku yang dulu bukan yang sekarang.
4: Itu dimajukan seperti kemarin terjadi di...

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar cek fakta, kita siang hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pencairan dana bantuan 85 juta wajib membayar biaya tanda tangan senilai Rp100.000. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan video unggahan di kanal YouTube iNews pada 8 Oktober 2025. Dalam video aslinya, Purbaya tidak menyampaikan soal penyaluran dana bantuan senilai Rp85 juta. Ia hanya menyampaikan responnya ketika mengetahui busana muslim di Indonesia adalah buatan Cina. Suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar Pro Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, itu jawaban Veronica ya dari Waikomo. Iya, mudah-mudahan Anda suka dengan hadirnya lagu yang baru saja kita dengarkan ya. Kita ke pendengar dulu nih, kita kembali ke telepon WA dulu. Halo, selamat siang Bunda Ridu di Ampuy.
1: Siang, Assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini buat Bunda Rindu? Halo, suaranya mana menghilang?
1: Ada kan suara?
0: Ada suaranya sekarang. Oke deh, lanjut. Nah, kalau you rindu di Ampuy ini, kalau kue jadul atau kue tradisional yang masih suka icip-icip atau sering buat sendiri nih apa?
1: Suka beli lah Mbak.
0: Suka beli ya, paling kita icipnya 1, 2, 3 gitu ya. Paling banyak 3 lah ya. Oke, kue apa nih biasanya Mbak Rindu?
1: Kue bugis.
0: Kue bugis. Oh iya, yang bentuknya apa, segitiga itu ya?
1: Yang dibungkus sama
0: daun pisang. Oke, okay, yang isinya inti kelapa ya atau kacang ijo?
1: Isi kelapa enak.
0: Oh, isi kelapa enak ya, manis-manis sama gimana gitu ya. Sama kue gandus. Oh. Iya, kue gandus yang apa, yang gurih-gurih, yang ada taburan ebi di atasnya ya.
1: Iya, orang itu daun sup.
0: Benar. Masih banyak ya di Pangkal Pinang orang jual kue-kue jadul kayak gitu?
1: Banyak Mbak.
0: Banyak penuh. Ya, penuh ya. Biasanya kalau pagi atau enggak sore-sore hari gitu ya?
1: Mau sore, pagi ya.
0: Ada semua ada. Ya. Oke, yang penting ada uangnya ya enggak?
1: Ya.
0: Oke deh, baik. Yurindo, Yurindo mau dengar lagu apa nih?
1: Ada enggak lagu takdir tak pernah ku pilih, Mbak?
0: Lagu takdir
1: tak pernah ku pilih.
0: Tak pernah ku pilih. Lagu siapa itu?
1: Enggak tahu siapa penyanyi.
0: Sedih banget lagunya ya.
1: Tak pernah ku pilih sentuh Mbak.
0: Oh, gitu. Tapi, ya. Oke deh, kita coba nanti, mudah-mudahan enggak keliru ya lagunya. Kalau enggak salah dari Faik Maulana lagu ini ya.
1: Mungkin kan.
0: Oke, cowok yang nyanyi kan?
1: Cewek ada.
0: Cewek ada, cowok ada, ya udah kita dengar nanti salah satunya ya. Oke, silakan ini Yuk Rindu mau salamnya buat siapa?
1: Buat Bunda Sumi tadi, buat Julia, Ayupori, Hendera, Bahuan, lagi lupa lah nih Mbak. Mungkin semua mualam Mbak, dibungkus habis lah.
0: Oke.
1: Kesiannya buat Bang Hakim, moga cepat sehat, amin. Cepat pulih. Dan nantinya sehat selalu lah, selalu cantik selalu. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat You Rindu di Ampuy lah gabung ke kita di kesempatan kali ini. Ke pendengar berikutnya. Ada tukang ruso. Halo, selamat siang Aliando.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngirit kaleng kata ini Julia tadi. Tereliminasi.
2: Gimana?
0: Katanya aku bilang, kata siapa apa namanya grup pilihannya Pak Odo, aku bilang Brazil. fitnah.
2: Iyalah fitnah.
0: Iya, enggak. Soalnya enggak ngasih bocoran sih siapa grup idolanya kan. Kalau kalau Julia kan udah sasa Portugal, dia bilang gitu kan. Kalau Pak Audo aku bilang Brazil. Iya.
2: Lagi tangguh-tangguhnya Julia.
0: Oh iya, lagi tangguh-tangguhnya. Enggak kasih bocoran emang siapa. Jadi siapa si Julianya enggak penasaran siapa itu apa namanya negara yang jadi apa namanya jagoan kamu itu.
2: Anu yang membalaskan dendam Brazil.
0: Argentina ya?
2: Argentina grup sebelah.
0: Oh, siapa? Yulia, coba kamu jawab, aku enggak tahu.
2: yang ngalahin Brazil semalam nah.
0: Nah,
2: itu dibantai itu nanti apa namanya?

0: dia apa nama tuh membalas yang ngalahin Nando yang mau baru main barusan ini.
1: Nah, Julia ternyata itu jagoannya Julia.
0: Ah, yang dapat apa namanya? Dapat pelanggaran banyak lah.
1: Nah, itu Embera terjawabkan ya dari apa namanya? Julia, kamu terjawabkan siapa idolanya ternyata.
0: Itu kali juluk kalau apa namanya tuh julukannya tuh Three Lion.
1: Three Lion pula ini.
0: Itu julukannya. Kalau Brazil kan tim Sabah. Kalau Argentina apa ya? Lupa saya tuh. Pokoknya nanti apa nama itu fans Brazil tenang aja. Dibalas kan.
1: Silakan kamu berdua beraduan berantem ya.
0: Julia, anu apa namanya tuh? Jangan gentar lah ngadepin anu apa namanya tuh melihat anu AF pertanding nanti malam. Itu bukan ya adek-adek itu. Slow aja, tenang.
1: Gawe lah MBA, apa namanya Julia?
0: Ya, Julia.
1: Oke. Kita lihat nanti malam ya Julia itu nonton atau enggak. Jangan-jangan dia bohong nanti enggak bergadang ya. Nanti benar-benar diputusin sama siapa Ronaldo itu ya.
0: Sama Ronaldo. Awas-awas aja.
1: Iya, awas aja nanti.
0: Terus pokoknya. Apa punya terjadi kan?
1: Oke, Pak Odo, kita kembali ke topik nih. Pak Odo, kalau di Jambi ada nggak sih kue-kue tradisional yang masih sering diicip-icip sekarang ini atau buat sendirilah kayak gitu?
0: Kalau kue-kue tradisional adalah
1: kue apa misalnya nih Pak Odo yang masih banyak dijual di sekitar tempat tinggal ini Pak Odo?
0: Kue tradisional, nggak kau paham namanya apa?
1: Apa keripik apa nih? Kalau di sini ada namanya tadi kue apa ya? Celepon.
0: Telepon. Kalau telepon tahu. Yang dari labu, yang apa namanya itu tuh agak apa tuh? Apa namanya itu kening labu?
1: Oh gitu, iya.
0: Bukan dari labu.
1: Dari labu. Emang Pak Odo bisa buat sendiri?
0: aduh orang laki disuruh buat kue.
1: Iya, enggak Pak Odo, tadi saya teringat saya balik lagi ke Julia tadi katanya kata Julia kapan-kapan main ke Bangka Belitung katanya gitu.
0: Insya Allah suatu hari nanti
1: ya. Kalau ada rezeki. Amin, ya. Mudah-mudahan ada kesampaian ya bisa ke Bangka Belitung ya Pak Odo ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Dan
0: kemarin tuh hampir mau ke sana kita 2022 apa 2023.
1: Prok. Ada tujuan apa waktu itu?
0: Udah nyampe ke pelabuhan anu, ke pelabuhan Marzaba.
1: Kiranya langsung.
0: Tapi apa nama itu lagi nunggu antrian kapal dan juga perasaan tidak enak itu pas Lebaran anu, pas apa nama itu Lebaran kan ada Jokowi mengumumkan tanggal sekian itu nggak boleh pulang, nggak boleh mudik.
1: Oh gitu.
0: Saya pernah nama itu berapa 2 minggu apa? Pokoknya saya apa nanti berharap tuh lebarannya di sana.
1: Waduh, ternyata ya.
0: Okay. Dan apa namanya itu waktu itu dan juga apa namanya itu makanya pula apa makanya nggak jadi jam apa namanya itu nyebrang kan. Anu apa namanya itu perasaan tuh apa namanya itu gak enak lah.
1: Iya, baik Pak Odo, nih ada jawaban dari Julia nih buat kamu nih. Ya nonton lah Pak Odo, saya pokoknya nggak mungkin nggak nonton kalau Portugal otomatis nonton Julia. Apalagi ada Cristiano Ronaldo-nya. Ternyata katanya Pak Aliando ini timnas Norwegia favoritnya katanya.
0: Salah, bukan Norwegia.
1: Siapa?
0: Yang ngalahin Meksiko. Barusan pagi nih.
1: Ayo. Oke, ini tawarannya nih katanya iya. Kalau ini Pak Aliando datang ke Bangka yuk katanya kita mabok duren katanya. Oke.
0: Udah asal cari nanti kalau ada apa namanya ada rezeki lebih. Kalau untuk sekarang nih rasanya agak jauh.
1: Oke, siap. Iya kata Julia nggak nonton Julia kalau yang Meksiko katanya. Oke deh. Iya kamu.
0: Barusan loh.
1: Kamu itu matanya cuma tertuju ke apa namanya Portugal aja ini ya.
0: Iya. Hai. That's it. Ya no deh.
1: Aduh, Julia ini.
0: Julia. Ya, Julia.
1: Oke deh baik. Podo mau denger lagu apa?
0: Lagu Blackout aja.
1: Blackout yang mana?
0: Join Kopi.
1: Join Kopi. Oke deh. Kopi duren ya.
0: Datang kan.
1: Jadi apa namanya Pak Odo, kamu ngefans sama Inggris ya?
0: Betul sekali.
1: Oh, waduh, kenapa ada apa di situ ya? Apa yang spesial kamu ngefans sama Inggris nih?
0: Kalau ngefans apa namanya tuh maaf di bukan apa bukan kena apa namanya itu Pro Liga.
1: Oh, Pro Liganya dari situ
0: ya. Karena apa namanya tuh dulu itu pertama kali kenal Piala Dunia apa namanya itu ya kenal balik lagi di zaman-zaman Lampard, zaman-zaman si siapa? David Beckham.
1: Oke.
0: Okay. Itu apa namanya itu udah kenal Inggris tapi itu rasanya agak pernah juga ke Belanda. Lihat Belanda setak. Enggak, apa nanti enggak ada lanjutnya, sungguh pernah balik lagi lah ke Inggris.
1: Bukan, Julia akhirnya enggak berhenti ngomen. Ah, Inggris itu katanya pasti kalah sama Portugal, lihat aja nanti.
0: Wah, entahlah kata Julia nih.
1: Iya deh, kita lihat saja nanti. Saya justru saya bukan justru melihat pertandingan apa Piala Dunianya, saya lihat pertandingannya VS si Julia VS Pak Aliando nanti. Oke, sip. Lagu ditunggu ya. Salam buat siapa nih, Pak Odo?
0: Salam buat semuanya.
1: Oke deh, siap.
0: Sendal hati-hati. Nah, di tengah keramaian sendal hati-hati.
1: Siap, oke deh.
0: Itu aja ya.
1: Yuk.
0: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawe lah. Makasih untuk pendengar kita nih. Kita ke pendengar berikutnya lagi nih. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Selamat siang, Popersada Indonesia 100%. Ini Mbak Nopi ya.
1: Iya benar, Bang Irwan.
2: Seorang pangkasawati Eris Pugelia yang selalu dirindukan siang dan malam.
1: Iya, saya bulan Juli ini balik lagi ke sini ya.
2: Karena jarang sekali ketemu gitu kan, sekali ketemu, waduh kangen rasanya kalau nggak ada Manopi gitu kan.
1: Betul. Iya, ya, Kang Irwan. Rasanya, Kang Irwan, ya. Ini suaranya bersih bener ya. Kalau yang lain-lain kok kecil ya gitu ya?
2: Iya, emang mungkin hatinya lagi bersih, sinyalnya juga bagus, jadi kumplit kan seperti itu.
1: Oh gitu ya.
2: Karena hatiku lagi-lagi beringar-beringar, ketemu lagi sama Mbak Nopi yang selalu ditantikan siang dan malam itu aja.
1: Hajar.
2: Kalau kata pada tahun ini mulai keluar gombalnya.
1: Okay,
2: ini
1: baik.
2: Pokoknya sekarang begini, pokoknya Prancis, hidup Prancis gitu kan.
1: Yang ini Prancis pula.
2: ya pokoknya mudah-mudahan Prancis ketemu Bipina dengan tim dari Afrika apa Maroko apa memang kalau enggak Maroko Mesir itu aja.
1: Ini aku buat catatan loh ya kalian ya yang pecinta bola ya.
2: Ya mudah-mudahan tapi lebih-lebih diharapkan lagi yang finalnya antara Afrika Mesir sama Maroko itu yang saya inginkan itu aja.
1: Pokoknya
2: karena
1: ini
2: Piala Dunia ini jangan hanya di Indonesia, Eropa dan Amerika. Afrika
1: okay.
2: Juga mau kalau Asia sudah tertutup lawang segotang tidak peluang lagi.
1: Oh. Ya, udah ngeret koper, dia udah tereliminasi ya.
2: Ya iya.
1: Oke. Baik, ini saya buat catatan. Bang Irwan pegang Prancis, Pak Odo pegang Inggris, Julia pegang Portugal. Yang lainnya saya lihat siapa. Nanti ya, Pak ya. Bang Ramadan
2: nah,
1: nanti
2: sekarang
1: siapa?
2: Sekarang Portugal sama Spanyol kan peluangnya sama. Nih antar Spanyol dengan Portugal. Nah, iya paling pertandingan yang peluang yang sama itu kan seperti itu. Hmm. Siap itu faktor keberuntungan dalam bermain. Yang menang itu faktor keberuntungan yang menang.
1: Oh, kan. Gitu ya.
2: Ya iya, karena itu dua-dua tim jagoan dua-duanya
1: unggul kan. Benar.
2: Sama yang kemarin yang bikin jadi perhatian di respon waktu Argentina melawan Tanjung Verde ya.
1: Iya, Tanjung Verde.
2: Itu tidak sangat diduga walaupun kalah dapat pujian yang jempol karena negara yang cuman kecil bisa mampu menebus piala dunia bahkan Argentina sempat kelabakan walaupun bener. Kalah tapi kelabakan susah itu
1: aja. Iya, berarti sama-sama kuat juga ya. Wah, di luar dugaan gitu ya. Ya
2: karena baik. Bagaimana Mbak Nopi kan Indonesia tidak bisa minimal ada jadi wasitnya di piala. Coba kalau misalkan pertandingan Prancis melawan Portugal dipimpin oleh wasit Ahmad Irwan dari Indonesia. Wah, keren kayaknya ya.
1: Ayolah tingkat dewa ini mah.
2: Ya, wasit yang dipimpin oleh Ahmad Irwan Pojok dari Liga Indonesia. Wah, bangga kayaknya ya.
1: Dan akhirnya sepak pojok gol gitu.
2: Ya, lagunya Mbak Nopi apa nih sekarang?
1: Ya, ini Bang Irwan, topik kita kue jadul atau kue tradisional yang masih suka icip-icip atau sering buat sendiri nih Bang Irwan.
2: Apanya?
1: Kue jadul, kue tradisional yang masih ketemu sampai sekarang di Bandung, Peuyeum.
2: Ya. Kue tradisional. Yang terbuat dari singkong atau dari ini apa ya orang tuh dari atau dari talas yang dibikin kue-kuehan terus dikeringkan itu kue tradisional enak tuh kan.
1: Apa dikeringkan?
2: Otak, iya, kan dibikin ya? kue kalau istilah teh getuk linri lah kalau di sini.
1: Getuk linri ternyata ya.
2: Okay. Iya tuh kan pakai gula terus ditas pakai paruh kelapa itu enak rasanya itu kan iya. Seperti itu.
1: Masih ada
2: itu,
1: jual
2: masih
1: itu?
2: Masih ada di sini.
1: Oh, masih ada. Masih banyak jual masih ya?
2: Ada. Iya, ya, okay. Tapi kan itu enak itu tanpa ada bahan apa-apa itu murni dari singkong, murni dari pakai paruh kelapa wah enak rasanya. Iya.
1: Ada lagi apa colenan ya?
2: Colenak sekarang sudah agak jarang
1: kayaknya. Udah enggak jarang ya, tapi banyak colenak kalau misalnya
2: tapi dibakar kan?
1: Iya,
2: pakai dibakar pakai gula, pakai gula merah itu.
1: Benar.
2: Memang masih ada cuma udah agak jarang
1: udah
2: sekarang.
1: Jarang orang buat itu ya. Oke deh, udah kalah sama kue-kue kekinian pokoknya. Oke nah, nih, iya. Bang Irwan denger lagu apa nih?
2: Lagunya oh, Izinkan Aku Mencintaimu.
1: Dari
2: Iwan Pales.
1: Oke lah, ditunggu ya. Ya
2: pokoknya izinkan aku menyukai Mbak Nopi itu aja.
1: Ini memang kalau udah uratnya ya urat playboy itu emang kayak gini nih.
2: Makanya begini Mbak Nopi, kan di sini ada Mbak Irwan, itu ibu sepeda sudah masih melekat tetap. Pak Irwan yang mana? Pak Irwan ada ini Pak Irwan wajib. Oh, Pak Irwan yang isi Raja Gombal. Duh, kita ibu masih bilang padahal masih tetap melekat tuh bahasa seperti itu.
1: Iya, benar.
2: Ya, itu salam-salamnya karena mungkin waktu sedikit lagi ya. Pokoknya di copy aja lah itu kan.
1: Benar.
2: Tapi buat Bude Sumi udah masuk belum Bude Sumi?
1: Udah tadi nomor 3
2: udah. Saya lagi masih di perjalanan nih, sengaja mampir dulu nih ke Bungu Bambu. Kita telepon dulu ke Mbak Nopi, cepat Mbak Nopi yang siaran.
1: Okay.
2: Makanya kalau Mbak Nopi siaran saya tidak bergabung berarti kurang lengkap rasanya kan seperti itu.
1: Emang ada urusan apa lagi keluar?
2: Nah, urusan biasa buru keluar mencari sesuap nasi.
1: Oh, begitu. Ya deh sengen gambar lian ya.
2: Ya, mudah-mudahan jadi salamnya buat semua aja sebentar ini ya di kopi. Ada pantun satu aja ya.
1: Oke, boleh. Silakan.
2: Buah kopi rasa nikmat.
1: Cakep.
2: Bukan? Buah gitu ya. Jakarta Jalan Keramat.
1: Cakep. Bukan?
2: Nekroda dari Belawan. Mbak Nopi wanita terhormat. Jangan tergoda gombalnya Irwan.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua mah kalau nanggapi Bang Irwan mah yang kayak gitu ya. Sukanya bercanda. Ya deh, baik, makasih nih untuk Bang Irwan yang ada di Bandung ya. Kali ini kita lanjut dulu. Bang Yota bisa dicoba, Bang. Yang tadi udah ngirimin sinyal telepon ya. Kita coba terima dulu. Mungkin ada yang mau disapa di kesempatan siang hari ini. Silakan Bang Yota. Ini tadi sinyalnya sempat masuk tapi hilang lagi nih ya. Baik, lanjut lagi ke pendengar kita. Ini lagu yang dipilih tadi ada Yuk Rindu yang ada di Ampu ya. Lagunya akan saya coba hadirkan. Oke. Kemudian juga Bang Irwan tadi lagunya Iwan Fals ya, izinkan aku mencintaimu. Oke deh, ditunggu saja lagunya. Kita ke pendengar dulu, ada Bang Yota. Siang Bang Yota.
3: Halo.
1: Oh, halo.
3: Selamat siang.
1: Siang, gimana cuaca Bang di Bangka Barat sekarang?
3: Pagi tadi teduh.
1: Sekarang panas.
3: Sekitar masuk lohor tuh gerimis.
1: Oh, gerimis.
3: Sekitar setengah jam. Sampai jam 2 tadi agak lebat. Hilang.
1: Kan? Lah hilang boleh ya, lapone. Lah cerah hagi cuaca sekarang Barti ya. Oke.
3: Cerah teduh lah.
1: Cerah teduh karena efek dari habis hujan. Oke deh, baik. Bang Yota, kalau Piala Dunia jagoin siapa?
3: Bah gugur ku, Jerman lah ku, Jerman. Lah gugur.
1: Lagi red kaleng duluan Rufe ya.
3: Oh, anak buah Hitler kan.
1: Weh, dak tau ngapalah ngebayangkan Hitler semalam, candaan kita di udara semalam mau ada Hitler mengamuk dak ya.
3: Oh. Itulah.
1: Dek tau ngapalah lah kalah dulu. Alapon. Bang Yota, kita ngomong soal kue jadul atau kue tradisional. Abang suka dak kue-kue tradisional kita, Bang? Atau masih ada yang sering icip-icip keluarga buat misalnya?
3: Paling-paling itu kue tradisional lah, kalau harus dekat ya ketemu kue apem yang putih.
1: Oh, kue apem putih ya. Oke lah.
3: Lempar kan.
1: Oke, terus lempar ada masih ya.
3: Kok kue apa nama tuh Mbak Nopi yang orang buat pakai kaleng zaman dulu?
1: Kue semprong. Kue
3: Ambon apa roti Ambon?
1: Apa? Oh, roti Ambon. Apa ya? Kuda tahu.
3: Bika
1: Ambon.
3: Aku
1: ada. Oh, kita ini tahu makan apa? Tidak tahu nama.
3: Tidak tahu. Tapi ku tahu dulu orang buat tuh pakai kaleng susu kan, manuk tuh nyek apa tuh masak atau
1: ngerendang. Oh, masak ke ngerendang atau. Oh. Weh, nanya kayak ku sama lah kita Bang Yota, aku tidak tahu apa lah.
3: Oh.
1: Ku tahu kue-kue yang umum baik kayak calepon nak ya, ku tahu ha. Oh.
3: Roti kucing.
1: Oh. Lidah kucing nyawa.
3: Oh, lidah kucing gak salah. Bukan
1: itu. Lah sudah cocok kita kali ini. Alapone. Bang Yota, lagu apa Bang kita putar siang nih Bang?
3: Tadi itu sebenarnya aku nak minta yang nganu tuh lah, jawaban Veronica dari Waikumo.
1: Oh, lagu deh. Memang sudah, keren kan? Lagu tuh dah. Oh, jawabannya mantap dah.
3: Ku yang kelaki ge segar denger.
1: Oh.
3: Mengagi ada kesempatan lagu dari anu jalah dari apa nih bagi anu Baginda so yang CINTA.
1: Oke lah, ditunggu lagu.
3: Oh, kalau ada waktu bang. Kan.
1: Agi Ade. Yo, salam ke siapa Bang?
3: Ke Nur Hadi, Endera,
1: yo,
3: Maria, Nico, Pak Irwan, Bude Sumi, Yulin, Zulpaizar. Ya Suhamid, keluarga Om Alek, berserta Buddha Sumi, Kori.
1: Yo.
3: Nah, itulah untuk semua aja.
1: Oke lah.
3: Siang ya.
1: Yo.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Yota yang ada di Bangka Barat lah gabung ke kita nyar. Jerman lah lu kali. Oh. Tumbang di babak 32 besar kalau enggak salah. Yalah pona makasih untuk Bang Yota. Lanjut ada Bang Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Assalamualaikum Mbak Fi. Waalaikumsalam. Kira aman ade apem jadul kata jadilah ho digigit jari suatnya lep lep lep lep gigit mate kata ade ape lah kanti kepuleh. Salam buat yang hadir di acara kita kata ya Allah buat Bang Alek, buat Embera, Nico, Maria dan lain Maria dan lain-lain ya, lagunya Mainkan Mutiara dari Lito. Oke deh, atau Senyummu. Oke deh, siap, lagunya nanti kita hadirkan ya. Kita ke penelpon lagi. Halo, siang Pro Persada.
4: Halo.
1: Halo, Pro Bang Persada. Ramadan. Yuk.
4: Yo. Selamat siang Bang Opi.
1: Iya, selamat siang Bang Ramadan. Apa kabar Bang Ramadan?
4: Suaranya Bang Opi agak kecil tapi bisa kedengaran kah suara tuh?
1: Iya, kalau suara Bang Ramadan mah fresh pokoknya, kayak apa keluar dari oven, keren.
4: Ya, saya Spanyol Mbak Novi.
1: Oh, Spanyol, oke.
4: Okay. Ya, biasa nih, ya. Memang. Mm-hmm. Ya, saya memang senang. Permainan mereka bagus karena squadnya merata di semua lini, itu yang saya suka. Jadi tidak bertumpuk pada beberapa pemain, tapi semuanya sama, bagus.
1: Kenapa ya sih jadi, di mata Bang Ramadan itu, apa namanya, Spanyol itu permainannya bisa melirik hati Bung Ramadan?
4: Iya, yeah, betul. Saya pokoknya mainnya indah, bagus, dan semua ini kan kesebelasan 11 orang. Jadi harus 11 orang itu benar-benar punya apa performance yang sama bagusnya kan gitu.
1: Iya,
4: baik. Kalau biarpun sejago apapun strikernya, tapi kalau operan bola dari temannya enggak bagus, itu juga tidak akan berhasil mencetak gol kan gitu.
1: Benar-benar.
4: Iya. Yeah.
1: Jadi tim-timnya itu mereka itu saling apa saling memahami ya satu sama lain ya, sehingga mereka
4: iya,
1: bisa kayak
4: begitu.
1: Kompak gitu ya.
4: Iya, kan setiap kesebelasan setiap pemain kan punya nomor punggung.
1: Betul,
4: jadi
1: betul.
4: Itu punya menjaga tempatnya dengan ketat. Jadi apa pressingnya harus benar-benar bagus. Ya.
1: Iya,
4: dribble siap. Bola yang baik itu pasti sudah di atas kertas sudah itu kemungkinan berhasil karena
1: okay.
4: Dia apa betul-betul skillnya ya, skill mental, kemudian stamina, itu aja tiga itu.
1: Oke, siap.
4: Oke Mbak Novi, saya request lagu.
1: Lagunya udah di link ya, saya puterin ya.
4: Oh sudah ya, di link yang di-link. Dari Christina Sabatani itu ya.
1: Oke, siap, ditunggu lagunya ya.
4: Mbak Novi, itu apa namanya? Kue tradisional kayak tadi getuk yang dari Kang Ahmad Irwan bilang
1: Bagaya,
4: yang itu di sini masih ada.
1: Bagaya namanya.
4: Ya, sama kue yang hijau yang isi kuenya hijau terus isi gula merah baru kalau dibakar bunyi ini itu.
1: Iya itu kue putu.
4: Dari Babu.
1: Dari Babu.
4: Apa itu?
1: Kue putu.
4: Ah putu itu dia. Sama bagian dari Maluku itu loh, dari Ternate, dari Ambon. Oke deh, karena waktu sedikit untuk semua aja pendengar ya, gimana berada, harapan sehat walafiat. Makasih Mbak Novi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita.

Ya, baik pendengar, sebelum saya lanjut untuk menghadirkan pilihan lagu hiburan berikutnya, saya sampaikan dulu sebuah informasi untuk Anda pendengar yang kami terima dari Maradona yang beralamat di Sungaliat. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Handoko dengan nomor 593/SPPFBT/19.01.02/1003/2017 dengan luas tanah kurang lebih 19.975,5 meter persegi yang terletak di Ikanti Air Luing RT 001 lingkungan 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu. Bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Jadi bagi yang menemukan surat tersebut harap menghubungi Maradona dengan nomor ponsel 0821-7629-4179 pendengar. Atas bantuannya diucapkan terima kasih pendengar. Nah, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini pendengar, dan selanjutnya kita akan hadirkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan pilihan dari pendengar kita. Dan satu informasi pendengar, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan, kita ada dialog ya terkait panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang pendengar. Jadi rencananya nanti ada narasumber kita, pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai Pangkal Pinang ya, ada Bung Agung Hermawan SMMM yang nanti akan menyapa pendengar pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Bangka Belitung ada potensi baru yang bisa dibidik ya untuk menjadi lahan ekspor, dan salah satu yang baru saja melakukan ekspor itu adalah daun manggis pendengar, daun manggis yang diekspor ya ke luar daerah, dan target pasarnya kemana saja nanti kami akan hadirkan. Sebelum itu menemani pendengar yang saat sekarang bergabung bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita. Ada Blackout Join Kopi yang kami hadirkan, kemudian nanti menyusul pilihan lagu lainnya.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yo, Aki, Reza, mereka semua udah meninggal. Yo.
4: Apa ini semua ada hubungannya sama perempuan yang aku tabrak ya waktu itu?
5: Dari mana kita tahu apa yang di...

0: Iya, baik pendengar, itu tadi ada lagu CINTA, pendengar, lagu dari Baginda sih ya, saya hadirkan untuk Anda. Ada dua lagu yang belum bisa saya hadirkan untuk kesempatan kali ini, mengingat waktu kita yang sudah harus kita akhiri ya. Untuk Bung Ramadan nanti lagunya akan saya hadirkan ya, selepas dialog nanti ya. Kemudian juga untuk lagu Bang Irwan tadi, Iwan Fals, dengan izinkan aku menyayangimu. Dan pendengar, makasih sekali untuk atensi Anda yang sudah bergabung di acara ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita juga akan dengarkan dialog Beranda Stacita, yang mana kita akan berbincang mengenai UMKM, dan salah satunya UMKM yang bakal naik kelas, dan salah satunya adalah gimana panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang. Jadi baik untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Ya di rri.co.id.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi kita dalam acara sore hari ini, Dialog Interaktif UMKM Berbicara, pendengar. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini topik bahasan kita adalah panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama Bea Cukai Pangkal Pinang. Dan saat ini saya juga tidak sendiri, saya sudah ditemani bersama dengan Mas Agung Hermawan SMMM selaku pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai Pangkal Pinang. Selamat sore nih Mas Agung.
2: Udah sore nih Bu Novi.
1: Iya, alhamdulillah hari ini kita sua lagi ya menyapa pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun saat ini bisa mendengar siaran kita. Baik, ini Mas Agung, baru-baru ini ada satu hal yang cukup membuat bangga Bangka Belitung juga ya. Kalau kemarin kita sebelumnya pernah ekspor ke Tapang, dan kali ini kita juga ekspor, ternyata ini daun manggis. Pangsa pasarnya itu Inggris kalau tidak salah ya. Dan luar biasa, ini sudah berjalan dan untuk pertama kalinya. Nah, kalau melihat peluang ekspor di Bangka Belitung, tentunya ini satu hal yang mungkin tidak pernah kita duga ya Mas Agung ya. Kalau melihat potensi yang ada di Bangka Belitung untuk peluang ekspor itu seperti apa ini Mas Agung?
2: Ya, jadi emang uniknya ini di Bangka Belitung ya. Biasanya ekspor itu pasti kita taunya timah.
1: Betul.
2: Timah lagi, timah
1: lagi. Iya, timah lagi gitu ya.
2: Dan ternyata pas kita muncul kemarin daun ketapang, oh ternyata bisa ekspor ya daun ketapang.
1: Iya betul.
2: Agak mengagetkan juga buat teman-teman di luar sana. Bukan hanya di Bangka Belitung, ternyata di Indonesia itu.
1: Baik.
2: Termasuk yang kaget, ternyata daun ketapang itu bisa diekspor. Dan sekarang ini pelaku usaha yang sama.
1: Betul.
2: Yang ekspor daun ketapang ini udah ekspornya meluas.
1: Betul.
2: Jadi gak cuma daun ketapang, sekarang sampai daun manggis.
1: Iya.
2: Dan kemarin terakhir ke Inggris. Nah, lumayan itu, termasuk yang banyak juga. Dan satu kontainer yang
1: kontainer
2: yang dulu itu beliau masih ingat saya, ekspornya itu baru lewat kantor pos masih berapa dus gitu.
1: Iya,
2: dan
1: betul.
2: Sekarang udah berjalan berapa tahun udah mulai kontaineran nih. Ya alhamdulillah. Dan potensi sendiri di Bangka Belitung tuh banyak Bu. Ini salah satunya memang daun ketapang, dan udah ekspor juga sebenarnya. Getas itu udah pernah diekspor juga, terus lidi nipah pernah diekspor.
1: Betul.
2: Cuma untuk potensi di kita banyak.
1: Iya.
2: Jadi nggak melulu soal timah.
1: Iya. Nah, seperti apa di Mas Agung, mungkin cerita dulu ya sambil kita mengenalkan kepada masyarakat kita nih, sekaligus terkait peluang ekspor yang ada di Bangka Belitung. Tadi daun ketapang, kemudian sekarang manggis, kemudian sebelumnya ada nipah, kemudian juga ada produk-produk lokal kita seperti itu. Nah, negara-negara yang membidik peluang ekspor Bangka Belitung itu infonya dari mana dulu datangnya ini, Mas Agung?
2: Kok info sebenarnya sekarang tuh ya, cara bayar itu gampang gak kayak dulu.
1: Kalo
2: dulu
1: gitu kan, ya?
2: Kita sering bayar itu lewat pameran ya, lewat TI atau lewat mana kita
1: info
2: dari pameran. Kalau sekarang itu informasi itu akses bisa lewat di mana-mana. Jadi di internet aja kita cari eksportir daun ketapang atau importir daun ketapang.
1: Oh,
2: itu bisa muncul. Tinggal cari internet pun ada, apalagi kalau pakai aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, untuk dari Bea Cukai sendiri, memang di wewenang kita nggak sampai mencarikan buyer. Tapi dari kita juga di pelatihan-pelatihan kita mendatangkan ahli-ahli untuk cara-cara buyer gimana. Dan termasuk yang daun ketapang ini luar biasanya, beliau aktif di pelatihan dan tahu-tahu dia bisa mencari buyer sendiri. Itu luar biasanya.
1: Oke. Mas Agung, kalau daun ketapang kemarin kan segmen pasar luar itu ternyata itu untuk pH dari akuarium begitu ya. Kalau kalau daun manggis ini untuk apa?
2: Sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama untuk akuarium juga.
1: Gitu.
2: Karena kan daun manggis sama daun ketapang itu yang enggak ditemukan di negara-negara negara luar, terutama di Eropa.
1: Iya.
2: Daun-daun itu sepertinya nggak ada di sana. Makanya bisa laku bener lah di sana.
1: Baik, baik. Oke, ini berarti kan pasar luar itu terbuka lebar lah ya, terbuka untuk Bangka Belitung ya, kalau misalnya kita memang punya keinginan untuk melakukan itu. Nah, saya penasaran juga nih Mas Agung, ada stigma di masyarakat kita ya yang mengatakan bahwa ekspor itu ribet gitu ya, terus takut biayanya mahal, prosedurnya buat pusing gitu. Sebenarnya seperti itu nggak sih Mas Agung?
2: Itu sebenarnya stigma yang dari dulu, bahkan dari saya pun sebelum masuk Bea Cukai, oh ya, ekspor itu kayaknya susah, kontaineran pasti sampai
1: betul gitu, iya dulu. Bayangannya pasti mahal ya.
2: Ternyata ekspor itu nggak harus kayak gitu.
1: Oh,
2: kita ngirim lewat dus-dusan, lewat kantor pos, lewat perusahaan jasa titipan, baru berapa sedikit pun itu udah dinamakan sebagai ekspor.
1: Baik.
2: Ya, untuk prosedurnya sendiri di Bea Cukai itu layanannya gratis. Dan di kami juga nanti ada klinik ekspor. Itu untuk layanan buat orang konsultasi dan lain-lain itu bisa. Untuk prosedur juga gak banyak. Jadi ekspor itu beda sama impor. Kalau impor kan barang masuk ke kita,
1: barang
2: nih,
1: ke kita,
2: barang ke kita, kita protek sebanyak-banyaknya. Untuk ekspor itu lebih mudah. Jadi semuanya dibikin mudah. Untuk dokumen juga gak banyak. Yang penting punya produknya dulu. Kalau punya produk, terus punya legalitasnya juga.
1: Iya. Nah, kalau seperti itu Mas Agung, berarti kan bukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip ya, masyarakat jadi takut mau ekspor gitu. Jadi sebenarnya prosedurnya juga nggak ribet-ribet amat ya. Jadi sebenarnya untuk langkah awal yang harus mereka lakukan itu apa nih Mas Agung?
2: Yang pertama namanya ekspor ya. Pertama harus punya produknya dulu.
1: Punya produknya dulu.
2: Kita produk dulu. Kita tahu nih produk apa yang udah ekspor. Yang kedua legalitas. Nah, kalau zaman dulu legalitas itu kalau ekspor kita harus punya NIK namanya, nomor induk kepabeanan. Nah, kalau sekarang udah disederhanakan dengan NIB. Nah, dengan NIB ini tinggal ngurus ke OSS aja. Itu bisa, udah bisa ekspor. Dan hebatnya kalau zaman dulu harus PT ya. Sekarang perorangan pun udah bisa ekspor. Untuk syarat dokumen lainnya tinggal bikin invoice, packing list, sama dokumen pengiriman kayak BL atau AWB. Kalau BL itu lewat kapal, kalau AWB lewat pesawat. Ya, nanti kalau ada izin-izin tertentu, biasanya jarang sih untuk ekspor, itu dari instansi terkait titipan.
1: Baik. Mas Agung, sejauh ini yang sudah kita lakukan ekspor keluar ya, selama ini kan sudah dilakukan pendampingan lah ya oleh Bea Cukai seperti itu. Sejauh ini mereka melakukan secara individu atau melalui lewat PT atau lewat apa seperti itu, Mas Agung?
2: Kebanyakan kalau UMKM, hampir semuanya individu.
1: Individu.
2: Walaupun ada PT, PT-nya PT perorangan.
1: Perorangan.
2: Jadi ada yang perorangan, ada yang PT perorangan. Untuk UMKM. Kalau untuk perusahaan besar ya memang itu udah.
1: Nah, kalau sejauh ini kalau sudah dikatakan perorangan lah seperti itu, apakah prosedur ribet pengurusannya itu individu atau PT seperti itu? Nah, tanda tanyanya di situ nih Mas Agung.
2: Untuk ekspor itu sama aja.
1: Sama aja sebetulnya.
2: Perorangan mau PT itu sama aja.
1: Baik.
2: Sebenarnya prosedurnya itu sama, garang juga sama sekali.
1: Jadi, nah ini pendengar terutama buat UMKM yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi kita yang mungkin pelaku usaha lah seperti itu ya, baik itu rintisan atau selama ini mungkin produk-produknya sudah banyak dikenal seperti itu ya, jangan takut untuk ekspor. Jadi Bea Cukai akan selalu mendampingi seperti itu. Nah, saya pengen tahu juga Mas Agus, sejak ini pendampingan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sendiri seperti apa nih Mas, untuk mensupport mereka lah ya, mereka sudah punya niat nih, pengen ekspor seperti itu ya. Nah, pendampingan seperti apa Mas itu dilakukan?
2: Kalau awalnya kita pendataan dulu. Jadi kita pendataan, kita sampai turun ke desa-desa. Dalam waktu kemarin-kemarin ini, dalam waktu dekat kemarin, kita udah potensi ke desa devisa.
1: Baik.
2: Nah, desa devisa itu nanti desa ini mau diprioritaskan, dibantu oleh LPI untuk mencarikan pasar. Nah, sekarang lagi fokus ke tiga produk. Ke produk lada, jadi mengembalikan kejayaan lada, Didi Nipah, sama olahan perikanan, ya seperti getas dan lain-lain. Kita lagi fokus ke situ, itu pendataan. Setelah itu, kita juga ke UMKM-UMKM yang potensial, kita adakan pelatihan. Jadi ada pelatihan ekspor dan pelatihan lain-lain, termasuk pelatihan digital marketing dan lain-lain. Kita juga nggak cuma sendiri, kita kolaborasi sistemnya. Nggak cuma Bea Cukai, kita juga kolaborasi dengan Kemenq, kita kolaborasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas KUKM, Bank Indonesia, dan lain-lain. Pokoknya kita kolaborasi intinya. Dan dalam waktu dekat ini kita akan ada kegiatan Bubble Youth Planner buat UMKM. Nah, itu salah satu programnya klinik ekspor juga. Bubble Youth Planner itu kegiatan Kemenq. Kita menggandeng 5 universitas. Jadi 5 universitas itu kita gandeng, nanti mahasiswanya kita ajak untuk berkolaborasi untuk bantu UMKM.
1: Nah,
2: nanti kegiatan seperti itu. Setelah itu nanti kalau misalkan UMKM sudah siap ekspor, kita kerjasama lagi dengan LPI atau dengan Disperindag untuk ngadain kegiatan business pitching atau business matching. Jadi produknya langsung kita sandingkan dengan buyer di luar negeri. Kira-kira bisa atau enggak nih produk ini masuk.
1: Jadi seperti itu ya runutannya. Pendengar dan juga pemirsa RRI dalam dialog kita di kesempatan kali ini pendengar ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu ya. Dan itu juga kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Agung, berarti kan ini semua tidak hanya Bea Cukai, berarti semua pihak itu saling berkolaborasi ya untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Nah, sejauh ini dari pengalaman Mas Agung yang mungkin melakukan pendampingan ya dengan UMKM kita. Apa sih Mas yang paling terasa yang mungkin membuat UMKM kita tuh agak ciut nyalinya gitu? Sejauh ini apa nih? Apakah kepengurusan dokumen yang agak sulit atau seperti apa nih Mas Agung?
2: Sebenarnya yang beda-beda ya sebenarnya.
1: Iya, beda-beda setiap UMKM gitu ya.
2: Memang yang paling banyak itu di harga sebenarnya.
1: Di harga.
2: Karena kalau ngirim dari bank itu kan lumayan.
1: Oh.
2: Jadi biaya kirimnya lebih mahal, jadi dia bikin HPP itu lebih tinggi.
1: Yeah.
2: Dan biasanya pas penawaran dari luar, harga kita termasuk yang belum masuk lah di negara tujuan. Sebenarnya yang paling bikin

0: pun misalkan baru bikin mau langsung ekspor itu bisa.
1: Oh, bisa ya. Baik. Nah, Mas, ini syarat untuk kita bisa ekspor seperti itu ya. Apakah kita sekali pertama kali ekspor itu harus dalam jumlah yang banyak atau enggak? Harus ya bertahap dulu lah ya, kita kenalkan produk kita ke luar atau seperti apa? Nanti pihak luar tinggal merespon ini, "Oh, kita mau pesan lagi sekian," kayak gitu. Itu gimana, Mas?
0: Rata-rata sebenarnya hampir enggak ada yang langsung banyak ya.
1: Oh, udah langsung banyak gitu ya.
0: Kita udah tahu di sana ekspor ke siapa yang udah punya kenalan, mungkin bisa langsung banyak. Cuman rata-rata sih pasti dari sampel dulu.
1: Baik, ya.
0: Sampel dulu dikirim, nanti misalkan cocok, biasanya ada repeat order. Dan makin lama, kalau makin laku di luar, makin gede. Beberapa UMKM seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda nih yang mau gabung, mau telpon juga boleh nih di 94301, kemudian di SMS dan WA kita di 0811717911. Silakan, mumpung ada Mas Agung nih yang mungkin pengen naik kelas ya UMKM-nya ya, nggak stuck hanya di Bangka Belitung atau juga secara nasional di Indonesia, bahkan pengen keluar, boleh ya. Ternyata itu nggak ribet juga ya syaratnya ya, Mas Agung ya. Dan juga biayanya juga nggak terlalu nguras dompet lah ya, seperti itu ya. Tapi seimbang dengan apa yang nanti dihasilkan, seperti itu. Jadi silakan saja. Kita masih berbicara mengenai panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang. Ini Mas Agung, kita mungkin bicara soal tahapan dulu deh. Tadi kan sudah dirinci walaupun enggak ini. Untuk langkah awal yang dilakukan oleh UMKM sendiri, persiapannya seperti apa yang harus dilakukan ini, Mas Agung?
0: Yang pasti product knowledge itu yang paling penting.
1: Iya.
0: Dia harus paham betul produknya itu seperti apa. Nanti kalau udah produknya udah ada, legalitas sudah ada, baru pikirin tuh ke kemasannya. Terus dia pikirin juga marketnya di mana. Itu bisa dicari juga. Oh, market kita ini, produk ini marketnya di mana, di negara mana, itu bisa dicari. Ada datanya, ada statistiknya. Terus habis itu baru mikirin pembiayaannya. Kan pembiayaan namanya ekspor kan beda ya dengan
1: Betul. Dengan
0: sini yang nah itu pembiayaan juga harus dipikirin, apa dia bisa transfer langsung atau bisa lewat LC, itu yang harus dipikirkan. Nanti terakhir pikirkan juga terkait logistiknya. Nah, logistiknya itu juga harus dilihat, apa nanti kirimnya itu lewat perusahaan jasa titipan atau lewat kontainer, lewat udara atau lewat kapal, itu juga yang harus dilihat.
1: Sejauh ini, Mas, yang paling direkomendasikan menggunakan apa itu? Yang mungkin harga dalam tanda kutip ya, pengiriman itu agak sedikit terjangkau lah bagi mereka.
0: Sebenarnya nggak ada rekomendasi sih.
1: Nggak ada ya?
0: Karena tiap ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing.
1: Oh, kelebihan kekurangan masing-masing begitu ya?
0: Ada UMKM di sini tuh yang kirimnya lewat pesawat, Bu Novi.
1: Ada.
0: Jadi ke Singapura dia kirim tiap 2 bulan sekali, biasanya ekspornya tuh ke Singapura tuh lewat pesawat. Ada juga beberapa UMKM lewat kapal. Ya memang nggak bisa disamakan.
1: Tergantung kebutuhan dan keperluan buyer. Buyernya di mana dulu. Betul. Baik, silakan. Dan kita coba dulu nih, ada WA dari pendengar kita. Terima kasih sudah respon ke acara kami. Ya, ini saya Ibu Dina di seputaran Sungai Liat. Pak Agung, saya mau tanya, Pak, syarat-syarat apa, Pak, yang harus kita siapkan kalau seandainya mau coba nih ya buat ekspor? Kalau saya itu punya keluarga juga ya, yang kebetulan baru sebatas UMKM lokal saja sih buat getas katanya.
0: Bu, ini ada contoh nih. Bu, siapa, mohon maaf?
1: Iya, nggak ada namanya.
0: Oh, nggak ada
1: ya,
0: nama
1: 0813127 35 sekian.
0: Ya, Ibu di Sungai Liat ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Getas ini termasuk yang bisa diekspor, Bu. Jadi Ibu harus optimis dulu.
1: Iya.
0: Produk itu Ibu itu bisa diekspor.
1: Baik,
0: karena ada contohnya. Ada beberapa ekspor getas ini ke Singapura dan sampai ke Australia.
1: Iya.
0: Jadi getas ini laku lah istilahnya, pasarnya ada. Untuk syaratnya sendiri, yang penting ada NIB. Pastikan di NIB itu ada kata-kata hak akses kepabeanan.
1: Oh,
0: nah, itu yang paling penting. Setelah itu tinggal ngajukan PEB, pemerintahan ekspor barang, lampirin invoice, packing list, sama BL tadi. Nah, untuk masalah pengisian dan lain-lain, nanti kita bisa bantu dari sendiri.
1: Baik.
0: Untuk dokumennya itu aja sebenarnya.
1: Iya. Jadi nggak ribet ya, Mas Agung ya sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya dari UMKM kita pengen punya niatan mau ekspor gitu ya, mungkin datang dulu ya ke Bea Cukai, konsultasi dulu gitu ya, apa yang harus disiapin kayak gitu ya, Mas Agung ya. Oke. Nah,
0: kalaupun
1: jadi
0: misalkan lagi kesulitan nih datang ke kantor, nanti kita ada layanan namanya klinik ekspor jemput bola.
1: Oh.
0: Jadi nanti tinggal hubungi aja di IG kita Bea Cukai Papin. hubungi kami, nanti kami yang datang ke sana.
1: Oh gitu. Yang gimana penting, sih klinik-klinik itu?
0: Klinik ekspor.
1: Ekspor gitu ya.
0: Ya, namanya di kita tuh itu sebenarnya fasilitas dari Bea Cukai.
1: Oh ya. Yeah.
0: Ada di semua kantor Bea Cukai. Jadi enggak cuma di Bea Cukai Pangkal Pinang ya.
1: Oh gitu.
0: Di semua ada.
1: Oh.

0: Oh iya.
1: Namanya juga klinik. Klinik Hah? Berarti untuk mengobati.
2: Betul.
1: Jadi kalau ada kendala-kendala di ekspor, ya kita siap untuk bantu. Nanti kita cari cara, oh, karena tiap UMKM kan punya istilahnya penyakit sendiri lah.
2: Betul, betul.
1: Nah, kita yang bantu dengan obatnya yang paling pas itu seperti apa.
2: Oh gitu.
1: Makanya kita namakan klinik ekspor.
2: Gitu ya. Jadi kalau ada penyakitnya ya udah diobati gitu ya, di klinik gitu ya. Dioperasi gitu ya.
1: Betul. Nah, nanti kita lihat nih, oh ini penyakitnya masih kecil atau bisa.
2: Oh gitu. Baik, baik. Nah, sejauh ini Mas, dari mungkin sudah sering ya, dari antara masyarakat dari UMKM kita kan sering konsultasi lah ya, seperti itu ke Bea Cukai. Ada enggak sih Mas, misalnya di saat mereka memutuskan pengen ekspor, pasarnya udah jelas seperti apa, tapi ternyata nggak jadi ekspor, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Sejauh ini Mas Agung, apa yang jadi kendala di antara mereka kok belum bisa berangkat, belum bisa produknya terkirim seperti itu?
1: Kendala paling banyak sebenarnya kalau misalkan dari pembeli sama penjual itu udah oke, itu punya jadi.
2: Jadi ya.
1: Cuman biasanya kendala pertama di kita ya, memang di Bangka Belitung itu masih biaya pengiriman.
2: Oh.
1: Biaya pengiriman kita termasuk besar.
2: Termasuk besar
1: kalau
2: ya.
1: Kalau langsung kita dari sini sampai ke luar negeri itu termasuk tinggi. Mm-mm. Kalaupun lewat Jakarta itu punya ada biaya lain-lain. Mm-mm. Minimal ya biaya lokal dulu kita ke Jakarta.
2: Oh gitu. Ya. Bocoran-bocoran Mas, sekitar berapa Mas gitu ya, biar mereka juga tergambarkan gitu kan ya.
1: Sebenarnya itu biaya itu bukan dari biaya cukai.
2: Iya, bukan dari biaya cukainya ya.
1: Biaya cukai.
2: Baik, baik.
1: Tapi kalau mau bocoran nanti infoin aja nanti kita langsung. itu dari bukan dari bea cukai
2: soalnya. Dari bea cukai gitu
1: bukan,
2: ya.
1: Bukan dari bea cukai.
2: Iya, nah itu tadi. Jadi buat masyarakat pokoknya masih terjangkau lah ya masih Mas terjangkau, ya, masih terjangkau, enggak mahal-mahal amat lah ya, seperti itu.
1: Buktinya ada beberapa yang udah ekspor.
2: Nah gitu. Gitu. Oke, saya lihat ke live chat kita dulu nih Mas Agung, ini ada pendengar kita izin bertanya, Pak jujur saya dan teman-teman UMKM itu paling takut duluan kalau berurusan sama bea cukai. Takut mahal pajaknya katanya. Jadi bagaimana hitungan biayanya, Pak? Pengen ekspor tapi takut. Ini ya, kan ya. Lagi-lagi jadi stigma di masyarakat kita ya, kan betul. Ya Mas Agung ya. Ya, silakan nih. Mas Agung ya. Jadi kalau jawabnya agak-agak mikir betul. Gitu ya.
1: Sebenarnya yang pertama gak usah takut dulu,
2: takut
1: dulu. Coba hubungin dulu, coba kenali kami dulu, nanti tahu sendiri. Untuk ekspor kalau di bea cukai itu gak ada biaya sama sekali.
2: Yeah.
1: Jadi itu gratis. Semua layanan itu gratis di bea cukai. Adapun kalau misalkan pajak itu namanya bea keluar.
2: Bea keluar
1: dan
2: ya.
1: Bea keluar itu enggak semua produk. Paling cuma beberapa produk aja kayak kakao, emas, itu baru yang ada bea keluarnya. Kalau sisanya enggak ada bea keluar.
2: Ada ya.
1: Kebanyakan ekspor produk di sini enggak ada bea keluar.
2: Oke, okay, jadi
1: enggak ada pajak sama sekali.
2: Enggak ada pajak sama sekali ya. Sebenarnya jangan ini tadi mungkin kita perlu terus sosialisasi kali ya Mas. Betul. Ya, karena posisi masyarakat ini belum apa-apa ya udah takut duluan gitu. Betul. Belum apa-apa. Mungkin stigma yang melekat di mereka itu udah kalau ekspor itu pasti urusannya ribet, mahal gitu ya. Nah, itu. Jadi memang kayaknya sosialisasinya harus gencar sehingga para pelaku UMKM kita ya kita enggak mungkin lah ya kita hanya menipu pangsa pasar lokal saja, kita pengen dong naik kelas seperti itu. Mas, sejauh ini dari pengalaman ekspor kita keluar seperti itu nipah sudah ya diakui lah oleh luar, kemudian juga namanya daun ketapang ya Mas ya, kemudian produk-produk kita. Nah, sejauh ini dari bidikan mungkin sudah survei ke daerah-daerah seperti itu, potensi-potensi apa yang terbidik sejauh ini yang mungkin punya peluang untuk ekspor juga Mas?
1: Kalau peluang itu yang paling banyak yang dicari itu lada sebenarnya.
2: Lada.
1: Ini saya cerita aja, lada itu pas saya masuk ke Bea Cukai Pangkal Pinang ya.
2: Betul, betul.
1: Pas ke sini 2018 lah sekitar itu. Lada itu termasuk yang banyak diekspor.
2: Iya. Yeah.
1: Cuman makin sini makin berkurang.
2: Betul.
1: Karena produksinya makin dikit.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi pasar itu masih sama. Mm-mm. Masih banyak yang minta.
2: Mm-mm.
1: Itu salah satu lada. Terus yang kedua, lidi nipah pun
2: terbatas ya kita ya. Masih ya.
1: Itu masih terbatas karena cara nyarinya juga kan susah.
2: Betul.
1: Dia di rawa-rawa dan harus ketemu aja.
2: Iya, sejauh ini Mas kalau untuk ekspor nipah kita dari mana ini pemasoknya kita? Dari daerah mana nih?
1: Kebanyakan dari Kota Kapur.
2: Kota Kapur ya. Baik,
1: dari
2: baik.
1: Kota Kapur itu paling banyak.
2: Iya.
1: Dan mungkin kita ada pengrajin sendiri namanya Bu Eva Deswanti.
2: Oh iya, betul.
1: Nah, itu luar biasa itu. Termasuk pengrajin yang sangat ulet.
2: Iya. Jadi beliau masih aktif seperti itu ya di Kota Kapur.
1: Dan lidi nipah ini sekarang kan lagi di kita lagi ancang-ancang lah sebagai potensi desa devisa.
2: Oh.
1: Jadi desa-desa penghasil lidi nipah nantinya bakal kita latih untuk bisa ekspor produknya tersebut.
2: Baik, baik. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita masih dalam acara dialog kita di kesempatan kali ini ya. Dan saya masih ditemani bersama dengan Mas Agung Hermawan SMMM selaku pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai Pangkal Pinang pendengar. Jadi silakan, kita masih bicaranya soal panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama Bea Cukai Pangkal Pinang. Jadi kalau dengar penjelasan dari Mas Agung itu jangan ini dulu ya, jangan ciper dulu lah ya, seperti itu ya. Ternyata kalau dari Bea Cukai itu biaya nggak ada ya Mas ya, pendampingnya juga tetap ya didampingi terus dari awal sampai akhir. Betul. Begitu sampai akhirnya produknya terkirim. Betul. Seperti itu ya. Kita ke WA lagi sebelum itu. Oh ya, ya nanti kita lanjut ya dengan pertanyaan lainnya, tapi sebelum itu kita rehat sejenak, kita dengarkan yang mau lewat berikut ini.
0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan jamin TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Kembali lagi, masih dalam dialog interaktif kita di kesempatan kali ini, pendengar, bersama RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar dan pemirsa, kita masuk segmen berikutnya nih, Mas Agung. Kita bicara soal langkah nyata dari sisi kepabeanan ya, bagi UMKM pemula yang pengen mulai ekspor seperti itu. Ini kita kasih rinciannya aja, kira-kira syarat dasar yang mutlak harus dimiliki oleh UMKM itu misalnya pentingnya legalitas NIB tadi seperti apa. Kalau misalnya mereka belum punya ini, Mas, apakah harus didampingi juga oleh Bea Cukai atau seperti apa nih?
2: Sebenarnya untuk ngurus NIB itu bukan di Bea Cukai ya sebenarnya.
1: Bukan di Bea Cukai ya.
2: Tapi kita biasa mendampingi orang yang mengurus NIB.
1: Iya, betul.
2: Karena banyak juga UMKM tuh gini. Dia udah punya nih produknya. Tapi dia belum punya legalnya. Ada yang kayak gitu.
1: Oh, ada ya.
2: Jadi memang step-stepnya itu dari produk, legalitas, market. Cuman ada yang dia udah tahu market duluan, baru dia nyari produk.
1: Oh, gitu.
2: Pas udah nyari produk, dia baru ngurus legalitas. Ada yang seperti itu.
1: Oh, jadi terbalik-balik mereka itu. Iya, betul.
2: Jadi enggak selalu kita produk dulu, enggak. Ada beberapa memang yang dia cari market dulu tuh.
1: Oh, gitu.
2: Wah, di negara ini lakunya ini. Baru dia cari produk. Oh, di Bubble ada nih produk ini.
1: Oh, gitu.
2: Itu bisa. Nah, untuk legalitasnya itu ke OSS aja itu sebenarnya paling gampang. Kalaupun susah, kita bisa dampingin di OSS daftarnya gimana. Atau kalau paling mudah lagi ke PTSP aja. Bisa ke PTSP kabupaten, PTSP kota itu bisa bantu. Dan semua layanan gratis ya.
1: Oh, gitu ya. Jadi kalau sudah ada NIB tadi, mungkin persyaratannya sudah terpenuhi. Nah, pas ke Bea Cukainya itu apa yang harus mereka lakukan, Mas?
2: Kalau di Bea Cukainya sebenarnya intinya ngelaporin produk itu mulai ekspor.
1: Oh, gitu.
2: Ya, untuk ngelaporinnya yang tentunya kita ada formnya sendiri, dan itu semuanya online ya. Jadi sebenarnya nggak harus datang ke Bea Cukai. Itu online lewat CISA namanya. Di situ nanti kita harus ngasih tahu deh harganya berapa.
1: Oh,
2: makanya
1: gitu.
2: Dilampirin invoice. Terus kita juga harus tahu, oh, di sini kemasannya apa aja, dalam bentuk apa. Terus dalam satu kotak itu ada berapa isinya. Itu namanya packing list.
1: Oh, packing list. Siap. Oke.
2: Nah, nanti kita juga harus tahu, oh, nanti diangkutnya pakai kapal apa. Diangkutnya lewat kapal atau lewat pesawat. Terus di kapal itu kapal yang mana. Itu namanya BL, Bill of Lading. Itu yang ngeluarin nanti ke orang kapalnya, bukan dari UMKM-nya. Jadi dari UMKM sendiri, yang pasti yang tadi kalau kita ulang, PEB, itu ngurus ke Bea Cukai. Nanti dilampirinnya invoice, packing list, sama BL yang didapat dari kapal.
1: Gitu. Iya. Prosesnya nggak lama ya, Mas ya?
2: Nggak lama ya, tergantung. Lama,
1: tergantung dengan tergantung apa syarat-syaratnya yang sudah terpenuhi ya. Oke, baik. Kemudian prosedur umum pengiriman barang ke luar negeri, bagaimana alur pemeriksaan di Bea Cukainya? Itu gimana?
2: Nah, pemeriksaan di Bea Cukai, ekspor itu nganutnya gini, semua barang bisa diekspor kecuali yang dilarang. Nah, jadi semua itu bisa bebas. Bahkan yang diperiksa itu barang ekspor yang diperiksa itu kemungkinan lebih kecil daripada yang gak diperiksa. Nah, di kita pemeriksaannya itu pemeriksaan dokumen. Di kita ada namanya penjaluran, Bu Novi.
1: Oh, gitu ya.
2: Ada penjaluran, ada jalur hijau, jalur merah.
1: Baik.
2: Nah, jalur hijau itu yang diperiksa dokumennya aja. Barangnya gak kita periksa nih.
1: Oh, gitu. Nah, jadi harus melalui prosedur jalur hijau dulu. Nah, gitu
2: jalur
1: ya.
2: Kalau tapi dapat jalur merah, itu berarti barangnya diperiksa.
1: Oh.
2: Nah, untuk barang yang diperiksa, ini cuma barang-barang tertentu.
1: Kayak apa, Mas, misalnya?
2: Barang yang kena biaya keluar, contohnya CPO lah.
1: Oh, CPO.
2: Semua produk CPO itu kena biaya keluar dan itu diperiksa.
1: Nah, terus ya, bentuknya cairan kah?
2: Ya banyak, mau cairan, mau nanti produk turunannya, itu bisa diperiksa juga.
1: Baik.
2: Tapi hampir semua produk itu masuknya jalur hijau.
1: Jalur hijau.
2: Jadi sebenarnya pemeriksaannya lewat dokumen aja. Walaupun ada izin, nanti itu izin dari instansi terkait. Contohnya kalau misalkan tanaman ya dari karantina.
1: Oh iya.
2: Atau hewan juga dari karantina. Atau yang lain-lain itu dari instansi terkait lah.
1: Iya, paling-paling yang menghambat itu mungkin surat izinnya ya. Dari karantinanya kadang-kadang gak ada gitu ya. Dari apa itu gak ada. Itu harus lewat dulu ya prosedur itu ya.
2: Tapi itu pun dari teman-teman karantina mudah kok, mudah juga kok.
1: Oh gitu ya. Iya, betul. Semuanya serba difasilitas sekarang ya. Baik. Kemudian Mas Agung nih, aturan khusus untuk barang mentah atau barang organik ya, kayak daun, kayu, hasil laut. Apakah ada izin tambahan yang harus diperhatikan agar tidak ditolak di negara tujuan?
2: Iya, betul. Jadi sebenarnya yang dipikirkan itu bukan cuma izin di dalam negeri. Kita juga harus tahu tuh di luar negeri itu izinnya pas masukin tuh apa aja.
1: Bener.
2: Kita juga harus lihat dulu. Nah, itu kebetulan produk itu ada yang dilarang, ada yang enggak.
1: Oh gitu.
2: Kayu pun ada yang dibolehin, ada yang enggak.
1: Oh gitu ya?
2: Iya.
1: Nah, ini harus tahu nih kita ya.
2: Jadi tapi kalau daun, apalagi daun kering, itu nggak ada izin tertentu.
1: Oh gitu.
2: Jadi nggak perlu izin, tambahan apapun dari instansi lain itu bisa, cuma ngurus di karantina aja, fitosanitarinya aja. Nah untuk kayu itu kan memang harus ada fee legal dan lain-lain. Dan kayu pun nanti dilihat tuh dari ukuran, dimensi, terus kayu apa, banyak sekali. Kalau kayu memang itu ada yang dilarang.
1: Ternyata itu cukup detail ya, cukup untuk pemeriksaannya ya, di luar yang khususnya ya. Baik.
2: Nah sebenarnya ada triknya sebenarnya.
1: Apa itu?
2: Triknya buka INSW, di situ nanti cari HS code. HS itu harmonis sistem kode. Jadi setiap barang itu dia punya keunikan lah, punya HS code masing-masing dan itu berlaku internasional. Nah kalau kita udah tahu HS code-nya barang itu, kita cek di INSW itu tahu tuh apa aja yang diperlukan perizinannya. Lengkap.
1: Iya. Pada dasarnya semua itu sudah serba mudah ya Mas ya, tinggal mau kita enggak ya mencari informasi itu ya, semuanya sudah tersedia.
2: Ya kalaupun bingung, tinggal tanya Bea Cukai aja udah.
1: Nah itu ya udah, ketemu sama Mas Agung deh langsung aja ke Bea Cukai Pangkal Pinang nanti ya.
2: Kalau enggak WA atau lewat IG lah nanti.
1: Iya gitu ya, sekarang semua fasilitas online itu lengkap, semuanya bisa jalan gitu ya. Jadi enggak mesti harus ke Bea Cukai Pangkal Pinang. Baik, pendengar dan juga pemirsa yang saat sekarang masih dengarkan acara dialog kita yang bicaranya soal Bea Cukai ya. Tadi kan sempat disinggung ini Mas Agung terkait apa namanya klinik ya? Klinik dari ekspor atau program pendampingan sejenis ya milik dari Bea Cukai. Apa saja Mas yang diajarkan?
2: Klinik ekspor. Kita cerita di Bea Cukainya sendiri. Tadi udah dibahas ya tahapannya dari pendataan,
1: prosedur segala macam,
2: pelatihan, terus kita sampai nyariin buyer lah istilahnya. Betul. Sampai segitu walaupun bukan ini kita, bukan tusi kita. Kita juga sampai ke situ. Kita mikirin. Nah, sebenarnya di klinik ekspor juga kita ada fasilitas nih yang pengen disampaikan. Di kita ada contohnya fasilitas KITE IKM. Memang khusus untuk industri kecil dan menengah. Kita IKM.
1: IKM.
2: Jadi kemudahan impor tujuan ekspor. Itu salah satu fasilitas di kita yang memang di Bangka Belitung itu belum ada perusahaan yang pakai itu. Jadi intinya gini, kalau misalkan perusahaan ini orientasinya ekspor, dia itu bisa bebas pajak buat barang-barang yang jadi bahan bakunya, terus jadi bahan penolong, atau jadi kemasannya, atau jadi mesinnya juga. Jadi pas masuk dia impor itu bebas pajak. Yang penting barang jadinya itu nanti buat diekspor.
1: Oh iya, baik-baik. Jadi kalau di klinik itu sejauh ini Mas, respon dari para UMKM kita nih yang sudah memanfaatkan klinik lah ya, klinik dari klinik ekspor dari Bea Cukai sendiri seperti apa nih yang jadi dilema bagi mereka sejauh ini dari hasil komunikasi Mas?
2: Kalau dari komunikasi kita lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja.
2: Bahkan biasanya kalau misalkan mereka habis datang kita terus follow up. Sampai mana sampai mana. Memang beberapa UMKM nih kendalanya memang beda-beda ya. Dan kendalanya itu
1: yang paling umum apa Mas?
2: Sebenarnya paling umum itu harga.
1: Harga itulah ya. Harga memang. Berarti itu jadi masih jadi PR juga ya. Dari harga ya.
2: Harga.
1: Jadi kalau yang lain-lainnya tuh udahlah aman lah ya aman, gitu ya harga. Kenapa Mas? Mahal atau gimana?
2: Karena komponennya itu Bu, biasanya kalau buat ngirim barang itu komponen bukan cuman harga jual di kita. Kita harus mikirin kalau di kita ada namanya istilahnya CIF. Kosnya berapa, freight-nya berapa, freight itu biaya pengangkutannya, terus asuransi, itu yang harus dipikirin. Jadi enggak cuman biaya jual di kita aja.
1: Iya, berarti banyak lah ya yang memang banyak harus dipikirkan juga ya Mas. Betul. Ya. Jadi tidak hanya. Jadi kalau dari kita Bea Cukainya sendiri dan lain sebagainya itu pokoknya enggak sampai segitu lah. Pokoknya pengirimannya keluarnya itu ya.
2: Terus ada masalah lain Bu.
1: Apa?
2: Salah satunya kan tadi harga ya. Ada yang harganya cocok, barangnya juga bisa, produksinya yang kurang.
1: Nah, itu.
2: Contohnya sekarang ini yang produksi kurang ya Bu ya. Lada.
1: Lada.
2: Peminat banyak cuman produksi kita yang kurang. Contohnya lagi kopi.
1: Kopi
2: ini sekarang lagi menjamur Bu. Jadi di luar negeri itu saya lihat nih, bagaimana menjamur di luar negeri. Ternyata di Malaysia aja banyak yang minumnya kopi Indonesia. Nah kopi Bangka sendiri ternyata banyak peminatnya.
1: Kopi mana itu Mas?
2: Kopi Bangka.
1: Kopi Bangka ya?
2: Ya kopi Bangka itu ada di daerah kemarin tuh saya kemana ya, ke Kapling di Petaling. Ternyata dia buat untuk ekspor itu. agak kesulitan karena buat lokal aja dia nggak cukup produksinya.
1: Kalau lada kemungkinan karena minat masyarakat kita sekarang ini sudah menurun ya, menurun untuk ini karena mungkin butuh waktu yang cukup lama ya masih untuk panen lada itu, sehingga tapi harganya cukup menjanjikan sampai di luar ya.
2: Iya, memang harganya memang fluktuatif juga. Tapi pas lagi untuk kan biasanya mereka jual.
1: Iya, jadi potensi yang terbidik itu kopi kita punya ya.
2: Kopi juga
1: ini petaling ya.
2: Iya, kopi petaling. Okay. Dan justru kakao juga bisa.
1: Kakao, iya betul. Kemarin kan sempat harganya melambung tinggi gitu ya, kakao ya. Betul.
2: Tapi masalahnya untuk produksi lokal aja masih kurang.
1: Benar.
2: Karena petani kakao, petani kopi itu masih jarang.
1: Iya, betul. Nah, itu tadi pendengar. Jadi sebenarnya kalau masyarakat kita mendengar ya dialog kita di kesempatan kali ini, jadi mungkin Anda sudah bisa terbaca ya potensi-potensi apa sih sebenarnya peluang yang bisa menjadi ekspor kita keluar ya. Tinggal bagaimana nanti kita ini mungkin hilirisasinya atau seperti apanya sehingga nilai jualnya tidak, kalau di tingkat lokal mungkin harganya biasa ya Mas ya, kalau sudah dibawa keluar harganya akan berbeda. Betul. Begitu ya. Nah itu baik. Dan pendengar, kita lanjut lagi nih ke klinik tadi. Nah kemudian di mana dan bagaimana cara masyarakat bisa mengakses layanan konsultasi ekspornya Mas?
2: Paling simpel dan paling gampang tinggal langsung aja cek IG. Cek di situ bea cukai Papin.
1: Oh iya.
2: Ada DM aja nanti kami hubungin.
1: Oh gitu. Oh, jemput bola langsung. Luar biasa.
2: Tinggal masalahnya apa,
1: apa udah. Oh gitu.
2: Nanti ada isian ya form kayak gitu biasa. Kita pengen tahu juga kan produknya apa, lengkapnya di mana. Tapi secara simpelnya udah langsung hubungin aja.
1: Oh gitu. Di IG-nya ya.
2: Ya kan sekarang masyarakat lagi senangnya IG.
1: Betul, di IG atau ya, di TikTok gitu ya.
2: Di TikTok itu ada bea cukai Papin udah situ aja.
1: Ya langsung deh ketemu sama Mas Agung lah ya, seperti itu. Jadi silakan bisa pantengi di apa namanya di media sosial Bea Cukai Pangkal Pinang ya Mas Agung ya. Jadi silakan buka ke Instagramnya, kemudian di TikToknya juga silakan ada ditulis itu klinik ekspor ada begitu klinik ya. Ekspor. Iya, nanti jemput bola deh dari pihak Bea Cukai Pangkal Pinang ya. Kemudian Mas Agung, penjelasan singkat mengenai insentif atau kemudahan regulasi dari negara khusus untuk UMKM pengekspor.
2: Iya. Kalau dari negara tujuan, itu sebenarnya ada, kita tuh ada kerjasama. Jadi kita sama beberapa negara itu ada kerjasama dengan China, dengan ASEAN, yang bisa nurunin tarif di sana.
1: Oh,
2: jadi sebenarnya kalau dengan kerjasama itu, pas kita ekspor, di sana kan juga sebenarnya ada biaya masuknya juga ya. Nah dengan ada kerjasama itu, itu nanti bakal menurunkan atau bisa jadi gratis impor di sana. Nanti harganya itu kan jadi lebih inilah, lebih bersaing. Itu namanya SKA, surat keterangan asal. Ngurusnya cukup ke Kemendag aja. Kalaupun nanti bingung cara ngurusnya, lewat Bea Cukai bisa nanti kita sampaikan ke teman-teman di Seperindag. Nanti mereka bisa bantu.
1: Iya, betul. Baik. Mas Agung, ini sebelum kita ke mungkin semacam apalah ya, informasi tambahan lah ya kepada masyarakat kita. Dari yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sendiri, mungkin pendampingan-pendampingan kayak ketapang itu kan rutin ya? Rutin dilaksanakan. Iya. Kalau nggak salah itu udah cukup lama ya. Mereka terus berproses gitu ya, dari tahap awal yang mungkin mereka juga masih bingung mau seperti apa. Sekarang kan udah jalan mengalir-mengalir aja seperti itu. Berarti kan itu kan ada kemudahan-kemudahan biasanya kan kalau sudah seperti itu. Sejauh ini Mas, kalau untuk yang pemula mungkin baru pertama kali ekspor, kemudian yang mungkin baru akan coba ekspor, dari pihak Bea Cukai sendiri ini memberikan edukasi ke mereka agar mereka terus melakukan itu, agar mereka rutin melakukan ekspor, itu gimana Mas?
2: Di kita tuh ada kategori, Bu.
1: Kategori?
2: Kategori, jadi kategori UMKM kita bagi. Ada rintisan, atau ada mandiri, ada siap ekspor. Yang rintisan, nanti kita sama-sama. Jadi di kita itu enggak cuma Bea Cukai, kita juga di bawah Kementerian Keuangan ada namanya Pogja Teknis UMKM.
1: Baik.
2: Nah, kebetulan di situ ketua Pogjanya dari Bea Cukai juga. Kita klasifikasiin dulu UMKM-nya. Nah, untuk yang rintisan nanti ada treatmentnya sendiri. Untuk yang mandiri ada treatment sendiri. Itu dari Kemenq itu yang bantu. Nah nanti pas untuk siap ekspor, ini baru Bea Cukai yang turun.
1: Oh gitu.
2: Karena kan namanya udah siap ekspor nih.
1: Iya betul. Iya.
2: Ya, nanti kita coba nih bantu sampai kita asistensi terus menerus. Sampai produknya bisa sampai ekspor lah istilahnya.
1: Iya betul. Gitu. Kayak ketapang itu kan ya rutin ya, ya Mas rutin.
2: Jadi dia udah rutin bener kalau itu.
1: Itu masuk ke mana itu Mas? Sudah ke mandiri ya?
2: Dia udah siapa ekspor, udah malah ekspor berkelanjutan sekarang.
1: Berkelanjutan ya.
2: Jadi udah tahap lebih lanjut lagi.
1: Oke, baik. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, terus ya dari Bea Cukai mendampingi, kemudian terus memantau ya.
2: Terus memantau
1: terus ya.
2: Memantau terus.
1: Iya, baik.
2: Kita kan pengen tahu, oh nanti peningkatannya seperti apa. Nanti misalkan ada penurunan atau apa, kan kita harus tahu juga kendalanya apa.
1: Baik.
2: Untuk sampai saat ini ya alhamdulillah, Ketapang ini yang termasuk melejit lah.
1: Melejit ya. Kemarin ya. Sempat ini juga apa namanya daun apa?
2: Manggis.
1: Iden manggis ya. Kemudian ya. Juga yang pernah kita ajak podcastan juga kemarin juga lidi nipah seperti nipah. Itu. Lidi nipah juga termasuk masih rutin sekarang ini, Mas.
2: Nah, lidi nipah itu awalnya memang ekspornya itu berupa raw material, lidi ya. Nipah langsung ke India, Pakistan, Nepal itu laku di sana. Cuman memang kemarin ada instruksi sendiri coba untuk menaikkan nilai jual, makanya jadi kerajinan.
1: Oh gitu.
2: Nah, kerajinan juga itu udah beberapa kali kirim sampel. Ya, memang belum sampai saat ini belum sampai ekspor lagi nih karena baru sampel aja waktu itu.
1: Iya. Apakah ini juga termasuk harus apa namanya dari negara apa luarnya dulu yang memesan atau seperti apa itu, Mas Agung?
2: Ya ini
1: atau
2: enggak? Ada beberapa tahapan juga sebenarnya.
1: Oh.
2: Ya memang dari luar yang dulu yang memesan ya.
1: Iya.
2: Cuman dari kita juga harus mempublikasikan, kita mempromosikan juga.
1: Gitu ya.
2: Makanya sekarang kita dengan LPI lagi coba untuk membangun lidi nipah itu, kerajinan lidi nipah supaya bisa ekspor. Karena LPI lebih punya inilah, punya pasar dia. Pasarnya dia tahu, dia bisa nanti bantu-bantu ekspor dari kerajinan lidi nipah.
1: Baik. Mas Agung, UMKM di Bangka Belitung ini kan terus bertumbuh banyak ya. Nih UMKM kita dari yang apa namanya kuliner atau juga mungkin produk-produk olahan dari ikan kita kan banyak. Betul. Ya. Dan kalau misalnya dikirim dalam jumlah banyak juga banyak ya. Karena sudah hampir rata-rata dari masyarakat kita di pesisir itu bisa mengolah olahan itu. Mungkin ada syarat-syarat tertentu ya, Mas ya, untuk syarat bisa ekspor itu, Mas.
2: Bisa.
1: Bisa ya?
2: Ada di kita itu namanya konsolidasi.
1: Oh.
2: Jadi UMKM nih yang banyak kan, UMKM Getas tuh banyak.
1: Iya, misalnya kayak di Kurau kan banyak nih, hampir rata-rata masyarakat di sana kan punya produk pengolahan ikan semua ya.
2: Di Kurau itu ada namanya sentra.
1: Iya.
2: Jadi di Kurau Timur dia ada sentra Kemplang, di Kurau Baratnya ada sentra Getas.
1: Betul.
2: Nah, sentra itu cuma bisa dalam satu sentra, dia bikin legalitas mau dalam bentuk koperasi atau apa. Nanti ekspornya bisa dalam bentuk koperasi. Jadi UMKM tinggal ngumpulin barangnya,
1: ekspor
2: lewat koperasi.
1: Iya.
2: Itu kan lebih menjanjikan dan lebih bisa ngirim lebih banyak lah.
1: Banyak, iya, daripada dalam jumlah besar gitu kan,
2: jumlah
1: kan
2: besar.
1: Ya.
2: Kecuali kalau satu UMKM produksinya kan terbatas.
1: Betul.
2: Nah, dengan menggabungkan nanti dengan konsolidator itu bisa.
1: Iya, mungkin bisa dikelola dari apa namanya pihak desa seperti ya, itu ya. Mengkoordinirnya begitu ya.
2: Cuma
1: bisa. Ya. Oke.
2: Enggak cuma di Kurau karena resmi banyak sekali.
1: Iya, misalnya saya ngambil sampelnya misalnya di Kurau kan hampir rata-rata masyarakat pesisirnya itu kan buat itu semua ya. Jadi kalau misalnya mau kirim dalam jumlah besar ya. Ya. Itu bisa, tapi dikoordinir oleh desanya seperti itu.
2: Kayaknya ini belum ada nih Bu Novi nih.
1: Iya.
2: Siapa tahu ada yang terinspirasi nih.
1: Itu bisa juga itu dijadiin apa namanya mungkin jadi sumber pemasukan desa. Betul. Nantinya seperti ekspor nih kan sayang kalau hanya sebatas memenuhi apa produk lokal saja gitu kan ya.
2: Mungkin sedikit bocoran. Yang di Kurau itu termasuk yang kita angkat supaya ini jadi potensi desa devisa, Bu.
1: Nah, itu ya. Baik, kalau untuk apa namanya olahan ikan ini pasar-pasarnya kita kemana nih, Mas?
2: Kemarin yang paling sering itu Singapura.
1: Singapura ya?
2: Sebenarnya yang selidah sama kita, Singapura sama Malaysia.
1: Dan baik,
2: kemarin yang terakhir pernah ekspor juga ke Australia.
1: Oh, ke Australia. Iya. Tapi yang paling respon paling pasarnya sering, yang paling bagus mungkin Singapura. Kawasan Asia ya, kali
2: kawasan
1: ya.
2: ASEAN lah.
1: Iya, ASEAN lah seperti itu ya. Kayak Singapura dan juga Malaysia. Betul. Wah, luar biasa ini. Mas Agung, mungkin ini salah satu bentuk edukasi lah ya kita kepada pendengar kita. Khususnya mungkin UMKM kita yang lagi dengar sekarang ini ya. Jadi mereka tuh kan kadang-kadang masih mikir, mundur maju lah ya, mau ekspor ini ya. Takut juga nih, nanti ketemu sama Mas Agung, nanti biayanya mahal lagi, Mas, gitu kan. Apa nih yang harus Mas Agung tanamkan nih kepada UMKM kita nih? Jangan takut ekspor, gitu.
2: Yang pertama itu semua hal ya, harus dimulai dari yang kecil dulu. Memang sedikit demi sedikit, jangan dulu nunggu sempurna.
1: Betul.
2: Kalau kita nunggu sempurna kayaknya gak mulai-mulai. Coba aja dulu dari hal kecil, misalkan kita punya produk atau hal kecil, oh kita nyari marketnya dulu, atau hal kecil juga ya hubunginlah bea cukainya dulu.
1: Betul,
2: itu bisa. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sangat bisa. Memang tugas saya kan buat itu menyuluh juga di sana.
1: Mas jemput bola nggak, Mas, kalau misalnya misalnya ada dari UMKM di kelompok UMKM pengen misalnya pengen dapat edukasi kayak gitu, jemput bola nggak misalnya Pak Agung, misalnya kami pengen dapat edukasi di berkaitan dengan apa namanya mungkin ya kepengurusan mau ekspor apa segala macam.
2: Oh, pas pasti jemput
1: pastinya
2: bola.
1: Pastinya jemput bola ya.
2: Walaupun kita nggak diundang, yeah, kita malah datang.
1: Oh gitu ya.
2: Kita denger nih.
1: Pokoknya siapin aja air putih sama Mas Agung gitu ya.
2: Kita pernah dengar aja di sini nih ada potensi ya, lada. Kayak di Bangka Selatan air gegas. Kita yeah, datang ke sana. Kayak di Sungkap. Oh ternyata di sana ada potensi lada juga. Kita datang juga ke sana. Nah apalagi nanti di sini nih ada yang ngubungin. Oh kita lebih seneng lagi.
1: Oh gitu. Iya deh. Mas untuk produk-produk yang kita ekspor ini, apakah semuanya itu produk-produk yang kering ya, yang istilah dalam tanda kutip tahan dalam jangka waktu yang lama seperti itu, atau gimana Mas? Apakah ada juga produk-produk yang lain yang bisa bisa jadi peluang juga untuk apa namanya diekspor di luar tadi, kayak daun ketapang tadi, daun manggis, atau juga nipah dan juga apa namanya lada tadi Mas?
2: Memang salah satu syarat juga tuh untuk ekspor tuh harus tahan lama.
1: Harus tahan lama ya.
2: Karena pengiriman itu kan gak bentar ya lewat laut ya. Biasanya dari negara tujuan minta expire itu paling enggak 1 tahun.
1: Oke, okay, gitu ya.
2: Paling enggak 1 tahun. Beberapa kendala di kita juga UMKM, pas memang udah ada peminatnya, ternyata jangka waktunya tuh yang kurang masa expirednya.
1: Oh, gitu.
2: Kita rata-rata 6 bulan soalnya.
1: Oh gitu. Ada enggak Pak misalnya produk lokal kita, misalnya fashion nih, misalnya ada batik kita yang bagus, atau juga cual kita yang bagus, atau juga itu bisa juga jadi peluang pasar keluar enggak Mas?
2: Oh, sangat bisa.
1: Sangat bisa
2: sangat
1: ya.
2: Bisa. Jadi pernah kita ngadain juga acara bisnis pitching sama Disperindak, pernah juga sama LPI nyobain oh produk-produk kita itu laku atau enggak. Kita pernah ke Nusantara Fashion House di Malaysia, kita coba juga tuh produk-produk kita kira-kira bisa masuk atau di sana. Ternyata di sana ya memang bisa, cuman beberapa sistem yang masih belum cocok dengan UMKM kita.
1: Oh gitu, ya, iya. Dan kadangkala juga kalaupun memang respon pasar luar juga cukup bagus ya Mas Agung ya, di saat mereka memesan dalam jumlah besar, kita kadang-kadang masih kebingungan juga untuk memenuhi pasar mereka gitu ya. Iya,
2: betul. Kadang kita kaget sendiri pas diminta, oh siapin
1: dalam jumlah sekian, ya udah gerabak gerubuk kayak cari ya, kemana nih sumbernya. Baik-baik, pendengar di manapun saat ini Anda berada, ini dengan Mas Agung. Jadi silakan saja untuk pendengar yang kembali mau bergabung bersama kita, kami ajak untuk menghubungi. Dan kita lanjut lagi nih. Iya, ini tadi sudah kita tanyain ya Mas. Sebenarnya dari pertanyaan pendengar kita ini Mas Agung, hampir rata-rata ini sudah kita jawab ya, tadi soal prosedurnya seperti apa, kemudian kriteria khusus untuk ekspor itu juga sudah kita tanyain ya. Nah ini kira-kira nih Mas Agung, di penghujung acara kita ini mungkin apa nih yang mau diedukasikan kepada masyarakat kita nih Mas Agung?
2: Ya, silakan. Udah di akhir aja sih.
1: Iya.
2: Saya mulai nyaman nih buat
1: bahas. Iya, oke ya.
2: Udah nanti kalau misalkan ada waktu lebih buat UMKM yang bisa ngobrol, saya pengen ngobrol.
1: Oh gitu langsung. Ya.
2: Jadi,
1: baik.
2: Yang pertama memang jangan minder dulu. Produk kita itu laku.
1: Yeah.
2: Yang kedua coba cari market. Cari market, terus gabung sama komunitas-komunitas. Itu juga banyak info-info dari komunitas. Ini contohnya, Bu. Saya baru dapat permintaan dari komunitas.
1: Iya.
2: Buat produk kelapa.
1: Kelapa.
2: Kelapa.
1: Ya.
2: Kelapa itu termasuk yang laku, bau dari sabutnya dari.
1: Nah, itu. Sebetulnya itu Mas, saya kasih bocoran juga Mas Agung, kalau bicara soal apa namanya sabut kelapa dan lain sebagainya, UMKM kita itu ada di Jeliti, Mas. Semuanya lengkap termasuk jok untuk yang kayunya itu, yang sabut kelapa itu dijadikan jok mobil BMW dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu mereka di sana, cuma itu tadi betul-betul yang Mas Agung katakan tadi, kendalanya takut di saat pemesanan banyak seperti itu, mau carinya di mana gitu Mas Agung. Jadi sebatas ya masih skala lokal dulu. Sebenarnya di Jeliti itu semua lengkap Mas, dari sabutnya, dari kelapanya, dari buahnya, dari kopranya, semuanya ada di sana. Nah itu, saya yakin dari Jelitik juga denger nih sekarang.
2: Saya harus ke Jelitik nih abis ini. Siap-siap ya warga Jelitik.
1: Karena posisinya kemarin ini Mas Agung, karena kita sempat bicara juga sama dulu lurahnya, kita pernah dialog juga ya. Waktu itu dari lurahnya sendiri itu Pak Adi sempat mengatakan bahwa mereka itu yang masyarakat sana itu sabut-sabut kelapa yang serbuk-serbuknya itu Mas dikirim dalam jumlah banyak itu untuk jok mobil-mobil kemana? Mewah keluar. Tapi mereka hanya sebatas pengepul.
2: Oh, pengepul. Ya enggak apa-apa kan awalnya juga dari pengepul.
1: Karena mereka dikirimnya keluar, jadi orang Jakarta atau orang luar itu ngirimnya keluar. Nah, itu yang disayangkan.
2: Sebenarnya salah satu
1: peluang ya sebetulnya ya.
2: Iya, makanya. Dan memang banyak produk di kita tuh sistemnya seperti itu.
1: Iya,
2: kita kirim dulu ke lokal, habis itu baru dikirim ke luar.
1: Iya, itu yang diuntungkan berarti kan daerah lahir yang mereka juga sedang mencari itu kan ya.
2: Yang namanya juga ekspor.
1: Iya, berarti juga. Nanti Mas Agung harus jor-joran kejar ini, mana sentra-sentra kelapa seperti itu ya. Baik, lanjut Mas, kemudian apa lagi nih?
2: Ya kemudian, yang terakhir, langsung datang aja ke Bea Cukai.
1: Oh iya, baik-baik.
2: Kalau misalnya masih punya ide pun kita ini, kita layani.
1: Baik-baik.
2: Masih punya ide, oh saya mau ekspor ini. Oh, iya. Walaupun sebatas ide, ayo kita ngobrol.
1: Oh iya, oke
2: okay, siapa deh. Tahu nanti terbentuk, oh ide ini bisa direalisasikan atau enggak.
1: Oke, okay, siap. Jadi itu tadi ya dari obrolan kita, mudah-mudahan yang di Kurau nanti yang jadi sentranya kretek gitu ya. Amin, nanti satu kampung gitu ya, ngirim ekspornya keluar ya Mas Agung ya.
2: Semoga aja.
1: Iya, dan juga yang di Jeliti siapa tahu ya, yang mau potensi ekspor nanti untuk serbuk kelapanya itu tuh dijadikan jok gitu ya.
2: Atau desa-desa lain juga boleh. Pasti kan tiap desa punya produk unggulan.
1: Nah itu.
2: Yang cepat tuh, oh ternyata produknya ini.
1: Iya betul. Ya, oke deh baik. Pendengar dimanapun saat ini Anda berasa, nggak kerasa kita ngobrol sama Mas Agung sudah harus berakhir ya Mas Agung ya. Dan sebagai penutup dialog kita di kesempatan sore hari ini, silakan mungkin ada yang mau disampaikan ini Mas Agung. Silakan.
2: Ya untuk para UMKM tetap semangat.
1: Iya.
2: Ya. Dari dulu juga pas kita COVID, UMKM lah yang ini, yang nopang kita.
1: Iya,
2: jadi betul. Jangan ragu untuk bernaik kelas, jangan ragu. Terus misalkan untuk ekspor juga jangan ragu, segera hubungin Bea Cukai aja.
1: Gitu. Oke, okay. Dan banyak-banyak cari informasi ya Mas ya. Cari informasi.
2: Semua pemerintah itu sekarang fokusnya ke UMKM.
1: Betul.
2: Dan informasi itu bertebaran di mana-mana.
1: Iya. Baik,
2: tinggal dan rajin-rajin aja cari informasi.
1: Betul. Dan peluang ekspor juga banyak di negara-negara lain, silakan cari infonya ya. Dan kalau misalnya memang berkeinginan untuk naik kelas tadi, ya silakan ya untuk pendampingan mungkin dari pihak Bea Cukai bisa ya. Mungkin dari UMKM lokalnya juga mungkin berkomunikasi seperti apa nanti ya.
2: Iya,
1: Mas Agung pokoknya setia nanti menemani kalian sampai bisa ekspor pokoknya ya. Baik, terima kasih pendengar. Anda sudah berbincang bersama kami dalam dialog kita di kesempatan sore hari ini UMKM berbicara. Makasih banget ini Mas Agung meluangkan waktu ke RRI ya. Di sela sibuk-sibuk ini kalau menghubungi Mas Agung ini susah ya. Jadi orangnya sibuk. Jadi sebentar-sebentar ternyata kasih sosialisasi terjun ke daerah-daerah gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah bisa meluangkan waktunya.
2: Senang saya di sini.
1: Iya, dan terima kasih pendengar Anda sudah menyimak dialog kami. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses selalu Mas Agung. Salam buat teman-teman di Bea Cukai ya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita

0: Iya, baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan dialog bersama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang, dan selanjutnya menemani Anda di kesempatan sore hari ini saya lanjut lagi untuk menyapa Anda, dan sesaat lagi pendengar kita akan bergabung bersama dengan Korwil Belajar Sumba untuk mengikuti acara kita Warta Belajar Sumba, dan tentunya untuk pendengar juga yang saat sekarang memantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita langsung saja bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk maksud kami bersama Pro 1 Palembang ya, untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba.
1: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti
2: itu. Jadi yang menyoroti evolusi peran pustakawan di informasi saat ini itu adalah yang enggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga.
3: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 6 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Inovasi pustakawan memperluas akses literasi dan budaya membaca masyarakat. Laporan disampaikan reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 7 Juli menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pustakawan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan dituntut terus berinovasi agar budaya membaca tetap tumbuh di berbagai kalangan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, pustakawan saat ini tidak lagi hanya bertugas untuk mengelola koleksi buku di perpustakaan. Menurutnya, pustakawan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tony menjelaskan, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Dengan demikian, layanan perpustakaan tidak hanya terbatas pada koleksi cetak, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
2: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu. Jadi intinya inovasi pustakawan diperlukan di dalam bagaimana meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat. Dan juga perpustakaan juga selalu memiliki kegiatan yang seperti promosi baik dilakukan secara offline maupun online.
1: Selain menghadirkan layanan yang lebih modern, perpustakaan juga terus melakukan berbagai upaya promosi agar keberadaannya semakin dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin melalui berbagai program literasi, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun memanfaatkan media digital. Ia berharap peringatan Hari Pustakawan Indonesia dapat menjadi motivasi bagi seluruh pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan layanan yang inovatif sehingga mampu menciptakan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki literasi yang lebih baik. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: bangkitlah.
1: Pendengar, guru SMA N1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan perpustakaan mini rumah untuk membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Berikut laporan Ratna Agusari, Sungai Liat.
2: Baik pendengar, di mana guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan ruang baca hingga perpustakaan mini di rumah untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar. Perpustakaan yang telah dikembangkan untuk membangun budaya literasi selain di sekolah, perpustakaan mini ini telah diberikan nama Pondok Baca Ceria. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat Rita Orbaningrum menuturkan pihaknya menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk memberikan kebebasan anak, meningkatkan budaya literasi mengingat keterbatasan waktu maupun koleksi buku di perpustakaan sekolah.
3: Percuma bagi saya, percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana-prasarana. Okay. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu, makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya.
2: Menurut Rita, untuk menambah koleksi bacaan dirinya juga melibatkan para alumni agar menyumbangkan buku yang masih layak dibaca. Meski perkembangan teknologi membuat akses bacaan semakin mudah melalui media digital, Rita tetap mempertahankan budaya membaca sebagai kewajiban bagi para siswanya. Bahkan program literasi dijalankan kini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca, tetapi juga mendorong siswa menghasilkan karya tulis. Konsistensinya dalam membangun budaya literasi membuahkan hasil. Pada 2017, program Taman Baca yang dikembangkan berhasil meraih penghargaan juara 7 tingkat nasional. Salah satu keunggulan yang dinilai adalah adanya koleksi karya tulis hasil kreativitas siswa yang menjadi bagian dari perpustakaan dan taman baca. Melalui berbagai upaya ini, Rita berharap budaya membaca dan menulis dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda, sehingga literasi tidak sekedar menjadi kewajiban di sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait Hari Pusakawan Indonesia, Pusakawan Bersinergi dan Berdampak yang dihimpun reporter Reno Putra dari RRI Jambi.
1: Kami sebagai masyarakat bisa mendukung. Karena apa? Karena ini kan menanamkan nilai kecintaan kita kepada bahasa Indonesia sebetulnya, Hari Pustakawan ini. Nah, bagaimana kita bisa berbahasa yang baik, berbahasa yang santun, yang memang mencerminkan nilai-nilai budaya kita bangsa Indonesia. Maju terus pokoknya kalau Hari Pustakawan, kami dukung seluruh masyarakat.
2: Menurut saya pustakawan sekarang perannya makin luas ya, bukan cuma menjaga buku, bukan cuma di perpustakaan, tapi juga membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan meningkatkan minat baca masyarakat. Semoga dengan adanya tema Hari Pustakawan ini, pustakawan itu bisa terus terlibat, bersinergi, dan berdampak benar-benar terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3: Ya tentu mau dengan momentum Hari Pustakawan Nasional ini diharapkan dapat menjadi pengingat lah akan pentingnya peran pustakawan sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, peran pustakawan sendiri tidak hanya sebagai pengelola koleksi perpustakaan tentunya ya, tetapi juga menjadi fasilitator literasi nih, pendamping pembelajaran, dan juga mungkin sebagai penghubung masyarakat dengan informasi yang akurat, terpercaya, dan tentu saja bermanfaatnya. Yang jelas dengan dedikasi dan kontribusi dari pustakawan sendiri diharapkan mampu memperkuat budaya, literasi.
4: Hari Pustakawan adalah momen untuk menghargai orang-orang yang selama ini membantu menyediakan akses terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin banyak yang menganggap pekerjaan pustakawan ini hanya menjaga buku di perpustakaan. Namun perannya kan jauh lebih besar daripada itu. Mereka membantu masyarakat menemukan informasi yang dibutuhkan, mendukung kegiatan belajar mengajar, mendorong budaya juga untuk membaca. Dan di era digital saat ini, tentunya informasi begitu mudah diperoleh melalui internet, dan banyak juga informasi yang belum tentu benar. Karena itu, pustakawan memiliki peran penting untuk mengarahkan masyarakat mencari, memilih, ataupun menggunakan informasi yang dipercaya.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pusakawan tidak lagi hanya bertugas menjaga koleksi buku, tetapi juga menjadi pengelola informasi, pendamping literasi, serta penggerak budaya membaca di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, berikut wawancara singkat Maulana, kontributor RRI Palembang, bersama Bapak Darsito, salah seorang pusakawan yang bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Darsito, dalam momentum Hari Pustakawan Indonesia nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan peran pustakawan saat ini, khususnya di era digital yang serba cepat nih Pak?
2: Alhamdulillah, pustakawan sekarang sudah banyak talenta-talenta muda, terutama yang selalu berkembang dalam bekerja, terutama di bidang IT. Sekarang sudah bekerja sama langsung dengan Perpustakaan Nasional untuk pengembangannya.
1: Oke. Lalu Pak Darsito, apa saja tantangan yang sering dihadapi pustakawan ini dalam

0: Oke. Bagaimana kondisi perpustakaan daerah kita nih Pak, khususnya di Kabupaten Banyuasin saat ini? Apakah tingkat antusias masyarakat sekitar maupun generasi muda saat ini terhadap perpustakaan yang sudah kalau boleh kita bilang saat ini kan perpustakaan daerah di Kabupaten Banyuasin sudah cukup memberikan fasilitas yang nyaman nih Pak.
1: Ya, alhamdulillah untuk tingkat layanan sudah meningkat ya, terutama dari kalangan perkuliahan dan SMA. Karena sudah dijadwalkan untuk kunjungan-kunjungan tertentu, terutama adalah dari sekolah-sekolah yang sekarang banyak antusias sekali. Terus ada juga pada hari Kamis dan Jumat itu ada acara dongeng untuk pelatihan dongeng, jadi banyak anak-anak yang datang pada hari Kamis dan Jumat.
0: Oke. Nah kalau Pak Darsito lihat untuk saat ini di Kabupaten Banyuasin tingkat minat baca dari generasi muda pada saat ini seperti apa Pak?
1: Tingkat minat baca di Kabupaten Banyuasin alhamdulillah sangat meningkat. Itu bisa kita lihat dari jumlah kunjungan dan kunjungan langsung ke lapangan melalui mobil perpustakaan keliling.
0: Oke. Pak Darsito, ini pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar perpustakaan dan profesi pustakawan semakin berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman Pak?
1: Harapannya agar pustakawan selalu maju, selalu berkarir sesuai dengan jalurnya, dan diharapkan untuk masyarakat selalu berkunjung ke perpustakaan.
0: Oke, dan tentunya peran dan fungsi dari pustakawan ini pada saat ini masih sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan tentunya Pak.
1: Tentu sangat dibutuhkan terutama untuk pembinaan-pembinaan di sekolah, karena banyak di sekolah buku-buku dan bacaan-bacaan belum tertata dengan baik dan belum sesuai dengan standar perpustakaan nasional.
0: Oke. Ya, terima kasih Pak Darsito atas waktu yang telah diberikan kepada kami ini Pak untuk wawancara singkat.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Salam sehat Pak Darsito.
1: Salam sehat selalu, amin.
0: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pustakawan yang saat ini bertugas di perpustakaan daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu Pak Darsito. Saya Muhammad Maulana dari Kabupaten Banyuasin, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempersiapkan jelang operasional sekolah rakyat permanen di Kota Baru, Lampung Selatan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Galih Prihantoro, RRI, Bandar Lampung.
1: Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan dijadwalkan memulai masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengunjungi beberapa rumah calon siswa Sekolah Rakyat Permanen. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan peserta didik beserta keluarganya menjelang masa pelaksanaan MPLS. Selain memberikan sosialisasi, Jihan juga meninjau langsung kondisi rumah calon siswa. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga peserta didik melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS.
2: Saya mengunjungi salah satu siswa sekolah rakyat yang ada di Provinsi Lampung untuk nanti diberikan sosialisasi bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan MPLS tanggal 13 Juli dan para orang tua untuk kami juga setelah lihat-lihat rumah tinggalnya nanti jadi diintegrasikan ke kami.

0: dengan program PSPS nanti insya Allah diberikan bantuan stimulan untuk pembangunan swadaya rumah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menambahkan, sekolah berkonsep boarding school tersebut akan menampung 413 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 270 peserta didik baru, 71 siswa yang dipindahkan dari Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan, serta 72 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 35 Bandar Lampung, baik peserta didik baru maupun siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.
2: Sesuai dengan kuota yang diberikan Kementerian Sosial, kita menerima siswa sebanyak 270 siswa baru, peserta didik baru, terdiri dari 3 rombel jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Sesuai dengan rencana, ya, peserta didik ini nanti tanggal 13 akan kita panggil di Sekolah Rakyat Permanen Kota Baru.
1: Selain mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini juga terus mematangkan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Septrianisi, RRI Belitung.
1: Pertama, hari ini kita sudah menginventarisir personil-personil yang nanti akan kita masukkan ke dalam kepenitan hari yang ke-8.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten yang diwakili asisten bidang perekonomian dan pembangunan Ihwan Farozi mengatakan rapat perdana ini difokuskan pada inventarisasi personil yang akan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah seksi upacara termasuk persiapan dari paskibraka yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Belitung Timur. Selain upacara bendera, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga akan menyiapkan berbagai kegiatan untuk pemeriahan HUT RI yang akan dilakukan oleh Dispora Belitung Timur.
1: Ya, mudah-mudahan dalam proses perekrutan, persiapan untuk latihan paskibra nanti dalam beberapa minggu ini telah dapat berjalan dengan baik ya, sampai nanti pada hari H-nya pada tanggal 17 Agustus, karena disinilah kita kebanggaan kita ya sebagai orang tua, juga sebagai guru dengan anak-anak kita, anak-anak kita direkrut sebagai petugas paskibra tiket kabupaten, itu rasanya luar biasa.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga mewacanakan bahwa Kecamatan Gantung sebagai lokasi pelaksanaan resepsi kenegaraan pada peringatan HUT RI tahun ini. Menindaklanjuti wacana tersebut, Camat Gantung Dela Wahyudi menyatakan pihak telah membentuk panitia HUT RI ke-81 di tingkat kecamatan.
3: Jadi kami di Kecamatan Gantung juga untuk sekarang ini kami masih menunggu informasi lanjutan dari panitia kabupaten itu seperti apa. Tetapi kami di kecamatan juga sudah membentuk panitia HUT RI yang diketuai oleh Pak Subandri terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi salah satunya bahwa kita di kecamatan tetap akan melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera. Ada kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh KKGO Kecamatan Gantung, dan juga ada lomba kasti baris indah rencananya juga di tingkat Kecamatan Gantung.
2: Terakhir, Pemkab Belitung Timur juga akan kembali menggelar rapat pemantapan untuk membahas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta pembagian tugas setiap seksi kepanitiaan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum bagi pustakawan di Waikanan untuk bertransformasi menjadi penggerak literasi yang aktif, berkolaborasi, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan budaya literasi di Kabupaten Waikanan melalui tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak. Para pustakawan didorong untuk semakin aktif berkolaborasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan Ahmad Agung Bramantieli kepada RRI mengatakan tema tahun ini mencerminkan perubahan peran pustakawan di era informasi. Menurutnya, pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola perpustakaan tetapi juga menjadi penggerak literasi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penguatan budaya literasi bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pustakawan serta dukungan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak pustakawan untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar manfaat layanan perpustakaan dapat dirasakan lebih luas. Dirinya berharap seluruh program literasi dapat diintegrasikan melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, dukungan insan media, komunitas, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat akan mempercepat peningkatan budaya literasi yang berkelanjutan di Waikanan.
2: Yang jelas yang menyoroti evolusi peran pustakawan di era informasi saat ini itu adalah yang enggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga. Nah, terkait itu, kawan-kawan pustakawan, ayo kita bersinergi gitu loh, untuk memajukan masyarakat literasi itu.
1: Senada dengan itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Dian Eka Putri menegaskan bahwa tema Hari Pustakawan Indonesia tahun ini mengingatkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan pengabdian dalam menjalankan profesi pustakawan.
3: Dengan semangat, pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak, mari kita terus menguatkan peran pustakawan sebagai penggerak literasi, pengelola pengetahuan, sekaligus mitra strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan pengabdian yang berkelanjutan, pustakawan diharapkan mampu menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah.
1: Dirinya berharap seluruh pustakawan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga kualitas layanan perpustakaan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan daerah. Peringatan Hari Pustakawan Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan perpustakaan dalam membangun budaya literasi. Dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi yang terus diperkuat, perpustakaan diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Bupati ingatkan OPD serapan anggaran harus sesuai visi, misi, dan program kerja pemerintah. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tegas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan instruksi ini, sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat, sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Munadi dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur ke ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Menjadi siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur telah berhasil mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSNSMA tingkat Kabupaten Kaur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, pada ajang ini 4 siswa sekaligus menjadi pemenang dan akan mewakili Kabupaten Kaur pada tingkat Provinsi Bengkulu. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati MPD mengatakan, selaku tenaga pendidik di SRT 14 Kaur ini merasa bahagia karena pada tahun pertama SRT 14 Kaur sudah berhasil menorehkan prestasi. Dengan hasil ini pihaknya akan memaksimalkan persiapan para siswanya menghadapi tingkat provinsi nanti. 4 siswa yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat Provinsi Bengkulu masing-masing untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Nabil Pareza, mata pelajaran biologi oleh Erlia Putri Marcella, mata pelajaran kimia oleh Susan Rido, dan mata pelajaran astronomi oleh Sekar Sri Wahyuningsi. Selaku kepala sekolah, Selvi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pembimbing, wali asuh dan asrama yang ikut andil dalam membimbing para siswa untuk belajar mandiri. Menurut Selvi, perjuangan belum usai, masih ada tingkat provinsi yang akan menunggu. Untuk itu usaha maksimal dan doa terbaik masih harus dilakukan agar kemenangan bisa sampai hingga nasional.
2: Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga atas capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur, khususnya jenjang SRMA, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Di tahun pertama pengoperasian Sekolah Rakyat ini, kita bisa mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional atau O2SN dengan 4 bidang. Yang pertama geografi diwakili oleh Nabil Fariza, kemudian biologi Erlia Putri Marcella, kemudian bidang kimia Suzaan Rido, dan keempat ada bidang astronomi yaitu Sekar Sri Wahyuningsi.
1: Selvi menambahkan selain itu ada satu prestasi lagi yang membanggakan, yakni meloloskan satu siswa ke tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA pada cabang atletik yang diraih oleh Zeki Aprian Deka. Keberhasilan gemilang ini diraih melalui kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru SRT 14 Kaur. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi bakat akademis anak didik mereka hingga ke tingkat tertinggi. Kini keempat siswa tersebut tengah mempersiapkan diri dengan latihan soal yang lebih mendalam dan terstruktur demi nama sekolah dan daerah Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 6 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama pendengar Warta Belajar Sumba. Dan tentunya untuk kesempatan sore hari ini, saya Novi masih lanjut kembali untuk menemani Anda dalam rangkaian acara kita. Sebelum saya lanjut, kali ini saya sampaikan dulu berita kehilangan pendengar dari Maradona beralamat di Sungai Liat. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama tadi ya, dengan nomor 593/622/SPPFBT/19.01.02.1003/2017 dengan luas tanah kurang lebih 20 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing RT 001 Ling 6 Kampung Bantam, sekarang Ling 7, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut dapat menghubungi Maradona nomor ponsel 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar. Ya, baik pendengar, demikian tadi satu berita kehilangan yang kami terima dari saudara Maradona beralamat di Sungai Liat. Dan selanjutnya pendengar, menemani suasana sore Anda, saya akan hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan Cukup Sampai Di Sini. Ada satu pilihan lagu yang saya hadirkan untuk Anda kali ini.

Pendengar Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung, selamat sore nih untuk Bung Ramadan yang ada di seputaran Sorong ya. Terima kasih untuk standby mendengarkan siaran kita di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan terhibur ya dengan hari ini lagu yang baru saja kita dengarkan. Ini lagu yang tadi juga sempat dipilih di saat acara Pro Persada, namun karena waktu jua tadi sehingga lagunya belum bisa terputar ya. Baik, terima kasih sekali atas kebersamaan pendengar yang sudah memantau siaran kita di kesempatan kali ini ya. Dan saya harapkan juga kehadiran RRI Singaliat juga bisa memberikan sesuatu yang membuat Anda merasa bahwa RRI itu milik Anda ya. Baik, dan selamat sore juga nih untuk pendengar kami, untuk Bang Amir yang ada di seputaran DC15 yang mungkin lagi sibuk-sibuk dengan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan bisa dituntaskan aktivitasnya. Juga untuk pendengar kami yang sekarang ini sedang mobile, setelah tadi mungkin Anda melaksanakan berbagai aktivitas di tempat kerja ya, dan saat sekarang mobile dan nanti akan kumpul bareng dengan keluarga dan mudah-mudahan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan saya masih akan menemani perjalanan Anda dengan pilihan lagu-lagu cantik yang sudah kami persiapkan dari meja tugas. Dan kali ini pendengar, saya akan berani dulu, ada informasi yang saya pilihkan untuk Anda, dan kali ini saya juga kutip ya dari kbrn.rri.co.id. pendengar, ada beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan dari Brazil, Piala Dunia kita, Neymar pamit ya, sang legenda akhiri karir internasional lewat air mata, pendengar. Jadi kapten timnas Brazil Neymar da Silva resmi pamit undur diri dari tim Seleção. Jadi pernyataan tegas Neymar ini usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, pendengar. Jadi penyerang Brazil 34 tahun ini mengumumkan pensiun dini dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Jadi laga The MetLife Stadium Amerika Serikat menjadi penampilan terakhir Neymar bersama dengan Seleção, pendengar. Jadi meski sempat mencetak gol lewat titik penalti pada masa injury time, aksi penyelamatan Neymar ini tidak mampu menyelamatkan Brazil. Jadi Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026, pendengar. Nah, dalam suasana yang penuh emosi, Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia telah berakhir. Jadi perjalanan panjangnya bersama dengan Brazil ini resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debut internasional pada tahun 2010 lalu, pendengar. Dan setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Neymar tidak mampu menahan air mata. Jadi rekan-rekan timnya juga langsung menghampiri ya, dan memberikan pelukan untuk menghibur sang kapten yang menutup karir internasionalnya dengan penuh haru, pendengar ya. Kekalahan dari Norwegia sekaligus menjadi akhir perjalanan Neymar di Piala Dunia. Di turnamen 2026 menjadi edisi keempat sekaligus terakhir yang diikutinya bersama dengan Brazil tanpa berhasil mempersembahkan trofi juara dunia. Dan hasil ini tentunya juga memperpanjang puasa gelar Brazil di ajang Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi kampion pada 2002. Bahkan menurut catatan sejarah, tersingkir di babak 16 besar menjadi pencapaian terburuk Seleção sejak Piala Dunia tahun 1990 ya. Dan secara individu, Neymar juga mencatat rekor yang kurang menyenangkan. Ia menjadi pemain Brazil kedua setelah Thiago Silva yang tampil di 4 edisi Piala Dunia tanpa sekalipun merasakan gelar juara dunia. Meski gagal memenuhi ambisi terbesar bersama negaranya, tapi Neymar tetap meninggalkan warisan luar biasa. Jadi selama membela Brazil, ia mencatat 130 penampilan, mencetak 80 gol dan 58 assist, pendengar. Dan hal ini menjadikan Neymar menjadi salah satu pemain berpengaruh dalam sejarah sepak bola Brazil ya. Di level senior, gelar Piala Konfederasi 2013 menjadi satu-satunya trofi yang berhasil dipersembahkannya untuk Seleção. Sementara di level Olimpiade, Neymar ini sukses memimpin Brazil meraih medali emas bersejarah pada Olimpiade Rio tahun 2016. Demikian perjalanan karir Neymar bersama dengan timnas Brazil di ajang internasional, pendengar. Nah, itu ya satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, mungkin yang ngefans banget sama Neymar ya. Nah, itu tadi jadi pertandingan yang sudah digelar tadi, ternyata Brazil gagal. Neymar pamit, sang legenda akhiri karir internasionalnya lewat air mata, pendengar. Dan nanti kita lanjut dengan saja informasi lainnya masih bersama Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 1.

0: Baik, mendengar ada satu pilihan lagu yang baru saja kita dengarkan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya warna tersendiri di hati Anda ya dengan lagu yang baru saja kita dengarkan bersama. Itu lagu miliknya Rafael Valerio dengan Maybe Tomorrow. Ya, mungkin besok-besok lah ya. Iya, satu lagunya yang sudah kita dengarkan sama-sama di kesempatan sore hari ini ya. Dan berikut saya punya pilihan informasi lainnya yang akan saya hadirkan juga untuk menemani Anda kali ini pendengar. Dan berikut untuk pilihan informasi tentunya juga masih saya kutip dari KBRN ya, rri.co.id. Dan ada beberapa informasi juga. Ternyata ini satu hal yang harus kita sikapi bersama ya. Wamenkom Digi mengatakan 3 dari 5 anak memasukkan usia saat registrasi akun medsos, pendengar. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi mengungkap sejumlah tantangan awal dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Salah satu tantangan terbesar itu adalah masih banyak anak-anak yang memasukkan usia saat membuat akun media sosial atau medsos, pendengar. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut bahwa hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya. Jadi merujuk survei ini, 3 dari 5 anak itu diketahui memasukkan data usia saat membuat akun media sosial. Ya, pemalsuan data usia ini untuk menghindari pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Dan hal ini juga sebagaimana ketentuan dalam PP Tunas yang mewajibkan seluruh platform medsos menerapkan batasan akses akun terhadap anak-anak. Jadi menurutnya praktek ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan PP Tunas karena dijelaskan Wamenkom Digi proses verifikasi usia sepenuhnya berada pada sistem yang dimiliki oleh masing-masing platform digital. Meski demikian, Nezar mengatakan bahwa Kemkom Digi telah berkoordinasi dengan seluruh platform digital untuk memperketat sistem verifikasi usia. Namun dalam hal ini, ia mengatakan bahwa penerapan sistem tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dari masyarakat. Ya, nah itu pendengar informasi mengenai Wamenkom Digi mengatakan bahwa 3 dari 5 anak memasukkan usia saat registrasi akun media sosial. Jadi anak-anak sekarang itu ya karena memang mungkin sudah masanya seperti itu, kadang-kadang melihat teman-temannya sudah punya medsos ya, jadi mereka pengen juga. Nah, ini salah satunya yang mereka lakukan adalah memasukkan usia, pendengar ya. Baik, dan kali ini kita lanjut juga ada informasi mengenai Wamenkom Digi juga menargetkan kecepatan internet nasional 100 Mbps 2 tahun mendatang, pendengar. Jadi ini salah satu langkah yang dilakukan ya. Jadi Kementerian Komunikasi Digital menargetkan kecepatan internet di Indonesia mencapai 100 Mbps, disampaikan oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Jadi dikatakan bahwa target kecepatan internet nasional ini dapat realisasi dalam kurun waktu 2 tahun mendatang ya. Dan tentunya akan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, diantaranya adalah percepatan pembangunan infrastruktur digital, kemudian peningkatan investasi operator telekomunikasi, selain itu perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, merata, dan juga terjangkau ya. Nah, kemudian selain itu juga, dikarenakan akses internet yang berkualitas saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, jadi pemerintah dipastikan oleh Wamenkom Digi akan menggencarkan pembangunan konektivitas yang mumpuni dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas konektivitas menjadi bagian dari strategi Kemkom Digi melalui visi terhubung, tumbuh, dan terjaga, sehingga melalui rancangan ini, Kemkom Digi mendorong sejumlah pihak terkait untuk siap meningkatkan dan juga memperluas akses jaringan internet, pendengar. Ya, itu pendengar satu informasi ya buat yang saat sekarang masih memantau siaran kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita berharap besar sejauh ini kita masih memenuhi kebutuhan internet itu masih menggunakan pribadi lah ya, seperti itu. Baik, peringat di penghujung sajian lagu-lagu hiburan dan informasi kita di kesempatan kali ini, saya lanjut dulu untuk menyampaikan satu informasi pendengar yang kali ini sudah saya siapkan kembali untuk Anda pendengar. Dan berikut ada berita lagi berkaitan dengan berita kehilangan yang tadi juga sudah sempat saya sampaikan ya, berasal dari Maradona, beralamat di Sungaliat. Pendengar, telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Asan dengan nomor 593/611 SPP FBT -19.01.02.1003/2017 dengan luas tanah 17.702 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing RT 001 lingkungan 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu. Dan surat ini tercecer atau hilang ya, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat dapat menghubungi Maradona, nomor ponselnya 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Baik, pendengar, itu sebuah informasi buat Anda mengenai berita kehilangan yang kami terima dari Maradona dari Sungai Liat. Baik, itu kepada pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjutkan kembali dan masih dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik, peringat cek fakta untuk sore hari ini 6 Juli 2026, beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan pendengar. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhook.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: ramah, tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasihkan.
1: Iya, baik pendengar, hanya Rindu Miliknya Anmes saya hadirkan juga untuk menemani pendengar yang saat sekarang mendengarkan Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung pendengar. Dan kali ini ada informasi terkait BPOM siap uji produk impor hingga obat inovatif pendengar. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memastikan laboratoriumnya siap menghadapi meningkatnya impor obat, kosmetik, suplemen, dan juga pangan nasional. Fasilitas pengujian BPOM ini mampu menjamin keamanan, mutu, dan kualitas berbagai produk, termasuk obat inovatif yang terus berkembang global, pendengar. Disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Iqrar saat konferensi pers di kantor BPOM Jakarta hari ini, pendengar, dikatakan kewenangan BPOM mencakup riset, kemudian pre-market, post-market, hingga penegakan hukum dalam pengawasan obat dan makanan. Kewenangan ini penting karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku berbagai produk. Ia mengatakan sekitar 90% bahan baku obat masih diimpor, baik dalam bentuk bahan baku mentah maupun produk antara intermediate produk. Sementara industri kosmetik nasional telah mendominasi sekitar 80% pasar domestik, sedangkan sisanya masih diisi produk multinasional. Pada sektor pangan, Taruna mengatakan mayoritas produk masih diproduksi di dalam negeri, meski sejumlah komoditas tetap berasal dari impor. Oleh karena itu, kesiapan laboratorium menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan juga khasiat ya. Menurutnya BPOM memiliki kemampuan menguji makanan kemudian narkotika hingga obat yang berkaitan dengan virus melalui fasilitas Animal Center berstandar tinggi. Jadi kemampuan ini juga menjadi modal dari BPOM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan masuknya produk-produk baru ke Indonesia, pendengar. Nah itu ya satu informasi untuk Anda mengenai BPOM yang siap uji produk impor hingga obat inovatif. Baik untuk Anda pendengar kali ini.

masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Selamat sore juga nih untuk Bung Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Mungkin masih monitor juga siaran kita untuk kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan ada Lito dengan satu koleksi lagunya Mutiara.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

0: Satuara dari Sungai Liat, Bangka Belitung. Hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu islami menemani Anda sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama Qori'ah Siti Humairah, membacakan surah Al-Aqaf dimulai dari ayat 29 hingga 32, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang insyaallah akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar di mana Anda berada, di Bangka Belitung sore hingga Bangka Belitung malam, bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan pendengar, tentunya mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung sore tadi setelah salawat, kita akan segera bergabung saat lagi bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, tadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pro 1

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Orang Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debbie Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi koordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya. Kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk keluarga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh keluarga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gebi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group,

0: lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
2: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
1: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
5: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
4: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
5: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG,

Kategori 1, sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang kedepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman pertandingan ataupun zaman liga seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan kos.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualan yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Kamu sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Kiloli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan kali ini pendengar, kami akan hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung malam, di mana seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka jadi telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok UBM guna membantu masyarakat mengatasi kecanduan layanan. Maksud kami, layanan ini ditangani langsung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan sebanyak 12 puskesmas ini memiliki tenaga kesehatan terlatih akan melayani dan mendampingi masyarakat yang kecanduan secara bertahap. Nora menjelaskan hadirnya layanan UBM di setiap puskesmas bagi pecandu, maksud juga pecandu rokok, ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan menurutnya upaya berhenti merokok sangat sulit bagi masyarakat yang sudah kecanduan, kecuali memang karena kesadaran diri sendiri. Dan pihaknya berharap dengan adanya peraturan daerah perda yang mengatur kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka ini bisa mengurangi pencemaran udara dari asap rokok yang mengganggu kesehatan. Wow, ini keren sekali ya pendengar. Jadi puskesmas di Bangka ini sudah melayani konseling untuk berhenti merokok. Untuk Anda yang mau berhenti merokok, boleh ya datang langsung ke pusat pelayanan yang sudah kita informasikan tadi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Nah, untuk pendengar, nanti juga pada pukul 20 kita akan hadirkan untuk Anda dengan drama radio di edisi hari ini. Tentunya untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
2: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
2: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
2: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali. Iya.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, tentunya selepas tadi kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Sandiwara Radio dan beberapa lagu pilihan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, kita akan lanjutkan pendengar menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya untuk pendengar, kali ini informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan Kemendikdaspen yang menyebut SPMB awal kepercayaan pada layanan pendidikan bermutu. Jadi pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdaspen menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada jenjang SLBN, SMAN, dan SMKN di Kota Padang, Sumatera Barat telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan, dan inklusif. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdaspen Tatang Mutakin yang mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta proses seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Dan SPMB merupakan pintu masuk layanan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh satuan pendidikan harus memastikan proses penerimaan berjalan secara terbuka, jelas, dan inklusif. Pelaksanaan SPMB ramah bukan hanya proses penerimaan calon murid baru, tetapi juga gerbang pertama pengalaman positif bagi murid dan orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Menurut Tatang, praktik baik yang ditunjukkan sejumlah sekolah di Kota Padang membuktikan bahwa SPMB tidak hanya menjadi proses seleksi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, kali ini kami hadirkan ada lagu dari milik Arman Maulana, Tunggu di Sana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengaran masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di hari ini. Kali ini informasi yang akan kami sampaikan, karantina Bangka Belitung mencatat tren positif ekspor daun manggis dan daun ketapang. Jadi pendengar, Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Kepulauan Bangka Belitung mencatat tren positif ekspor komoditas hasil hutan bukan kayu, khususnya daun manggis kering dan daun ketapang. Meningkatnya permintaan dari pasar internasional menjadi sinyal bahwa komoditas non-konvensional asal Bangka Belitung ini semakin memiliki daya saing di pasar global. Kepala Karantina Kepulauan Bangka Belitung, Herwin Tarti, ini mengatakan komoditas yang sebelumnya belum banyak dikenal kini mulai diminati pasar internasional karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hingga Juni 2026, Karantina Kepulauan Bangka Belitung telah memfasilitasi ekspor sebanyak 4.471 kg daun manggis kering ke Inggris. Selain itu juga sebanyak 826 kg daun ketapang kering juga telah dikirim ke Polandia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Menurut Herwin Tarti, meningkatnya ekspor daun manggis dan daun ketapang menjadi bukti bahwa Bangka Belitung memiliki potensi besar dalam mengembangkan komoditas non-konvensional sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karantina lanjutnya akan terus mendukung upaya hilirisasi dan perluasan akses pasar ekspor melalui layanan sertifikasi dan pengawasan yang cepat, tepat, dan sesuai standar internasional. Jadi ini kabar menggembirakan ya. Karantina Bangka Belitung yang mencatat tren positif ekspor daun manggis dan daun ketapang asal Bangka Belitung. Wah keren nih. Jadi produk-produknya dari Bangka Belitung udah diminati oleh pasar luar negeri. Jadi ya pendengar ya. Untuk Anda mungkin yang punya pengetahuan juga terkait ekspor untuk ya pengolahan daun manggis ya kering ketapang ya, ini bisa menjadi salah satu peluang ya untuk dijadikan bisnis ya. Untuk pendengar, demikian informasinya yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Dan selepas ini kita akan lanjutkan kebersamaan nanti di Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih di rangkaian Bangka Belitung malam kali ini di ruang rindunya. Kita akan lanjutkan ya kebersamaan Anda di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dewan lagu.
0: Wah, ini suara anu nih, orang jauh nih, orang Habang. Suara alhamdulillah nih, suara playboy suara ini.
1: Apa cerita nih?
0: Cerita. Cerita tuh oh, Bang, oh, kita malam nih cerita yang seru-seru be Bang. Ada enggak Bang cerita-cerita lucu zaman-zaman lagi muda lu Bang?
1: Oh,
0: enggak deh. Berarti enggak ada yang lucu Bang, oh. Yang unik-unik udah, macam tuh. Oh, yang unik-unik misal waktu lagi muda tuh. Oh, gile bolos sekolah, enggak suara tapi Bang nih bolos, oh.
1: lagu
0: apa Bang?
1: Lagu suratan.
0: Apa?
1: Suratan Tommy Jebisa.
0: Suratan?
1: Di Tommy Jebisa.
0: Ngeri oh lagu Abang suratan ya. Tommy Jebisa.
1: Ah, sampai Embera.
0: Embera.
1: Ayo suami. Jol Baizar. Bung Jorta. Pak Romlan,
0: yeah.
1: Pak Irwan, Kang Irwan di Bandung. Semua lah.
0: Semua no?
1: Benar-benar gap lah.
0: Oke lah pun lah. Makasih nih.
1: Yo,
0: makasih. Waalaikumsalam. Ada Bang Alek di Bangka Selatan di WhatsAppnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Haris.
0: Malam. Dengan siapa di mana?
2: Yang di Jalan Nias nih Bang.
0: Oh, Edi, apa kabar Edi?
2: Alhamdulillah, Yandi Bang.
0: Oh Yandi, Edi boleh. Sehat Yandi ya?
2: Alhamdulillah Bang, oh, sehat.
0: Lagi apa nih?
2: Baring-baring santai.
0: Lagi baring santai, oh, libur Edi.
2: Iya.
0: Kalau Yandi ada nggak kisah-kisah unik bareng teman sohib? Atau apa waktu ya yang masih terkenang sampai sekarang,
2: kisah-kisah unik
0: yang lucu-lucu
2: apa Bang, misal banyak sih Bang, tapi
0: lupa. Oh banyak lah lupa.
2: Lupa banyak Bang,
0: tapi kayak kawan lagi ingat tau.
2: Ingat sih Bang, wow. Banyak lupa
0: kawan masa kecil waktu tuh mutik durian di kebun
2: orang. Oh, ada sih Bang, itu benar. Oh, sih ada sih Bang.
0: Oh, kacau.
2: Agak kecil-kecil tapi Bang, agak kecil tapi Bang, agak SD zaman. Jahil lagi kan. Kadang buat jambu orang kan.
0: Oh, kan. Dulu.
2: Kami itu kadang. Oh, itulah.
0: Ramai-ramai.
2: Agak jahil-jahil lah.
0: Mohon besar nak kau lagi ada?
2: Dalam lagi lah, kriminal.
0: Oke lah, nak lagu apa nih Andi?
2: Lagu Bang, lagu dari Niji Bang.
0: Niji yang mana ya?
2: Sang Mantan, yes, Sang Mantan Bang.
0: Sang Mantan,
2: mana? Ada deh Bang, Persikoper Bang, kalau ada Bang. Persikoper kalau ada.
0: Kalau ada, deh kita putar yang asli yuk.
2: Oh, okay. Koper Niji Bang, contoh kan Sang Mantan.
0: Sang Mantan, deh dari Niji lah deh. Sang
2: Mantan. Oh, itulah pun Bang.
0: Oke, salam
2: siapa nih? Salam biasalah untuk Julia, Mbak Ria, untuk Maria, untuk Mang Yan, untuk Nyai Jamilah, untuk Bunda Mary, untuk Pak Azadin. Mungkin untuk semua lah Bang, dapat jadi satu-satu.
0: Oh,
2: semua okay. Pendengar RRI itulah mungkin.
0: Mantap.
2: Itu deh Bang.
0: Makasih.
2: Siap Bang. Sama Bang, terima kasih balik.
0: Oke.
2: Baik. Yo, selamat malam Bang.
0: Yo, selamat malam. Terima kasih Yandi DIY ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya kita persilahkan kembali untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita di Ruang Rindu ya. Kita terima kembali untuk pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini. Ada Pak Yota di Bangka Barat. Halo, selamat malam. Halo. Malam Pak Yota, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah lah, sehat. Sehat juga buat Bang Aris keluarga.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi nunggu bola atau gimana?
3: Nonton nunggulah kelak.
0: Oh, nunggulah. Oh. Jadi siapa kira-kira ini? Portugal ke Spanyol.
3: Rasiko apa deh? Apa nih Portugal nih?
0: Portugal. Wah, oh, ada.
3: Eh, bukan Portugal, Spanyol.
0: Spanyol. Oh. Mantap. Oh. Ditunggu aja berarti ya.
3: Nunggulah meneo.
0: Seru kayak.
3: Biar tidur siang pagi lah.
0: Oh. Kalau Pak Yota ada nggak kisah-kisah unik masa kecil atau yang masih terkenang sampai sekarang bareng sahabat atau siapa?
3: Adalah tentang radio nih lah misal kan.
0: Oh, gimana kisahnya?
3: Zaman dulu tuh kan di mana tempat dengan lu ada penerangan PLN ya kan. Jadi pas kami itu bisa belum puasa itu tidur di surau kan.
0: Iya. Yeah.
3: Oh. Rupa kawan lah mentong beduk kan. Kita jam 10 malam.
0: Iya. Yeah.
3: Kami itu bawa yang radio nih kan. Akhiran apa waktu itu kan. Jadi kawan tuh kan model disandang dia yang kawan Siko tuh kan. Sekali beduk dipukul, oh marah bi orang keluar orang tua dekat masjid tuh kan. Gelap posisi ya kan. Kami selamat lari kan, yang kawannya lari lah, rupa radio hidup, oh, dikejar terus kan, lagi tahu dia main sembunyi kan. Dia lapanik istilah.
0: Yeah.
3: Wah, ngegel kan, dia ketawa dekat tu loh.
0: Lucu lah mana dulu.
3: Oh, tentang radio ni lah istilah kan.
0: Iya. Oh, itu terkenang. Umur berapa waktu itu, Pak?
1: Sekitar apanya lah, sudah sekolah lah, besar lah
0: anak kan. Sembilan belas.
1: Sudah SMA apa itu kan.
0: Oh iya. Oke lah kalau gitu. Mau lagu apa nih Pak Yota?
3: Mengadai mancanegara, oh.
0: Boleh.
3: Dari siapa tuh? Celine Dion.
0: Celine Dion, My Heart Will Go On.
3: Iya. Apa yang apa tuh si quote tuh ge? Yang I'm Live. Oh, udah yang itu lah. My Heart Will Go On.
0: Wis mantap tuh, Pak.
3: Oh.
0: Oke lah. Makasih Pak Yota ya.
3: Oh, salam-salam, Pak.
0: Salamnya silakan.
3: Salam dak kayak yang siapa nih? Bang Alek tadi, Bang Yandi tadi, dak semualah. Selamat malam dak istirahat.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang yang kita terima, halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Jaes.
1: Sebelah manggis.
0: Iya, oh musim manggis, Bang Jaes.
1: Nah, sekarang nama dia kan udah ganti dah. Kalau dulu Bang Jaes, sekarang si buah manggis.
0: Oh, ganti nama ini jadi resmi ya. Kenapa si buah manggis disebutnya, Bang?
1: Ini cerita berijik-ijik dekat RRI Tanjung Pinang apa? Di sana ada kedondong,
0: yeah.
1: Ada buah manggis, jadi buah manggis buah kedondong sudah menangis minta digendong.
0: Oh, itu jadi filosofi namanya, Bang ya. Oke, jadi itu kisah uniknya ya. Jadi ada apa, penamaannya berasal dari itu ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu kan berlagak itu dengan Kak Berlian, kami sebut apa. Kak Berlian sekalian dia tak masuk. Itu mau tabak korma lah, yang es cendol lah. Banyak macam-macam.
0: Oh, banyak macamnya ya.
1: Ada yang buah kana, ada si buah apa ini. Banyak kami gelar-gelarkan kawan macam gitu. Sama
0: gitu juga. Oh, gitu ya. Jadi nama-nama di sana itu teman-teman abang itu nama-nama buah semua.
1: Iya kan, ke radio itu lah Batam dari Binang tuh. Kalau ya Prabu Bangkit, kami gelar Kue Bangkit.
0: Iya.
1: Ya oke lah, lagu kita apa malam?
0: Lagunya silakan, lagu apa nih?
1: Lagu barat, lagu Indonesia.
0: Boleh barat Indonesia boleh.
1: Tahun berapa tuh? Kalau lagu barat nggak tahu, lagu lama lagu baru ya, sama aja.
0: Sama lah. Mau 80-90 silakan.
1: Ini dari Endang Aisarina.
0: Endang.
1: Enggak.
0: Judulnya apa, Bang?
1: Hujan Datang Lagi.
0: Hujan Datang Lagi.
1: Biar sejuk.
0: Biar sejuk. Di sana udah kemarau ya.
1: Masih ada hujan-hujan juga.
0: Oh, masih ada hujan juga.
1: Ini penelpon keberapa nih, RR Digitalnya dengar Tanjung Pinang nih.
0: Ini udah kamu 4 abang nih.
1: Ah iyalah, kami kan asal dengar Tanjung Pinang, sini telepon tembak.
0: Iya.
1: Kita dengar sini telepon tembak. Ini masuk iyalah, tidak iyalah.
0: Iya.
1: Oke lah, salamnya semuanya aja yang udah masuk, yang belum masuk single semuanya tanpa terkecuali. Selamat tugas, selamat malam bang.
0: Yuk.
1: Besok kalau ketemu si Mbak Rara, titik salam ya, lama tak bertemu Mbak Rara dengan anu siapa ini, Mbak Regina.
0: Iya, iya.
1: Nah, ya, oke lah, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hujan Datang Lagi lagunya ya, dari Bang Jais ya, di Selat Panjang ya. Silakan di belakangnya kembali, belakang Bang Jais yang mau gabung ya bareng kita. Kita masih menantikan partisipasi Anda di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar kita terima kembali. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bung Harit.
0: Waalaikumsalam dengan Bung Jante.
4: Betul.
0: Lama dah dengar suara Bung Jante. Kemana aja nih Bung Jante?
4: Baru ini, tadi sore aku beli radio.
0: Woi, mantap. Radio baru ya?
4: Iya, baru dia buka radio aku. Baru dapat. Harusnya aku baru senang hati ini.
0: Gimana suara? Jernih?
4: Jernih lah.
0: Oh, jadi relay Belitung ya?
4: Iya.
0: Iya. Yeah. Dari Belitung.
4: Lama aku kangen banget dong aku dengan penyiapnya di tanah.
0: Kok kemarin sempat hilang sinyalnya?
4: Hilang.
0: Sekarang lah ada.
4: Aduh,
0: alhamdulillah.
4: Radio aku udah macet yang lama tuh.
0: Bus, mantap.
4: Jadi yang baru kan.
0: Yang besar ya?
4: Enggak, yang besar. Rupiahnya besar juga.
0: Iya, untuk hiburan mantap. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, Bung Jante.
4: Amin, amin. Kalau radio Belitung pun macam radio BMM, cuma hiburan aja, Bung Haris.
0: Iya, iya, iya.
4: Apalagi yang di Perung Timur.
0: Iya.
4: Nggak ada acara-acara lain, cuma hibur aja.
0: Ini posisi di Manggar ya, nah, Bang Jante.
4: Namanya menyemar kalau orang Belitung,
0: cuma. Iya, iya.
4: Berarti aku enggak.
0: Bang Jante.
4: Ini di Perung Timur di desa Lintang. Kecamatan Sepanggiang.
0: Lumayan jauh lah itu ya. Dari Tanjung Pandan lumayan jauh, tidak?
4: 57 kilo.
0: 57 kilo. Alhamdulillah dapat suara jernih ya. Mantap.
4: Nah, jadi kalau masih tugas ke Bung Dodi.
0: Oh, Bung Dodi lah berganti ya. Bung Taufan sekarang.
4: Oh, Bung Taufan. Selamat malam, Bung Taufan.
0: Iya, Bung Taufan yang ya, sekarang.
4: Kemarin pun, 3 bulan kemarin Bung Dodi kan?
0: Iya.
4: Waktu Bung Dodi itu baru-baru di ASEAN, lancar itu. Aku sering gabung juga, walaupun dialog lancar gabung terus aku.
0: Terus sama, sambar petir.
4: Oh, waktu itu kan?
0: Iya, rusak pemancar kemarin.
4: Kayak dia bilang kan pernah kegantung, dia bilang ke Laskar Pelangi, dia bilang kan. Dia ngomong sama aku.
0: Kalau Bung Jante ini ada kisah unik bareng sahabat atau kawan-kawan kecil dulu yang masih terkenang sampai sekarang?
4: Adalah.
0: Kisah apa?
4: Kisah main ini apa tuh namanya? Main pakai apa tuh, pakai kayu yang pot gitu kan.
0: Iya.
4: Jadi kawan tenak pacak kan biasa tuh kena mata lah. Ada boys sini yang cacat mata di karena main itulah. Kayu kan dipasang lobang dikit, agak panjang dikit kan, sekitar kecil banget tapi nggak berapa dalam. Jadi kayu yang pendek di lintangan situ kan. Jadi cungkil dengan kayu yang panjang itulah. Ada yang kena mata, sampai sekarang cacat mata dia. Itulah kenangan-kenangan sampai sekarang. Ada satu kawannya cacat itu. Jadi aku bilang jangan lagi dengan ini lagi. Bahaya aku bilang itu.
0: Iya. Jadi bahaya.
4: Bahaya tu. Bukan macam main bola kasih. Kalau main itu sih.
0: Bahaya. Kayu. Ya.
4: Penting gitu kan. Langsung kena mata dia.
0: Oke. Nah, lagu apa nih Bang Jante?
4: Lagunya Nostalgia kan?
0: Yo.
4: Lagu Demi Kau dan Sebuah Hati ya.
0: Demi Kau ada. Salam untuk siapa nih?
4: Salam untuk tertamu Bu Haris, selalu Bu Haris, keluarga Bu Haris.
0: Amin.
4: Dan juga untuk Bang Zul Fezar, selamat malam Bang Zul. Dan juga Pak Ramadan di Sorong, dan juga Mbak Yulia di RY, Mbak Widya juga di RY, Mbak Kori dan serta Bu Aleknya, Mbak Sumi juga selamat malam, dan juga Mbak apa itu yang di Mbak yang apa Pak Irwan di Bandung,
0: yeah. Juga.
4: Dan juga Pak apa yang Pak Leman di Tanggamus Lampung ya. Selamat malam juga untuk Maria juga, dan juga untuk apa tuh Ria juga yang lebih tung, selamat malam, dan juga untuk semua penyiar saya selalu lah Bang Haris.
0: Amin.
4: Bang Haris lah, selamat siaran hingga tuntas Bang Haris.
0: Amin.
4: Aku banyak ucap terima kasih Bu Haris. Assalamualaikum Bu Haris.
0: Iya, sama-sama Bung Jante.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jante di Belitung Timur yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Di belakangnya Bang Jante. Halo, selamat malam.
5: Malam juga Bung Haris.
0: Malam Bang Zulfaizar, apa kabar?
5: Baik dan sehat.
0: Sang Playboy dari sehat Bang. Sehat Bang.
5: Sehat.
0: Nah, Bang. Abang nunggu bola juga berarti malam nih.
5: Enggak nunggulah.
0: Oh, siapa kira-kira Bang? Portugal, Spanyol, Bang?
5: Kalau ini pegang anu Portugal
0: lah. Wih, Portugal. Mantap, seru kayak dini hari kelak. Iya, makin seru nih pertandingan. Oke. Kalau Bang Zul ada enggak kisah-kisah unik bareng sahabat, teman gitu, Bang? Yang masih terkenang.
5: Ya lumayan juga anu Bungar ini romantis lah. Ada
0: cihi. Apa? Hai.
5: Dia kan kos ini kan dulu kok aku sekolah anu Bungar itu.
0: Iya.
5: Aku kan nah dia di Danau di SPJ dulu. Saya lihat nih lah.
0: Oh, semua lihat.
5: Ah, Dekos, aku di Pangkal Pinang. Jadi waktu itu jam ke 1 kedua belajar masih. Jam 3-4 terus sampai keluar main anu yang anu ke depan itu berangkat terus ngelihat naik ponis dulu Bung Riz. Enak dulu naik mobil gampang terus ngelihat, kalau sekarang susah lah. Jadi anu sampai di terminal terus berjalan lah kan, ada ini lupa aku tempat Bung Haris sekarang lah luar biasa anu perubahan
0: ramai
5: kan. Sampai sana ya, jadi pikir aku kan banyak ada orang laki, orang bini semua ya, rupanya di kos deh. Jadi malu Bung Haris, luar biasa malu ya. Aku lagi ngadepin anu apa, musuh di atas ring daripada ngadepin macam ini, pikir gua. Jadi disediakan kacang hijau, beli bubur kacang hijau. Maaf, macam mana aku makan orang bini bayi di situ kan?
0: Iya. Yeah.
5: Jadi yolah kan masuk bayi lah gitu deh. Anu makan diri lah, kami masuk bayi gitu deh. Masuk ke kamar daripada sembunyi mungkin.
0: Iya. Yeah.
5: Daripada intai mungkin aku diintai nggak makan diri. Aku lihat orangnya makan lah, habisin lah pikir gue. Waduh, malu Bung Riz, dan rasa malu.
0: Itu umur berapa tuh Bang?
5: Hah?
0: Umur berapa dong?
5: Iya, tahun-tahun 87 tuh anu Bung Riz, umur 20-an tahun lah.
0: Oh. Oh. Oh, Jadi apa umurmu 7 tahun masih ingat sampai sekarang, Bang?
5: Ingat masih.
0: Luar biasa ingatan ini berarti ya.
5: Karena kan kejadian ini kan unik sekali, Bang Arif.
0: Itulah kalau kadang-kadang dari sebagian kisah hidup kita yang unik-unik itu yang masih nempel, Bang ya.
5: Lagi nempel lah itulah.
0: Itulah padahal banyak ke bertahun-tahun kisah hidup pada, tapi ada yang nyangkut yang unik gitu.
5: Tidak jadi tapi terus jadi terus.
0: Kalau mun ketemu bahaya tak, Bang?
5: Tidak ketemu
0: lagi. Tidak ketemu lagi.
5: Aku menghindar lah. Ade lah nanya ke orang Ade.
0: Yang di tua tunu lagi, Bang?
5: Bukan. Sekarang. Kembali nih, Bang Riz.
0: Oke lah pun. Nak lagu apa ini, Bang?
5: Lagu apa tuh? Semalam di Malaya.
0: Semalam di Malaysia, oke. Salam untuk siapa, Bang?
5: Lloyd, Bang Aris.
0: The Lloyd. Salamnya, Bang.
5: Salam buat Bang Yanti tadi, buat Ria, buat apa tuh Yota, Bung Yota. Buat Yanti juga, buat Bule Sumi, buat Julia, buat Mbak Rindu, buat Sohamid, buat Pak Zadin, buat Atok Beltim, buat Mas Panji, buat ini betul Johan Arif, buat Sergio Yohanes, ini pemain Spanyol juga tapi ketinggalan
0: pajak ke Bang.
5: Buat Mbak Ramadan ya enggak? Buat Mbak Ayu di Ambon, buat ini Bung Leman, buat Kang Irwan di ini di Bandung Timur. Buat siapa lagi nih? Buat semuanya lah, Bung Aris ya. Buat Bung Arisnya, mudah-mudahan sehat selalu ya, diberkahi Allah lah.
0: Amin.
5: Terima kasih, Bung Aris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zulfaizar di Sengir ya. Belakangnya Bang Zulfaizar, kita terima kembali. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, atau Beltim ini ya?
6: Ya, apa kabarnya Arif?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Tok Beltim?
6: Ya, alhamdulillah masih bisa bertahan.
0: Mantap. Masih alhamdulillah sehat-sehat suaranya Tok Beltim ya?
6: Ya.
0: Kayaknya atau berarti menunggu bola juga nih begadang enggak?
6: Enggak.
0: Lada agi, dak kawagi ya, Tok.
6: Namanya begadang itu udah kios lah.
0: Iya.
6: Masih muda dulu, apa namanya begadang terus, kerja apulisan gitu kan. Orang mulai tidur, kita mulai kerja. Iya, jam 23 sampai jam 7 pagi. Sudah jam 15 sampai jam 23.
0: Gitu.
6: Keliling.
0: Oke. Nah, kalau Tok Beltim ada enggak kisah unik dalam hidup ini yang masih atau kenang sampai saat ini, Tok?
6: Apa maksudnya?
0: Kisah-kisah unik lucu bareng teman atau siapa waktu itu? Yang masih terkenang sampai sekarang, Tok?
6: Teman dari muda maksudnya?
0: Iya, dari muda, dari masa kecil yang masih terkenang sampai sekarang.
6: Sebetulnya itu banyak, tapi yang terdekat itu ada 6 orang itu.
0: Nah.
6: Dari kecil sama sekolah, dari SM, gitu ya, masing-masing ke SMP. Terus ya mulailah masing-masing sudah bujangan, ada bisa-bisa, ada yang sudah nikah, ada yang kerja kemana-mana gitu ya.
0: Iya.
6: Itu sementara sekarang ini dari 6 orang itu tinggal seorang, jadi 2 dengan saya, itu lainnya sudah pergi dulu
0: panggil
6: yang kuasa gitu. Ya yang begitu hanya sudah pergi ini yang sering jadi apa ingatan gitu ya.
0: Iya.
6: Kenakalannya di saat kecil ya, mainnya kayak apa, yang namanya botet apa, yang pakai karet dan
0: bagian
6: dua gitu kan. Oh, itu udah sinyal di leher terus. Iya, ada buah rubia di pianu, di pletik, ada manggis pletik, itulah nakalnya.
0: Jadi itu yang masih terkenang dari sebanyak kisah kehidupan Atok selama ini, toh?
6: Iya, sepanjang kehidupan tadi, setelah kita sama-sama dewasa, bujang, ada yang suka sepak bola, suka bulu tangkis, suka main game, gitu.
0: Iya. Oh, seru juga, toh?
6: Iya. Itu perkembangan perjalanan hidupnya gitu ya. Ada yang sudah dapat masuk kerja di PT Timah, ada yang nganggur, gitu, ada yang kerja sama animer orang Cina kan. Gitu. Macam lah.
0: Oke. Baik. Atau lagu apa itu?
6: Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam...
6: Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar. Salam untuk siapa tahu?
6: Ya.
0: Salamnya.
6: Oh, salamnya. Tadi ada John Narit ya, apa Zul Faizar?
0: Bang Zul.
6: Oh,
0: Zul
6: iya.
0: Faizar.
6: Salam buat Nak Zul Faizar lah. John Narit, Nak Panji. Sudah itu Nak Epan. Nak Wanda, Aisyria, rindu Imam Bondol, rindu di Ampuy, Bebe Sumi, Julia, Pak Irwan di Air Kantung, terus Pak Ahmad Irwan di Bandung, Bung Jante di Belitung, terus apa Ria di Tanya Pandan, kalau Ano, kalau Bung Dante itu di Tengah Timur. Terus Lara Hiroshima yang sudah lama tidak ada kedengaran. Terus apa namanya yang di Mentabak itu siapa?
0: Yang
6: jago Pusi itu Romlan.
0: Romlan.
6: Buat Rombong Romlan. Sudah itu Ibu Kori, Bung Alek, terus Ibu Dekumi, Ibu Amina, Ibu Mar, apa Maria apa ya? Maria ya?
0: Iya, Maria.
6: Iya, Maria. Terus semuanya lah ya, anu Nak Arif. Tanpa kecuali sedang gak Belitung ini, yang penting suara RRI itu bisa didengar.
0: Amin.
6: Pokoknya ya salam kompak selalu, sehat selalu, sejahtera selalu.
0: Amin.
6: Nak Arif, semuanya buat Nak Arif keluarga saya tetap sehat, selalu dalam lindungan yang kuasa ya gitu.
0: Nah. Oke. Makasih Tabel Tim.
6: Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waktunya juga terima kasih.
0: Ya, makasih untuk Tabel Tim yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Di belakangnya kita terima ada Pak Puji di Deniang. Halo, selamat malam Pak Puji.
7: Halo, assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Pak Puji?
7: Alhamdulillah, semoga Bung Haris juga gitu dan keluarga.
0: Alhamdulillah, sehat. Nah, kalau Pak Puji ini banyak kisah biasanya yang unik.
7: Alhamdulillah, banyak. Ceritanya banyak juga sih, benar.
0: Apa yang salah satu cerita, yang paling menarik?
7: Cerita ngipek Adela, cerita kayak model kesurupan Adela.
0: Oh, Adela.
7: Cerita pun Adela sekedar kadang-kadang kayak hiburan gitu kan. Jadi kalau cerita ngipek hampir sama kayak model anaknya Bung Zul Faizar. Ade, hampir apa sama?
0: Mirip-mirip.
7: So dia tu ngipek di Jultung.
0: Ngipek kalau bahasa gitu loh.
7: Oh. Ya anak di Kecilutung. Alhamdulillah sih sambutan orang tua ya, terus akak de 7 kan.
0: Oh, 7 iko.
7: Jadi anak naik akak ke emak 7 kan.
0: 7.
7: Berarti sambutan kan?
0: Iya.
7: Ah jentu. Pas ginampil kata orang anu, kata orang kampung, ginampil rumah zaman tu kan pakaian no, gitu pakai lah de listrik cuman nya dak de listrik. Jadi dia pakai lampu kan, pakai lampu no, ne. Meli lampu ah. Rupe ade lah orang intai ya. Rupe anok ne mak pulang dari warung, mak pamit ke warung kan. Ditengok dia orang intai abi de ai disiram ne kunyangka orang buang ai kan. Tu dia tu pagi baru berkisah. Ya. Orang orang intai disiram ke ai ke mak. Mak pulang dari anok ne dari toko ko kami dak tahu dak. Kami yeah. Berkisah lah. Menami ge baru anok lah cerita kan. Cuman ya semoga beliau anu ne yang budak bini tadi Husnul Khotimah kan karena dia lah ninggal mak juga lah anu ne kan.
0: Amin.
7: Tuh cerita anu. Ada yang sih kok ne cerita lagu Hari Mukti anu Bung Haris.
0: Oh, cuman itu.
7: Yang apel pertama toh. Nah, nama itu Rinjani nama ya.
0: Rinjani.
7: Aku di Pang Pinang. Jadi kalian ini kan, ku datang ku sekolah STM, nya sekolah SMA sore kalau salah, nya tu kan. Cuman kan kalau dulu kan pelajaran yang umum kan sama, kecuali pelajaran yang kejuruan yang beda kan. Kalau PM, misalkan PMP, bahasa Inggris segala macam kan sama. Walaupun kejuruan ke umum kan. Jadi pas ku datang alasan anu ne bapak dega bedi kobatin.
0: Iya.
7: Yeah. Datang malam tu pas malam Minggu pule. Jadi apa alasan dah coba lah adik utak nyenyal kata orang no. Nah. Apa ya? Bosak suara anak bong, badan bosak tinggi. Suara anak pule berwibawa kan. Ada apa? Anak mang manggil lah. Nah, ano ketemu Rinjani nak minjem buku. Nah. Oh, kamu sekolah kok? Dak, kami kenal biasalah karena USTM ngaku lah gitu ku USTM anu nah. Cuman padahal anu tu lah. Nah, minjem buku. Anu nah, buku PMP. Minjem tu ku sebut ah. Sekalian anu nah. Oh, abang kok kata Rinjani.
0: Iya.
7: Awak ngono nah. Lagi STM lagi bang, anak bong. Langsung masuk lah. Ika ngobrol lah kok katanya. Ku nyangka. Tuh deh bang. Jadi akhirnya kami ngobrol lah di akhirnya.
0: Akur jadi.
7: Ngobrol lah anaknya. Sambil kalian, ya mana buku lah. Dak kawak lah. Dak den lah anaknya. Ngobrol lah, ngobrol lah sekolah lah segala macam. Padahal beda si ku STM, si ku SMA. Padahal tujuan ngapel.
0: Ade-ade
7: ade lah gak utak lah mulai utak nyenyal. Tapi kalau yang budak bini yang di Jelutung no, pusatlah tamat gitu. Lah tamat sekolah lah bantah. Sekitar tahun 2001 sampai 2002 kalau salah. Nah, kalau yang STM itu sekitar 94 lah.
0: Wah, dah lama ya. Dekat lah.
7: Sudah itu zaman
0: Jelutung ada.
7: Zaman lagi nyenyal nih. Kalau yang Jelutung ni tahun 2001, 2001 sampai 2002. Jelutung kalau yang kayak Rinjani ini 94-95 kalau salah.
0: Masih terkenal.
7: Sekitar 94. Lagi. Sudah itu tahun 95 juga ada kami nyenyal. Lagi bujang-bujang no. Ya kawan-kawan cek-cak. Ya main ilmu macam tu lah. Entam dia kerasuk. Datang kawan si kok ni tengah gile nomor. Minta nomor. Beda kerja bung katanya. Ano pakai bahasa Indonesia. Padahal dia tidak ngerti sama sekali biasa bahasa kampung. Pakai bahasa Indonesia.
0: Yeah.
7: Kerja bung kata dia. Nomor. Nggak boleh itu. Orang malas itu kalau minta nomor-nomor itu. Nggak ada nomor. Yolah, mau nomor ya, ini. Tampak kayak je, ditempa apa ditabok. Nah, itu nomor katanya. Itu ada lah toh. Jadi banyaklah kalau cerita-cerita anu. Yang ku alami sendiri, yang ku anu ini banyak, Bung.
0: Luar biasa, masih terkenang sampai sekarang ya, mantap nih.
7: Banyak lagi ya.
0: Mun
7: enggak cukup kalau
0: begitu. Cukup mendek sadar.
7: Dek, dek cukup deh.
0: Oke lah pun. Nak lagu apa nih? Bang Pak Uji.
7: Ikut Melok Bayi.
0: Melok Bayi. Wah, nah.
7: Iyalah. Lagu Melok Bayi.
0: Salam untuk siapa nih salamnya?
7: Salamnya semua pendengar RRI, pendengar setia RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, salamnya semoga sehat dan sukses selalu ya, tanpa terkecuali. Ya. Buat penyiar dan all crew ya. Apa namanya itu, semoga sehat dan sukses selalu, terutama yang nyiar dan keluarga gitu.
0: Amin amin amin. Nah,
7: buat RRI-nya, buat RRI GDW. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Kan macam itu gitu, Bung.
0: Benar.
7: Nah itu oke deh, Bung.
0: Itu aja nih Pak Puji.
7: Terima kasih. Mohon maaf ya, kan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Pak Puji. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Malam.
8: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
8: Dengan Rambe Kelana.
0: Rambe Kelana di mana, Bung Rambe Kelana?
8: Di Pangkal Pinang, Semabung nih, Bang.
0: Wih, ini nggak asing lagi namanya Rambe Kelana. Bukan Ram Kelana ya?
8: Rambe Kelana.
0: Rambe, wow, berarti ini sering berkelana, Bang?
8: Berkelana nih, Bang. Berkelana sampai ke Bangka ini, Bang.
0: Waduh, paling jauh kemana? Ke Bangka, paling jauh?
8: Yang dulunya asalnya dari Riau
0: gitu. Wah, dari Riau bisa nyasar ke Bangka. Ini mungkin ini aja kisahnya. Gimana waktu itu, Bang?
8: Ada kisahnya nih, Bang.
0: Jadi
8: di Riau itu profesi terakhir kan MC, Bang.
0: MC ya?
8: MC di, dari panggung ke panggung.
0: Oke. Okay.
8: Kan? Jadi sudah istirahat main sekitar jam 12 malam. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Bunyi, langsung bilang, saya tanya ini siapa, kebetulan nomornya nggak ada sama saya,
0: nomor
8: yang masuk itu. Jadi dia bilang, masa sih nggak kenal sama saya lagi, ini Yeni, sorry ya, saya nggak punya teman yang namanya Yeni. Maaf ya, ada sih teman saya Yeni,
0: adanya Yeni,
8: orangnya hitam, ini kan ini pasti putih orangnya, saya bilang kayak gitu.
0: Ya, iya.
8: Istilahnya ngawur aja, Mbak, ngomongnya.
0: Oh, ngomong bercanda-bercanda nah, gitu.
8: Ya? Langsung bilang maaf ya, Mbak, nanti aja di rumah ini lagi sama kawan. Nanti kalau sampai saya rumah saya bilang lagi. Oke lah, kalau memang

0: ada. Jadi saya bilang ya ini nomor 9 kali panggilan, saya nggak pernah ngambil mbak gitu. Coba ada nggak dipakai sama orang handphonenya, dia bilang kayak gitu kan. Nah jadi dia bilang kayak gitu, saya bilang nggak ada, paling ponakan yang megang, paling main game, saya bilang. Jadi coba ingat-ingat dulu, ada nggak orang yang pernah pinjam handphonenya yang dalam-dalam seminggu dua minggu ini? Saya ingat-ingat rupanya ada bang.
1: Oh ada.
0: Waktu saya di rumah makan, kawan ini minjam nomor handphone saya itu, pakai handphone saya. Alasannya ngebel keluarganya masalah urusan warisan tanah.
1: Oh.
0: Nah, jadi katanya kalau pakai nomor dia nanti nggak diangkat gitu. Taunya rupanya
1: nyasar.
0: Kawan ini yang ngebel sama mbak yang ini gitu, yang masuk ini.
1: Nyasar ya?
0: Nah, ya enggak, langsung di ngebel ini rupanya. Kawannya chattingan di ini, di Facebook atau di WA gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi pendek ceritanya saya ingat-ingat, cobalah ingat-ingat dulu, ada nggak kawannya, katanya Marga Sihombing. Saya ingat Marga Sihombing ini pernah minjam nomor saya nih, HP saya kan. Saya bilang, lo ada hubungan apa mbaknya dengan Sihombing? Saya bilang, Sihombing itu kawan saya di warung lah, biasa jumpa di warung. Jadi dia bilang, ah itulah si Ombeng itu kawan dulu kawan saya di Facebook. Jadi sekarang, ah itu apa pacarnya? Saya bilang, nah, maaf ya mbak, ini nanya, saya bilang, ya nggak apa-apa. Ini cuman kawan di Facebook, dia bilang. Kawan di Facebook, cuman kadang-kadang ada WA-an juga sekali-kali gitu. Oke, masih bisa dilanjut bang ya?
1: Lanjut.
0: jadi saya bilang. Oke lah, ini mbak ini Muslim apa Nasrani, saya bilang. Karena kawan saya si Ombing ini agamanya Nasrani bang. Jadi yang biasanya kita tahu kan yang chattingan malam ini biasanya kan kalau Muslim sama Muslim kan gitu. Jadi dia bilang enggak, cuman kawan di Facebook. Jadi saya mau tanya si Ombing itu statusnya gimana? Oh saya enggak mau ngomong mbak karena nanti rusak hubungan mbak sama dia, saya bilang. Jadi dia bilang enggak, cuma teman aja. Itulah 9 kali panggilan itu enggak saya angkat, katanya. Jadi okelah kalau kayak gitu. Kalau mbak ini orang mana? Orang Bangka. Nah, jadi kalau memang kayak gitu, saya bilang. Kalau mbak betul-betul seorang Muslim, coba baca dulu surah pendek paling tidak. Tapi sebelum itu saya dulu, saya bilang. Nah, jadi saya bacalah itu surah pendek satu kan. Nah, setelah itu dia baca, baru saya percaya bahwa dia itu Muslim. Karena begini bang, kalau dalam keluarga kami pada kalau untuk jodoh ini atau untuk kenalan sama yang ada harapan untuk dibuat sebagai keluarga itu harus jelas statusnya itu agamanya harus Muslim gitu.
1: Oh jadi kisahnya itu dari sana berlanjut jodoh gitu ya?
0: Istilahnya ada gerakan hati gitu.
1: Nggak sengaja ya.
0: Saya waktu MC itu saya sudah 3 tahun jomblo. Nah, jadi pendek ceritanya bang, akhirnya dia baca, baru saya percaya bahwa dia Muslim. Jadi pendek ceritanya ngomong-ngomong begitu, akhirnya tiap malam hubungan sekitar 1 bulan, akhirnya ada pendekatan gitu bang.
1: Pendekatan.
0: Ada pendekatan, akhirnya seia sekata. Akhirnya saya bawa, ini istilahnya saya WA sama dia, langsung video call. Saya tunjukkan sama mama. Mama saya, alhamdulillah mama masih hidup sekarang ya.
1: Amin.
0: Jadi apa mau sama anak saya berandalan itu. Dia bilang, anak ibu yang belum tentu mau sama saya. Jadi rupanya bang, ini mbak ini tadi baru kematian suami karena kena COVID. Tahun 2021 meninggal suaminya. Jadi kami chattingan itu di tahun 2022 awal. Jadi kenalan 1 bulan langsung ditawar saya bang.
1: Oh langsung menikah.
0: Kalau memang si itu laki-laki atau jantan, datang aja ke Bangka. Kalau saya yang saya laki-laki, saya yang datang ke Riau. Oh, sampai segitunya saya bilang iya. Jadi pendek ceritanya itulah bang. Akhirnya saya mau tak mau.

0: tancap ke sini.
1: Woi.
0: Tancap ke sini, cuman kenalan 28 hari, itu pun pernah sempat diblokir 5 hari. Akhirnya dibuka lagi blokir, baru baikan kembali, baru saya datang ke Bangka ini. Alhamdulillah jumpa.
1: Menikah?
0: Jadi, uniknya bang, saya sampai jam 9 malam itu, jam tengah 9 di apa ini, di Semabung ini. Jam 9 itu kami langsung ke ini, ke Kua nikah gitu.
1: Wah keren.
0: Langsung nikah ke pesantren gitu.
1: Luar biasa, ini berjodoh akhirnya gitu ya.
0: Akhirnya ini sekarang jadi orang rumah, ini ada dia ketawa senyum dia.
1: Unik ya, keren. Itu kalau udah jodoh memang gak kemana berarti.
0: Itu bang, sebenarnya yang kita orang musik ya bang ya. Selalu identik dengan biduan kan, dekat dengan biduan kan. Tapi 3 tahun lamanya saya nge-MC itu gak ada rasa gitu, kepingin macam mana gitu, supaya ada jodoh gitu kan.
1: Jadi sekarang menetap di?
0: Di Semabung bang, ini di rumahnya yang saya bilang mbak tadi, itu istri saya sekarang.
1: Keren.
0: Itu dah ceritanya bang ya. Tapi sebelum itu mohon maaf tadi langsung cerita. Jadi ya mau kenalan dulu sama bang. Abang asli sini bang ya.
1: Oh iya.
0: Penyiar di Sungai Liat bang.
1: Benar, di RRI.
0: RRI,
1: oke. Mantap, bang. Salam kenal nih bang
0: Rambe
1: Kelana. Lagunya apa nih bang?
0: Lagunya bebas bang.
1: Bebas ya?
0: Maksudnya dangdut?
1: Oh enggak dangdut, kita pop dangdut, ya. Indonesia dan mancanegara.
0: Kalau lagu-lagu kenangan ada ya?
1: Ada.
0: Apa?
1: Lagu apa nih?
0: Alwes Marco.
1: Dari siapa tuh?
0: Marco.
1: Alwes. Bukan Bon Jovi ya?
0: Marco katanya.
1: Oke, kita cari ya.
0: Kalau nggak ada angin malam aja dari
1: Bro. Oh, kalau nggak ada angin malam ya, oke.
0: Oke.
1: Salamnya bang.
0: Salamnya ini buat inilah yang buat yang cantik di samping ini. Semoga setia selalu ya.
1: Amin.
0: Oke. Buat seluruh fans radio program Satu Sungai Liat, semoga kompak selalu bang.
1: Amin.
0: Buat abangnya selalu sukses di meja siarnya, dan mudah-mudahan Radio Sungai Liat menjadi idaman bagi seluruh yang mendengar.
1: Amin, mantap. Oke,
0: itu aja bang ya.
1: Makasih bang ya.
0: Makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Rambe Kelana. Dan pendengar, sudah cukup banyak yang bergabung ya. Kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah di request di kesempatan malam hari ini. Tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar My Heart Will Go On dari Celine Dion yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita bacakan kembali satu WhatsApp sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah ada request dari Bung Juan Arif. Kalau kisah unik dalam hidup masih banyak yang harus dilalui. Semoga jalannya mulus seperti yang diinginkan. Lancar sukses yang siaran, selamat malam sampai di rumah. Kisah sambil lari, sambil nangis dari sekolah sampai rumah SD 15 Kedung Juang. Mencret kena cerakan apen. Itu aja bang. Salam satu untuk semua lagunya Kisah Buku Warenku dari Paramita Rosadi. Kita cari ya ntar ya lagunya. Dan untuk pendengar, kita langsung saja akan hadirkan lagu-lagu yang masih cukup banyak ada request. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, yang tentunya juga di malam hari ini ya. Untuk pendengar bergabung melalui telepon tadi, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah ada request di malam hari ini. Dan untuk pendengar tentunya langsung saja sekaligus kita akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan untuk pendengar langsung saja, ini dia lagu-lagu yang sudah Anda request di Ruang Rindunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Trio Ambisi, demi kau dan si buah hati.

0: 1.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu pilihan tadi sudah kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda di rangkaian Bangka Belitung malam kali ini. Selanjutnya pendengar yang tentunya juga masih menantikan pertandingan, nanti kita akan juga bergabung bersama dengan Pro 3 untuk kita ikuti juga pada dini hari nanti ya, pertandingan antara Portugal versus Spanyol. Dan untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan lagu-lagu peneman istirahat untuk Anda di edisi malam hari ini.

0: Baik pendengar, dengan wakil aku tadi maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda di rangkaian Bangka Belitung malam bersama dengan kerabat kerja bertugas. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan siaran Piala Dunia Pesta Bola nanti pada dini hari pukul 2 antara Portugal versus Spanyol. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
2: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
2: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, benar KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mamprotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sebagai warta berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja back soundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kurang lebih 2 jam lagi lah. Nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League, Portugal menang. Meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain, mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.

informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Nikmati kemudahan interaksi.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saud, selamat malam.
3: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
1: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Oh, Mas Lukman, ya, oke.
1: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
3: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga
1: bahwa
3: pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
1: Nggak menjamin.
3: Lebih
1: ya,
3: kepada memang kepada sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi.
1: Ya,
3: kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun.
1: Ya.
3: Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya.
1: Ya.
3: Atau kalau kita lihat New York, pemainnya itu miliaran dan sebagainya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya.
1: Hmm.
0: Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud ketika gaji kecil yang dikelola keuangan ini besar. Itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara tuh.
1: Yeah.
0: Mobil apa semua entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua tuh negara yang bayar.
1: Mm.
0: Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia.
1: Yeah.
0: Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, enggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi, kenapa saya cuma dapat gajinya sekian.
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pengin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat okay lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya.
0: Masa disamain semua 20% PAD?
1: Wow.
0: Nah, ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede.
1: Hmm.
0: Jadi memang kajiannya

0: belum tuntas gitu. Berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini? Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak?
1: Yeah.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita baru menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah, itu baru bagus tuh.
1: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: iya, tapi tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke.
0: Jadi ya itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan enggak ada uangnya, Pak Saud. Lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas.
1: Iya, iya.
0: Makanya, ya, gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya, social responsibility-nya.
1: CSR, ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu,
1: Mas. Ya, baik. Nah, makanya itu banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu, Mas, terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika dokumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik itu, Mas.
1: Iya
0: kan, transaksional. Jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, nggak. Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal, status otonomi daerah itu kan banyak yang harus dibenari itu, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya, PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik, terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saud, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari apa namanya
1: bohir
0: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di apa namanya apa, bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertati-tati. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Pak Anggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lungan bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
1: Nanam
0: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
1: Iya.
0: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja mas. Kalau di KPK itu kinerja, kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu itu, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Dan kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasan itu, dari mana PAD-nya? Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pasal itu kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya mas, pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center for Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus apa namanya itu jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
1: Kalau pilihan ya,
0: ekonominya ya nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang iya kan?
1: Iya.
0: Artinya dia di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa nggak akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas, itu kebiaya politik yang tinggi. Nah artinya ketika kemudian ada orang yang baik itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, dia habis pencegahan, ini modelnya lakukan ini SOP, ini mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi, kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ, di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh, nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu, umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Ya, kan itu. Coba deh, tanya kepala daerah mas, kepala daerah. Pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua, tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address, untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu, kan akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanyain. Pak, udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu, iya. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas.
1: Oke.
0: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya, personal itu. Ya, kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya.
0: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik. Ya,
0: jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya mas, bukti tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya, Pak Saul Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Iya, selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Dengar Saul Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Terdengar Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Malam, Pak Tuman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
5: Ya, baik-baik ya.
1: Ini ya. Nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya. Ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya. Berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya. Nah, jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Ya. Dari PAD. Nah, itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
5: untuk,
1: ya?
5: Bukan. Jadi untuk belanja, apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah. Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan, dari urusan orang hamil, tidak, bayi-bayi di dalam kandungan ibu, sampai urusan orang meninggal. Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah, plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik, ya, di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah, itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah, itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Ya.
5: Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya kan? Nah, tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah, maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD? Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan? Nah, dan kemudian aman, bayar nggak ribut, ya kan?
1: Ya.
5: Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut, ya itu nggak mungkin juga, kan? Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan, kalau saya nggak salah, itu diusulkan oleh
1: Komisi 2.
5: Teman-teman di Komisi 2 DPR RI, 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta
5: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD.
1: Iya.
5: Nah, karena yang PAD-nya gede kan,
1: iya.
5: Kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun.
1: Iya.
5: Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh,
1: wow.
5: Itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu, ya kan?
1: Iya.
5: Nah, jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat, ya, baru mungkin dihitung kasar, ya.
1: Iya.
5: Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah,
1: okay,
5: dari PAD. Itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan?
1: Yeah.
5: Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya, kalau dia bisa naikin pendapatan asli daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun,
1: yeah,
5: bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji,
1: yeah.
5: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari, katakanlah, mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan, yeah, gitu ya,
1: yeah.
5: Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan,
1: yeah,
5: lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin, ya,
1: yeah,
5: gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita, yeah, nggak sebawahi.
1: Yeah. Tapi kan gitu, kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa,
5: nah,
1: gitu kan.
5: ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi ya terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede. Gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat duit dari kanan kiri katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise ya kan. Ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju yang penting
1: nyari pamor ya, yang
5: jabatan dari pamor. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana. Baik. Ya kan, secara wajar.
1: Ya. Tahan dulu Prof, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
6: Baik, Lukman dan Prof Johermansah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat KD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksaan ya, daerah Kejaksaan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu, masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
5: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK mau monitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target misalnya sekian lalu tercapai dua kali lipat, nah itu ya dapat bonus lah kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjar-lonjar sampai ratusan persen misalnya PBB-nya kan, kayak gitu. Nah jadi fokusnya di situ aja. Nah kalau itu, nah maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya kan begitu. Ya jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah makanya kalau dikasih bonus itu akan membuat katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000 ya udah 26 tahun itu tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, karena jadi 5 juta 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah maka dengan begitu dia aman. Nah dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
1: Baik Prof. Johermansyah Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
5: Amin, amin. Sama-sama malam.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Johermansyah Johan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: atau Satu Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Dia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Pokoknya di beberapa sentra, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini harian. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%, Portugal 26%, dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol, Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez, Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka. Itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lupan ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal, ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat, ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya, begitu, dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol, begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana pandangan Anda?
2: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
2: Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
2: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
2: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine.

0: 2014 semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana ke Rio de Janeiro.
1: Wah, luar biasa.
0: Jadi itu Brasil. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk dia ya, nah, gitu ya.
0: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
0: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh. Sekali lagi, ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2 kali 45 menit. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya, kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina. KB Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway. Sehingga sekali lagi ya, ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan, atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini membuat kita senang.
1: Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
0: Iya, karena itu mereka mereka pun bermain posisi

0: Sifatnya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya ya. Untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga ya. Jaya.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?
3: Iya betul Hana, karena Spanyol kan memang diperkuat oleh pemain-pemain bagus ya, seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, juga di tengah ada Rodri dan di belakang ada Emerick Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
2: Duelnya kepagian. Final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
3: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya, karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya, nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit itu.
2: Baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru malah jadi bahan bakar motivasi nih, misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
3: Yang jelas ini Spanyol akan mengusung misi balas dendam, karena memang di waktu itu ya, satu penendang Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya, ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya, main lepas aja. Kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa, ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan squad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
2: Oke. Baik, Bung Luka, silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar, ini empat lebih ke Spanyol, satu
3: dari
2: di Portugal.
3: Dari,
2: Pak Daniel di Sorong.
3: Jadi semua yang saya baca tadi sampai siang ini memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi di ada prediksi Okta, namanya super komputer Okta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini, dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan, yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
2: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
3: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu kan.
2: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
3: Ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
2: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu, atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench, dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
3: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, Ana, di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
2: Oke, ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, ya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
3: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
2: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
3: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak, bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
2: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
3: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
2: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
3: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan satu trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
2: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung. Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini, deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu kedepannya nih ya. Tapi gini, tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya, 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big kalo match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi sayang banget.
1: Iya, benar, banyak yang bilang ini final kepagi ya. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya, dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol, dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, penyisihan. Babak penyisihan, 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal, sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun, Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah.
1: Ada insiden,
0: ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan, yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa. Sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan, kecuali Uruguay mungkin kita itu jagokan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya, iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya, di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Iya. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol. Kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya. Memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau di kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau lawan Uzbekistan
0: ya udahlah ya.
1: Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti nggak bukan tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Opa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya.
2: Oke. Panas banyak. Oke.
0: Oke, makasih Pak Tanjung. Bagusan. Ya. Ada kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih kayu. Kayu, pagi.
3: Pagi.
0: Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Ya, ini saya bang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong mestinya.
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa nah, kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya untuk wilayah timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa iya. Nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1
0: aja, ya. Jangan muluk-muluk, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang,
0: pokoknya
3: Portugal
0: ya. Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol. Kak Ayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan.
4: Ya, kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, ya, oke, iya. Baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Fajar, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio Pro 3.
5: Ya, untuk Spanyol semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi dengan skor 3-1.
0: Baik, wah. Beragam ya, ya. Ini wajar, saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol. Karena dari head-to-head saja, keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja, untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terlalu jauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya, bahwa itu sebenarnya pas final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0. Tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurella, ya.
1: Cucurella.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurella. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu nggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Sama rebound.
0: Udah, cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. Dua diantaranya asis dari Korea.
1: Sisi kiri ya.
0: Sisi kiri. Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Korea yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia langsung dapat. Kalau nggak itu mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Jadi gimana nih, Bung Nova nih, ya. Seorang Korea ini menjadi hal yang krusial juga deh, ya. Key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid, terus ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya, agak-agak kurang Kukurea di Chelsea karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Kukurea oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak-balik, bantu penyerangan, yeah. Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ya, misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu, jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
1: di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu, oke. Okay.
1: Oh, masih musim depan.
0: Saya baru, ini trivia, ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries, itu juga baru dibeli
0: Madrid. Update, terima kasih sebenarnya. Waduh, ini luar biasa, Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
6: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova,
6: iya. Iya,
0: silakan Pak Caswa.
6: Olahraga semua.
0: Jaya. Iya.
6: Saya sih karena apa ya, bolanya satu, rebutan banyak orang.
0: Iya.
6: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
6: Iya.
0: Harus ada yang lanjut, harus ada yang pulang.
6: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menang kan, guys.
0: Iya. Gitu.
6: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Siap.
6: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure. Apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
7: Halo
0: pagi, saya nyebutnya gimana? Pak Acure, Pak Acure?
7: Acure.
0: Oh, Pak Acure. Pagi ya. Dari Sulawesi Barat, wah ini udah jam berapa di sana tuh?
7: Ini sudah hampir jam 3 ini.
0: Aduh, ya silakan nih. Siapa nih, dukung siapa nih Pak Acure?
7: Ya kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
0: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
7: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu, saya diandalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
0: Oke, baik, terima kasih.
7: 2-1.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Ya. Lalu, tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering membantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol, sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya enggak nyorotin
1: Pedro.
0: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
1: Pedri Spanyol.
0: Iya. Yeah.
1: Pedro Portugal.
0: Nah, kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes, justru dia yang jadi top assist di Premier League. Masih terlihat kurang, maka bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang assist. termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas, umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih. Ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi nggak solid nih. Nggak ada yang mau ngumpan dia, tapi nggak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. Umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh dua atau tiga pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ini tanggapannya gimana, Bu?
1: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol. Karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
0: diumpan ke depan.
1: Umpan ke depan, mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
0: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang, di atas 50%, di atas 60%, bahkan ketika menghadapi beberapa tim dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bu.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan.
0: Gitu. Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari penglihatan Bu Nova?
1: Ya, ada banyak ini ya. Mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya?
1: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya, saya sebagai penonton,
0: kok nggak diumpan nih? Yeah. Kok nggak diumpan gitu ya?
1: Degetan ya? Ada ruang kosong loh, dia nggak ke situ.
0: Iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
0: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan, mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top assist sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
1: Iya, 21
0: asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris. Tapi tidak terlihat di sini, asis-asisnya masih belum ada yang matang. Tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
1: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
0: mengeksekusi
1: bola
0: ya,
1: mati, untuk memaksimalkan bola mati. Makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat, selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa dan Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
0: Iya.
1: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senpi.
8: Enggak ada.
0: Saya mendengar suara Bung Serpi, tapi Bung Serpi nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usianya sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti. Enggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
1: Ya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
0: Pantes. Ingin bersinar, saatnya bersinar gitu ya.
1: Ini kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
0: Masih sayang. Oh gitu, oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya. Dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih, Spanyol yaitu De La Fuente. Luis De La Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
1: Dua-duanya sama-sama Spanyol.
0: Dua-duanya sama-sama Spanyol. Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki-takanya terlihat banget Spanyol. Namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa maksud tidak relevan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tiki-taka dan sebagainya itu gimana?
1: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
0: tiki-taka.
1: Tapi memang di bawah arahan Luis De La Fuente ini, tiki-takanya memang nggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tiki-taka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadukan dengan permainan yang cepat, permainan okay, agresif, permainan yang memaksimalkan kombinasi misalnya kayak segitiga, 1-2
0: gitu. Oke, baik. Ini jelang kick off. Mungkin babak pertama ini skor kira-kira berapa babak pertama? 1-1?
1: 1-1 boleh lah ya.
0: 1-1 boleh lah ya. Baik, kita segera menuju ke rekan kami, ada Bung Erik dan juga Bung Senpi.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Portugal versus Spanyol.
0: Bung Erik, Bung Senpi, silakan.
9: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini kick off babak pertama, babak 16 besar antara Portugal menghadapi Spanyol baru saja dimulai. Dan saat ini Portugal berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah-merah, kaos kaki merah. Sementara Spanyol berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih-putih, kaos kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal baru saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Paul Kubarsi tadi. Maksudnya terjadi perebutan, kali ini saudara pendengar terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini belikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo, alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi, namun Penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar jauh ke depan, jadi duel-duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow! Hampir saja tadi Mikel Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi. Kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan, Lamine Yamal kirimkan umpan tarik, namun masih bisa dibaca serangan dari Spanyol. Dibuang saja tadi oleh Vitinha, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini sempat direbut, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Kali ini Kubarsi alirkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencari rekannya, alirkan sebelah kanan, namun mampu dibaca tadi umpan dari Lamine Yamal oleh João Félix yang langsung menarik bola mundur ke belakang kepada Veiga. Alirkan bola ke kanan kali ini kepada João Neves. Umpan lagi ke tengah kepada Ruben Dias. Alirkan ke sebelah kanan, di sana ada Cancelo. João Cancelo berputar-putar dia, tarik lagi mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Alirkan bola ke tengah kepada Veiga. Masih Veiga, kembalikan kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias, tendang jauh ke depan tadi ada di sisi sebelah kiri Nuno Mendes tadi. Lagi-lagi penguasaan bola yang tidak akurat dari Nuno Mendes. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Bersiap-siap Pedro Porro, pemain dari klub Tottenham Hotspur, lempar ke dalam, berikan kepada Dani Olmo, tarik mundur ke belakang kepada Kubarsi, umpan ke depan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Bruno Fernandes, sempat direbut oleh pemain Spanyol, namun bola kembali bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah situasi berbahaya langsung didapat oleh Spanyol kali ini, lemparan ataupun didapat oleh Portugal, lemparan ke dalam dari lini pertahanan ataupun dari sisi sebelah kanan pertahanan sudah dilakukan Nuno Mendes. Lempar bola tinggi datangnya, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki pemain dari Spanyol, Mikel Oyarzabal. Kirimkan ke sisi sebelah kiri, ada Pedro ataupun ada Alex Baena tadi, umpan ke tengah kepada Dani Olmo, masih mencari rekannya Dani Olmo, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 12 tadi, ada Alex Baena tadi. Alex Baena kirim umpan ke belakang tadi pada Kubarsi, masih Kubarsi di lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Rodri, tarik lagi mundur ke belakang, masih Kubarsi kali ini. Pau Kubarsi, pemain yang kini memperkuat Barcelona, dorong ke depan kepada Dani Olmo tadi, maksudnya kepada Lamine Yamal, namun mampu dibaca tadi oleh Nuno Mendes. Berikan pendek kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang Renato Veiga, kirimkan umpan back pass kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri Nuno Mendes kali ini, masih Nuno Mendes menyisir sisi sebelah kiri lapangan pertandingan. Umpan pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tenang langsung, gol! Ataupun João Cancelo tadi, maksud kami, langsung mengambil upaya percobaan dari luar kotak penalti, namun masih beruntung gawang dari Unai Simon karena bola masih jauh di atas mistar gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan Unai Simon, pendek saja kepada Pau Kubarsi, masih Kubarsi bawa bola ke depan, tendang jauh ke depan, maksudnya kepada Mikel Oyarzabal, namun kembali jatuh di kaki Ruben Dias. Masih mencari rekannya Ruben Dias, tarik ke belakang kepada Veiga, masih Veiga menguasai bola, ke sisi sebelah kiri. Kali ini dialirkan bola kepada Bruno Fernandes. Berikan bola pendek ke tengah kepada João Neves. Pendek lagi kepada Vitinha. Tarik mundur ke belakang kepada Nuno Mendes. Berikan umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes, namun mampu dicuri. Kali ini Spanyol melakukan serangan balik cepat dari kaki Michael Oyer. Sebuah peluang yang cukup cantik tadi didapatkan oleh Michael Oyer Zabal, yang setelah berhadapan satu dengan satu, satu lawan satu dengan kiper, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Michael Oyarzabal tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Portugal. Belum beruntung nampaknya pemain Real Sociedad tersebut, karena peluang cantik, peluang manis yang didapatnya belum menemui sasaran. Kali ini Portugal melalui kaki Ronaldo membawa bola mendekati kotak penalti. Kirimkan bola kepada Vitinha, alirkan ke sebelah kiri. Kali ini masuk ke jantung pertahanan dari Spanyol. João Felix masih mengotak-atik dia. Ada satu pemain yakni Rodri yang berusaha menempel ketat. Umpan ke tengah tadi kepada João Neves tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh Pau Kubarsi. Namun wasit Anthony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol, termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo yang ditempel ketat oleh Rodri. Sudah berikan isyarat Bruno Fernandes, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Portugal, tendangan langsung tadi masih membentur. Bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Langsung tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Bruno Fernandes, namun berhasil dicuri tadi oleh Rodri. Alirkan bola ke belakang kepada kiper Unai Simon. Tendang bola jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Renato Vega. Pendek saja berikan kepada Vitinha. Tarik mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Balikan kepada Vitinha. Kali ini alirkan ke sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing tadi Pedro Neto, namun masih membentur. Bola kali ini jatuh di kaki Vitinha. Masih Vitinha kuasai bola. Berikan lagi kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto. Ada 2 pemain Spanyol yang berusaha menempel ketat. Berikan ke belakang kepada Vitinha. Tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Nuno Mendes. Berikan lagi kepada Vitinha. Masih Vitinha. Ke depan kepada Bruno Fernandes. Tadi maksudnya umpan kepada João Felix tadi, namun bola tadi mampu dibaca umpan tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bruno Fernandes terhadap pemain dari Spanyol yakni Alex Baena. Pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Unai Simon. Berikan bola ke depan kepada Michael Oyarzabal. Alirkan bola ke tengah kepada Dani Olmo. Oh, berhasil dicuri kali ini Bruno Fernandes. Berikan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo. Sebuah tendangan tadi Cristiano Ronaldo. Hampir saja. Sebuah upaya tadi memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes tadi, Ronaldo tadi, namun tendangannya tadi masih mampu diblok dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Kembali, kali ini Portugal mendapatkan tendangan sudut, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Siap-siap, ada 5 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Spanyol. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes tadi maksudnya umpan kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes terjatuh, Nuno Mendes, namun bukan sebuah pelanggaran. Terjadi perebutan kali ini, namun berhasil tadi diamankan saja bola oleh Rodri tadi yang langsung mengirimkan umpan ke sisi sebelah kiri Cucurella tadi. Masih Cucurella, berikan lagi ke tengah kepada Pedri, masih Pedri menyisir lapangan tengah, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal. Dicuri tadi oleh Nuno Mendes, namun bola justru kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Cucurella tarik mundur ke belakang kepada sang kapten Rodri. Kanan berikan bola kepada Kubarsi, masih Kubarsi menguasai bola. Umpan ke depan kepada Yamal, tadi kembalikan kepada Kubarsi, umpan terobosan tadi namun mampu dibaca tadi. Kali ini melalui kaki Joao Felix, Portugal berusaha coba kembali membangun serangan, namun lagi-lagi bola berhasil dicuri. Kali ini Dani Olmo masih menguasai bola di sisi ataupun di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, sebuah tendangan dilakukan tadi oleh main dari Spanyol tadi. Nampaknya Alex Baena memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Portugal, namun sayang tendangannya masih meluncur deras di atas mister gawang dari Portugal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, namun bola kembali justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Cucurella menguasai bola, umpan pendek kepada Kubarsi, berikan kepada Rodri, masih mencari rekannya Rodri, membawa bola pelan tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, kembalikan kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, berikan kepada Pedri, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Joao Felix ataupun Alex Baena. Kembalikan bola kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, ke depan kepada Pedri, berikan kepada Alex Baena, masih Alex Baena menguasai bola, alirkan ataupun pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Pau Kubarsi. Masih Kubarsi, pendek saja kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, depan kepada Poro, namun umpan yang tidak akurat berhasil dicuri oleh Bruno Fernandes. Kirim umpan pendek kepada Joao Felix, tarik lagi mundur ke belakang di sektor sebelah kiri. Kali ini Nuno Mendes menguasai bola, ngotak-atik dia, ada dua pemain dari Spanyol yang berhasil dilewati. Pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, umpan terobosan tadi kepada Nuno Mendes, namun bola lebih dekat kepada Unai Simon yang langsung mendorong bola ke tengah kepada Rodri. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi, tendangan lagi, oh, sebuah peluang tadi dari Lamine Yamal tadi, namun masih mampu diblok tadi oleh kiper Diogo Costa, dan sebuah bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Alex Buena yang langsung lakukan tendangan, namun lagi-lagi mampu dibaca tadi tendangan tersebut oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa. Kembali kali ini tendangan sudut bagi Spanyol dari sisi sebelah ataupun ya, tendangan sudut bagi Spanyol kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Portugal akan dilakukan oleh Alex Baena. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja. Kali ini bola jatuh di kaki Lamine Yamal, kirimkan umpan ke sektor sebelah kiri. Cucurella, sebuah umpan tarik melambung tadi, namun tidak menemui sasaran. Bola justru kembali jatuh kali ini dari kaki Lamine Yamal, sebuah umpan crossing, terjadi duel bola udara kembali. Tadi maksudnya Alex Baena memberikan umpan kepada Lamine Yamal, namun bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal, dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri mereka. Dan sudah memasuki menit 17 di babak yang pertama, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
10: Iya, pertandingan mulai dengan tempo yang cukup tinggi di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri, sudah dilakukan ke depannya, masuk dari Cristiano Ronaldo, disapu saja tadi oleh Paulo Barsi. Dorong kali ini para pemain Portugal, masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diego Costa ke depan, ke sebelah kanan, maksudnya tadi jatuh kepada Neto, tetapi lebih dekat kepada Korea. Kali ini ke tengah lagi Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol, geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena berlari sel ini, masuk ke kotak penalti, berbahaya di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal, diambil lagi tadi, satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena. Sayang sekali memang aksi dilakukan tadi oleh Pedro Neto dan dijatuhkan, masih memang di pertahanan sendiri dari Portugal, belum ada umpan ataupun yang bisa memang

0: dari Portugal. Kali ini dari Surakana Ruben Dias umpan lagi ke Joao Cancelo, back pass lagi kali ini masih di pertahanan Portugal, ke tengah kepada Vitinha, tahan sejenak kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke sebelah kiri kepada Renato Vega, masih mengiring bola ke tengah lagi kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini dorong kepada Juan Neves, tidak terlalu mau buru-buru sehingga dibalikan lagi kepada Nuno Mendes kali ini para pemain Portugal. Portugal yang berada di sebelah kanan kami dan juga Spanyol berada di sebelah kiri kami. Kali ini Juan Neves masih kali ini back pass lagi, bermain-main terus dari tengah para pemain Portugal, dihadang tadi oleh Daniel Mo, back pass kali ini ataupun ke depan kepada Cristiano Ronaldo, 1-2 kali ini Vitinha kepada Juan Neves. Masih Juan Neves umpan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru sehingga kembali lagi kali ini ke sebelah kiri, dorong kali ini ke sebelah kanan, menjadikan aliran lagi kali ini dari tengah kepada Bruno Fernandes, lewati garis tengah Ruben Dias ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo. Kali ini coba berlari di hadang satu pemain dari Spanyol, Joao Cancelo bermain 1-2 bersama Neto, bermain-main kali ini masih kembali kepada Neto, dorong kepada Bruno Fernandes, umpan 1-2 kepada Miranti, tendangan kaki kiri tadi maksudnya Joao Cancelo, sayang memang posisinya terlebih dahulu offset, namanya tadi Bruno Fernandes yang sudah terlalu di belakang garis pertahanan dari Spanyol. Hanya hasilkan tendangan bebas saja menit 20 pendek tadi dilakukan dalam kotak penalti oleh Laporte ke kiper Unai Simon, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Pau Kurbasi, ke tengah lagi kepada Dani Olmo pemain dari Barcelona ini, kepada Pedri dari sebelah kiri ataupun tengah para permainan dari tim Spanyol. Dari tengah lini kali ini masih Pedri bersama tadi Rodri, berdua kali ini bersama Almo, ke depan yang masuk adalah Mikel Oyarzabal, dorong lagi kepada Almo kali ini, masih bermain-main Olmo kali ini, mencari kawan, ke depan lagi kepada Oyarzabal, ke sebelah kiri kami naik Kukurea, dorong ke tengah lagi, masih dihadang oleh satu pemain dari Portugal, lolos kali ini berbahaya, tetapi dialihkan lagi ke belakang, dorong kepada Rodri, pemain dari Manchester City, ke sebelah kiri lagi kepada Pedri tahan sejenak, diintai tadi oleh para pemain dari Portugal, alirkan ke sebelah kanan kepada Laporte yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Masih kali ini Spanyol meminta para pemain lainnya untuk maju, tetapi hadangan tadi dilakukan terhadap Alex Baena. Sayang sekali memang jika lolos berbahaya tadi, sehingga dihadang tadi oleh Joao Cancelo, diraih bahkan badannya dari sebelah kiri. Sebuah peluang kali ini bagi tim Spanyol di menit 21 memasuki menit detik 43. Posisinya berada di sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Akankah diambil oleh siapa gerangan Alex Baena namanya, akan menghadapi bola, menaruh bola kali ini di tanah, mengincar kawan-kawannya kali ini, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan satu pagar betis dilakukan oleh Portugal, oleh Pedro Neto. Sementara beberapa pemain, 5 pemain dari Spanyol berada dalam kotak penalti Portugal. Kita nantikan wasit masih mengatur bagaimana para pemain agar tidak saling tarik-menarik. Fluid sudah dibunyikan kali ini, kita nantikan Alex Baena melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihadang oleh pemain dari Portugal. Bola kedua tadi tapi mengenai tendangannya terhadap kepala Kukurea, sehingga memang tadi menyebabkan bola yang tidak mengarah ke gawang ini berbelok arah, sehingga tendangan gawang. Dan wasit asal Inggris Anthony Taylor juga meniupkan peluit tanda hydration break Bung Nova, hingga memasuki menit 22 ini. Permainan kedua tim seperti apa?
1: Ya, ini kalau kita lihat dari menit kick off sepak bola sampai sekarang menit ke-23, Spanyol tampak lebih baik, Spanyol tampak bisa lebih menguasai bola. Mereka melakukan high pressing, juga counter pressing, artinya ketika Portugal menguasai bola, pemain Spanyol buru-buru untuk memburu bola, lekas untuk tidak membuat pemain Spanyol bisa memiliki ruang untuk mengkreasikan serangan. Sementara Spanyol sendiri ketika memegang bola, mereka bisa mengalirkan bola dengan cepat, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, dan mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Sebaliknya, Portugal masih bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih menguasai bola, oper ke kanan, oper ke kiri, sekedar untuk menguasai bola saja, tidak untuk mencari peluang. Sebenarnya kalau untuk Ronaldo sendiri memang agak terisolasi, agak teralienasi begitu, karena memang agak jauh jaraknya dengan pemain-pemain lain, karena memang Ronaldo agak kurang untuk melakukan pressing. Dia tahu, dia paham dirinya harus membatasi pergerakan.

0: nanti bisa capek, bisa nggak kuat sampai 90 menit. Dan untuk di Spanyol sendiri, sosok Lamine Yamal masih belum terlihat belum terlihat menonjol. Memang Lamine Yamal ini mengakui dia agak kurang nyaman jika harus berhadapan dengan Nuno Mendes yang saat ini ada di sisi kiri pertahanan dari Portugal, yang mana head to head langsung dengan dirinya.
1: Ya, tapi tadi ada satu peluang dari Ronaldo masih dimentahkan, ya. Juga dari ya. Spanyol ada ya. Double save dari kiper. Itu melihatnya seperti apa, Bu?
0: Iya, tadi ada sebuah peluang yang dimiliki Cristiano Ronaldo diawali dari sebuah kesalahan pemain-pemain Spanyol ya, ketika menguasai bola di daerah pertahanan sendiri terlalu lama, kemudian ada Bruno Fernandes mengambil alih bola, merebut bola, dan ya, Ronaldo usia boleh 41, fisik mungkin sudah berkurang, tetapi masih punya insting mencetak gol. Itu dia. Sementara untuk Spanyol sendiri memiliki 3 shot on target hingga menit ke-23 tadi, dan 3-3-nya luar biasa ini penampilan Diogo Costa, semuanya mentah di tangan Diogo Costa. Ini lagi-lagi Diogo Costa ibaratnya sebagai ya penyelamatnya Portugal di saat cara bermain Portugal untuk bertahan kurang meyakinkan.
1: Ya, kita nantikan karena memang sudah langsung ada instruksi dari kedua pelatih, terutama dari Portugal tadi, Roberto Martinez, sampai harus dipanggil oleh wasit agar memang kedua ataupun pemain-pemain dari Portugal agar bersiap kembali untuk melakukan pertandingan di babak pertama ini hingga memasuki menit ke-25. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, di mana kali ini Portugal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna merah hati, sedangkan Spanyol berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih. Kali ini pertandingan akan kembali bergulir dari tendangan gawang oleh Renato Vega. Nampaknya akan dekat saja kepada kiper, kita nantikan karena dihadang oleh Dani Almo tadi. Dorong lagi, coba lagi, umpan ke sebelah kanan, digeser lagi kepada Ruben Dias, jauhkan saja ke depan. Tadi yang dimaksud adalah Neto. Neto kali ini bisa lolos dari Cucurella, tetapi masih bisa dihadang tadi oleh Cucurella, tetapi terjatuh si Cucurella, telah hanya menghasilkan ataupun lebih dekat kepada kiper dari tim Spanyol, Unai Simon. Kali ini geser lagi ke sebelah kanan, Pau Kurbarsi kali ini geser lagi ke depan. Yang dimaksud adalah para pemain dari Spanyol tadi, Pedro Porro, dorong ke depan, dihadang tadi Joao Felix. Sayang sekali memang masih bisa aliran bolanya dibaca dengan baik oleh Joao Felix, pemain dari tim Al Nassr ini yang juga satu tim bersama Cristiano Ronaldo. Lempar saja tuh dari Pedro ke belakang, dorong kali ini kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi kepada Rodri, Rodri ke back pass lagi kepada Unai Simon, tahan sejenak, keluar dari sarangnya Unai Simon, masih menimbang bola, melihat para pergerakan pemain dari Spanyol, alirkan ke sebelah kanan jauh, tapi dipotong oleh Nuno Mendes kali ini, jauh kali ini para pemain dari Portugal, sebelah kali kiri lagi ada Nuno Mendes, dicuri tadi maksudnya oleh Lamine Yamal, tapi sayang memang bola yang dicuri juga keluar lapangan, sehingga lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Portugal. Angkat bola kali ini Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan? Nampaknya yang tuju adalah sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Portugal. Kembali kali ini dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, masih kali ini kepada Vitinha, Vitinha dari tengah ke sebelah kanan jauh kali ini kepada Huaka Cancelo, tahan sejenak Cancelo, dihadang satu pemain Cristiano Ronaldo kali ini, menggiring bola, back pass ataupun alirkan ke sebelah kanan kepada Neto, balik lagi kepada Ronaldo, bermain 1-2 kali ini Ronaldo agak ke sebelah kanan, alirkan lagi ke belakang kepada Vitinha, kali ini Vitinha dari tengah, dihadang satu pemain dari Spanyol, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal, sehingga menahan terlebih dahulu, bahkan ngoper lagi ke belakang jauh ke pertahanan sendiri kali ini Vega, Renato Vega ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, Ruben Dias dorong lagi kepada Joao Cancelo, tahan sejenak kali Joao Cancelo, coba lagi ke tengah kepada Juan Neves, dihadang oleh pemain dari Spanyol, berhasil dicuri lagi-lagi oleh para pemain Spanyol, kali ini dari tengah Dani Almo, Dani Almo umpan ke depan yang dituju oleh Lamine Yamal, di sliding tadi bola yang terobosan, tetapi untung saja memang masih ada Vega, lagi tidak memang pergerakan Lamine Yamal ini sangat sangat baik untuk mengincar bola. Ruben Dias kali ini Portugal dari belakang memasuki menit 28, kali ini Vega umpan ke kiri melambung kepada Neto, alirkan ke sebelah kanan, tahan dada baik Neto, dihadang oleh Cucurella, tetapi sayang sekali handsball terlebih dahulu Cucurella ataupun Pedro Neto, terlihat tadi ataupun tertangkap handsball oleh wasit antena Tyler Neto. Bolanya agak sedikit mengenai tangan kiri dari Neto. Sudah dilakukan tendangan bebas bagi Spanyol kali ini dari pertahanannya, dari belakang kepada Laporte kali ini, ataupun Kubarsi. Oh, dorong kali ini berbahaya kepada Dani Olmo kali ini Spanyol, dan sebelah kanan Yamin Yamal didekati tadi oleh Poro. Kali ini Poro umpar ke dalam kotak penalti, hampir saja tadi tidak. Kalau tidak ada memang tadi hadangan dari Nuno Mendes, bahaya umpan yang dilakukan oleh Poro dari sebelah kanan, tapi mampu dihadang dengan baik sambil menjatuhkan diri tadi. Nuno Mendes hanya hasilkan tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri gawang dari Diogo Costa dari Portugal, akan diambil oleh pemain nomor 15 Alex Baena. Kali ini masih menimbang, pendek saja kepada Dani Olmo, ke belakang lagi kepada Yamin Yamal, dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Spanyol. Poro kali ini ke sebelah, ke kiri ada Cucurella, masih ke Rene Cucurella, masih ke belakang kepada Pedri. Kali ini Pedri ancang-ancang umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, masih ada satu pemain lagi. Telah mentah tadi hasil pertahanan yang baik tadi dilakukan oleh kiper. Sayang sekali bola kedua dari Dani Olmo tidak menemui temannya, bahkan hampir tadi menjadi gol. Sayang sekali, memang tertangkap offside juga sepertinya, tapi kita nantikan apakah memang hanya goal kick. Tapi ini adalah umpan terbaik ataupun peluang terbaik di mulut gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sebelah kanan Juan Cancelo kali ini. Masih para pemain Portugal dihadang dari belakang tadi. Cristiano Ronaldo mengerang kesakitan kapten kesebelasan dari Portugal ini. Dihadang tadi pergerakannya oleh pemain yang dari belakang juga mengikuti, yakni Aymeric Laporte, sangat jauh mengikuti Cristiano Ronaldo hingga ke pertahanan dari Portugal tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Portugal dari sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi masih tadi bola yang diumpan ke depan terpatahkan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Pedro Poro. Lemparan ke dalam saja kali ini akan diambil oleh Nuno Mendes dari sebelah kiri ataupun tepat di depan bench dari Spanyol. Kali ini ancang-ancang melihat kawannya, masih Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan. Kali ini lebih dekat kepada Bruno Fernandes, kan umpan lagi dicuri tadi oleh Yamin Yamal, back pass lagi kali ini diambil alih oleh Bruno Fernandes, berhasil nih Bruno Fernandes disebarkan lagi ke depan. 7 tadi berbahaya tadi, salah pengertian ataupun salah mengclearance bola dari Aymeric Laporte, namun lebih dekat kali ini lagi kepada kiper Unai Simon yang menggunakan jersey berwarna biru. Dorong lagi kepada Rodri kali ini ke sebelah kiri kepada Pedri kali ini Spanyol dari tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Paul Kubarsi, dorong ke depan kepada tadi maksudnya Dani Olmo. Tetapi sayang memang umpan yang dilakukan lebih dekat kepada kiper dari Portugal Diogo Costa. Santai-santai saja Diogo Costa bermain-main kali ini di kotak kecilnya sendiri. Umpan ke depan yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, dihadang oleh para pemain dari Spanyol kali ini, jatuh kembali ke kotak penalti dari Portugal kali ini, diusir saja oleh Renato Vega ke depan. Maksudnya tadi satu pemain dari Portugal terjatuh, bukan sebuah masalah kali ini. Diambil lagi oleh para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan kali ini Paul Kubarsi, dorong lagi kepada Rodri kali ini Spanyol, santai sepertinya Paul Kubarsi masih mencari kawan ke tengah kali ini kepada Dani Olmo, dorong kepada Mikel Oyarzabal kali ini ke sebelah kiri lagi Pedri, dorong kepada Cucurella, bekerja sama Alex Baena, masih Alex Baena kali ini ke tengah kepada Pedri mencari kawan, alirkan ke sebelah kanan kepada Poro kali ini, langsung Lamine Yamal dihadang oleh Nuno Mendes kali ini memasuki jantung pertahanan, umpan ke depan ada Olmo dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan datar tadi dari Olmo, tidak ada kawan yang memang menerima, tidak ada nama Mikel Oyarzabal tadi sehingga lewat saja, dibuang oleh para pemain dari Portugal. Namun kali ini kuasai penuh lagi oleh Spanyol, hampir seluruh pemainnya berada di pertahanan dari Portugal. Dari belakang kali ini Laporte coba umpan ke sebelah kiri kepada Alex Baena, masuk ke kotak penalti. Baena dihadang oleh tadi Juan Cancelo. Baena masih kali ini dorong lagi kepada Cucurella kepada ataupun Laporte kali ini Bani, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Baina, masih Baina, umpan ke dalam kotak penalti melambung, masih disundul tadi oleh Vega, tapi kali ini masih belum berhenti. Bagaimana tubi-tubi kali ini Spanyol, dari sebelah kiri umpan ke depan yang dimaksud ada tadi para pemain dari tim Spanyol, berbahaya kali ini Rodri di depan kotak penalti, alirkan ke sebelah kanan kepada Yamin Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan Yamin Yamal masih, tapi dicocor saja tadi oleh Nuno Mendes, dan justru kali ini pelanggaran bagi tim dari Portugal yang memang membuat pelanggaran di kotak penalti, tetapi kali ini Portugal untuk mendapatkan bola, apakah memang lemparan ke dalam atau tidak, ternyata memang tendangan bebas untuk Portugal, dan hingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, baik, dari lini pertahanan sisi sebelah kiri Portugal lakukan tendangan bebas tadi Nuno Mendes, kembali bola kali ini dikuasai oleh Renato Vega, dari lini pertahanannya tendang bola jauh ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Spanyol, Poro tadi umpan ke belakang kepada Kubarsi, pendek berikan kepada Rodri, berikan kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya ke sisi sebelah kanan kepada Poro, kembalikan kepada Kubarsi, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun bola lebih dekat kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal, kali ini sudah dorong bola ke depan kepada Vitinha, kembalikan kepada Diogo Costa, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kepada João Cancelo, tadi maksudnya ke depan kepada Pedro Neto, namun berhasil dicuri dan bola kali ini justru meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Spanyol, kali ini Pedri menguasai bola, pendek kepada Kubarsi, lari ke depan Kubarsi, masih mencari rekannya, tahan sejenak, berikan kepada Pedri, umpan ke sebelah kiri ada Oyarzabal, namun mampu dibaca tadi. Kali ini Portugal berusaha membangun serangan dari lini pertahanannya. João Cancelo alirkan ke tengah bola kepada Vitinha, masih mencari rekannya, ke depan kepada Cristiano Ronaldo, tidak mau terburu-buru, tarik lagi mundur ke belakang kepada Vega, balikan kepada Cristiano Ronaldo, ikan bola ke sisi sebelah kiri ada João Felix tadi, ikan ke tengah kepada Vitinha, pada João Neves kali ini, Cancelo kali ini di sisi sebelah kanan, berikan pendek kepada Bruno Fernandes, tahan bola sejenak, masih Fernandes, ikan bola kepada Neto tadi, kirimkan umpan crossing melambung, João Cancelo tadi sebuah peluang, dan bola muntah tadi dari Cristiano Ronaldo, namun sundulan Cristiano Ronaldo tadi mampu dibaca tadi oleh kiper Unai Simon tadi, yang dengan sigap metik bola di udara tadi untuk mengamankan gawangnya dari luang emas tadi yang dimiliki oleh Portugal. Masih selamat gawang Spanyol di menit 37 babak yang pertama. Dan sementara itu wasit Anthony Taylor menghentikan sinyal pertandingan karena tadi melihat João Felix mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. João Felix masih berbincang-bincang wasit Taylor dengan kiper Unai Simon. Nampaknya juga ada pemain lainnya dari Portugal, Pedro Neto, masih tergeletak di tengah lapangan, tampak masih kesakitan memegang kaki sebelah kanan. Wasit meminta tim medis untuk memasuki lapangan pertandingan dan memberikan perawatan. Ya, sebuah peluang tadi didapat oleh Cristiano Ronaldo tadi yang sambil menjatuhkan diri menendang bola tadi, namun sayang sekali tendangan pemain Al Nassr tersebut masih mampu ditangkap tadi dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Saudara pendengar, sudah memasuki menit 38 detik 33. Oh, nampaknya sebuah insiden. Sepatu dari Pedro Neto alami sedikit kerusakan, sepatu sebelah kanan di bagian belakang. Nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Spanyol, namun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Tendangan gawang Unai Simon langsung ke depan, maksudnya kepada Oyarzabal. Terjadi perebutan duel bola di udara pada João Félix tadi menguasai bola. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pedro Porro tadi nampaknya. Pelanggaran yang cukup keras tadi, mengambil kaki João Félix dari belakang, namun hanya pelanggaran biasa, tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Anthony Taylor. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri. Lambung bola pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada João Cancelo tahan bola dengan dadanya, ada Alex Baena yang membayang-bayangi dari João Cancelo. Sebuah ruang tadi João Cancelo, namun tadi mampu diputus tadi alir serangan tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi tendangan sudut bagi Portugal, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Nampak di pinggir lapangan Pedro Neto sudah kembali mengenakan sepatu baru, untuk sepatu di kaki sebelah kanan nampaknya, yang tadi sempat mengalami kerusakan, sudah dilanjutkan kembali. Saudara pendengar, saat ini bersiap-siap Nuno Mendes akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Masih kita nantikan. Sementara ada 5 hingga 6 pemain Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes, pendek saja kepada João Félix. Masih João Félix, kembalikan kepada Nuno Mendes. Tendangan langsung Nuno Mendes. Oh, masih membentur Mister Gawang tadi. Tendangan keras kaki kiri dari Nuno Mendes tadi masih membentur Mister Gawang Spanyol. Masih selamat gawang Spanyol hingga memasuki menit 41 ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Bersiap-siap Nuno Mendes, masih memegang bola Nuno Mendes. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Spanyol. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya, meminta lemparan ke dalam diulang. Karena tadi ada insiden tarik-menarik antara pemain Portugal dengan pemain Spanyol di dalam kotak penalti Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes kembali melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini ke belakang kepada Vitinha. Kembalikan kepada Nuno Mendes. Kirimkan umpan tarik tadi, namun jatuh di kaki Dani Olmo. Terjadi perebutan bola. Kali ini Lamine Yamal membawa bola, menggiring bola ke depan dia. Masih Lamine Yamal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Alex Buena. Masih Alex Buena, ada João Cancelo yang membayangi secara ketat, melakukan pressing, disapu saja, di sliding, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola bergulir pelan tadi dan dengan mudah diamankan oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa tadi. Sebuah peluang tadi didapat oleh Lamine Yamal, namun sayang tadi terjatuh Lamine Yamal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Portugal. Diogo Costa alirkan sebelah kanan kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Diogo Costa, alirkan ke sebelah kiri Renato Vega, tarik ke depan ataupun dorong ke depan kepada Vitinha, berikan kepada João Neves, alirkan ke sebelah kiri Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi melambung, namun bola disapu saja, diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini bola justru jatuh lagi di kaki para pemain Portugal, ada Cristiano Ronaldo, otak-atik dia, umpan ke belakang, berikan kepada Vega, Vega ke depan bola pada João Neves. Kali ini dialirkan bola ke sebelah kanan João Cancelo, masih João Cancelo, pendek berikan kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tarik mundur ke belakang kepada Vitinha, umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, cari rekannya, pendek kepada Renato Vega, tengah kepada Bruno Fernandes, balikan kepada Vega, masih Vega, menggiring bola dia, mendekati kotak penalti dari Spanyol, berikan bola kepada Nuno Mendes, namun masih Nuno Mendes, tadi terjadi perebutan dengan Lamine Yamal, namun justru bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, kali ini dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing melambung tadi Nuno Mendes, namun dengan mudah bola tadi dipetik di udara oleh Unai Simon. Berikan bola pendek saja kepada Aymeric Laporte. Kali ini Laporte membawa bola pelan dia. Tengah kepada Rodri, berikan bola. Belakang kepada Kubarsi. Balikan kepada Rodri. Masih Rodri. Alirkan bola ke sebelah kanan kali ini. Pedro Porro. Tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan ke depan kepada Dani Olmo. Kali ini dari sebelah kiri. Alec Buena berbahaya mendekati kotak penalti dari Portugal, tarik mundur saja ke belakang lagi-lagi. Pemain Spanyol masih mencari celah pertahanan dari Portugal. Kali ini Dani Olmo kirimkan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal mengotak-atik dia, namun mampu dibaca tadi oleh para pemain dari Portugal. Sebuah upaya lagi-lagi dilakukan oleh Rodri. Tendangan dari luar kotak penalti, namun masih melambung jauh di atas mister gawang dari Portugal. Upaya dari Spanyol kali ini dilakukan oleh Rodri tadi, pemain yang kini memperkuat Manchester City di Liga Inggris. Kali ini bola lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan penyerangan Portugal. Siapakah yang akan melakukan? João Cancelo nampaknya. Masih Cancelo, masih mencari rekannya Cancelo. Umpan ke depan kepada Pedro Neto, balikan kepada Cancelo, pada Vitinha bola dialirkan ke tengah kepada João Neves. Masih Neves menguasai bola, ngotak-atik sendirian dia, ada Lamine Yamal yang berusaha mendekati, kirimkan umpan terobosan, ada Cristiano Ronaldo. Oh, mampu dibaca tadi umpan dengan mudah ditangkap oleh Unai Simon, langsung alirkan bola ke depan kepada Pedri tadi. Pendek berikan bola kepada Rodri, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sektor penyerangan sebelah kiri dari Spanyol. Cucurella kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Alex Buena. Alirkan ke tengah kepada Rodri, berikan pendek kepada Dani Olmo, kepada Pedro Porro. Saat ini Lamine Yamal, sebuah upaya tadi Lamine Yamal, namun bola tadi dibuang saja oleh Nuno Mendes. Namun bersamaan dengan momen tersebut, Lamine Yamal sudah berada dalam posisi offset. Tadi upaya sempat dilakukan oleh Lamine Yamal, namun tendangannya tadi masih melenceng jauh di atas ataupun di sisi sebelah kiri mister gawang dari Portugal. Kali ini mencoba kembali membangun serangan, ada Dani Olmo terjatuh, sebuah pelanggaran tadi dapat Spanyol. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada Dani Olmo. Masih kita nantikan. Kali ini sebuah peluang didapat oleh Spanyol. Tendangan bebas dari luar kotak penalti, dan tidak begitu jauh jaraknya dari luar kotak penalti, agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal bersiap-siap di depan bola, namun akan dilakukan nampaknya oleh Alex Baena, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Masih Alex Baena, kirimkan umpan melambung, ada Rodri, kirim umpan tarik tadi kepada Pedri ataupun Kubarsi tadi, namun nampaknya wasit meniupkan peluit karena pemain dari Spanyol tadi tertangkap sudah berada dalam posisi offset. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Diogo Costa, sudah memasuki menit 3 extra time di babak yang pertama. di mana extra time diberikan sebanyak 4 menit ataupun 6 menit maksud kami. Tendangan gawang sudah dilakukan tadi maksudnya kepada Joao Felix, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, Pedro Porro ke belakang kepada Kubarsi, masih Kubarsi, alirkan ke sebelah kiri kepada Laporte. Tendang bola jauh ke depan merawati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Alex Baena, masih Alex Baena, ditempel ketat tadi oleh Joao Cancelo, berhasil dicuri bola, langsung alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Joao Neves, masih Neves, menguasai bola Neves, mencari rekannya Neves, masih Joao Neves, alirkan ke depan kepada Joao Felix, kembalikan kepada Neves, umpan 1-2 dengan Joao Felix, tadi maksudnya memberikan umpan kepada Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini Rodri kuasai bola di lapangan tengah, pendek kepada Mikel Oyarzabal, berlari kencang ke depan, masih Oyarzabal, alirkan ke sektor sebelah kiri, Kubarsi ataupun Kukuyela tadi, tarik mundur ke belakang kepada Alex Baena tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Portugal, Joao Cancelo sudah lakukan, lempar ke belakang kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Joao Felix, masih Joao Felix, terjadi perebutan, bola berhasil didapat tadi atau berhasil dikuasai oleh Joao Felix, namun sudah berada dalam posisi offside. Joao Felix nampaknya tadi yang sudah ditempel ketat oleh Pedro Porro. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi, menarik tubuh dari Pedro Porro tadi, Joao Felix. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Unai Simon, kiper dari Spanyol yang kini memperkuat klub Athletic Bilbao. Masih Unai Simon, sudah dilakukan, tendang bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di sektor sebelah kiri kali ini. Kali ini Spanyol melalui kakek Alex Baena, maksudnya tadi umpan kepada Oyarzabal, namun membentur tadi pemain dari Portugal. Dua lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol, dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Anthony Taylor asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan saat ini babak yang pertama skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar RRI, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Portugal menghadapi Spanyol, akan kami serahkan kepada Bung Fajar dan rekan pengamat
3: Bung Nova. Bung Nova.
2: Nova.
3: Terima kasih Bung Erik.

0: Iya, masih kacamata 0-0, tapi kedua belah tim nampaknya juga mempunyai kans buat mencetak gol sebenarnya.
1: Iya.
0: Jual beli serang, tapi bagaimana analisisnya di babak pertama ini, Bung? Antara Spanyol melawan Portugal ini, Bung?
1: Iya, benar ya. Yang kurang cuma satu, yaitu gol ya. Tadi kan berjalan cukup seru.
0: Seru.
1: Cukup menarik.
0: Iya.
1: Ada dominasi Spanyol, penguasaan bolanya sampai 55% kalau saya lihat di statistik.
0: Iya.
1: Memang permainan Spanyolnya udah Spanyol banget.
0: Sudah Spanyol banget.
1: Udah mereka melakukan penguasaan bola, mereka melakukan permainan cepat, mereka melakukan berbagai macam kombinasi bola-bola vertikal ke depan yang mereka lakukan ketika mereka mengalahkan Uruguay, mengalahkan Kroasia, mengalahkan Austria kemarin. Sementara di Portugal sendiri ya juga masih ada gap ya, masih bukan masih begitu-begitu aja.
0: Tapi yang jelas penampilan Cristiano Ronaldo ini cukup impresif babak pertama, tidak terlalu buruk-buruk banget.
1: Iya, Ronaldo memang tadi saya bilang ke Bung Senti agak jauh dari rekan-rekannya karena memang untuk bergerak terlalu banyak dia berpikir dua kali karena bisa enggak kuat 90 menit.
0: Oke, oke.
1: Usia, tapi memang tadi insting untuk mencetak golnya tidak hilang, ada dua shot on target.
0: Dari
1: tiga
0: percobaan.
1: Dari 5 tembakan yang dibuat Portugal, 2 di antaranya shot on target dan dua-duanya dari Ronaldo. Nah, meskipun satu tadi ada dari Nuno Mendes kena.
0: Nuno Mendes. Nah, iya, itu sayang banget itu ya.
1: Itu enggak kehitung, ini yang enggak kehitung on target gitu.
0: Tapi di sisi lain dari Spanyol belum terlihat Lamine Yamal, di mana dia?
1: Nah, itu dia, sepertinya Lamine Yamal masih kurang serak ya karena dijaga Nuno Mendes. Dia masih agak memang mereka sudah pernah bertemu sekitar 4 kali baik di klub atau di tim.
0: Oh iya.
1: Itu
0: di liga ya.
1: Memang merasakan apa ya, ini terlalu intimidatif pemain ini. Nuno Mendes ini pemain yang bisa mematikan lawan. Tadi beberapa kali kita lihat dia mencolong bola dari Lamine Yamal, tapi juga membantu Portugal ketika menyerang Nuno Mendes ini. Jadi salah satu pemain Portugal yang dini hari ini, yang pagi ini cukup bersinar menurut saya adalah Nuno Mendes dan kiper
0: iya.
1: Kiper Diogo Costa dan kiper Unai Simon, dua-duanya
0: luar biasa
1: terbang sana sini, itu tinggal dikasih sayap jadi
0: superman. Jadi superman dikasih. Oke. Okay. Terima kasih analisisnya karena jeda jelang babak kedua. Jadi Bung Nova juga jeda dulu, minum kopi dulu mungkin dan sebagainya, makan cemilan dulu ya. Silakan. Terima kasih. Nanti kita balik lagi di babak kedua. Terima kasih Bung Nova.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah.
1: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon.
2: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
1: Kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
2: Sementara itu anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
3: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
2: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Stripes melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, berikutnya dimanapun Anda berada dan juga Bung Nova, kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau. Tanda babak kedua pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol akan segera dimulai. Tapi kira-kira apakah akan ada gol atau justru kacamata lagi sehingga ada babak tambahan atau bahkan ada penalti dengan melihat dari berkaca dari babak pertama tadi, Bu?
1: Berharapnya ada gol ya, meskipun nanti seri ada adu penalti tetap ada gol, akan lebih seru.
0: Akan lebih seru, oke, baik. Apakah ada pergantian pemain? Nampaknya masih belum ya, masih belum terlihat ya.
1: Belum ada
0: ya, masih ada Lamine Yamal dan juga Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain yang masih bermain di babak pertama tadi. Dan untuk itu kita segera menuju ke Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilmansyah untuk memandu jalannya babak kedua antara Portugal melawan Spanyol pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Portugal versus Spanyol.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Fajar dan saudara pendengar, kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Spanyol langsung berupaya melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Alex Bonet kirimkan umpan melambung, disundul saja tadi oleh Renato Vega, namun bola kembali jatuh di kaki Cucurella, kirimkan umpan ke belakang namun tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh Pedro Neto yang menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal, tarik mundur saja pelan ke belakang kepada Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang. Sudah dilakukan Unai Simon, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro namun dicuri tadi oleh Nuno Mendes, langsung back pass ke belakang kepada Diogo Costa, dorong ke depan kepada Ruben Dias, umpan pendek ke tengah kepada Renato Vega, tendang bola ke depan kepada João Neves, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha, mundur ke belakang kepada Neves, balikan kepada Vitinha, masih Vitinha, menguasai bola ada Lamine Yamal yang menempel ketat, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, pendek berikan kepada Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kanan, kali ini ada Pedro Neto, melewati satu pemain dari Spanyol, Pedro Neto, berikan ke tengah kepada Vitinha, kembalikan kepada Pedro Neto, disapu saja bola. Oh, nampaknya membentur Pedro Neto. Lemparan ke dalam kali ini justru didapat oleh Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, Cubarsí menguasai bola dari belakang, alirkan ke kanan kepada Pedro Porro, depan kepada Lamine Yamal, balikan kepada Pedro Porro, umpan ke belakang kepada Cubarsí, berikan kepada Unai Simon, alirkan kali ini kepada Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan, tengah berikan kepada Dani Olmo, berhasil dicuri tadi oleh João Félix, berikan pendek kepada Cristiano Ronaldo, terjatuh Ronaldo tadi, dilanggar tadi oleh Dani Olmo. Memasuki menit 47 di babak yang kedua ini, tendangan bebas didapat oleh Portugal setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Dani Olmo. Pelanggaran tendangan bebas dari luar kotak penalti dari Spanyol, cukup jauh jaraknya, agak menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nuno Mendes dan Bruno Fernandes. Sementara ada 6 pemain dari Portugal yang sudah mendekati kotak penalti dari Spanyol. Sudah dilakukan, siapakah? Masih Nuno Mendes, Bruno Fernandes melambung bola, dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon, langsung dorong ke depan kepada Pedro Porro tadi, berhasil dicuri oleh Vitinha, masih Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada João Neves, berikan lagi ke belakang kepada Bruno Fernandes, ke depan kepada João Cancelo berbahaya, kirimkan umpan crossing tadi melambung, namun bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak jelas tadi siapakah yang dituju. Cancelo tadi, tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh belasan Spanyol. Sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon, kiper dari Spanyol, dorong bola ke depan kepada Dani Olmo, berputar-putar dia, Dani Olmo mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada Unai Simon, tendang bola melambung tinggi ke depan, tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun berhasil dicuri, bola kembali justru bergulir ataupun jatuh di kaki para pemain Spanyol, kali ini Pedri, masih Pedri, mendekati kotak penalti dari Portugal, alirkan bola ke sebelah kiri, adalah Menyama, masih terjadi perebutan, terjatuh Nuno Mendes tadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lamine Yamal, pemain muda yang kini memperkuat klub Barcelona di Liga Spanyol. Lamine Yamal tadi terlibat duel dengan Nuno Mendes. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Renato Vega, pendek berikan kepada Diogo Costa, alirkan bola ke kanan kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan, tidak jelas yang dituju, namun bola tadi diamankan saja oleh Laporte, depan kepada Rodri, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Alex Guena, tidak jelas tadi Alex Guena, dipatahkan saja serangan, kali ini justru Portugal menyisir sisi sebelah kanan, ada Pedro Neto memasuki kotak penalti dari Spanyol, kirimkan umpan gelesengan dari Ronaldo di sana, masih belum beruntung tadi Ronaldo, karena bola keras tadi mengalir sehingga tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, lempar pendek kepada Pedro Porro, berada di lapangan tengah kali ini Alex Guena, lebar ke sektor sebelah kanan dari Spanyol, Dani Olmo, masih Dani Olmo, namun ditempel ketat, berhasil dicuri bola oleh Nuno Mendes, masih Nuno Mendes, oh nampaknya umpan dari pemain Spanyol kepada Dani Olmo tadi, bola justru bergulir keluar lapangan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal, sudah dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha berlari kencang dia, maksudnya umpan kepada Cristiano Ronaldo, namun mampu dibaca kali ini, bola jatuh di kaki para pemain Spanyol dari sektor sebelah kanan kali ini. Dani Olmo berikan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal berbahaya, memasuki kotak penalti dari Portugal, disapu saja umpan tarik dari Lamine Yamal tadi, maksudnya kepada Oyarzabal tadi, namun mampu dibaca tadi oleh Renato Vega tadi, buang saja, disapu bola, tinggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro, masih Pedro Porro, lempar ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Pedri, umpan 1-2 dengan Kubarsi, kembalikan ke Pedri, depan kepada Dani Olmo, ada Oyarzabal di sana, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, lebarkan bola, kali ini di sektor sebelah kiri ada Alex Guena, tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri, alirkan ke tengah kali ini, Pedri masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Portugal, Pedri lebarkan bola ke sektor sebelah kanan kepada Pedro Porro, namun berhasil dicuri kali ini Bruno Fernandes, masih menggiring bola dia, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, kirim umpan ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, masih Ronaldo berhasil melewati penghadangan ataupun hadangan dari dua pemain dari Spanyol, terjatuh Ronaldo, namun bukan sebuah pelanggaran, bola kali ini justru dikuasai oleh pemain dari Spanyol, oh bola dibuang, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada salah seorang pemain Portugal yakni Nuno Mendes yang mengalami cedera, nampak menggelengkan kepalanya. Nuno Mendes, main yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut, yang tampil cukup baik sepanjang laga, terutama di babak pertama tadi, yang menempel ketat gerakan dari Lamine Yamal, yang beberapa kali memutus upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Spanyol, sayang sekali Nuno Mendes kali ini mengalami cedera, karena ada dua tim medis dari Portugal yang sudah masuk ke dalam lapangan untuk memberikan perawatan medis. Sudah memasuki menit 54. Oh, sudah mampu bangkit kembali Nuno Mendes. Bung Nova, Anda melihat seperti apa ini penampilan Nuno Mendes ini?
1: Iya,
3: sayang sekali mengalami sedikit cedera ini. Ya,
1: peran Nuno Mendes luar biasa di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Tidak hanya membantu pertahanan, tetapi juga turut aktif membantu menyerang. Tadi juga kontribusinya dalam menyerang, ada sepakan yang kena kepala Oyarzabal dan kemudian kena Mistar ya tadi Nuno Mendes pada babak pertama, dan juga kontribusi bertahannya luar biasa, mematikan pergerakan Lamine Yamal. Ini bisa dibilang mengantongi Lamine Yamal, tapi saat ini sepertinya memasuki menit 55 Nuno Mendes harus diganti karena mengalami cedera. Mungkin cukup letih ya untuk menjalani laga seintens ini. Yang harus dilakukan adalah mengawal lawan yang punya pergerakan cukup eksplosif dan juga harus membantu penyerangan.
3: Ya, nampaknya sudah dimasukkan Nelson Semedo menggantikan Nuno Mendes yang mengalami cedera. Sebuah pergantian dilakukan untuk sudah dilakukan kali ini, dilanjutkan pertandingan. Kali ini bola dikuasai oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, masih tahan bola, tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi oleh Nelson Semedo, jatuh di kaki João Félix, masih João Félix, berputar-putar dia menggiring bola, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, tarik mundur ke belakang kepada Vega, back pass lagi ke belakang kepada Diogo Costa. Tendang bola jauh ke depan, siapakah yang dituju di sektor sebelah kiri, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal, masuk menit 56 babak yang kedua ini.

Dan bebas sudah dilakukan. Pedri tadi kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Dani Olmo, namun bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Diogo Costa. Langsung dorong bola pendek kepada Ruben Dias, alirkan sebelah kanan. Pertahanan dari Portugal, Cancelo tadi maksudnya kepada Vitinha, namun mampu dibaca. Bola kini berada di kaki para pemain Spanyol, Cucurella tadi. Umpan ke belakang kepada Rodri, alirkan ke sebelah kiri. Penyerangan dari Spanyol kali ini ada Dani Olmo tadi, namun mampu dibaca tadi pergerakan dari Dani Olmo. Kali ini justru Portugal kali ini menyisir sisi sebelah kiri ataupun sektor sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru, tahan bola. Umpan ke belakang kepada Semedo, kepada Ruben Dias. Kali ini Semedo menyisir sektor sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada João Neves, kepada Vitinha, kembalikan kepada Neves, tarik mundur lagi ke belakang kepada Vega, tengah kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, pendek kepada Vitinha. Sektor sebelah kiri kali ini João Neves, masih João Neves. Ke depan berbahaya kali ini João Felix, memasuki kotak penalti dari Spanyol. Masih João Felix menguasai bola, kirimkan umpan crossing. Ada Ronaldo di sana, tenang saja Ronaldo, pelan tadi. Tendangan dari Ronaldo mampu dengan mudah tadi dibaca oleh Unai Simon tadi. Tendangan Ronaldo memanfaatkan umpan dari João Felix tadi. Sayang sekali, masih sangat lemah tendangan Ronaldo tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh Unai Simon. Masih Unai Simon kali ini menguasai bola. Kiper dari Spanyol yang kali ini turun dengan jersey berwarna biru-biru. Tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Cucurella kali ini. Tarik mundur ke belakang kepada Pedri, alirkan bola ke tengah kepada Rodri, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Spanyol, ada Pedro Porro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cubarsí, Pau Cubarsí, masih Cubarsí. Ke depan kepada Pedri, tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke depan kepada Olmo, tarik mundur lagi ke belakang kepada Cucurella. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Pendek berikan kepada Cubarsí, alirkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kanan Lamine Yamal. Umpan ke belakang lagi, kali ini Pedri. Umpan 1-2 dengan Rodri, kembalikan Pedri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, kali ini Lamine Yamal memasuki kotak penalti ataupun mendekati kotak penalti dari Portugal. Sebuah pelanggaran tadi kepada João Felix tadi yang mampu mencuri bola ataupun penguasaan bola dari Lamine Yamal tadi. Dengan cepat tadi dilanggar oleh Lamine Yamal, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan, mampu dicuri kali ini. Kali ini Dani Olmo masuk kotak atik, dia dalam kotak penalti. Ada Cubarsí ataupun Pedri, tendangan langsung tadi Pedri dari luar kotak penalti Portugal tadi, memanfaatkan umpan Dani Olmo. Namun tadi tendangan dari Pedri masih melambung tinggi di atas mister gawang Portugal, sempat membentur pemain Portugal. Tendangan sudut kali ini didapat Spanyol dari sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Sudah dilakukan Alex Buena tadi, bola justru jatuh di kaki Vitinha. Tendang bola ke depan, kembali jatuh di kaki Lamine Yamal. Tendangan lagi Lamine Yamal. Lagi-lagi bola bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali tendangan sudut kali ini bagi Spanyol, masih dari sektor sebelah kanan gawang dari Portugal. Bersiap-siap Alex Buena akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain dari Spanyol yang berada dalam kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, dipetik saja bola udara tadi oleh Diogo Costa. Masih memegang bola Diogo Costa, dorong bola ke sebelah kiri. Masih Diogo Costa ataupun kali ini penguasaan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Alirkan lagi ke depan kepada Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, tidak mau terburu-buru Nelson Semedo. Kirimkan

0: umpan ke belakang kepada Vitinha. Berikan lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada João Cancelo tadi, umpan ke depan kepada João Neves, kepada Pedro Neto, kembalikan kepada Neves. Masih Neves kali ini, sebuah umpan tadi maksudnya, namun bola tadi mampu dibaca oleh Dani Olmo, kembali jatuh kali ini di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes, pendek berikan kepada Vitinha, kembalikan kepada Bruno Fernandes, terjatuh Bruno Fernandes tadi. Dilanggar tadi oleh Pedri, nampaknya Bruno Fernandes. Tendangan bebas dari lapangan tengah sudah dilakukan oleh Ruben Dias ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Pedro Neto, umpan ke belakang kepada João Cancelo, alirkan bola ke tengah kepada Vitinha, pindahkan kepada Ruben Dias. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan, kali ini Pedro Neto, masih Pedro Neto, kirimkan umpan tarik tadi kepada João Cancelo, namun mampu dibaca tadi bola, sapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, kembali didapat oleh Portugal, João Cancelo, lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, João Cancelo. Sudah memasuki menit 63, masih belum ada gol atau skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola bergulir ataupun berpindah ke sektor sebelah kiri Portugal. Tarik mundur ke belakang tadi Nelson Semedo kepada Diogo Costa. Berikan pendek kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan. Justru jatuh di kaki Pedri, masih Pedri menguasai bola. Tengah kali ini Pedri kepada Rodri, pindahkan ke belakang kepada Kubarsi kali ini, masih Kubarsi, dorong ke depan kepada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Back pass lagi ke belakang kepada Kubarsi, tarik lagi mundur ke belakang kepada Unai Simon, kiper dari Spanyol, tendang bola jauh ke depan, berada dalam lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mampu dicuri kali ini Lamine Yamal, menyisir sektor sebelah kanan, pindahkan bola kepada Alec Buena di sektor sebelah kiri. Mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena, terjadi perebutan kali ini, justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Tendangan langsung, oh hampir saja Alec Buena tadi, namun tendangannya tadi masih mampu dibaca tadi oleh Diego Costa yang sigap menjatuhkan badannya ke sebelah kiri sambil menangkap bola. Langsung tendang bola jauh ke depan. Diego Costa, jadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Spanyol. Alec Buena, tarik mundur ke belakang kepada Laporte, kembalikan bola kepada Buena, alirkan kepada Pedri, masih Pedri, bawa bola di lapangan tengah. Pedri, pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan tarik tadi Pedro Porro. Sayang sekali umpannya tadi mampu dibaca tadi oleh Cancelo yang langsung menyapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan Porro tadi. Berikan umpan ke dalam tadi kepada Pedri. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte mencari rekannya. Dorong ke depan kepada Oyarzabal. Tarik ke belakang kepada Cucurella. Pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Alec Buena. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Kubarsi. Masih menguasai kubola. Kubarsi. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedro Porro. Umpan ke depan kepada Lamine Yamal, ada dua pemain dari Portugal yang berusaha menghadang, terjatuh Lamine Yamal namun bukan sebuah pelanggaran. Dibawa bola tadi oleh Nelson Semedo namun mampu dicuri oleh para pemain Spanyol. Kali ini Spanyol di lapangan tengah masih menguasai bola. Alec Buena, berputar-putar dia Alec Buena. Kirimkan umpan kepada Rodri, pindahkan kepada Pedri, alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan ataupun lini pertahanan sebelah kiri dari Portugal. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi kali ini. Barsi pindahkan kepada Pedro Porro, kembalikan pada Barsi, alirkan ke tengah kepada Rodri, masih mencari rekannya, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella di sana, tarik lagi mundur ke belakang kepada Laporte, umpan ke tengah kepada Rodri, pindahkan lagi kepada Cubarsi, masih mencari rekannya Cubarsi, dorong bola ke depan kepada Alec Buena, masih Alec Buena, belum bawa bola dia, di sana ada Oyarzabal tadi, namun masih mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena kepada Oyarzabal tadi, buang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Anthony Taylor menunjukkan peluit tanda cedera sendrik untuk kedua kesebelasan. Bung Nova, Anda melihat seperti apa nih dia awal-awal babak kedua ini? Kayaknya kedua kesebelasan ini masih bermain hati-hati nih, masih belum begitu terbuka ini.
1: Ya, tadi pada awal babak kedua, Portugal berusaha mencoba agresif ya. Portugal berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan tekanan kepada pertahanan Spanyol, dan dengan itu tadi Spanyol sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Portugal. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa serangan balik, tetapi ternyata Portugal tampaknya sudah banyak belajar dari babak pertama tadi, banyak kecolongan di belakang, sehingga sekarang Portugal sudah bisa mengcover ruang-ruang kosong yang ditinggalkan ketika mereka bermain agresif ya. Ini peningkatan permainan yang cukup bagus sebenarnya dari Portugal, tetapi lagi-lagi ketika berada di area sepertiga akhir dari mendekati pertahanan Spanyol, permainan Portugal sepertinya masih agak lama ya dalam mengumpan bola, mengoper bola begitu. Sebenarnya Spanyol sendiri tampaknya masih mencoba cara-cara, mencoba formula-formula, mencoba ramuan-ramuan untuk membongkar pertahanan Portugal yang cukup baik ya, meskipun tadi di sisi kiri Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes, tetapi ternyata Nelson Semedo hingga saat ini bisa menggantikan peran Nuno Mendes dengan baik. Nuno Mendes tadi beberapa kali mematikan pergerakan dari Lamine Yamal ya, dan sampai saat ini memang Lamine Yamal belum terlihat glowing gitu, belum begitu terlihat mencolok penampilannya.
0: Iya. Berbicara mengenai lini serang tadi dari Portugal, Anda melihat seperti apa ini penampilan Cristiano Ronaldo? Tadi sempat ada satu peluang, tapi tendangannya masih pelan dan masih belum mengarah ke gawang tadi.
1: Ronaldo. Ya, Ronaldo masih mencoba untuk dekat dengan gawang lawan, dan oleh karena itu dia masih agak terlihat jauh dengan Bruno Fernandes, terlihat jauh dengan Pedro Neto, juga João Félix ya. Tadi ada satu peluang lagi, betul, masih terlalu lemah. Bukan pelan tapi pasti, tapi pelan tapi tidak pasti begitu. Ronaldo bisa jadi untuk mengincar kemenangan dalam 90 menit, Roberto Martinez akan melakukan pergantian pemain seperti saat melawan Kroasia, dan ya Ronaldo mungkin saja akan digantikan nanti setelah hydration break atau mungkin 10 menit menjelang pertandingan. Kita akan tunggu nanti keputusan dari Roberto Martinez.
0: Ya, selain dari penampilan Lamine Yamal, ini saya belum melihat pergerakan-pergerakan berbahaya ini dari pemain depan Spanyol nih, Mikel Oyarzabal. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, Oyarzabal pemain yang cukup pandai membuka ruang, pandai membaca ruang. Dia seorang pemain nomor 9 yang bisa berfungsi sebagai winger, bisa berfungsi sebagai gelandang serang. Banyak fungsi sebenarnya Mikel Oyarzabal, terbukti dengan 4 gol yang sudah dia ciptakan. Tapi memang pada laga kali ini dia belum menemukan bola, belum menemukan peluang yang tepat. Setelah tadi pada awal babak pertama bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang cukup membahayakan gawang Diogo Costa.
0: Iya, baik, sudah pendengar.
2: Memasuki menit ke-71, kali ini pertandingan antara Portugal menghadapi Spanyol masih skor dengan 0-0. Terjadi pergantian pemain tadi, dua pemain dimasukkan oleh Portugal, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh Lamine Yamal tadi. Hampir saja Spanyol ataupun pemain muda dari Spanyol ini masuk ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, tapi dihentikan tepat beberapa senti saja di kotak penalti sebelah kiri dari penjagaan ataupun sektor pertahanan dari tim Portugal. Berbahaya kali ini, ancaman akan dilakukan oleh tim dari Spanyol. berada di sebelah kiri gawang Diego Costa. Tiga pemain berunding di depan bola, siapakah yang akan mengambil dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena ada di situ Lamine Yamal, ada juga tadi Alex Baena, tapi yang akan menghadang ataupun mengambil namanya adalah Lamine Yamal yang hanya tinggal seorang diri kali ini. Wancang-ancang sudah ditiupkan peluit kali ini. Lamine Yamal menatap tajam ke dalam, tapi nanti kita nantikan. Mundur beberapa langkah, sudah dilakukan bola gol, tetapi masih bisa tadi dihadang oleh Diego Costa. Bolanya memang mengarah ke gawang, tetapi kesigapan dari Diego Costa masih teruji sehingga bola hanya ditepis ke belakang gawang. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan dari gawang Portugal kali ini, akan lagi-lagi diambil oleh Baena. Kita nantikan, sudah dilakukan melengkung kali ini, masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Diego Costa. Bola kali ini berada di sebelah kiri, diusir saja tadi oleh Semedo. Jatuh kali ini masih kepada para pemain dari Spanyol. Back pass jauh kepada kiper Uni Simon kali ini. Masih Simon dorong ke sebelah kiri kepada Olmo yang jauh kali ini membantu serangan Olmo. Dihadang oleh pemain dari Portugal tadi, bahkan back pass kali ini kepada kiper. Dorong lagi kali ini para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan. Alirkan lagi back pass kali ini kepada Simon. Umpan ke depan. Oh, dihadang tadi oleh Semedo bersama Lamine Yamal, tetapi bukan sebelah pelanggaran meskipun tadi Lamine Yamal menyatakan dirinya dicegal oleh Semedo. Bola kali ini kuasai oleh Portugal dari sebelah kiri, akan menyerang ke sebelah kanan kali ini. Vega back pass justru kepada Diego Costa kembali. Umpan kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada pertahanan dari Spanyol, lebih dekat kepada para pemain dari tim Spanyol tadi. Diambil saja oleh kiper Uni Simon kali ini. Jauh kali ini lempar ke depan kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi, tarik lagi ke belakang kepada kiper di kotak penalti Simon. Umpan ke depan yang masuk adalah Olmo kali ini, para pemain dari Spanyol. Oh, berhasil kali ini dari sebelah kiri. Coba kali ini Lamine Yamal, coba Lamine Yamal, umpan ke tengah, berbahaya, tetapi dipotong tadi oleh Ruben Dias ataupun salah satu pemain dari Dalot yang juga masuk di babak kedua. Umpan kali ini ke sebelah kiri, ada Lealo. Lealo masih mencari kawannya nih yang menggantikan Noah Felix tadi. Lealo menjadi kartu truf biasanya dari Portugal. Umpan ke sebelah kanan, yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kanan, berbahaya kan ini Dalot, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh pemain ya ini Alex Baena yang turun cukup jauh untuk bisa mengamankan bagaimana parameter yang dilakukan pertahanan. Dan pemain nomor 7 dimasukkan, akan menggantikan Alex Baena tadi, pemain yang akan beroperasi di sebelah kiri. Torres kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paling ini Spanyol coba lagi, tapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Kali Lealo di depan kotak penalti, melewati satu pemain dari Spanyol. Lealo, masih Lealo, melewati dua pemain, hadang dia kepada Ronaldo. Bukan sebab offset meskipun di depan, tapi kini balik lagi Portugal, tendang ke kanan, jatuh lagi kepada pertahanan dari Spanyol tadi. Tendangan kaki kanan dari Bruno Fernandes di dalam kotak penalti, sayang sekali memang tidak memenuhi sasaran setelah tadi mendapatkan bola yang muntah dari sepakan pemain dari Portugal lainnya, masih menerpa jaring gawang sebelah kiri dari kiper Simon. Umpan kali ini Pedri lagi, Spanyol dari sebelah kiri Kukurea. Umpan ke depan yang masuk adalah tali Oyarzabal ataupun satu pemain lainnya, ini Torres tadi. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol ataupun Portugal. Semedo, Semedo alihkan lagi ke tengah, tetapi dia jadi melihat Diuk dia bekerja sama Saleh. Oh, diskori kali ini oleh Lamine Yamal dari sebelah kanan, dorong ke tengah, ada pemain lainnya dari Spanyol tadi, Olmo, Olmo, tetapi bola lagi-lagi kepada, jatuh kepada para pemain dari Spanyol, Rodri ataupun Olmo tadi. Rodri kembali kepada Pedri dari sebelah kiri, masih di tengah kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi kepada Pedri ataupun tadi Rodri. Olmo lagi, back pass kali ini kepada Kubarsi yang jauh membantu serangan. Back ini yang kali ini berada di pertahanan dari Portugal, alihkan lagi kepada Pak Rodri. Rodri tahan sejenak, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kubarsi, mencari kawan. Terkungkung kali ini para pemain dari tim Portugal. Lewat Pedri kali ini dari tengah, dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Poro kali ini. Masih para pemain Spanyol memegang kali ini. Umpan ke depan ke Martores, masuk ke kotak penalti, berbahaya kali ini Torres. Sayang sekali tadi emang umpan dan chop yang dilakukan ke depan berhasil memang disepak oleh Torres. Sayang arah bola memang masih sempit, gawang dari sebelah kiri Diego Costa tadi tidak menemui sasaran meskipun sudah dicoba tadi oleh Torres. Tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Vega tadi ataupun Costa, umpan ke depan melewati garis tengah kali ini yang dituju siapa gerangan, tidak ada Ronaldo di depan, hanya ada Unai Simon. Dari ini dari belakang oleh pemain dari Spanyol, build up lagi serangan kembali dari tengah. Kapten kesebelasan Rodri ini kerjasama bersama Pedri, masih melihat liuk dia, dorong ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke belakang, back pass jauh kali ini Kubarsi dari sebelah kanan, meminta rekannya untuk kembali, meminta bola ke tengah lagi kali ini kepada Rodri tadi memberikan kepada Torres, tapi hasilkan lagi ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke tengah, masih kali ini Pedri ke tengah ke Rodri, geser ke sebelah kanan kali ini para pemain dari Spanyol, umpan ke tengah kali Olmo, kali ini kosong dalam kotak penalti, terakhir ke kanan. Baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Ruben Dias, meskipun tendangan dari Olmo di dalam kotak penalti mendatar, tetapi dengan menjatuhkan badan sliding sedikit tadi, Ruben Dias mampu menghadang arahnya bola sehingga hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kiri gawang dari Portugal akan dilakukan oleh Lamine Yamal, memberikan sinyal tangan kanan tadi Lamine Yamal ataupun dua tangan kali ini sudah lakukan dengan tendangan kaki kiri melengkung, masih bisa ditinju tetapi kali ini jatuh kepada Rodri. Rodri masih ke tengah, umpan dalam kotak penalti disinjut aja tadi, tapi jatuh lagi kepada Olmo kali ini. Olmo geser lagi ke sebelah kanan, masih Lamine Yamal, masih Spanyol kali ini terus menggembur pertahanan dari tim Portugal, dihadang oleh Ronaldo. Baik sekali kumpulan di lapangan, tapi nanti lolos tadi, hampir menemui tadi pemain lainnya Spanyol di dalam kotak penalti. Kubarsi kah umpan yang dilakukan oleh Torres di dalam kotak penalti, sayang sekali memang belum menemui sasaran lagi, belum melihat para kawannya meskipun tadi ada Kubarsi. Baik sekali Torres yang dilakukan, kita nantikan apakah yang terjadi dengan perubahan yang dilakukan, tapi kali ini peluang terjadi kembali di menit 79 akan dilakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Portugal. Lamine Yamal lagi-lagi dengan kaki kirinya kali ini, ancang-ancang Lamine Yamal, 5 pemain Spanyol berada dalam kotak penalti, angkat kali ini ke dalam kotak penalti melambung, masih di sudut, jatuh kali ini kepada pemain dari kaki dari Spanyol tadi. Sayang sekali kapten kesebelasan Rodri tertangkap nampaknya oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris, handsball, sehingga tendangan bebas saja bagi timnas Portugal. Di dalam kotak penalti sendiri akan dilakukan oleh Ruben Dias. Sementara itu kita nantikan akan terjadi pergantian kembali bagi tim Portugal pada menit, memasuki menit 80 ataupun 10 menit waktu normal ini, dilakukan tendangan bebas tadi Ruben Dias ke sebelah kiri arahnya yang dituju tadi, maksudnya Lealo ataupun satu pemain lainnya, tetapi sayang lemparan ke dalam saja untuk kali ini Spanyol sudah dilakukan cepat. Rodri kali ini dari tengah, para pemain Spanyol kembali tahan sejenak. Rodri dihadang oleh Bruno Fernandes, justru kali ini ke belakang kepada Torres lagi kali ini. Torres kali ini Spanyol alirkan kepada Petri ke sebelah kanan, kali ini berbahaya kali ini Lamine Yamal, dihadang oleh Semedo, masih incar kali ini sebelah ini, bermain 1-2 tadi bersama Torres, diusir lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Neto dari sebelah kanan kepada Ronaldo. Ronaldo kali ini umpan tidak jadi, dorong lagi ke belakang, justru menunggu para pemain lainnya agar membantu ke depan. Hilang lagi momen yang dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali di menit 80 ini Portugal lebih menahan terlebih dahulu, dorong lagi sebelah kiri kali ini para pemain Portugal. Lealo dari sebelah kiri coba kali ini terus merangsek, menyisir dari sebelah kiri, Lealo terus mengiring, umpan ke kotak penalti, terhadang tadi oleh Poro, umpannya hanya lemah saja sehingga bisa dikuasai oleh Unai Simon. Kali ini dorong lagi para pemain dari tim Spanyol, sebelah kiri kali ini Torres, penyerangan mereka umpan kepada Pedri ke tengah, ke kanan lagi kepada kapten kesebelasan Rodri, Spanyol ke depan kepada Olmo kali ini menghadang pertahanan dari tim Portugal, serahkan kepada Torres kali ini, bermain lagi bersama Pedri masih tahan sejenak kepada Rodri alirkan ke sebelah kanan, kali ini para pemain Spanyol umpan lagi ke sebelah kiri tadi masuk dalam Lamine Yamal. Dalam kotak penalti bermain satu orang bersama Olier Benzabal. Masih kali ini Olier Benzabal tetapi terlepas radangan ataupun kontrol dilakukan. Jatuh kali ini kepada penguasaan Lelo Portugal. Dari sebelah kiri kali ini menyisir kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan panjang tetapi terhadang kembali oleh Kubarsi yang sangat bermain ciamik pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu dua pergantian dilakukan. Pemain nomor 18 Pedro Neto akan dilakukan pergantian oleh Conceição masuk. Sementara pemain lainnya satu lagi juga akan digantikan oleh Bruno Silva namanya, Bernardo Silva, ya nomor 23 fitinya akan dilakukan oleh Silva. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di penghujung babak kedua ini, karena tersisa memang beberapa menit lagi waktu normal. Jika memang ini akan bertahan, maka akan melanjutkan pada waktu extra time. Kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Semedo. Semedo kali ini arahkan lagi ke depan. Siapa gerangannya akan tuju dekat kali ini kepada tadi pemain yang baru masuk. Dorong lagi ke belakang jauh, back pass kali ini masuk oleh kiper, tetapi hadangan tadi dilakukan oleh para pemain dari Spanyol terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Spanyol. Hasilkan kali ini Lealo dari sebelah kiri, merangsak kali ini Lealo, coba dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, dihadang dua pemain sehingga tidak terlalu bisa bergerak bebas tadi Lealo. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini akan dilakukan oleh Portugal kepada pemain tadi nomor 10 Bernardo Silva. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju tadi adalah Conceição. Sayang sekali terlalu panjang bolanya sehingga terkeluar pertandingan. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Spanyol. Dari sebelah kiri Cucurella dengan rambut keriting gondrongnya, Cucurella kali ini angkat kedua bola, coba kali ini dekatkan kepada Torres, dihadang oleh Conceição dan juga Dalot tadi. Umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, dialihkan lagi serangan dari sebelah kanan. Conceição kali ini dihadang satu pemain dari Spanyol, masih Conceição, disebarkan tadi maksudnya ke belakang, terhenti tadi lajunya, bolanya bahkan mengenai pemain dari Spanyol, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Spanyol. Sementara itu pergantian pemain kembali dilakukan oleh Spanyol. Bagaimana tadi dua pemain disiapkan, nomor 8 dan juga nomor 6 akan masuk. Tadi yang digantikan adalah Pedri dan juga Dani Olmo yang akan masuk di babak kedua ini untuk semakin memperkokoh pertahanan ataupun juga gelandang tengah dari tim Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan, akan dilakukan oleh Dalot. Kali ini arahkan kemana gerangan Dalot, umpan ke depan yang dituju tadi ada satu pemain dari tim Portugal, tapi kali ini dicuri oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal dari belakang kali ini mencoba keluar dari sergapan para pemain Portugal, melewati garis tengah kali ini dengan kecepatan tinggi, seberangkat lagi ke sebelah kanan kepada Olier Benzabal. Kali ini back pass lagi, umpan lagi ke sebelah kiri, terlalu jauh kali ini pemain nomor 8 kali ini yang baru masuk, coba umpan lagi. Lagi-lagi bisa ditahan tadi ataupun bisa dipetik di udara oleh pemain nomor 8 dari tim Spanyol, Fabian Ruiz kali ini. Dorong lagi kali ini kepada Ruben Dias, sebelah sana pada Dalot. Dalot ke depan yang dimaksud adalah Conceição tadi, tapi dihadang oleh Cucurella. Dorong kali ini kepada pemain nomor 14, masih kali ini Pedri ataupun tadi Rodri. Belakang lagi kepada Cucurella, masih menahan bola. Pemain kali ini bekerjasama dengan pemain nomor 14 kali ini dari tim Spanyol, masih menunggu para pemain lainnya agar bisa maju. Fabian Ruiz kali ini dari tengah, dorong lagi kepada Torres, alahkan ke sebelah kiri kepada Cucurella. Cucurella kali ini giring sejenak, dorong ke belakang kepada Fabian Ruiz lagi. Fabian Ruiz ke tengah, ke sebelah kanan, dicocor saja tadi oleh para pemain dari Spanyol, sehingga kali ini menjadi kuasai dari para pemain Spanyol. Masih kali ini dari sebelah belakang para pemain dari tim Spanyol nomor 14 Laporte kali ini masih mencari kawan. Laporte arahkan kepada Torres, Torres kembangkan lagi kepada Kubarsi, lewati garis tengah, back pass jauhkan ini kepada kiper Unai Simon, dorong lagi kepada Laporte kali ini, masih para pemain Spanyol menguasai bola, back pass lagi jauh kali ini, hampir tadi disergap oleh Ronaldo, tetapi masih aman saja, sehingga dibuang tadi oleh Rodri ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal, masih kali ini bola berkutik dari tengah, para pemain Spanyol kali ini mampu mencuri bola kali ini oleh Fabian Ruiz, umpanlah ke sebelah kanan lagi, maksud kami tadi pemain nomor 6, berhasil kali ini, Mikel Mireno tadi dorong lagi ke sebelah kanan, Poro kali ini, masih Poro menguasai bola, memasuki menit 87, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan kali ini. Torres masukkan lag penalti, berbahaya kali ini, kosong, berbahaya lagi, tetapi masih menahan bola, umpan ini maksud tadi adalah Lamine Yamal, sayang sekali memang tidak menemui sasaran, sehingga lagi-lagi patah serangan yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Di ujung pertandingan di babak kedua ini, kita nantikan skor apakah akan bertahan 0-0, karena memang kiper Diego Costa masih menahan bola kali ini, tidak mau terburu-buru. Kita dorong lagi kali ini kepada Bernardo Silva ke sebelah kanan. Ada Ruben Dias, masih kali ini Portugal, Bernardo Silva, sebelah kanan lagi Ruben Dias mencari kawan, arahkan ke depan kepada Cristiano Ronaldo, dorong kali ini, masih kali ini Dalot dari sebelah kanan kali ini, mampu mengarahkan lagi ke tengah, maksudnya tadi kepada Conceição, tetapi lepas lagi penguasaan dari timnas Portugal, dihadang tadi, maksudnya oleh Bernardo Silva, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning. Berbahaya tadi bagaimana Bernardo Silva memberikan challenge terhadap pemain nomor 6 ini Mikel Merino, sehingga terjatuh tadi Merino, membuat bahkan Bernardo Silva yang masuk di babak kedua ini langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Anthony Taylor. Memasuki menit 88, tempo pertandingan tidak banyak berubah meskipun banyak pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Spanyol dari pertahanannya sendiri. Masih kali ini coba dari belakang para pemain dari Spanyol, back pass kepada Unai Simon. Masih Simon arahkan ke depan, melewati garis tengah, disundul tadi oleh Vega, jatuh kali kepada Ruben Dias. Ruben Dias diambil tadi maksudnya oleh para pemain Portugal, tetapi berbahaya tadi maksudnya, hampir back pass yang membahayakan dari pemainnya ini Laporte kepada Simon, maksudnya tadi ingin diambil oleh Ronaldo, tapi kurang cepat kali ini. Dari tengah kembali kali ini Torres, pemain Spanyol, meliak-liuk dia, mencari kawan, dorong lagi kepada Ruiz tadi, ke belakang lagi kepada Rodri. Kali ini Rodri arahkan ke sebelah kanan kepada Poro, pemain Spanyol kali ini dari sebelah kanan, masih mengincar gawang dari Portugal, sebelah kanan pada Lamine Yamal, didekati oleh Semedo kali ini, Lamine Yamal dari sebelah kanan berhadapan-hadapan dengan dua pemain dari Portugal, masih Lamine Yamal coba lagi, sebarkan ke tengah kepada Torres, umpan lagi ke belakang, santai lagi para pemain dari Spanyol, belum mau terburu-buru, back pass lagi kepada Laporte kali ini dari belakang, masih dari tengah bidang pertandingan, umpan ke depan, dicuri tadi oleh satu pemain dari Portugal, sayang sekali Bernardo Silva tadi menjatuhkan satu pemain dari tim Spanyol, sehingga kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya, satu pemain lolos, masuk, guri, nomor 6 Mikel Merino tadi mendapatkan umpan terobosan di tengah yang memang tinggal berhadapan dengan kiper, dan membuat tadi gawang ataupun jala dari Diego Costa kebobolan di tambahan waktu di menit 91 ini. Gimana menurut Anda, Bung Nova?
1: Sebuah kejelian luar biasa di menit-menit akhir awal injury time. Spanyol masih fokus pada pertandingan, dan ini memang yang diucapkan oleh pelatih dari Spanyol, Luis de la Fuente, dan juga oleh Ronaldo, bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil sampai menit-menit terakhir. Dan kali ini sebuah gol, sebuah rencana serangan yang sangat bagus mengakhiri sebuah, kita lihat bagaimana penyelesaian akhir yang sangat bagus mengakhiri sebuah skema serangan yang sangat bagus. Ini sebenarnya dari tadi sudah ditunjukkan oleh pemain Spanyol, tetapi tidak punya finishing yang bagus sampai akhirnya. Kali ini situasi berubah 1-0. Spanyol memimpin.
2: Ini berarti memang kejelian dari pelatih dengan memasukkan pemain-pemain yang memang langsung dampaknya positif bagi tim.
1: Iya, memang Spanyol ini skuadnya bikin pusing pelatih Luis de la Fuente, tapi dalam artian positif karena mereka semua memiliki kemampuan yang setara, kemampuan yang sama, dan benar-benar kedalaman skuad Spanyol menjadi keunggulan mereka pada pertandingan kali ini.
2: Ya, kick off babak kedua sudah dimulai kembali setelah gol tadi dicetak oleh Michael Merino yang menyebabkan kali ini Spanyol unggul 1-0 di sisa menit ataupun tambahan waktu. Kali ini hanya 4 menit lagi, hanya 6 menit tambahan waktu yang diberikan oleh Anthony Taylor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan. Lealo coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan, tadi didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan. Ruben Dias kali ini pada Conceição coba alirkan lagi ke tengah, dorong lagi kepada Bruno Silva atau Bruno Fernandes, umpan kali ini jauh kepada Lealo, dorong tadi bersama Poro, hasilkan saja lemparan ke dalam kepada tim Portugal yang mengarah dari kiri ke kanan. Kali ini serangannya masih Lealo ataupun Vitinha atau Vega tadi, arikan ke sebelah kiri kepada Semedo, dorong lagi kali ini masih dari sebelah kiri para pemain dari tim Portugal, coba tadi Bernardo Silva, umpan lagi ataupun satu pemain lainnya tadi, Juan Neves kali ini bermain 1-2, dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Spanyol, dialirkan kali ini oleh Lamine Yamal, ditarik tadi oleh Semedo dengan sengaja sehingga menyebabkan kartu kuning bagi Semedo kah atau Leal, ya Semedo yang setari tadi semenjak digantikan Nendes ini dicecar posisi dari sebelah kiri oleh Lamine Yamal, karena memang saat Nendes ataupun tadi Lamine Yamal tidak terlalu berkutik, tapi saat diganti kali ini sudah mulai bisa menusuk. Kali ini sudah dilakukan lagi tendangan bebas, dituju adalah Torres tadi, lepas kali ini bola jatuh kepada pelukan dari Unai Simon, dorong lagi kepada Ruben Dias, kali ini masih Ruben Dias, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Kali ini para pemain dari tim Portugal dorong lagi ke sebelah kiri kepada Lealo coba kali ini dengan kecepatannya dari sebelah kiri menyisir, kali ini terus dihadang oleh Poro, kali ini masih Lealo coba umpan tidak jadi. Ya, balik lagi kali ini Lealo, dosuruh kali ini kepada Semedo umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Spanyol, jatuh lagi kali ini kepada Bernardo Silva. Kali ini masih ke sebelah kanan lagi, masih ada Conceição dihadang kali ini oleh Cucurella, umpan lagi ke belakang kepada Bernardo Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini melengkung terlalu jauh, sepertinya lekat kali ini kepada Lealo. Sisa 2 menit lagi waktu normal ataupun tambahan waktu. Lealo kali ini dihadang 2 pemain, back pass lagi kepada Semedo, di ambil tadi coba oleh Lamine Yamal, masih Semedo tapi kali ini meraih bola. Kali ini Ruben Dias yang jauh kali ini membantu serangan dari belakang. Kali ini Ruben Dias arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lealo, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya tadi, dipotong dengan baik tadi oleh Kubarsi, disapu saja lagi-lagi oleh pemain nomor 8 Fabian Ruiz. Kali ini jatuh jauh kepada penjagaan ataupun kontrol yang dilakukan oleh kiper dari Portugal. Dari belakang kembali kali ini Vega, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Bruno Fernandes mencoba lagi membangun serangan agar lebih sabar. Kali ini masih dari sebelah kanan Ruben Dias, sebelah kanan lagi ada Conceição masih menahan bola, 3 pemain Spanyol siap menghadang. Back pass lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini Bruno Fernandes pada siapa gerangan kepada Semedo kepada Vega terus ke kanan lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main, sementara satu pemain dari Spanyol tadi coba menyergap, sayang sekali tadi umpan dari Vega tidak menemui posisi yang baik dari para pemain dari Spanyol. Kita nantikan hingga 1 menit lagi tambahan waktu akan usai dan satu pemain justru dimasukkan oleh pelatih Spanyol, tetapi justru bermain terlebih dahulu. Kali ini jauh, kali ini Portugal mampu kali ini kembali mencuri bola, kali ini dari tengah Bernardo Silva, arahkan kemana gerangan, masih kebingungan Bernardo Silva, coba ke sebelah kiri, kali ini dorong lagi kepada Bernardo ataupun tadi Fernandes, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Lealo, back pass lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini tahan sejenak Bruno Fernandes, detik-detik akhir, umpan ke dalam kotak penalti yang sudah Conceição kali ini dari sebelah kanan, coba lagi Praxen, umpan ke dalam kotak penalti, bravo! Hampir saja tadi sundulan dari Bruno Silva hampir menyasar gawang dari tim Spanyol, tidak menemui sasaran, hanya ke atas dari gawang Unai Simon. Berbahaya sekali. Hampir dak dikduser tadi. Bagaimana sundulan dari Bruno Silva hanya tipis di atas mister gawang dari Unai Simon. Belum merubah skor menjadi 1-0, masih keunggulan dari Spanyol di detik-detik akhir. Sementara pergantian pemain bagi tim Spanyol dilakukan di ujung pertandingan. Iglesias tadi masuk menggantikan pemain depan ini, Oyarzabal. Kita nantikan apakah akan memegang bola, karena memang hanya tinggal meniupkan peluit. Kalau kita melihat waktunya sudah lewat. Dari belakang kali ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Unai Simon. Unai Simon jauh kali ini melambung, dorong lewati garis tengah. Tadi coba diambil oleh pemain yang baru masuk, pemain nomor 25 dari Spanyol. Tapi kali ini para Portugal lagi, atau para pemain Portugal, Ruben Dias mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Kita nantikan Bruno Silva kali ini. Masih Bruno Silva melewati garis tengah kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri. Masih kali ini Vega. Vega lagi ke tengah. Coba bermain-main lagi. Dorong lagi para pemain Portugal. Mencari kawan kali ini. Alirkan lagi ke sebelah kiri kah, kepada Leao. Oh, dihadang tadi dengan baik, sehingga kali ini hanya lemparan ke dalam kembali. Vega kali ini, belakang kali ini, coba lagi Bruno Fernandes, umpan kali ini ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi ini ada Conceição. Conceição kali ini melewati di sliding tadi dengan cukup ataupun sangat keras tadi oleh Torres, menyebabkan kartu kuning tadi Ferran Torres. Tadi memang pergerakan dilakukan oleh Conceição, dihadang dengan sangat keras. Kartu kuning untuk Ferran Torres. Satu peluang kali ini di ujung, benar-benar ujung. Apakah akan ada menit-menit setan? Karena memang ini adalah pertandingan yang hanya tinggal meniupkan peluit panjang. Bruno Fernandes akan mengambilkan tendangan bebas dari sebelah kanan. Ancang-ancang sementara kiper, ya ini Diego Costa sudah masuk juga ataupun maju ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Bruno Fernandes umpan ke lawan dari berbahaya. Hampir drama terjadi tadi. Juan Neves hampir saja menyundul bola, tetapi memang arahnya masih di sebelah kanan gawang dari Unai Simon. Dan demikian Anthony Taylor juga meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dengan demikian Spanyol bisa lolos ke babak selanjutnya dengan skor 1-0. Saya Senfil Hamzah bersama Erik Hamzah pamit undur diri. Untuk membicarakan jalannya pertandingan, kita serahkan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: Wah, ini menegangkan sampai menit akhir ya. Bahkan harusnya sudah selesai penambahan waktu 6 menit tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya, tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh ya, jadi tetap
1: ada tambah
0: sedikit ya. Oke. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih, Bu? Bagaimana dari babak jalannya babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
1: Ya, ini memang tadi pertandingan udah agak sedikit menurun temponya, terus kemudian sebuah tendangan bebas di area pertahanan dari Portugal kemudian bisa ada sebuah serangan yang dilancarkan secara cepat, secara sistematis.
0: Iya, sebenarnya itu tadi wasit meniup peluit ya, tanda ada pelanggaran di depan kotak penalti, tapi diambil dengan begitu cepat dari pemain Spanyol, memanfaatkan itu kali ya.
1: Itu kejelian pemain Spanyol ya, itu dia tidak menunggu lama untuk mengambil tendangan. Berapa sentuhan tadi, sekitar mungkin 4-5 sentuhan, kemudian ada Mikel Merino di kotak penalti, dia masuk ke kotak penalti dan sukses menuntaskan peluang satu lawan satu. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya sekali ya, tadi sempat terjadi juga mungkin 2-3 kali,
0: iya.
1: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Mikel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar.
0: Silakan Pak Andi. Salam olahraga jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, Aroma dendam final
0: UEFA
2: akhirnya
0: terbalaskan ya. Oke, baik Pak Andi, makasih. Pak Salman di Polewali Mandar. Pak Salman, pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga
0: jaya Pak Salman. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia, ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final. Itu sejarah. Artinya ketika dia lulus ke Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Polewali Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Di Lampung Timur, Pak Budi, pagi.
5: Pagi Mas Pajar.
0: Iya, silakan Pak Budi.
5: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
0: Oh gitu. Oke.
5: Okay. Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini nanti semifinalnya ini Monaco, siapa, Norwegia, Prancis sama satu lagi siapa Mas?
0: Spanyol.
5: Nah, Prancis.
0: Prancis sama?
5: Prancis semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
0: Norwegia, Maroko,
5: Maroko, Norwegia sama satu lagi
0: Spanyol.
5: Bukan, satu lagi Argentina.
0: Oh, Argentina. Oke, okay, baik.
5: Yang final Maroko sama Norwegia Mas, yang final.
0: Wah, ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya. Jadi waduh, warna baru, enggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya. Masuk final. Oke. Okay. Mas Bayu di mana? Halo.
6: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
6: Ya, akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya sebentar, tapi selamat untuk Spanyol dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya.
0: Pulang, ya, beres-beres.
6: Dan Ronaldo mudah-mudahan dapat kesempatan lagi di Piala Dunia 2030. Salam olahraga.
0: Jaya, wah. Padahal kemarin sempat ditanya wartawan, bagaimana untuk Piala Dunia berikutnya? Apakah udah nggak main lagi? Jangan nanyain itu, kata dia. Tanya yang lain aja. Jadi belum pasti nih, apa gantung sepatu atau masih main lagi?
1: Tapi udah konfirmasi, akhir, ya ini Piala Dunia terakhir buat.
0: Waduh, sedih banget. Aduh, iya iya iya. Oke, baik. Jadi siapa nih yang menurut Bung Nova nih yang man of the match malam ini atau pagi ini?
1: Man of the match
0: kiper kali ya atau siapa?
1: Kalau misalnya bertahan sampai extra time sampai lanjut penalti mungkin kiper bisa jadi ini ya bisa jadi
0: man of the match. The match.
1: Tapi ini mungkin dari Spanyol saya lihat yang ya dia aktif passing segala macam buka ruang mungkin yeah. Dani Olmo kali ya.
0: Dani oh iya. Dani Olmo terlihat beberapa kali passingnya luar biasa dan juga sudah sebenarnya serangan dari Spanyol itu sudah kalau penonton yang lihat ya kalau kita yang lihat itu variasinya begitu banyak ya tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah umpan terobosan yang beberapa kali lolos begitu aja
1: ini
0: yang nggak bisa diantisipasi juga oleh pemain belakang dari Portugal ini Bu.
1: Umpan terobosan salah satu ciri khas dari pelatih Luis de la Fuente dan ini ya, maaf jadi nggak sekedar oper-operan dalam jumlah jarak yang dekat tak
0: yeah.
1: Tiki-taka. Ditambah dengan umpan terobosan, ditambah dengan umpan segitiga,
0: iya.
1: Umpan 1-2
0: iya.
1: Itu ciri khas Luis de la Fuente.
0: Dari bagannya, Spanyol nanti akan bertemu dengan pemenang antara Amerika Serikat melawan Belgia. Ya,
1: yang nanti pagi nih.
0: Beberapa jam lagi akan bertanding antara Amerika Serikat tuan rumah dengan Belgia. Akan siapapun yang menang akan bertemu dengan Spanyol. Apakah Spanyol lawan Amerika Serikat atau Spanyol lawan Belgia? Tapi kalau kansnya nih setelah ini lolos gimana nih Spanyol antara Spanyol lawan Amerika atau Spanyol lawan Belgia gimana kansnya untuk maju ke babak selanjutnya Bu?
1: Siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol di babak perempat final saya pikir Spanyol tetap di atas Belgia atau Amerika Serikat.
0: Ya
1: Spanyol secara individu secara tim saya rasa masih lebih bagus dibanding Belgia dan Amerika Serikat tahun ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Meskipun ya Amerika Serikat tahun ini juga menjalankan Piala Dunia yang terbaik menurut saya bermain cepat di bawah asuhan Mauricio Pochettino cukup memukau sebenarnya.
0: Oh, ngomong-ngomong soal Amerika Serikat, ini ada kontroversi kartu merah.
1: Ah, itu dia.
0: Ini gimana nih, Bung?
1: Itu memang menodai fair play menurut saya dan juga banyak ini ya, juga banyak sorotan negatif ya terhadap FIFA soal kasus Polarin Balogun yang tiba-tiba bisa main lagi.
0: Iya.
1: Ini, ya aneh sekali.
0: Gak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Bahkan ada beberapa rilisan dari beberapa asosiasi sepak bola dunia juga ya, di ya. Twitter, di Instagram mengutuk keras ke apa namanya kejanggalan ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat katanya begitu. Baik, ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi pagi.
7: Salam olahraga Bang Taja.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Herdi.
7: Selamat ya buat Spanyol, mungkin nanti akan ketemu Amerika atau Belgia ya.
0: Iya.
7: Ya mudah-mudahan ketemunya sama Belgia ya.
0: Kenapa? Biar seru?
7: Biar seru aja.
0: Biar seru aja.
7: Nambah menjadi lukamu lukaku.
0: Iya. Oke.
7: Selamat ya buat Spanyol ya, Bapak
0: Jari. Oke, baik. Terima kasih Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Faiz, pagi.
8: Bung Fajar, Bung Novi.
0: Iya, pagi.
8: Salam olahraga.
0: Jaya. Wah, ini senyum-senyum nih kayaknya jagoin Spanyol nih.
8: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya, Bung Fajar.
0: Wah.
8: Karena dukungan saya itu cuma Argentina.
0: Oke.
8: Tapi kalau saya melihat pertandingan kedua ke 11 tadi memang cukup seru dan seru.
0: Iya.
8: Ya mau tidak mau memang pasti ada yang satu kalah ada yang satu menang. Selamat
0: iya.
8: Buat Spanyol.
0: Oke. Okay.
8: Buat Bung Fajar, Bung Novi. Salam olahraga.
0: Jaya. Ya Pak Mus di Flores pagi.
9: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus. Silakan Pak Mus.
9: Oke. Okay. Selamat ya buat tim Spanyol ya.
0: Iya.
9: Dan yang kedua ingin saya pertanyakan di sini. Apa benar ya pemain Amerika itu yang kemarin terkena ketemel itu bisa dimainkan ya?
0: Nah itu tadi barusan kita bahas.
9: Ya, memang bisa dimainkan ya sangat disayangkan ya.
0: Sangat disayangkan.
9: Iya bisa seperti itu ya. Apakah mereka mengandalkan tuan rumah atau seperti apa? Ya sangat-sangat disayangkan ya.
0: Bagaimana
9: dengan negara-negara kecil ibaratnya seperti Indonesia seperti apa sementara itu.
0: Iya.
9: Juga bisa seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi sepak bola kita yang bagus ke depan tuh?
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya, Pak Mos. Terakhir Pak Dian di Palembang. Pagi, Pak Dian.
10: Iya, assalamualaikum Mas.
0: Iya, ya, silakan Pak Dian.
10: Ini saya sih menanggapi yang tadi tuh ya, yang kontroversial FIFA tadi tuh.
0: Iya.
10: Saya tuh maklum saja, itu kan tuan rumah Mas, jadi sogokan lebih besar gitu.
0: Jadi apa? Oh, sogokan, waduh.
10: Iya, kan kita kata Amerika kan selalu mengharapkan biasa.
0: Oke, baik, makasih Pak Dian.
10: Iya, makasih.
0: Iya. Ya, apakah sogokan atau tidak tentu harus ada pembuktian. Tapi yang jelas ya ini tentu saja tidak bisa terima, apalagi ada beberapa pemain yang kartu merah juga tapi tidak bisa bermain juga apa mengikuti aturan FIFA yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
1: Menambah presiden buruk di Piala Dunia kali ini ya.
0: Iya, kalau ada dugaan dari Pak Dian tadi ada sogokan atau tidak, itu yang akhirnya jadi snowball yang ada di benak masyarakat. Jangan-jangan gitu ya.
1: Iya, memang hubungan Infantino dan Donald Trump memang sangat dekat
0: sekali. Apalagi digoreng dengan fotonya salaman tuh. Iya. Waduh. Oke, terlepas dari itulah. Tapi yang jelas Spanyol ini tadi ada yang bilang sepertinya tidak kaget kalau Spanyol menang. Walaupun dalam sejarah pertemuan ya bisa dikatakan kekuatannya imbang ya. Kekuatannya imbang dan itu pun terjadi pas babak kedua hampir ya habis lah waktunya injury time ya. Jadi gimana nih? Kedepan kan Spanyol untuk melaju ke babak-babak selanjutnya sampai final kah?
1: Ada kemungkinan ya, nanti mungkin akan seru kalau misalnya Spanyol lolos ke semifinal, kemudian di pertandingan lain, di pertandingan perempat final lainnya, ketika Perancis bisa menang atas Maroko, berarti Perancis dan Spanyol akan ketemu di semifinal, itu juga seru, itu juga menarik pastinya.
0: Itu apa ya, pernah kejadian juga sepertinya di Piala Dunia.
1: Iya, bisa. Pernah kejadian juga sebelumnya pada Perancis Spanyol, tentunya kedua negara punya sama seperti Perancis lawan Portugal kali ini,
0: iya,
1: punya nama besar baik dari segi tim dan dari segi pemain. Pastinya
0: ramai banget.
1: Kan drama-dramanya
0: ditunggu. Oke, baik Kak Nasir, terima kasih banyak nih Bung Nova sudah menemani saya pada pagi hari ini. Dan kita berjumpa lagi mungkin di batch-batch selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Ya, salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Ya, mendengar, usai sudah babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol yang berakhir Portugal harus pulang. Spanyol lanjut ke babak selanjutnya dengan skor akhir 0-1 untuk Spanyol. Nanti pagi akan ada pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Laporan pandangan matanya juga nanti akan kami hadirkan kepada Anda. Ini sebagai penentu siapa lawan Spanyol selanjutnya.
11: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi

0: jaringan berita nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di Ruang Ngeranda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan mengetengahkan topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi,

0: perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Beliau adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Iya, baik, salam olahraga. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Nah, Bung Yusuf sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan berbagai event olahraga? Dari perspektif hukum olahraga, bagaimana Bung Yusuf melihat ini? Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Silakan.
1: Baik, Mbak Kia dan tentunya para pendengar Pro 3 FM di seluruh Indonesia, terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa, diskusi di sore hari ini. Tentu ini sangat strategik dan fundamental, membicarakan mengenai early warning ya, bagaimana aspek dampak perubahan global terhadap penyelenggaraan event olahraga, tentu dari perspektif sport law atau penyelenggaraan olahraga untuk olahraga. Kalau kita melihat dari tatanan global, ini kita mengenal yang namanya sekarang itu ada disebut dengan planetary crisis ya, global crisis. Jadi ada tiga krisis yang sangat berdampak di bumi ini, terutama adalah yang pertama climate change ya, perubahan iklim, polusi, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tiga permasalahan besar ini menjadi concern dari PBB. Salah satunya tentu adalah kita bicara konteks sore ini adalah perubahan iklim yang terus juga menjadi satu pembicaraan dalam rapat besar di PBB, terutama concern berkaitan dengan dampak olahraga. Akhir-akhir ini tentu pemerintah juga sudah mengeluarkan concern kebijakan tentunya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan olahraga, di mana saat ini olahraga berbasis green ya, green policy atau kebijakan olahraga memperhatikan kelangsungan kelestarian lingkungan, ini menjadi salah satu barometer yang terus digaungkan. Ini bisa dilihat di dalam seperti salah satunya penyiapan venue, prasarana dan sarana. Jadi bahagia ketika kita menjalankan sebuah event, sarana dan prasarana itu ada konstruksi yang dinamakan jadi green ya. Jadi prasarana, ruang dan tempat berolahraga termasuk peralatannya yang di dalamnya harus memperhatikan juga penataan kawasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita melihat kebijakan negara di dalam Undang-Undang 459 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 Indonesia Emas, ternyata salah satunya dari 5 target negara itu selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting, dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik bagaimana. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini. Bahkan ini sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan LOG, Local Organisasinya, ini sangat antisipasi sekali teori approach adaptasi. Jadi pendekatan mengadaptasi dengan cara mengubah kalender yang biasa memang Amerika dengan kita perbedaannya 12 jam sehingga dipindahkan pertandingan ke pagi atau juga malam, dan ada beberapa kalender yang menyesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah, ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir, kalau Mbak Gia lihat, semua transformasi di Piala Dunia Hyundai ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi semua yang digunakan untuk supporting Piala Dunia misalnya menggunakan sumber daya elektrik ya, tidak lagi misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah, ini

0: juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Ini menarik. Kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi, juga adalah salah satunya tentu melakukan menjaga melestarikan lingkungan. Nah, ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green policy, green economy, green sport, ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi, sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespon supaya kita lebih agile, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu, Pak, biar kelihatan.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bung Yusuf, sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia, menurut Bung Yusuf pribadi, ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official, dan juga penonton ketika terjadi cuaca ekstrim?
0: Ini menarik sekali ya. Jadi karena memang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, yang selanjutnya juga sudah ditetapkan PP46, tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahragaan sebagai peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang 11, pemerintah tentunya sudah sangat tanggap, bahkan ini disebutnya ini ramah terhadap lingkungan, karena setiap pembangunan PP memperhatikan aspek-aspek lingkungan, termasuk untuk ramah lingkungan dalam konteks untuk penyandang disabilitas juga, dari mulai kelengkapan penataan kawasan, memperhatikan ruang ventilasi hijau, dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing kecabangan. Jadi ada dua di dalam sport law itu, di dalam hukum olahraga, ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional, tentu seperti FIFA ya, yang namanya green football, terus juga tanggap terhadap disebutnya kampanye terhadap bagaimana menanggapi perubahan, adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini sudah lama FIFA menggaungkan itu. Kenapa? Tetapi yang menjadi problem, ketika hukum positif mengadop, ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, perlindungan terhadap keselamatan tadi ya, supporter, spectator, ada istilah penonton, ada juga istilah supporter di dalam Undang-Undang 11. Nah, di situ ada hak mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, mendapatkan perlindungan dari kenyamanan penyelenggaraan, termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue, diharapkan accessibility, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green economy maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali olahraga memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tanggap. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan biasanya dalam event internasional, Mbak Gea, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan. Semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada post major istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi, penyesuaian kalender event. Ketika kemarin Palembang SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh, bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah, ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua, adaptasi. Nah, adaptasi ini juga memperhatikan beberapa sektor. Ketika polusi udara tinggi yang membuat platformnya nafas sehingga nanti mungkin cepat lelah, tingkat semua kebugarannya, maka semua treatment-treatment ini kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, tenaga medisnya semua, dan itu merupakan standar keamanan keselamatan dalam penyelenggaraan event. Itu sudah mengadop dari beberapa regulasi internasional federasi, sekaligus di dalam hukum positif kita di dalam Undang-Undang 11 maupun PP46 sudah diadop dengan baik, Mbak. Ya.
1: Oke, baik.
2: Tuan Rumah. ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Stripers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
3: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum di kehidupan manusia gitu, secara umumnya krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan, karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga, itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave, yang kini terjadi di banyak titik di bumi ini. Kita dalam satu dekade kebelakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang, suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya. Tentu bukan suhu yang aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat. Dan kita bisa melihat presidennya, misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high rocks di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta, karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu, tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan. Dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun ini, kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya. Jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini, di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan resiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa, termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia. Nah, gitu ya.
1: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
3: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event-event olahraga ini, karena cukup jelas gitu di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celsius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara, 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama, tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya Gianni Infantino selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri apa manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
1: Okay, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
4: Terima kasih Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai, saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya. Misalnya di pertandingan turnamen kualifikasi kemarin atau tentang turnamen kelompok umur, baik di Stadion Manahan Solo atau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara, itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya, kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyak kan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun seperti itu Pak.
1: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
4: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya pengalaman.
1: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
4: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan. Ada petir atau hujan badai gitu kan.
1: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
4: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus, dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini betul kata Pak Didi tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
1: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
4: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water station ya atau tentang bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
1: Iya, sesimpel itu ya Bung Unggul ya, bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
4: Betul.
1: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri, dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih di program EWS.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung untuk kebersamaan kita edisi Selasa 7 Juli 2026, dan saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 12 siang. Pada perjumpaan kita pagi hari ini saya juga ditemani bersama operator yang bertugas ya, ada Bung Rian Ismu dan juga teknisi di pemancar Kima, dan tak lupa juga ada rekan kami Fajar yang tentunya akan menyapa Anda dengan pilihan acara-acara yang telah kami persiapkan. Tentunya pendengar, mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, murotal Al-Quran akan kami hadirkan ya. Nanti akan bacakan Juz Amma, bacakan surah Abasa bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki, kemudian dilanjutkan dengan sajian acara kita Dialog Kajian Islam yang akan menemani pendengar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan rangkaian informasi-informasi pagi yang tentunya akan kami kemas untuk menemani pendengar ya, dengan rangkaian informasi-informasi dari tentunya ya dari wilayah Bangka Belitung khususnya. Nah, pendengar, informasi juga untuk Anda nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, setelah tadi ya pada pukul 2 dini hari Portugal vs Spanyol tak hadir menemani Anda, kemudian dilanjut dengan silang pesta bola pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, itu antara Amerika Serikat dan Belgia. Jadi silakan nanti untuk pendengar bisa mengikuti, kemudian pada dini harinya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan mengikuti kembali pertandingan Argentina vs Mesir pendengar. Jadi tentunya untuk pendengar kami yang mungkin sudah menunggu-nunggu tim favoritnya, tim unggulannya untuk tanding nanti jam 7 ya, jam 7 pagi kita akan dengarkan antara Amerika Serikat vs Belgia pendengar. Nah itu pendengar, pilihan acara kita dilanjut nanti dengan Halo RRI, kemudian menyusul sajian acara lainnya, lagu-lagu hiburan dan informasi hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, sembari kita menantikan narasumber yang nanti akan menyapa pendengar dalam dialog kajian Islam kita Mutiara Pagi, kita akan sejukkan kolbu kita, kita isi dulu imun kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki membacakan surah Abasa.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan Murotal Al-Quran bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki dengan judul atau dengan membacakan surah Abasa. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kami akan ajak Anda sesaat lagi dalam rangkaian acara kita berikutnya, yaitu dialog kajian Islam. Tapi sebelum itu, pendengar, kami hadirkan dulu pilihan lagu Islami.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi kita dan selanjutnya pendengar kami langsung saja hadirkan pilihan acara kita dialog kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi edisi 7 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, mudah-mudahan kabar Anda sehat ya, tiada kurang satu apapun juga. Dan tentunya untuk kaum muslimin dan muslimah, saya yakin sudah melaksanakan ibadah salat subuhnya ya, atau yang belum silakan saja ditunaikan ibadah salat subuhnya. Nah, untuk pagi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah standby di Masjid Agung Sungai Liat ya, dari Ustaz Jaja Sulaiman SPDI, dan hari ini akan bicara tentang fikih jenazah. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
0: Iya, selalu sehat ya Pak. Amin, Ustaz ya. Amin. Ya, dan pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, topik bahasan kita adalah fikih jenazah, begitu ya Ustaz ya. Baik. Dan pendengar, nanti interaktif dari Anda silakan ya, telepon, SMS, dan WA, semuanya dalam kondisi baik, nanti bisa dipergunakan untuk interaktif bersama kita. Baik, mengawali kebersamaan pagi ini, kita langsung saja dengarkan tausiah singkat dari Ustaz Jaja berkaitan dengan topik kita, fikih jenazah. Silakan Ustaz Jaja.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Selasa tanggal 22 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2026 Masehi, pembahasan kita adalah tentang fikih jenazah. Fikih jenazah itu banyak asal, banyak tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sikap yang sehat ketika menghadapi sakit. Jangan sampai sehat kita melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau katakan, nikmatani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihah wal faragu. Ada dua kenikmatan yang banyak membuat manusia lupa, lupa diri, lupa waktu, lupa umur sudah tua, lupa karena harta. Apa dua kenikmatan yang menyebabkan banyak manusia tertipu sehingga menjadi rugi? As-sihah, yang pertama kesehatan, dan yang kedua wal-farogu. Kemudian yang akan menjadi pembahasan yang kedua yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Ketika seseorang sakit, kita diajarkan oleh agama untuk menjenguknya, untuk melihatnya, untuk menghiburnya. Karena kita terikat dengan hablum minannas, selain dengan hablum minallah. Sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Kemudian adab-adab menjenguk orang sakit. Itu juga diatur oleh agama, kaifiat. Salah satu adabnya adalah mendoakan yang bersangkutan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, As'alullahal alim, Rabbal arsyil adim, ayyashfiaka. Aku mohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, pemilik arasy yang Maha Agung, ayyashfiaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Itu sebagian dari adab. Selain dari adab-adab yang lainnya, salah satunya adalah membuat niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian materi yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang sikap yang sakit ketika menghadapi sakaratul maut. Ini kan pasti, saudaraku semuanya. Dari sehat ke sakit, dari sakit, sakitnya kan sebagian dari tanda-tanda akan datangnya kematian. Nah, sebelum mati itu ada fase namanya sakaratul maut. Di mana pada fase itu adalah proses ketika kita akan dicabut ruh kita. Prosesnya bisa sebentar, kematian yang ringan, bisa juga panjang, kematian yang berat. Kemudian sikap yang hidup menghadapi ataupun melihat orang yang tengah menghadapi sakaratul maut, itu juga menjadi bagian dari fikih jenazah. Ketika kita mendampingi orang yang sakit,

apakah dengan satu kain sudah mencukupi, ataupun dua, ataupun tiga, ataupun lima. Kemudian warna, apakah boleh dengan warna merah, warna hijau, warna biru? Karena seperti yang biasa kita lihat, kain kafan itu warna putih. Kemudian tata cara mensolatkan jenazah. Apa rukun-rukun solat jenazah? Apa perbedaan antara solat hadir dengan solat goib? Kemudian dalil-dalil tentang hukum mensolati jenazah. Kemudian tata cara menguburkan jenazah. Kemudian tata cara mentalqin jenazah. Kemudian keutamaan ziarah kubur. Itu sebagai bahasan penutup dari tema fikih jenazah. Nah, ini sekitar 12 sampai 14 pembahasan. Tentu tidak akan selesai dengan satu pembahasan pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang ketiga saja. Karena yang pertama dan yang kedua sudah disampaikan pada tanggal 12 Mei 2026, kemudian 19 Mei 2026. Itu sudah disampaikan oleh kita. Baik, saudaraku semuanya, kita akan bahas sekarang tentang sikap yang sakit ketika menghadapi sakaratul maut. Kita nih dalam posisi seumpama sakaratul maut. Sikap kita gimana? Yang pertama kita akan bahas tentang arti sakaratul maut itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalil-dalil tentang adanya sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, bagaimana sakaratul maut yang ringan yang kita singgung tadi. Kemudian bagaimana sakaratul maut yang berat. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari sakaratul maut yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab-adab ketika menghadapi sakaratul maut kita dalam posisi yang sakit menghadapi kematian. Kemudian yang keenam, adab-adab ketika seseorang menemui orang yang sedang nazak, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Itu yang akan kita bahas. Baik, saudaraku semuanya, yang pertama akan kita bahas arti sakaratul maut. Terdiri dari dua kata, sakaro dengan al-maut. Sakaro kalau kita lihat di kitab Arab Indonesia, karangan Mahmud Yunus, itu warna kitabnya warna hijau. Itu asal katanya di sakiro yaskaru sakaron, mabuk minasyarobi, sebab minuman. Pakai sin kecil ya, sakiro yaskaru sakaron. Nanti ada lagi kata muskiron sakarun, sakarotul maut, kesakitan menghadapi kematian. Bedakan, saudaraku semuanya, dengan sin besar. Syakaro yaskuru syukron, berterima kasih. Syukuron tasyakkaro lahu, mensyukurinya, memujinya. Syakir, yang berterima kasih. Syakur, yang banyak bersyukur, yang banyak berterima kasih. Jadi kalau kita berdoa, saudaraku semuanya, doa yang sering kita baca kan, ketika membaca doa keselamatan dunia dan akhirat, kita baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Nah, kemudian kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sinnya sin besar. Jangan sampai kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu bukan mabuk menuju kematian, tapi berterima kasih. Bahasa Arab itu kalau salah baca, salah arti. Salah arti, salah makna. Sama aja apabila dibalik. Laing syakartum, kata kita. Padahal harusnya kita baca laing syakartum. Barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang berterima kasih. Tapi kalau kita baca laing syakartum, barang siapa yang mabuk, kan jauh. Maka penting belajar ilmu tajwid. Di sana akan dibahas itu makhrijul huruf. Ya. Huruf-huruf yang dikeluarkan oleh jawb oleh mulut kita. Ada safataini, ada huruf harab. Ada huruf lidah, saudaraku.

0: semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katanya al-maut. Al-maut itu adalah kematian. Kematian yang mana? Ada tiga, saudaraku semuanya. Yang pertama, al-maut huwa, saudaraku semuanya, farraqat bainal jasadi warruh. Kematian adalah berpisahnya jasad dengan ruh. Ruh yang mana? Ruh itu ada tiga, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada ruh sultaniyah, ada ruh ruhaniyah, ada ruh liyakbah. Ruh sultaniyah itu adalah ruh yang merajai diri kita, tubuh kita. Itu yang dikatakan oleh Nabi, ala fil ala inna fil jasadi mudguh. Ida saluhat saluhal jasadu kulluh, wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbi. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, mudghah. Apabila baik itu daging, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila buruk itu daging, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbi. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Nah, hati ini kata Imam Al-Ghazali, maknanya, maksudnya adalah ruh sultaniyah. Ruh yang menjadi raja di tubuh kita, namanya Malikul A'dha. Nah, bukan ruh ini yang dicabut oleh Allah. Yang dicabut oleh Allah adalah ruh ruhaniyah, letaknya di jantung. Sebagai motor penggerak penghidupan yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada ruh jasadiyah ataupun ruhul yaqdah. Letaknya antara rambut sampai dengan kaki. Kalau kaki kita dicubit, kaki kita disayat, na'udzubillah. Kaki kita terjatuh, kita akan merasakan sakit. Kenapa? Karena kaki kita ada ruh. Namanya ruhul yaqdah. Ruhul yaqdah ini, saudaraku semuanya, ada perasa. Rasa sakit, rasa demam, rasa dingin, rasa panas, rasa cemburu, rasa tertekan. Itu ruhul yaqdah. Nah, ini bukan ini juga yang dicabut oleh Allah. Tapi ruh yang kedua, ruh ruhaniyah. Maka ketika kita mengalami kematian, setelah tadi sakaratul maut, itu ruh yang dua itu masih melekat. Ruh sultaniyah masih ada, ruh liyakbah masih ada. Maka ketika si jenazah akan dimandikan oleh kita, kemudian diangkat, dia tahu siapa yang mengangkatnya. Dia tahu siapa yang memegang tubuhnya. Dia tahu siapa yang melayat terhadapnya. Kita letakkan dan kita mandikan. Si jenazah itu merasakan dinginnya air, lembutnya sentuhan orang yang memandikannya. Dia tahu yang memandikannya. Dia merasakan cucuran airnya. Tapi tak bisa berkata-kata. Tak bisa berucap. Tak bisa melihat. Tak bisa mendengar. Kenapa? Karena ruh ruhaniyah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memecahkan tulang jenazah sama dengan memecahkannya ketika dia masih hidup. Maka walaupun sudah meninggal dunia, sudah jadi jenazah, tetap kita perlakukan secara lembut. Digosoknya juga sampai digosok pakai sikat WC seumpama, pakai yang lembut. Memakai sikat yang biasa kita pakai ketika kita hidup. Itu secara bahasa, saudaraku semuanya. Sementara menurut terminologi agama, definisi sakaratul maut adalah suatu kondisi di mana si pasien yang sakit tadi menghadapi kematian yang memiliki berbagai hal dan berharap untuk mati. Kemudian ada yang mengartikan juga bahwa sakaratul maut itu adalah penghentian kondisi pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah, serta hilangnya menanggapi rangsangan eksternal. Ditandai dengan penghentian aktivitas otak, atau penghentian fungsi jantung, dan paru-paru diselesaikan. Nah, sakaratul maut dan kematian yang kedua istilah yang sulit dipisahkan, serta sebuah fenomena yang terpisah. Sakaratul maut proses menuju kematian, sementara kematian yang saya sampaikan tadi berpisahnya antara ruh dengan jasad. Nah, sakaratul maut ini adalah lebih ke arah proses, saudaraku semuanya. Sedangkan dalam kematian adalah akhir dari kehidupan. Kehidupan di dunia menuju kehidupan alam baka, yang kita akan memasuki fase awal terlebih dahulu, yaitu alam kubur. Yang Sayyidina Utsman katakan, innal qabro awwala manzilim mimmanazilil akhirah. Alam kubur adalah tempat persinggahan dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Nanti kita akan singgah di padang mahsyar. Ada mizan di sana, ada hisab di sana, ada pemberian catatan amal di sana, ada syafaat di sana. Kemudian ada pengadilan di sana. Ya Allah, panjang, luar biasa. Kemudian sakaratul maut juga dimaksudkan adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Maka saudaraku semuanya, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala diceritakan tentang keadaan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-30. Dan ini merupakan dalil tentang adanya sakaratul maut. Semuanya akan kena, saudaraku semuanya. Orang biasa, pejabat, kiai, ustaz, jamaah, termasuk para rasul pun itu menghadapi sakaratul. Enggak ada yang enggak terhindar dari yang namanya sakaratul maut. Allah katakan di Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-30, ila rabbika yawma idinil masaq. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia dijelaskan bahwa benar kata mufassir, ketika ruh telah naik ke dada bagian atas, sebagian hadirin berkata kepada sebagian lainnya, adakah perukiah yang bisa merukiah dan menyembuhkan apa yang dialaminya? Yang bersangkutan yakin bahwa apa yang terjadi padanya adalah perpisahannya dengan alam dunia. Karena dia telah menyaksikan malaikat maut dengan mata kepalanya sendiri. Beban berat perpisahan dunia bertemu dengan beban berat awal perjumpaan dengan akhirat. Hanya kepada Allah semata para hamba akan dikumpulkan selanjutnya di surga atau neraka. Ini renungan saudaraku semuanya. Bagi sebagian orang, saudaraku semuanya, yang punya penyakit wahan. Apa wahan itu ya? Hubud dunia. Hubud dunia itu adalah saudaraku semuanya terlalu cinta dengan dunia. Wa qarahiyatul maut, dan terlalu takut dengan kematian. Ini akan bertumpu menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Yang pertama berat meninggalkan dunia, karena mungkin banyak harta ya. Sawitnya akan ditinggalkan, sawahnya juga akan ditinggalkan. Belum lagi kendaraan mewah yang mungkin jumlahnya bukan satu, dua. Harganya miliaran. Belum lagi deposito di bank. Belum lagi rumah megah dan indah akan berpisah. Itu beban berat pertama. Beban berat kedua adalah perjumpaan dengan akhirat. Wa karahiyatul maut, dia takut setelah kematian. Apakah dia akan bahagia? Apakah dia akan sengsara? Apakah dia akan mendapatkan nikmat kubur ataupun sebaliknya akan mendapatkan azab kubur? Itu baru di alam kubur. Alam sekat antara dunia dengan akhirat. Alam genggaman, kata ulama. Belum lagi di padang mahsyar, dia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tak berkasut, tak berhitan, hupatan, urotan, gurla. Matahari didekatkan. Aib-aib yang selama ini disembunyikan akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalam gambaran orang yang akan menghadapi kematian tersebut. Maka sesungguhnya bagi kita, saudaraku semuanya, renungan. Andaikan kehidupan kita sudah hakul yakin dalam diri kita, kita akan masuk surga. Kalau saya pribadi, saudaraku semuanya, sekarang pun siap dicabut nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang takut dengan kematian? Yang pertama, dia membayangkan akan berpisah dengan dunia yang dicintainya. kemudian takut dengan kematian itu sendiri yang luar biasa sakitnya, dan yang ketiga ini yang paling mengkhawatirkan, takut dan takut kehidupannya di akhirat tidak menyenangkannya. Mendapatkan adab kubur, mendapatkan siksa kubur, kemudian di padang mahsyar mengalami kesulitan, hisabnya berat, banyaknya tuntutan-tuntutan yang merupakan kesalahan kelasannya waktu dunia, belum lagi nanti masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu dalil pertama. Kemudian di antara dalil yang lainnya yang menegaskan tentang terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran surah Qaf, surah ke-50 ayat ke-15, apa Allah katakan, waja'at sakratul mauti bil haq dalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Kita selalu lari dari sakaratul maut, takut benar, sedikit sakit berobat, general check up tiap pagi, tiap petang olahraga, sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sumber kesembuhan, padahal Allah sumber penghidupan dan kehidupan. Nah, ulama katakan ketika menafsirkan ayat ke-19 surah ke-50 surah Qaf ini, maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Akal tak berlaku lagi, tak bermanfaat lagi, saking sakitnya berkumpul. Semua bentuk kesakitan ketika sakaratul maut. Maka kenapa orang yang sakaratul maut itu beda dengan orang yang kecelakaan tumburan, dar, ngerik dia, tolong, sakit, aduh, segala macam. Itu belum sampai ke fase sakaratul maut, karena masih berucap. Tapi ketika sudah sakaratul maut, dia tak bisa lagi berkata-kata. Hanya mulutnya menganga, karena apa, sudah bertumpu-tumpu semua bentuk kesakitan. Dia tak sanggup lagi menjerit. Tak sanggup lagi minta tolong. Taklah sanggup lagi berkata-kata. Hanya bisa pasrah menunggu kematiannya. Nah, mana bilhaq? Waja'at sakratul mauti bilhaq, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, yaitu perkara yang benar. Adalah perkara akhirat sehingga manusia sadar, yakin dan mengetahuinya. Ada juga Mufassir mengatakan makna al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Itu dalil yang kedua, saudaraku semua. Kemudian dalil yang ketiga di Quran surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat ke-26 sampai ke-30. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi. Wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq. Waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dia pun yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanannya. Waltab patis saku bisak ila rabbika yawma idinil masak. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu manusia digiring. Nah, Syekh Sya'di menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya. Bahwa ketika ruh sampai pada taraqi, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher, kerongkongan, saudaraku semuanya, gar-gar. Maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itu Allah berfirman dan dikatakan kepadanya, siapa yang akan menyembuhkan? Wakilah manrok. Artinya siapa yang akan meruqyah dari kata ruqyah? Pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun qada dan qadar, jika datang dan tiba maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Kemudian yang ketiga, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Wattapatissaku bisak. Ulama tafsir mengatakan bahwa kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, tafsirnya kata ulama katakan, peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menantang, orang yang tidak mendapatkan manfaat dari ayat-ayat, senantiasa berbuat sesat dan kekupuran dan penentangan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saudaraku semuanya, pendengar ayat dimanapun berada, itu dalil dari Al-Quranul Karim bahwa sakaratul maut itu memang ada. Belum lagi dalil di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita ambil dari riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Nah, ia bercerita menjelang ajalnya, kematiannya dari manusia terbaik, manusia yang paling disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mengatakan bahwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau kemudian memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya dengan seraya berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Nah, ini kan dalil, saudaraku semua. Dalil bahwa adanya sakaratul maut. Bayangin, manusia paling baik, manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih saja menderita, mengalami sakitnya sakaratul maut. Apalagi kita. Dan beliau menegakkan tangannya, kata Siti Aisyah, dan berkata, Ar-Rafiqil A'la, menuju Rafiqil A'la. Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya mulai melemas, berpulang ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil, saudaraku semuanya, dari bahasan tema kita pada pagi hari ini. Baru sampai nomor 2 ya. Nomor 3, bagaimana sakaratul maut yang ringan, bagaimana sakaratul maut yang berat. Nomor 4, kemudian adab-adab ketika menghadapi sakaratul maut, dan adab-adab ketika menyaksikan seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Belum dibahas karena waktu kita terbatas. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu sebagai sebuah pembuka dari tema kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Jadi memang kajiannya panjang ya, Ustaz Jaja ya, untuk berkaitan dengan topik kita, yaitu berkaitan dengan topik bahasan kita, fikih jenazah ini. Baik, Ustaz Jaja, kita sudah menerima beberapa pesan WA dari pendengar kita dan mungkin bisa ditanggapi nih Ustaz Jaja. Nah, ini seringkali Ustaz Jaja, keluarga itu enggan ya membicarakan tentang kematian kepada anggota keluarga yang sedang sakit karena takut membuatnya putus asa, seperti itu Pak Ustaz Jaja. Nah, dalam pandangan Islam, kapan ini Ustaz Jaja waktu yang tepat untuk mengingatkan seseorang agar memperbanyak taubat, zikir, kemudian mempersiapkan diri menghadapi akhir hayat ini? Dari Pak Ahmad yang ada di Seputaran Sudirman, Ustaz Jaja.
0: Baik, terima kasih. Pastinya Pak Ahmad di seputaran mana?
1: Iya.
0: Pangkal Pinang ya?
1: Sungai Liat ini Ustaz.
0: Sungai Liat. Pastinya adalah mulai dari kita masih sehat sekarang. Ya. Sehat kita ini kan sementara. Semuanya akan merasakan sakit ya. Jangan sampai kita menyangka bahwa kita akan sehat selamanya ya. Enggak. Pasti kita akan sakit. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau katakan igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika, manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika, waktu sehat sebelum sakit. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Kemudian yang keempat, wa faragaka qabla suglika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kemudian yang kelima, wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Renungannya saudara kesumannya, jika waktu muda sudah malas ibadah, maka jangan harap waktu tua bisa giat ibadah ya. Muda aja udah malas, padahal kuat-kuatnya tuh. Pasti ketika tua ya gak ada semangat. Ini renungan bagi kita. Kemudian yang kedua, jika waktu sehat saja sudah malas sholat, jangan harap ketika susah saat sakit bisa semangat. Pas sehat aja malas, apalagi pas sakit. Banyak alasan. Sakit kaki lah, sakit kepala lah, sakit perut lah, sakit inilah, sakit itulah. Kemudian yang ketiga, jika saat kaya sudah malas sedekah, jangan harap ketika miskin bisa keluarkan harta untuk jalan kebaikan. Kaya aja pelit, macam mana miskin. Kemudian yang keempat, jika ada waktu luang enggan mempelajari ilmu agama, jangan harap saat sibuk bisa duduk atau menyempatkan diri untuk meraih ilmu. Kemudian yang kelima, jika hidup sudah enggan bertakwa dan mengenakan jilbab bagi perempuan, apa sekarang mau tunggu mati? Lihatlah mereka yang mensal. Ini renungan saudaraku semuanya. Jadi mengingat kematian adalah kesunahan bagi semua dari diri kita masing-masing. Disunahkan bagi yang sehat, bagi yang sakit, banyak-banyak mengingat-ingat kematian. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pintar, yang paling cerdas? Nabi tak jawab. Yang paling cerdas itu adalah profesor, mohon maaf, doktor, insinyur. Enggak ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, fa ayyul mu'minin aqyas, qala aksaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Ini dua catatannya. Yang pertama, manusia yang pintar, yang cerdas, banyak mengingat kematian. Mengingat kematian bukan dengan mulut, Pak. Mati, mati, mati, bukan. Tapi dengan hati. Saudaraku semuanya. Maka sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama mensunahkan, kita banyak mengingat ayat-ayat tentang kematian. Kan banyak tuh ayat-ayat tentang kematian yang saya sampaikan tadi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Nah, gunanya, manfaatnya, ketika kita nanti menghadapi sakaratul maut, saudaraku semuanya, kita kenang ayat-ayat ini. Oh, ini rupanya yang dikatakan oleh Allah, sakaratul maut ini. Oh, ini rupanya rasa yang pernah disampaikan oleh para ustadz, para kiai tentang sakitnya sakaratul maut. Dengan banyak-banyak mengingat ayat-ayat tentang kematian ini, menghafal ayat-ayat kematian ini, nanti akan timbul sifat husnuzon dalam diri kita. Karena langkah pertama yang harus diambil ketika menghadapi sakaratul maut, ini pembahasannya nanti sebenarnya, tapi saya sampaikan sekarang. Kita harus husnuzon dengan Allah. Karena kata Allah, ana ingda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia nyangka baik kepadaku, maka baiklah aku. Tapi kalau dia sangkanya buruk, jelek, maka aku pun jelek terhadapnya. Husnudzon sama Allah ketika kita menghadapi sakaratul maut penting. Husnudzonnya maksudnya gimana, Ustaz? Yakinkan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yakinkan yang kedua bahwa sakit ketika sakaratul maut bagian dari kasih sayang terhadap kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saudaraku semuanya ketika ada orang sakaratul maut berarti banyak dosa. Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih berat, lebih dahsyat dari kita sakaratul mautnya. Kan dalam sebuah riwayat jelas diterangkan ketika malaikat Israil mencabut nyawa beliau sampai dada, beliau kan bertanya, "Mahada ya Israil? Apa ini kok sakit?" Kata malaikat Israil, itulah namanya sakaratul maut. Sakitnya menuju proses kematian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bisakah engkau mencabut ruku lebih lembut?" Ini Nabi yang katakan. Kata malaikat Israil, "Ya Muhammad, wahai Nabi, wahai kekasih Allah, aku tidak pernah mencabut manusia selembut yang aku lakukan padamu, Allah Karim." Sudah lembut, sudah pelan, masih terasa sakit. Bagaimana dengan kematian kita? Apa Nabi katakan kepada malaikat Israil? Beliau langsung berdoa, "Ya Rabb, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut kepadaku saja, jangan kepada umatku." Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ayat-ayat tentang kematian banyak saudaraku semuanya. Kemudian di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ketiga Allah katakan juga, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Itu kata Allah. Banyak mengingat kematian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan hanya mengingat kematian, ada yang lebih penting, mempersiapkan bekal setelah kematian. Semakin jauh perjalanan kita, pasti semakin banyak bekal yang kita bawa. Contoh aja ketika kita naik haji, kan banyak bawa bekal. Enggak boleh kalau seumpama kita naik haji tak bawa bekal, bunuh diri namanya, saudaraku semuanya. Sampai belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Apalagi zaman dulu naik onta, naik kapal laut, tak bawa uang, tak bawa bekal, tak sampai, saudaraku semuanya. Sama dengan ketika kita mau mati. Watazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka banyak bawa bekal ketakwaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin.
1: Ya. Allahu a'lam bissawab. Baik. Terima kasih untuk Pak Ahmad yang ada di seputaran Sudirman Sungaliat, dan pendengar silakan untuk Anda yang mau bergabung, Anda juga bisa menghubungi ke nomor telepon kami 94301. Baik, kita ke penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Novi.
1: Ya, baik, Pak Zulfaizar, silakan Pak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sehat Pak Zul?
2: Ya, sehat
0: Pak. Sudah Zul, banyak hujan di Bangka Selatan?
2: Baru hujan kemarin, ini panas lagi.
1: Ya, silakan Pak.
0: Silakan.
2: Nah, ini Pak Ustadz ya, kita kan dianjurkan kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang mau meninggal, sakaratul maut lah, maut. Maka kita mengajarkannya Pak Ustadz untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah lah.
1: Yeah.
2: Nah, tapi waktu hidupnya kadang-kadang dia enggan sekali Pak Ustadz, karena mendengar zikir aja dia menolak sama sekali.
1: Baik, iya. Yeah.
2: Nah, inilah kadang-kadang jadi masalah Pak Ustadz. Mm-mm. Tapi ya, kita sebagai orang hidup ya kita tidak akan putus asa lah, kita
1: serahkan. Tetap mendampingi ya.
2: Ajarkan itulah Pak Ustadz. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Bagus pertanyaannya.
1: Iya.
0: Pak Zulfaijah di Sengir, Bangka Selatan. Kita doakan saudara-saudara kita di sana selalu dalam kesehatan, dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Amin.
0: Yang pertama, Pak Zulfaijah, saudaraku semuanya, kita ini akan mati sesuai dengan kebiasaan kita ya.
1: Iya.
0: Kalau kebiasaan kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu mudah mengucapkan ketika sakaratul maut. Maka kenapa kita diperintahkan oleh agama sholat? Di dalam sholat itu ada kalimat tauhid. Ketika tasyahud ya, kita bacakan asyhadu alla ilaha illallah. Berapa kali minimal sehari semalam ya? Hitung aja. Subuh 1 kali tasyahudnya. Duhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. 9 kali kita mengucapkan kalimat tauhid minimal. Itu baru di dalam sholat, belum lagi ketika azan. Tadi kan berkumandang azan, kan ada syahadat lagi, ada kalimat tauhid lagi di sana. Bahkan terakhir dari azan itu kan penutupnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kenapa Nabi ngajarin ke kita ketika azan diam, jangan ngomong, jangan bercerita, jangan ngobrol. Supaya apa? Mudah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Jadi ketika dibimbing itu ngikut. Dan perintah Nabi, ajari, nasihati. Kata Nabi tuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis, hadis ini terdapat di kitab Irsyadul Ibad, ila sabiril rasad, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Ajarilah anak-anak kalian tuh, yang masih sobi, bahkan dari mulai keluar ke alam dunia, ajari mereka, diazanin kan. Awala kalimatin la ilaha illallah. Awali pendidikan ucapan kepada anak-anak kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walakinuhum indal maut bilabdi la ilaha illallah. Dan ajari orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yo Pak, nyebut kalau bahasa kita. Bukan but, bukan. Tapi menyebut itu dengan kalimat tauhid. Yo ngingat, bukan ngat, bukan. Tapi mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Cukup di sana aja, enggak perlu pakai Muhammadur Rasulullah. Karena hadisnya cukup itu tadi. Bilab di la ilaha illallah, enggak usah pakai Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau sudah nurut si sakaratul maut tadi, si yang sakit tadi, maka diam kita. Diam aja, jangan. Jangan dibimbing terus, biar dia mengucapkan. Kalau dia berhenti, minta minum, kasih minum. Nah, berhenti lagi, nah baru ajarin lagi terus kayak gitu. Maka kalau kita mengajarkan kepada dia, dan dia mengikuti apa yang kita ucapkan, kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid, sampai dia meninggal dunia, apa kata Nabi? Jaminannya, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya membawa kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua ya.
1: Yeah.
0: Wafat kita dalam keadaan husnul khatimah.
1: Baik.
0: Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, terima kasih ya untuk Pak Zulfaizar yang sudah mendengarkan acara kita, dan juga untuk pendengar kita yang lain yang kebetulan memonitor acara kita pagi hari ini ya. Mohon maaf untuk yang sudah mau gabung tapi karena waktu ya Ustaz Jaja ya. Besok bisa gabung lagi bersama kita. Ustaz Jaja, makasih sudah menyapa pendengar hari ini. Insyaallah besok kita jumpa lagi, tentunya mungkin masih lanjut lagi dengan kajian ini ya Ustaz Jaja ya.
0: Insyaallah besok baik. Pak saya perjuangin.
1: Baik, untuk edisi berikutnya ya. Baik, dan akhirnya kita sudahi acara ini dengan ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kalau kita lihat dari chat dan komunikasi mereka itu, ini sejak Februari, FB ini sudah mengedarkan kurang lebih 1 kilo. Kemudian di Maret, kurang lebih 1 kilo.
2: Di seksi kehumasan, publikasi, dan dokumentasi. Jadi kita akan maksimalkan dengan sarana-prasarana kita yang ada, terutama untuk pelaksanaan kegiatan.
3: Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini, Selasa 6 Juli 2026. Pilihan informasi pagi diantaranya, Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang diduga terjadi sudah sekitar setengah tahun. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo SP Kabupaten Belitung Timur menyiapkan dukungan publikasi, dokumentasi, dan penyiaran langsung untuk menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi hari ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang diduga terjadi sudah sekitar setengah tahun. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Dari komunikasi mereka itu, ini sejak Februari, FB ini sudah mengedarkan kurang lebih 1 kilo. Kemudian
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung menyatakan jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari balik jeruji besi lapas narkotika kelas 2 Pangkal Pinang oleh oknum ASN berstatus P3K inisial KE dengan narapidana berinisial FB sudah berlangsung sekitar sejak setengah tahun. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predisi Payung membeberkan rekam jejak digital antara identitas komunikasi antara tersangka yang berada di luar FB yakni lapas yang berada di luar lapas yakni FB dengan narapidana yang mengendalikannya dari dalam lapas. Berdasarkan hasil penyelidikan pengendali utama jaringan ini, di dalam lapas teridentifikasi merupakan seorang warga binaan berinisial CH alias KE. Meskipun statusnya sedang mendekam di dalam tahanan, KE terbukti masih aktif mengendalikan bisnis haram tersebut dengan memanfaatkan alat komunikasi.
1: Kalau kita lihat dari chat dan komunikasi mereka itu, ini sejak Februari, FB ini sudah mengedarkan kurang lebih 1 kilo, kemudian di Maret kurang lebih 1 kilo, kemudian di April sampai ketangkap ini hampir 4 kilo, dan sisanya itu yang kemudian kita tangkap di tanggal 7 Mei 2026. Artinya kalau untuk perkara ini kurang lebih hampir 4-5 bulan mereka sudah berkomunikasi untuk menjalankan peredaran narkoba.
4: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Pangkal Pinang, No Priyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
5: Ini tetap berkomitmen dalam hal pegagalan masuknya barang terlarang dalam. Nah, terkait dengan handphone, kami terus melakukan pengawasan, dan ini kalau memang ada warga binaan yang terlibat sampai memiliki handphone, apalagi mengedarkan narkoba, itu jelas ada aturannya untuk dilakukan pegagalan kalau bagi mereka yang sudah diusulkan pembebasan bersyarat. Itu akan dikenakan register ya.
4: Lebih lanjut, No Priyadi menambahkan razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone.
3: Sementara itu, kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang dengan barang bukti narkoba mencapai 700 juta rupiah. Kembali, Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kalau untuk tersangka, untuk barang bukti yang kami sita ini dengan asumsi barang bukti 616 gram.
4: Direktorat Reserse Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan nilai barang bukti kasus narkoba jaringan di lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang bernilai 700 juta rupiah. Ditres Narkoba Polda Babel menyebutkan jaringan ASN yang melibatkan oknum ASN berstatus P3K tersebut berinisial FB dan narapidana berinisial KE diketahui telah beroperasi selama kurang lebih setengah tahun. Direktur Reserse Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan pengungkapan kasus ini berhasil menyelamatkan menyelamatkan masyarakat dari peredaran narkotika senilai ratusan juta rupiah. Dalam penangkapan terakhir, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu dalam jumlah yang signifikan dari tangan para tersangka. Meski bersebagian narkoba telah berhasil diedarkan sebelumnya, Ronald menegaskan hal ini justru menjadi motivasi kuat bagi kepolisian dan pihak lapas untuk memperketat pengawasan.
1: Kalau untuk tersangka, untuk barang bukti yang kami sita ini, dengan asumsi barang bukti 616 gram, berarti kita bisa menggagalkan peredaran narkoba kurang lebih sekitar bernilai 700 juta.
4: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Pangkal Pinang, Nopriyadi, mengatakan razia di dalam lapas dilakukan secara berkala dan bertahap demi menjaga stabilitas keamanan serta menyiasati keterbatasan personel. Lanjut dia, razia dilakukan dari kamar ke kamar di mana setiap hari satu kali operasi menyasar 2 hingga 3 kamar secara acak setiap beberapa hari.
5: Ini tetap berkomitmen dalam hal pegagalan, maksudnya barang terlarang dalam. Nah, terkait dengan handphone, kami terus melakukan pengawasan, dan ini kalau memang ada warga binaan yang terlibat sampai memiliki handphone, apalagi mengedarkan narkoba, itu jelas ada aturannya untuk dilakukan penggagalan kalau bagi mereka yang sudah diusulkan pembebasan bersyarat. Itu akan dikenakan register ya.
4: Lebih lanjut, dia memaparkan rangkaian razia berkala tersebut. Petugas memastikan temuan narkoba di kamar hunian adalah nihil, namun penyitaan fokus pada alat komunikasi yang menjadi celah utama pengendalian luar. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
3: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo SP Kabupaten Belitung Timur menyiapkan dukungan publikasi, dokumentasi, dan penyiaran langsung untuk menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Chef Trading si RRI SP Belitung melaporkan.
2: Pelaksanaan kegiatan RRI. Nah, di sini Diskominfo seperti tahun-tahun sebelumnya itu memang
0: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo SP Belitung Timur menyiapkan dukungan publikasi, dokumentasi dan penyiaran langsung untuk mensukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Diskominfo SP Belitung Timur Royan Agus Riyadi mengatakan instansinya kembali dipercaya untuk menangani seksi kehumasan, publikasi dan juga dokumentasi seperti pada penyelenggaraan HUT RI tahun-tahun sebelumnya.
2: Di seksi kehumasan, publikasi, dan dokumentasi. Nanti kita akan maksimalkan dengan sarana-prasarana kita yang ada, terutama untuk pelaksanaan kegiatan. Artinya untuk publikasi dan dokumentasi ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Apakah nanti tergantung dari acaranya nanti.
0: Terakhir, Ryan mengatakan bahwa kesiapan jaringan internet pun menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian agar pelaksanaan live streaming dapat berjalan dengan lancar. Dari Mangkar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memprioritaskan sosialisasi sebelum terapkan smart parking berbasis digital. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Jadi integritas itu wajib hukumnya sebenarnya. Kenapa? Dengan itu menunjukkan dedikasi kita.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menekankan kedisiplinan dan integritas kepada aparatur sipil negara atau SN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Otisna, saat bertindak sebagai pembina apel. Menurut Desi, ketepatan waktu merupakan salah satu karakter dasar yang harus dimiliki setiap aparatur sipil negara. Ia mengingatkan bahwa disiplin merupakan bagian dari nilai dasar ASN berhalak dan harus diwujudkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selain disiplin, Desi juga menyoroti pentingnya integritas dan semangat bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan.
6: Jadi integritas itu wajib hukumnya sebenarnya. Kenapa? Dengan itu menunjukkan dedikasi kita dalam menentukan arah kita mau kemana dan apa yang harus kita lakukan. Jadi sangat perlu dalam pekerjaan apapun, dalam hal apapun kita.
7: Ia mengajak seluruh ASN P3K terus menjaga kekompakan serta bekerja sama agar seluruh target dan program pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah atau PD perlu memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota mengajak seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan pemerintah yang semakin baik. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka melakukan sensus ekonomi yang menyasar ke usaha-usaha besar. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
8: Jadi kita mengirimkan blast melalui email ya, untuk perusahaan-perusahaan besar yang mungkin hampir pasti memiliki email ya, karena memang...
9: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka melakukan sensus ekonomi 2026 yang menyasar usaha-usaha besar. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan sensus ekonomi yang menyasar usaha-usaha besar dilaksanakan langsung oleh tim organik atau pegawai BPS Kabupaten Bangka. Sensus ekonomi usaha besar ini sudah dilaksanakan sejak awal Juni 2026 dengan mengirimkan kuesioner melalui Surel yang bisa diisi secara mandiri.
8: Kalau yang sudah terdaftar ya, data terdaftar itu kebanyakan di industri mas, ya seperti itu, bahkan mungkin perkebunan. Nah, kan potensi di Bangka sendiri, kamu jelas pertanian dan kedua adalah industri ya. Nah itu yang menggambarkan industri besar, perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi kita mengirimkan blast melalui email ya untuk perusahaan-perusahaan besar yang mungkin hampir pasti memiliki email ya, karena memang kapasitasnya struktur yang baik. Nah itu kita sudah mengirimkan kuesioner yang bisa mereka isi secara mandiri, tapi memang responnya sendiri tidak, belum semuanya melakukan pengisian, atau mungkin sudah melakukan pengisian tapi belum selesai. Nah itu nanti mulai bulan ini akan teman-teman petugas akan mulai mendatangi satu-satu nih usaha besar yang belum melakukan pengisian secara mandiri, ataupun mungkin sudah melakukan tapi belum disubmit ya, belum dikirim ke kami untuk lebih lanjut.
9: Debi Andayani menambahkan, pihaknya juga akan mendatangi usaha-usaha besar yang belum melakukan pengisian secara mandiri ataupun masih proses melakukan pengisian. Sebelumnya, Bupati Bangka Ferry Insani mengajak berbagai pihak di Kabupaten Bangka untuk mendukung sensus ekonomi 2026.
10: Dan nanti mudah-mudahan data itu dapat kami gunakan sebaik mungkin, sehingga dalam kondisi keuangan kita yang terbatas, kita bisa mengambil kebijakan, merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan yang lebih presisi. Intinya...
9: Bupati Ferry Insani menambahkan data sensus ekonomi penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, penyaluran bantuan sosial, dan ketepatan sasaran pembangunan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok atau UBM guna membantu masyarakat mengatasi kecanduan. Mustomi Ahmad melaporkan.
11: Merokok, aktivitas fisiknya kurang.
12: Seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok atau UBM guna membantu masyarakat mengatasi kecanduan. Layanan ini ditangani langsung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sumadewi, mengatakan sebanyak 12 puskesmas yang ada memiliki tenaga kesehatan terlatih akan melayani dan mendampingi masyarakat yang kecanduan secara bertahap.
11: Seluruh puskes kita sudah melayani upaya berhenti merokok. Ada tenaga kesehatan terlatih. Aku pengen berhenti merokok, tapi caranya gimana ya? Nah, 12 puskesmas nakes kita sudah terlatih.
12: Nora menjelaskan hadirnya layanan ini di setiap puskesmas bagi pecandu rokok sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan kesehatan masyarakat. Di mana diakuinya ketergantungan atau kecanduan rokok masyarakat di Kabupaten Bangka cukup tinggi. Didominasi kelompok masyarakat menengah ke bawah atau bahkan sejumlah anak di bawah umur sudah mulai merokok. Menurut Nora, upaya berhenti merokok sangat sulit bagi masyarakat yang sudah kecanduan, kecuali memang karena kesadaran diri sendiri. Ia berharap dengan adanya peraturan daerah, perda yang mengatur kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Bangka, bisa mengurangi pencemaran udara dari asap rokok yang mengganggu kesehatan. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok atau UBM guna membantu masyarakat yang kecanduan. Itu berita tadi dilaporkan oleh Bustomi Ahmad. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengurangan anggaran dana desa di Kabupaten Bangka tahun 2026 memberikan penekanan kepada desa untuk mengakomodir pengelolaan keuangan secara selektif dan efisien. Berikut laporan Ratna Agusari.
13: Tadi sudah sampaikan memang harus menyesuaikan. Ya, karena dana desa sampai 60%.
14: Pemerintah desa di Kabupaten Bangka menghadapi tantangan berat pada tahun anggaran 2026 setelah alokasi anggaran desa mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 70% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut penyesuaian besar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, Dalian Amri, menjelaskan untuk di Kabupaten Bangka tahun 2025, sekitar 60 miliar yang dibagi ke 62 desa saat ini, tahun 2026 hanya mendapatkan 20,6 miliar rupiah. Jika ditotalkan semua dana yang disalurkan ke semua desa di Kabupaten Bangka tahun 2026 hanya menerima 86 miliar, jauh berkurang dibanding tahun 2025 lalu 135 miliar rupiah.
13: Prioritas yang harus ya dianggarkan itu terkait dengan kebutuhan dasar atau pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa. Itu yang utamanya, seperti misalnya itu wajib dianggarkan terkait stunting misalnya, kemudian penanganan penyakit menular dan tidak menular.
14: Pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung pada skala prioritas kegiatan desa, terutama program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran, desa harus fokus pada program yang benar-benar prioritas dan menyentuh masyarakat. Perencanaan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Selain itu, DPMD mendorong desa untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli desa serta memperkuat peran badan usaha milik desa BUMDes sebagai sumber pendapatan alternatif. Kolaborasi dengan pihak ketiga dan peningkatan swadaya masyarakat juga dinilai dapat menjadi solusi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa. Meski menghadapi penurunan anggaran yang cukup drastis, pemerintah daerah optimis desa di Kabupaten Bangka tetap mampu beradaptasi melalui inovasi dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Pendampingan dan monitoring akan terus dilakukan guna memastikan tata kelola anggaran tetap transparan dan akuntabel. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan berakhirnya laporan dari reporter kami Rana Gusari tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama sajian warta berita daerah, dan saat ini pendengar pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami sejak pagi tadi pendengar ya, dan salam semangat untuk Anda. Dan sebagian mungkin sudah mulai siap-siap untuk melaksanakan berbagai rutinitas di tempat kerja Anda ya, apapun kegiatan Anda, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Nah, untuk pagi hari ini saya juga masih akan hadir dengan rangkaian informasi-informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dengan di samping memang ada beberapa informasi lain. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan

Selasa pagi ini, pendengar jam 7 nanti ya, dan pemenang laga ini akan bersua pada timnas Portugal dan Spanyol yang sudah dilakukan dini hari tadi ya, pada babak perempat final, dan preview ini juga menyoroti timnas Amerika Serikat jelang laga nanti, pendengar. Jadi mengingat keputusan FIFA yang menangguhkan sanksi kartu merah untuk striker The Star and Stripes, Polarin Bologun, sehingga laga ini menjadi salah satu pertandingan yang akan menuai catatan besar di dalamnya. Jadi di sisi lain, Belgia juga menatap laga ini dengan keyakinan tinggi, comeback apik saat menyingkirkan Senegal di fase sebelumnya. Jadi modal Youri, Tielemans, dan kawan-kawan untuk melewati adangan dari Amerika Serikat, pendengar. Nah, untuk hari ini, pendengar, prediksi Amerika Serikat vs Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi keputusan absurd dari FIFA soal Balogun mewarnai laga ini. Jadi Amerika Serikat bisa dibilang menjalani Piala Dunia terbaiknya. Kualitas permainan Amerika Serikat juga cukup baik di bawah arahan Pochettino, dan kecepatan dalam memainkan sepak bola menyerang jadi kekuatan utama dari Star and the Stripes. Jadi Belgia yang diperkuat perpaduan tenaga lawas dan anak baru masih belum benar-benar klop sampai babak ke 32 besar, pendengar. Jadi dari beberapa ulasan, kemudian dari beberapa yang sudah disaksikan ya, Amerika Serikat sendiri bakal menjadi ujian berat bagi Roude Duyvels. Jadi harus benar-benar 100% sejak awal untuk menundukkan tuan rumah, pendengar. Jadi kalau prediksi dari rni.co.id, Amerika Serikat vs Belgia skornya 2-2, pendengar. Jadi oleh karenanya diprediksi pertandingan berlanjut ke drama adu penalti. Tapi kita nanti saksikan sama-sama seperti apa nantinya ya. Dan melihat Senegal versus Belgia pada babak 32 besar adalah gambaran seutuhnya dari si setan merah. Jadi awalnya tidak meyakinkan, tetapi meyakinkan seiring dengan mesin tempur yang katanya mulai memanas, pendengar. Adapun untuk Amerika Serikat sendiri sampai harus melobi FIFA agar Balogun bisa main meski habis dapat kartu merah ya. Jadi sang tuan rumah ini tidak yakin bisa berbuat banyak, tentunya ini juga merusak mental timnya. Sementara itu racikan taktik Rudi Garcia begitu jempolan saat Belgia juga menyingkirkan Senegal, pendengar. Di tangan dingin sang pelatih ini diharapkan kembali bertuah saat meladeni Amerika Serikat nanti ya. Dan tentunya Amerika Serikat juga dapat keuntungan karena Palorin Balogun juga yang semula kena sanksi dapat main di laga ini karena keputusan aneh ya, dalam tanda kutip, FIFA. Jadi The Star and Stripes ini akan datang dengan amunisi terbaiknya. Jadi di sisi lain, Amerika Serikat di bawah arahan Mauricio Pochettino tampil lebih atraktif, pendengar. Jadi mereka punya keseimbangan dalam menyerang dan bertahan di sepanjang turnamen. Jadi Belgia memang belum menunjukkan konsistensi permainan, namun pengalaman para pemain senior tentunya masih menjadi faktor pembeda, pendengar ya. Nah itu jadi sekilas ini preview ya, baru previewnya saja. Preview dari Amerika Serikat vs Belgia. Jadi ini drama kartu merah Balogun warnai laga di 16 besar, pendengar. Nanti kita akan saksikan sama-sama jam 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3. Jadi jangan kemana-mana untuk pecinta bola yang ada di wilayah Bangka Belitung, bahkan di seluruh Indonesia yang suka dengan pertandingan hari ini, silakan saja nanti jam 7 kita gabung bersama Pro 3. Menemani pagi Anda, pendengar, kali ini kami hadirkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan, dan tetap semangat, nanti banyak informasi lain yang juga akan kami hadirkan untuk Anda.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

pagi hari ini, dan sebelumnya tadi ada lagu yang mungkin lagi viral-viralnya ya, lagu Veronica ya, tadi jawaban Veronica dari Waikomo. Mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat pagi nih untuk Anda yang sudah melaksanakan berbagai rutinitas. Selamat pagi nih untuk yang sudah aktivitasan di seputaran Pasar Sungai Liat ya, atau untuk Anda juga yang lagi mobile nih menuju ke tempat Anda melaksanakan berbagai rutinitas. Kali ini saya lanjut dulu nih, ada informasi yang saya hadirkan untuk Anda ya, dan salah satunya nih informasi dari wilayah Bangka Belitung, hadapi pemilu 2029 ini, Bawaslu Bangka Belitung akan kunjungi parpol, pendengar. Ya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat beberapa poin penting ya dalam kegiatan pemutahiran data partai politik tingkat provinsi secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL semester 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 22 Juni 2026 lalu. Dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung E.M. Osikar juga menyebutkan bahwa pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan ini merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola administrasi partai politik yang baik serta memudahkan proses verifikasi administrasi pada tahapan pemilu mendatang, pendengar. Dan E.M. Osikar juga mengatakan ya, terdapat 4 aspek utama yang harus menjadi perhatian setiap partai politik tingkat provinsi, yakni kepengurusan partai politiknya, kemudian keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya, serta keanggotaan partai politik dan domisili kantor tetap partai politik, pendengar ya. Jadi berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dari 25 partai politik tingkat provinsi yang diundang, hanya 10 partai politik yang hadir melalui pengurus maupun dari operator SIPOL-nya, pendengar. Sementara dari 15 partai politik lainnya tidak menghadiri kegiatan tersebut. Padahal forum ini menjadi sarana bagi partai politik untuk memperoleh informasi mengenai hasil pemutahiran data sekaligus berbagai hal penting yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi tahapan pendaftaran kemudian verifikasi partai politik peserta pemilu untuk tahun 2029 ya. Dan berdasarkan hasil verifikasi pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL semester 1 tahun 2026, ada 15 partai politik yang sudah melakukan pemutahiran data, diantaranya PKB, Gerindra, PD Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PSI, Perindo, P3, kemudian Partai Umat, serta Partai Masyumi ya. Nah, selain itu 4 partai politik belum melakukan pemutahiran data, yakni Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrat, pendengar. Nah, itu informasi terkait menghadapi pemilu 2029, Bawaslu Bangka Belitung akan kunjungi parpol, pendengar, itu informasinya. Kemudian juga kalau kita beralih ke Bangka Tengah, ada sekitar 1,7 M dibagi ke 9 parpol di Bangka Tengah. Jadi warga nanti minta diawasi penggunaannya, pendengar. Dari Bangka Tengah, Pemkab Bangka Tengah sendiri mengucurkan bantuan keuangan ya kepada 9 partai politik di DPRD hasil Pileg 2029. Jadi dana ini juga terbesar diterima dari Golkar ya, yaitu 371,3 juta, pendengar. Dan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman merinci pembagian dana pada hari Senin 6 Juli 2026 untuk PD Perjuangan menerima 325,7 juta, kemudian Gerindra 238,7 juta, kemudian P3 189,9 juta dan Nasdem 160,4 juta ya. Dan 4 partai lainnya, PKB 119,5 juta, PKS 116,2 juta, Demokrat 95,3 juta dan PAN 95,1 juta, pendengar. Jadi Al-Ghafri mengingatkan bantuan ini sesuai dengan Permendagri 36/2018. Jadi prioritasnya untuk pendidikan politik dan operasional sekretaris partai. Dan selain itu juga tanggapan dari masyarakat ya, warga Koba Gunadi berharap dana ini tidak diselewengkan ya. Jadi berdasarkan aturan, parpol wajib menyampaikan laporan penggunaan dana ke Pemkab setiap tahun anggaran. Nah, itu pendengar satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, terkait mengenai 1,7M. Nah, itu dibagi ke 9 parpol di Bangka Tengah dan warga minta diawasi penggunaannya. Baik, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, pendengar, dan tentunya masih ada rangkaian informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Jelang untuk mengikuti siaran langsung bersama Pro 3 Radio di Jakarta antara Amerika Serikat vs Belgia, pendengar ya, dan tentunya nanti kita akan saksikan atau dengarkan bersama seperti apa jalannya pertandingan tersebut. Tapi kali ini saya masih akan perbarui informasi masih dari seputar Piala Dunia, pendengar, dari hasil semalam ya. Jadi hentikan Portugal, Michael Merino, pahlawan Spanyol ke 8 besar, pendengar. Jadi Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol, golnya pada menit 90+1 mengantar La Furia Roja lolos ke 8 besar atau di perempat final Piala Dunia 2026, pendengar. Jadi strategi Jito Luis de la Fuente ini mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas, dan masuknya Ferran Torres dan juga Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam dini hari tadi, pendengar. Ini pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Jadi Spanyol itu langsung menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin oleh Michael Oyarzabal dan juga Lamine Yamal. Jadi Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Jadi peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagal penjaga gawang Diogo Costa melalui penyelamatan penting, pendengar. Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang Joao Felix dan juga Cristiano Ronaldo dalam situasi beruntun ya. Namun skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama untuk keduanya, pendengar. Kemudian di saat memasuki babak kedua, permainan berjalan ketat, kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Jadi Portugal sendiri sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan juga Nuno Mendes, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Jadi Michael Merino yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda, dan golnya di injury time 90+1 ini memastikan Spanyol lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Jadi kemenangan tipis atas Portugal ini membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara, dan skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026, pendengar. Nah, sementara itu pendengar, berkaitan dengan siapa yang nanti akan menjadi bintang, ada 3 bintang, ada Mbappe, ada Messi, ada Haaland yang nanti akan memperebutkan sepatu emas Piala Dunia 2026, pendengar. 3 penyerang papan atas dunia yang nantinya akan bersaing memperebutkan sepatu emas atau Golden Boot pada Piala Dunia 2026, dan mereka itu adalah Kylian Mbappe, kemudian Erling Haaland dan Lionel Messi yang akan mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026, pendengar. Jadi kalau lihat ya, berdasarkan statistik ketiganya sama-sama telah mengkoleksi 7 gol, kemudian menjadikan edisi kali ini sebagai yang perdana dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 3 pemain berbeda dengan torehan sedikitnya 7 gol dalam satu turnamen, pendengar. Dari Mbappe sendiri yang membawa Prancis melaju hingga perempat final, sementara Messi masih berjuang menambah koleksi golnya, dan saat Argentina menghadapi Mesir di 16 besar pada Selasa 7 Juli 2026, pendengar. Dan di sisi lain, Haaland juga menyamai catatan tersebut setelah mencetak 2 gol saat Norwegia menyingkirkan Brazil dan mengantarkan timnya ke perempat final, pendengar. Jadi persaingan memperebutkan sepatu emas atau Golden Boot ini semakin ketat selain ketiga pemain yang telah mengkoleksi 7 gol ya. Ada nama lain juga seperti penyerang Inggris Harry Kane yang juga masih berada dalam persaingan setelah mengemas 6 gol sejauh turnamen berlangsung di 3 negara, yaitu Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat, pendengar. Jadi berikut ada daftar sementara pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, pendengar. Ada Kylian Mbappe dari Prancis, 7 gol, 2 assist, kemudian Lionel Messi dari Argentina, 7 gol, kemudian ada Erling Haaland dari Norwegia, ada 7 gol, kemudian Harry Kane dari Inggris, 6 gol, dan Ousmane Dembele dari Prancis, 9 gol, 2 assist, pendengar. Jadi kita nanti saksikan terus ya seperti apa
pertandingan dari tiga bintang ini, Mbappe, Messi, Haaland, siapa nanti yang akan memperebutkan sepatu emas di Piala Dunia 2026. Baik pendengar, kita juga masih menantikan jelang saat kita ikuti nanti sesaat lagi bersama Pro 3 dari Jakarta pertandingan Amerika Serikat vs Belgia. Tetap bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: 101 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Salam semangat saja, dan terlihat sekali mentari bersinar cukup cerah ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, sekali lagi kita langsung saja akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti babak 16 besar Piala Dunia 2026, dan hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita mulai, dan kita akan dengarkan ya seperti apa jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat vs Belgia.
1: Amerika Serikat karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo.
2: Ya, terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Dengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dulu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Ripper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun kastanya yang tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan